perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bi.
0: Kembali lagi dengan Salma
1: dan Kak Zahra
0: di MK Kids,
1: anak saleh keluarga Indonesia. Wah, hari ini dibersamain lagi nih sama Salma. Salma, gimana kabarnya hari ini?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Nah, kalau adik-adik di rumah kira-kira hari ini kabarnya baik nggak ya, Salma?
0: Kayaknya baik.
1: Kayaknya baik juga ya. Tapi kayak kalau mengira-ngira kita nggak tahu nih. Jadi kita harus tunggu nih Salma untuk adik-adik memberi kabarnya. Itu dengan cara isi daftar hadir. Coba kalau Salma masih inget nggak gimana caranya isi daftar hadir. Nah, supaya adik-adik di rumah ini bisa langsung isi daftar hadir, Salma, coba dong Salma ajakin.
0: Cara isi daftar hadir gampang banget. Tinggal kirimkan nama, alamat, usia, dan bilang hadir. Kirim ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
1: Wow, gampang banget nih. Udah diajakin sama-sama untuk segera isi daftar hadirnya. Yuk, yang belum isi daftar hadir langsung gas-gas sekarang langsung kirimkan daftar hadirnya. Biar kalau Salma tadi kabarnya baik, kalau Kak Zahra juga kabarnya baik. Nah, kira-kira kalau adik-adik di rumah ini semuanya kabarnya baik nggak ya? Sehat nggak ya? Atau mungkin ada cerita apa ya hari ini ya, Salma ya? Siapa tahu hari ini teman-teman ada cerita tentang sekolahnya atau ada cerita tentang teman-teman di rumahnya. Kalau Salma ada nggak cerita kemarin di sekolah gimana? Ada hal seru nggak?
0: Ada.
1: Apa tuh apa? Coba ceritain ke Kak Zahra, please.
0: Nyate bersama.
1: Oh iya?
0: Tapi itu tuh minggu lalu.
1: Minggu kemarin abis nyate bersama. Wow, seru banget tuh nyatenya sama siapa aja, rame-rame.
0: Iya.
1: Wow.
0: Sesekolah.
1: Sesekolah, wow.
0: Kelas 1 sampai 6.
1: Berarti satunya banyak.
0: Iya.
1: Wow, ini namanya nyate besar-besaran ya.
0: Iya.
1: Itu kayak pulang-pulang langsung, wah kenyang. Karena satenya banyak banget. Siapa tahu adik-adik di rumah ada juga nih yang nyate kayak Salma. Terus nyatanya di sekolah, wah seru banget.

0: Nah, Salma, ada yang isi daftar hadir gak nih?
1: Ada, Kak.
0: Siapa tuh?
1: Namaku Gania Khairani Inayah. Aku 5 tahun dari Cihanjuang. Hari ini aku dengerin MK bersama adik aku, Hanindria Azura, umurnya 1 tahun. Aku sudah tidak sabar mau liburan di rumah nenek di Soreang. Kami hadir.
0: Wah, Masya Allah. Ini rombongan Salma yang menyimak MK Kids, wah. Seru banget. Siapa lagi yang hari ini mendengarkan MK Kids-nya rombongan? Cung. Tapi kayaknya hari ini tuh ya, belum pada tahu Salma mau membahas apa. Tapi kalau Salma udah tahu belum hari ini kita mau membahas tentang apa?
1: Apa ya?
0: Coba, kira-kira siapa yang tahu hari ini kita mau membahas tentang apa ya? Coba, Salma udah tahu belum? Hari ini kita mau membahas tentang itu loh, hewan yang bisa berenang.
1: Apa ya?
0: Ada, kita hari ini mau membahas atau mengenal beberapa jenis monyet yang pandai berenang. Wah, ternyata ada ya. Ternyata
1: aku aja ada. Baru tahu.
0: Iya, Kak Zahra juga baru tahu. Selama ini yang Salma tahu nih tentang hewan yang bisa berenang tuh apa aja coba?
1: Berang-berang,
0: bener. Berang-berang itu bisa berenang ya, karena dia membangun rumahnya tuh di bawah air gitu kan. Ya. Terus apa lagi?
1: Anjing laut.
0: Bener, itu yang hidupnya di dua alam. Coba kalau yang di satu alam, yang di lautnya aja, yang di airnya aja, kira-kira apa?
1: Ikan hiu.
0: Bener, kayak kenal ya, ikan hiu melayang-layang. Udah, jangan dilanjutin. Bener, tapi kali ini kita mau mengenal nih fakta unik tentang monyet-monyet yang pandai berenang. Wow, ternyata ada beberapa jenis monyet yang bisa berenang loh. Lucu banget, biasanya kalau kita melihat itu biasanya monyet tuh suka gelantungannya di pohon.
1: Iya.
0: Tapi ini bisa berenang. Kalau Salma pernah melihat gak? Biasanya suka melihat monyet tuh di mana? Kalau Kak Zahra ngeliat ada nih di Curug Pelangi. Pernah ke Curug Pelangi gak?
1: Belum
0: ya. Salma biasanya lihatnya di mana?
1: Di jalan sih, tapi di dekat pohon-pohon yang tinggi gitu.
0: Ah, bener, itu suka ada ya.
1: Iya, suka.
0: Tapi beda nih sama kalau sama jenis jenis-jenis monyet yang sekarang mau kita bahas. Ini tuh dia selain bergantungan di pohon juga bisa berenang. Wow seru
1: keren
0: banget. Keren ya. Kayaknya kalau Salma, kayaknya kalau Kak Zahra bisa berenang, Kak Zahra juga bakal pengen ini deh, apa namanya, berenang di lautan samudra, terus bisa menyeberangi kemana-mana. Iya gak sih kalau misalnya pandai berenangnya tuh sehebat itu? Kalau Salma bisa berenang gak?
1: Enggak sih.
0: Enggak ya? Nanti kita sama-sama belajar ya, soalnya Kak Zahra juga gak bisa. Kira-kira kalau adik-adik di rumah nih bisa berenang gak? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra ya. Kira siapa tahu ada yang punya hobinya berenang. Karena Kak Zahra nih hobinya berenang, tapi gak bisa berenang. Cuman biasanya nyemplung-nyemplung aja deh.
1: Iya sih, aku juga.
0: Sama ya?
1: Iya.
0: Nah, sekarang kita langsung kenalan nih Salma sama jenis yang pertama, yaitu ada monyet makaka Jepang.
1: Wow.
0: Nah, ada namanya monyet makaka Jepang. Nah, di Jepang itu ada spesies monyet makaka endemik yang punya kebiasaan unik. Wow, kebiasaan uniknya adalah mereka senang berendam dan berenang di air panas. Wah, itu kayaknya anget ya. Kayak berendam-berendam di air anget. Kayak biasanya kalau Kak Zahra tuh waktu kecil suka berendam di Ciater.
1: Oh iya.
0: Sama pernah?
1: Pernah-pernah.
0: Pernah juga ya. Suka berenam di air panas. Nah, lucu banget nih jenis monyet makaka ini. Tapi ternyata monyet ini tuh cuma ada di Jepang. Jadi kita gak bisa ketemu kayaknya.
1: Wow.
0: Karena adanya di Jepang. Tepatnya di Honshu, Shikoku, dan di Kyushu. Nah, beberapa dari monyet lain, primata yang sering dijuluki monyet salju. Oh, ini tuh punya julukan.
1: Oh.
0: Iya, julukannya itu adalah monyet salju. Dan ini tuh akrab dengan air, suka mencuci makanan dan juga mandi. Wow bersih. Iya, berarti bersih ya. Berarti monyet ini bersih, Masya Allah. Nah, buat adik-adik boleh dong ceritain ke Kak Zahra kira-kira hewan favoritnya apa aja. Kalau Kak Zahra tuh hewan favoritnya adalah kucing. Miau-miau. Kalau Salma apa?
1: Kucing juga, sama. Tapi sama kelinci juga.
0: Kelinci ya, kelinci tuh emang lucu sih, tapi gak ada suaranya ya.
1: Iya.
0: Terus dia suka lompat-lompat gemes gitu deh.
1: Lucu.
0: Makannya apa kalau kelinci?
1: Wortel.
0: Wortel, makanya matanya bagus ya.
1: Iya.
0: Nah adik-adik boleh nih yang mau isi daftar hadir, yuk langsung segera isi daftar hadirnya sekarang. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat dan juga usia. Terus bilang, Kak Zahra, Salma, aku hadir. Lalu kirimkan deh ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah nanti kita akan kembali lagi ya untuk membahas tentang kira-kira jenis-jenis monyet seperti apa lagi sih yang pandai berenang. Wah ini bakal seru banget nih. Dan juga nanti akan ada dongeng seru nih dari Salma. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: anak soleh keluarga Indonesia.
0: Wow, Salma, kita tadi udah membahas ya beberapa jenis monyet yang bisa pandai berenang. Bukan bisa, tapi pandai ya. Karena mungkin kalau bisa tuh beberapa bisa ya, tapi ini tuh pandai, berarti udah bisa berenang gitu ya. Karena biasanya monyet tuh bisanya memanjat ya.
1: Iya.
0: Nah, nanti hari ini juga Salma katanya mau berdongeng. Kira-kira Salma mau berdongeng mau sekarang atau mau nanti?
1: Nanti aja deh kak.
0: Nanti aja ya, biar kita ajak dulu nih adik-adik MK Kids buat isi daftar hadirnya sekarang. Coba Salma ajakin lagi dong teman-temannya buat isi daftar hadir, biar hari itu rame gitu ya. Karena hari ini pembahasannya seru banget. Coba diajakin sama Salma.
1: Cara isi daftar hadir gampang banget. Tinggal kirimkan nama, alamat, usia, dan bilang hadir. Kirim ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
0: Wow, caranya gampang banget. Yuk langsung aja isi daftar hadirnya sekarang juga, biar nanti Kak Zahra dan juga Salma tahu nih siapa aja yang udah hadir pada hari ini. Terus siapa aja nih yang udah menyimak nih ya, kira-kira Kak Zahra jadi tahu dan bisa menyapa kayak tadi ya. Tadi kan udah ada yang isi daftar hadir, yaitu tadi siapa, Gania ya?
1: Iya.
0: Gania yang udah menyimak rame-rame nih bersama dengan adiknya, yaitu Hanindia, umurnya 1 tahun. Terus ada siapa lagi ya kira-kira? Kak Zahra kan pengen tahu nih siapa yang sudah menyimak. Yuk langsung cung, langsung bilang hadir.

0: Kak Zahra, ini ada yang mau isi daftar hadir, tapi lewat suara.
1: Wah, siapa tuh? Coba yuk kita simak yuk, kita dengerin yuk.
0: Ayo.

Tuh. Namaku Maya, umurku udah mau 4 tahun. Aku dari Cianjang. Aku dengerin radio sama nenek sama bubu. Hadi.

0: banget. Adik Mariam ya tadi namanya ya?
1: Iya.
0: Ah, lucu banget. Katanya ngedengerinnya sama siapa aja tadi? Sama
1: nenek sama bubu.
0: Wow, rame-rame ya mendengarkannya, lucu banget. Masya Allah, yuk yang lain jangan mau kalah nih ya sama adik Mariam yang sudah unjuk suara.

Kayaknya adik-adik di rumah udah gak sabar nih mau mendengarkan dongeng dari Salma. Kira-kira hari ini dongengnya tentang apa ya? Salma, hari ini dongengnya tentang apa? Kasih tahu dulu dong. Tentang apa? Tentang apa nih judulnya? Tentang judulnya Kroko Buaya dan Saruru Monyet ya. Nah, wah kayaknya seru banget nih. Kira-kira teman-teman udah tahu belum ceritanya? Nah, kalau belum tahu langsung simak aja yuk dongeng hari ini oleh Adik Sam.

Rokok Buaya dan Sararamannya. Di sebuah rawa, hiduplah seekor buaya bernama Kroko bersama istrinya. Kroko sangat ingin makan buah pisang yang tumbuh di seberang rawa. Tetapi ia tidak bisa memanjat pohon. Untungnya di sana ada seekor monyet baik hati bernama Saruru. Setiap kali memetik pisang, Saruru selalu membaginya kepada Kroko. Sejak saat itu, Kroko dan Saruru menjadi sahabat baik. Namun, kebaikan Saruru disalahartikan oleh istri Kroko. Karena sifatnya yang serakah, sang istri menghasut Kroko dan berkata, "Karena Saruru selalu makan pisang, pasti rasa jantungnya sangat manis. Aku ingin makan jantung monyet." Kroko yang terhasut akhirnya menjebak Saruru. Ia berbohong bahwa istrinya sedang sakit keras dan meminta Saruru untuk datang menjenguk. Saruru yang tulus dan tidak curiga langsung naik ke punggung Kroko untuk menyeberangi rawa. Sesampainya di rumah Kroko, istri buaya tiba-tiba menangkap Saruru sambil tertawa jahat dan berkata, "Obat penyakitku adalah jantungmu." Saruru sangat terkejut, namun ia tetap tenang dan langsung memutar otak untuk menyelamatkan diri. Saruru kemudian berkata, "Wah, Kroko, kenapa tidak bilang dari tadi? Jantungku itu sangat mahal, jadi tidak pernah kubawa kemana-mana. Jantungku aku simpan dengan aman di atas pohon pisang. Ayo antar aku kembali ke seberang rawa untuk mengambilnya." Percaya dengan kebohongan Saruru, Kroko dan istrinya langsung mengantarkan Saruru kembali menyeberangi rawa. Begitu sampai di seberang, Saruru dengan cepat memanjat pohon pisang dan melompat dari satu pohon ke pohon lain. Untuk menyelamatkan diri, Kroko pun hanya bisa gigit jari dan di tepi rawa karena menyadari dirinya telah ditipu oleh kecerdasan si monyet.

0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Wah, itu dia dongeng tentang kroko dan juga si monyet. Wah, lucu banget ya. Tadi yeah. tadi nama si monyetnya Saruru ya?
2: Iya.
1: Yeah. Saruru dan krokonya dan buayanya namanya Kroko. Lucu banget. Tapi tadi si krokonya udah mau makan ya.
2: Iya. Yeah.
1: Hampir aja di

0: kan. Aduh, untung aja si monyetnya selamat dan juga dia cerdas. Seru banget dongengnya. Siapa nih yang tadi sudah menyimak dongeng yang dibacakan, yang diceritakan oleh Salma? Boleh dong langsung isi daftar hadirnya sekarang juga. Boleh isi daftar hadirnya, boleh mau voice note seperti adik Mariam juga boleh. Barangkali mau voice note juga nih kayak adik Mariam, atau mau unjuk suara, boleh banget ya. Kak Zahra dan Salma tentunya tungguin. Atau boleh langsung ketikkan nama, alamat dan juga usia, terus bilang, Kak Zahra, Salma, aku hadir. Terus boleh deh ceritain cerita seru teman-teman selama seminggu kemarin. Karena kan kita udah seminggu ya, tidak menyapa adik-adik. Kalau Salma tadi punya cerita seru, yaitu ceritanya tentang nyate ya. Nyate bersama dengan teman-teman sekolah. Seru banget. Dan itu ramean ya, banyakan. Nah kira-kira adik-adik ada gak nih cerita lain nih? Boleh diceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Nah terus tadi kan udah ada yang pertama ya, Salma. Tadi masih ingat gak jenis monyet yang pertama? Yang pertama tuh tadi yang namanya makaka Jepang ya?
1: Iya.
0: Nah iya, yang disebut juga sebagai monyet salju, karena sukanya berendam nih di air. Tapi gak cuma air dingin aja, ternyata sukanya berendamnya di air anget. Tapi emang enak sih ya berendam di air anget ya. Nah, selanjutnya ada monyet bekantan namanya. Salma tahu gak?
1: Enggak sih,
0: belum pernah lihat ya.
1: Baru tahu ya.
0: Mungkin adik di rumah juga ada yang udah tahu atau mungkin baru tahu, boleh ceritain ke Kak Zahra. Nah, jenis monyet yang kedua adalah monyet bekantan, atau ada nama sainsnya itu adalah Nasalis larvatus. Ah, coba sama baca ulangnya lagi bisa enggak? Nasalis larvatus.
1: Nasalis larvatus.
0: Emang susah ya, emang susah. Ya, nah ini adalah hewan asli dari hutan hujan di Pulau Kalimantan. Wah, kayaknya kalau dibilangin aja namanya hutan hujan, berarti air terus ya.
1: Iya.
0: Kayaknya hujan terus nih, karena namanya aja hutan hujan. Aduh, Kak Zahra kok susah banget ya ngomong ya sama ya. Aduh, ngomong sampai belibet-belibet nih, kayaknya karena kebawa sama nama jenis monyetnya ini tadi, Nasalis larvatus. Jadi ngomong hutan hujan juga susah. Nah, Salma, hutan hujan ini tuh ada di Pulau Kalimantan. Nah, mereka tuh secara alami hidup di ekosistem muara sungai atau kawasan hutan bakau. Oh, jadi memang tinggalnya di tempat-tempat yang lembab gitu deh. Nah, kalau kita lihat dari sumbernya itu adalah National Geographic, monyet bekantan tidak pernah pergi jauh dari sungai. Jadi dia memang selalu di situ, Salma. Jadi dia memang di sungai terus. Terus hutan bakau, pesisir dan rawa-rawa di Kalimantan. Jadi memang tidak pernah menghindar dari perairan ya gitu. Nah, tidak ada monyet lain yang dapat mengalahkan kelincahan bekantan. Wow, katanya ini dia lincah.
1: Wow, kayaknya kalau ditangkap kita malah kecapean.
0: Iya, kayak kecapean karena saking dia cepetnya. Tapi gak cuma di darat, ini kelincahannya itu ada di air, saat berenang di air. Wow, kayaknya kecepatannya lebih cepat kali ya daripada Kak Zahra kalau berenang. Karena Kak Zahra kalau berenang kayaknya gak gerak di aja di air. Nah, makanya dia punya julukan adalah monyet perenang terkuat. Wow, udah punya julukan ya ternyata. Wah, keren banget. Terus sama Allah itu, monyet bekantan ini sudah diberikan selaput di kakinya.
1: Wow, keren banget.
0: Jadi sama Allah dikasih di kaki bekantan ini memiliki selaput yang nantinya tuh bisa ngebantu buat berenang dan juga berjalan di tepian pesisir laut yang licin. Wow, Masya Allah. Memang Allah sudah menciptakan sebaik-baiknya bentuk begitu ya. Karena memang tinggalnya berada di tadi, ada di pinggir-pinggir sungai, hutan bakau pesisir dan juga di rawa-rawa Kalimantan. Nah, tadi kan kita udah membahas nih jenis monyet selanjutnya. Terus tadi kita juga udah dengerin dongeng dari Salma. Nanti kita bakal lanjut lagi ngebahas tentang jenis-jenis monyet yang pandai berenang. Tapi Kak Zahra masih mau nungguin adik-adik untuk isi daftar hadir dulu nih. Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat, dan juga usia. Terus bilang deh, hadir. Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kak Zahra tunggu ya. Nanti Kak Zahra dan Salma akan kembali lagi untuk membahas tentang mengenal jenis monyet yang pandai berenang. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: anak soleh keluarga Indonesia.
0: Wow, seru banget nih. Hari ini udah banyak yang isi daftar hadir loh, Salma.
1: Wow.
0: Terus rata-rata yang isi daftar hadir tuh pada pakai voice note. Kak Zahra kayak seneng banget deh, karena bisa mendengarkan langsung nih, bisa mendengarkan langsung suara adik-adik di rumah. Nah, makanya nih buat adik-adik yang belum isi daftar hadir, yuk langsung aja sekarang isi daftar hadir. Nanti Kak Zahra dan Salma akan bacain cerita seru dari adik-adik semua. Nah, kayak ini nih, udah ada yang mau isi daftar hadir pakai voice note. Namanya Abizar dan juga Ardiko, 4 tahun di Parken Soreang. Hadir katanya, Masya Allah. Umurnya 7 tahun dan juga adiknya 4 tahun. Berarti ini rombongan juga ya. Nontonnya rame-rame adik dan kakak, dan juga pasti ditemenin nih sama ayah atau bundanya. Seru banget. Coba yuk kita dengarkan voice note dari adik Abizar.
2: Assalamualaikum Abizar, adik yo, adik Parken hadir.
3: Usianya 7 tahun dan 4 tahun.
2: Assalamualaikum.
0: Kita jawab yuk, waalaikumsalam. Masya Allah, ini ramai banget Salwa. Wah, kan benar kan kata Kak Zahra juga, pasti gak cuma berdua nih, tapi ditemenin sama bundanya juga nih kayaknya ya. Wow, seru banget. Tadi Abizar dan juga Ardiko. Kak Zahra benar gak sih Ardiko bukan ya tadi? Aduh, Kak Zahra takut salah deh. Nah, boleh buat adik-adik, boleh juga nih, mau yang mau isi daftar hadir kayak Abizar dan juga adiknya, boleh langsung sekarang aja kirimin voice note-nya. Nanti Kak Zahra dan Salma langsung putarkan. Benar gak Salma?
1: Benar.
0: Soalnya kita gak sabar ya Salma mau dengar suara adik-adik semuanya.
1: Iya.
0: Nah, sebelum nanti kita akan beralih ke sesi cinta Quran nih, teman-teman boleh kirimkan juga setoran hafalannya ya. Boleh mulai dari sekarang biar langsung diputarkan nih, gak perlu ngantri-ngantri. Boleh dari sekarang langsung aja kirimkan voice note setoran hafalannya. Hari ini kita setoran hafalan di Quran surat An-Nazi'at. Tapi karena kita belum beralih ke sesi cinta Quran ya Salma ya, jadi masih boleh mau kirimkan daftar hadir, boleh banget sekarang. Masih ditunggu sama Kak Zahra dan juga Salma tentunya. Nah, kita lanjut deh Salma. Tadi kan udah ada ya, itu tadi namanya monyet bekantan ya.
1: Iya.
0: Yang kakinya ada apa tadi namanya?
1: Selaput.
0: Iya, selaput yang diciptakan oleh Allah. Selanjutnya ada lagi nih, nama jenis monyetnya adalah Alouatta. Aduh, Kak Zahra takut salah menyebutkannya ya. Tapi tulisannya itu Alouatta. Nah, merupakan primata yang terkenal akan suaranya yang sangat keras. Wow.
1: Wow.
0: Suaranya kenceng ya. Kalau Salma suaranya kenceng atau kecil nih?
1: Kadang-kadang kenceng, kadang-kadang kecil.
0: Apa kecil?
1: Kecil.
0: Kecil tuh kenceng dan kecil. Dan kecil ya. Aduh, lucu banget nih Salma. Nah, katanya Salma kalau suara Salma mah kadang besar kadang kecil. Kalau Kak Zahra memang suaranya besar ya. Tapi kalau ini nih, salah satu jenisnya adalah monyet Alouatta. Ini adalah primata yang terkenal suaranya sangat keras. Wow. Tapi Kak Zahra jadi penasaran deh, sekeras apa ya suaranya, sekenceng apa sih. Mungkin kalau adik-adik penasaran ya, dan Salma juga penasaran, bisa nanti searching aja deh di YouTube gitu kali ya, bagaimana sih suara monyet Alouatta ini, karena katanya kencang nih, keras. Nah, tinggalnya tuh di hutan tropis, jadi habitat tuh di hutan tropis. Yang sama sih sebenarnya kayak monyet bekantan tadi ya. Ini tuh dia tuh tinggalnya di sungai atau di rawa, pokoknya ada sungai atau ada rawa. Nah, sering ditemuinnya itu di dekat-dekat situ deh, sama kayak bekantan. Nah, maka dari itu tuh mereka mengembangkan adaptasi mereka untuk berenang dan menyeberangi air mengalir.
1: Wow.
0: Karena kalau misalnya tinggalnya di pinggir sungai tapi nggak bisa nyebrang sungai kayaknya repot ya.
4: Iya repot.
0: Nah makanya monyet jenis Alouatta ini tuh beradaptasi sama supaya bisa berenang dan juga menyeberangi air mengalir. Wah ini kayaknya lebih susah ya.
4: Iya deh.
0: Kalau tadi monyet makaka kan dia tuh cuman berendam aja.
4: Iya.
0: Kalau ini menyeberangi loh arus sungai. Jadi bayangin gak kalau sungainya deres banget terus kita harus menyeberangin, itu kan susah banget ya.
4: Iya susah banget.
0: Nah tapi Allah memberikan kemampuan nih kepada monyet Alouatta untuk adaptasi agar bisa berenang dan menyeberangi air mengalir. Tapi walaupun itu, monyet jenis ini tuh paling sering bergerak di cabang-cabang pohon karena sumber makanannya masih tumbuhan tentunya. Gak makan yang ada di sungai, gak makan ikan, tapi sumber makanannya itu yang ada di pohon, yaitu beberapa buah yang ada di pohon-pohon itu tersebut. Kayak tadi ini cerita Salma itu si Saruru ya. Saruru tuh suka makan pisang ya. Sukanya pisang. Nah sama nih sama jenis-jenis monyet yang sekarang kita bahas juga suka makan pisang. Nah udah ada lagi nih yang isi daftar hadir Salma. Coba Salma yang ini deh sekarang yang bacain. Kira-kira udah ada siapa ya? Coba sama kok tadi udah Kak Zahra, sekarang ganti nih Salma. Yang Salma yang menyapa adik-adik yang sudah isi daftar hadirnya. Ya. Siapa namanya?
1: Dar Aiza.
0: Kak Aiza. Apa kata Aiza?
1: Hadir. Jawaban teka-teki.
0: Oh. Ya mana coba? Kan hari ini gak ada teka-teki.
1: Oh, iya.
0: Coba, aduh Salma. Ayo, kayak Salma udah gak sabar nih mau ke sesi cinta Quran ya.
1: Iya.
0: Itu loh Salma, yang bawahnya itu loh.
1: Oh, ini.
0: Iya, iya.
1: Halo, saya Aiza, 8 tahun dari Rancamayar. Hadir.
0: Masya Allah. Ada Aiza, umurnya 8 tahun. Kalau 8 tahun berarti kelas berapa ya Salma?
1: Kelas 3
0: kelas 3 ya. Kalau Salma kan sekarang udah 11 tahun. Tapi kelas 5 berarti kalau 8 tahun itu udah kelas 3. Benar enggak Aiza? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Kira-kira kelas berapa? Nah, kayaknya Salma ini juga udah enggak sabar ya. Kita mau menyimak suara adik-adik nih Salma. Udah gak sabar ya mau mendengarkan suara hafalan adik-adik. Tapi sebelum kita pindah ke sesi cinta Quran, kita mau dengerin dulu nih lagu Abatasa dari Bunda Neno Warisman. Abatasa.

0: Hajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Good.
1: Thank you.
0: Done.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Nah, buat adik-adik yang mau mengirimkan saran hafalannya boleh langsung dari sekarang. Langsung aja kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan deh voice note setoran hafalannya. Kirimnya ke WhatsApp MKFM ya, di 0811-224-1027. Nah, hari ini kita setoran hafalannya di surat An-Nazi'at.

0: Nah, jadi buat adik-adik yang mau setoran hafalannya di Quran Surat An-Nazi'at, mau 5 ayat atau 3 ayat juga boleh. Kak Zara dan Salma masih tungguin ya. Nah, tapi Salma, sebelum kita mau mendengarkan setoran hafalan adik-adik nih, Kak Zahra punya, lagi-lagi punya fakta unik ya. Sebenarnya Kak Zahra nih ngantongin banyak fakta unik loh yang mau dibawain buat adik-adik MKK. Dan Salma juga tentunya bawa ya. Ada fakta-fakta unik juga ya dari Salma. Nggak dari Salma sih, tapi ini ada sumbernya gitu ya, fakta. Yang pertama nih, tapi Kak Zahra mau nanya dulu deh ke Salma, atau mungkin ke adik-adik yang tahu jawabannya. Kira-kira Salma ataupun ada di rumah nih, tahu gak sih surat apa surat terpanjang dalam Al-Quran? Salma tahu?
1: Tahu dong, Al-Baqarah. Kalau Kak Zahra tahu gak surat yang terpendek dalam Al-Quran?
0: Wah, ini langsung Kak Zahra langsung dibalikin ya. Iya. Tapi benar, Al-Baqarah benar. Kalau surat terpendek dalam Al-Quran, Kak Zahra tahu banget nih. Soalnya suka dipakai buat sholat. Soalnya cepet nih kalau baca surat ini. Benar kan surat Al-Kausar bukan?
1: Benar.
0: Benar. Wow. Ya, kalau surat terpanjang itu Al-Baqarah dan surat terpendek adalah surat Al-Kausar. Karena biasa suka dipakai ya surat Al-Kausar ini karena supaya sholatnya cepet nih. Siapa yang suka kayak gitu? Ayo ngaku. Salma suka kayak gitu?
1: Pernah sih.
0: Iya, karena memang suratnya mudah diingat juga ya. Dan mungkin beberapa menjadikan surat Al-Kausar ini adalah surat favorit.

0: Wow, kira-kira nih kalau adik-adik di rumah surat favoritnya apa? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Terus ngomongin soal hafalan nih, Kak Zahra mau nanya ke Salma. Kalau Salma sekarang menghafalnya lagi di surat apa?
1: Al-Mudassir.
0: Al-Mudassir ya, itu di sekolah atau sama Abi Umi?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya ya, karena kalau sama sekolah ziyadah, tapi sama Umi suka di murojaah.
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya juga. Wow, ini berarti bagus banget ya, karena di rumah juga didukung dan juga di sekolah juga didukung. Jadi langsung deh, ini mah auto lancar, Masya Allah. Nah, kalau adik-adik di rumah gimana nih? Setoran hafalannya sudah sampai mana kira-kira surat hafalannya? Boleh buat adik-adik yang mau setoran hafalannya di surat yang sekarang lagi diziadahi atau lagi di murojaah, boleh banget ya. Nah, nih Kak Zahra punya tebak-tebakan lagi Salma nih. Kalau surat yang paling akhir diturunkan dalam Al-Quran, surat apa?
1: Apa ya?
0: Tahu nggak? Surat yang paling akhir, ayo teman-teman ada yang tahu nggak? Surat apa yang paling terakhir diturunkan dalam Al-Quran? Salma tahu apa?
1: Surah An-Nasr.
0: Betul, Surah An-Nasr.

0: Nah, kalau adik-adik nih kira-kira punya teka-teki enggak buat Kak Zahra dan juga Salma? Boleh deh langsung aja kasihin teka-tekinya. Karena biasanya kan Kak Zahra yang selalu nanya terus nih. Coba sekali ini Kak Zahra yang nebak pertanyaan dari adik-adik. Boleh langsung aja dikirimkan nama dan juga usia, terus nanti kasih teka-tekinya. Kak Zahra tahu enggak? Tapi tentunya dalam seputar Al-Quran ya, tentang surat-surat atau hal-hal unik lainnya. Biar Kak Zahra dan teman-teman juga tahu nih. Nah, ini juga udah ada yang ngasih tahu surat favoritnya loh, Salma. Wow. Ini ada Mili, umurnya 10 tahun. Wow. Dan 10 tahun tuh kelas 4 katanya. Benar ya? Salma iya. Kelas 5, 11 tahun. Kalau Mili ini 10 tahun kelas 4 dan rumahnya di Kiara Condong. Di Kircon ya. Wow. Jauh enggak ya Kiara Condong ke MQ? Coba deh kapan-kapan main ya ke MQ. Terus-terus cerita juga nih, katanya surat favoritku adalah Al-Fatihah. Dan sekarang aku suratnya lagi menghafal di surat Al-Fajr. Masya Allah. Tapi kalau Salma suka gak sama surat Al-Fajr? Favorit gak?
1: Suka sih suka, tapi lumayan lah.
0: Lumayan ya? Karena
1: agak susah soalnya.
0: Agak susah ya, benar ya. Ada beberapa hal yang kalimatnya tuh susah gitu ya untuk diingat. Ya. Ada beberapa kata yang susah untuk diingat gitu. Tapi kalau Kak Zahra ini waktu SD ingat banget deh. Kak Zahra tuh menghafal Quran surat Al-Fajr itu di umur kayaknya di kelas 4 juga deh. Kak Zahra lupa kelas 4 atau di kelas 3. Dan ini tuh lumayan surat yang menurut Kak Zahra tuh seru gitu. Tapi gimana ya jelasin serunya? Pokoknya seru lah suratnya. Wah, Masya Allah. Nah, kalau adik-adik yang lain gimana nih? Boleh ceritain ke Kak Zahra juga ya. Sekarang lagi menghafal surat apa? Terus buat adik-adik yang punya teka-teki atau punya pertanyaan seputar Al-Quran, boleh ke Kak Zahra tanyain gitu ya. Nanti Kak Zahra jawab. Nanti kira-kira jawaban Kak Zahra betul apa enggak? Boleh dikasih tahu juga dan juga dikoreksi nih.

0: Nah, boleh buat adik-adik yang mau ngasih teka-teki ke Kak Zahra dan juga Salma. Nanti Kak Zahra sama Salma coba jawab ya. Tapi kalau salah gak apa-apa, mohon dimaafkan gitu ya. Nah, boleh adik-adik yang mau kasih teka-teki ke Kak Zahra. Tapi kayaknya Salma ini gak mau kalah deh dia. Kayaknya walaupun Kak Zahra udah ngasih kesempatan buat adik-adik bertanya, tapi ternyata Salma yang mau ngasih tebak-tebakan. Katanya mau apa Salma? Tebak apa tadi?
1: Tebak surat.
0: Wow, tebak surat ya. Coba, kira-kira adik-adik ada yang tahu gak nih surat apa yang dibacakan oleh Salma? Nanti adik-adik tebak ya. Boleh langsung dijawab aja ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, boleh disimak dulu nih, kira-kira ini surat apa ya potongannya, potongan ayat ini ada di surat apa. Coba kita simak ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Nah, itu satu aja ayatnya.
1: Tiga.
0: Oke, coba tiga ayat.
1: Wallazina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Inna azaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Oke, coba siapa yang tahu potongan ayat ini ada di surat apa? Wow, ini challenge ya dari Salma. Nah, mungkin kalau ayah bundanya tahu, boleh deh dijawab juga. Boleh langsung dijawab aja, kira-kira ini surat apa tadi yang udah dibacakan oleh adik Salma. Dan yang mau setoran hafalan boleh banget ya. Ini Kak Zahra sambil nungguin teman-teman setoran hafalan. Jadi kita ada teka-teki nih buat teman-teman tadi. Ada tebak surat dari Salma. Nah, boleh buat ayah bunda yang tahu nih, atau mungkin buat anak-anaknya juga yang tahu ya, adik-adik MK Kids yang tahu, boleh langsung aja dijawab teka-tekinya. Tadi itu surat apa ya? Mau dikasih clue gak Salma? Kira-kira cluenya ada di jus berapa?
1: Jus 29
0: tuh udah tambahan clue ya, jus 29. Nah, Salma sambil nunggu nih teman-teman untuk menjawab tebak surat dari Salma ya. Sekarang kita mau mendengarkan dulu nih, udah ada yang kirim setoran hafalannya. Ada adik Rumi, umurnya 5 tahun. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan adik Rumi. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, nama aku Rumi, umur aku 5 tahun.

0: سبق فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. صدق الله العظيم. Assalamualaikum, nama aku Rumi, umur aku 5 tahun. A'udzubillahi minasyaitan.
1: Masya Allah, itu dia tadi adik Rumi. Tadi kalau Kak Zahra dengar-dengar ya, itu bacaannya sudah baik banget, sudah bagus, sudah hebat ya. Karena Rumi ini masih 5 tahun, masih belajar. Pokoknya untuk Rumi, semangat terus ya hafalannya. Terus juga Kak Zahra dan juga Salma tentunya tungguin terus nih untuk Rumi setoran hafalan setiap pekannya. Karena udah keren banget. Masya Allah. Nah, sekarang adik Rumi mau ikut menebak tidak tadi surat yang Salma bacain? Siapa yang tahu? Ini ada yang jawab juga nih. Katanya gini, surat Al-Ahzab bukan Kak?
2: Bukan.
1: Oke, coba tebak lagi. Mungkin kita ulang lagi kali ya. Mungkin boleh buat yang mau menebak boleh langsung kita simak lagi nih. Kira-kira ini ayatnya tuh ada di surat apa sih? Coba Salma boleh dibacain lagi.

0: tahun.
1: Nah, itu dia. Tadi cluenya dikasih clue lagi tambahan, yaitu ada di Juz 29. Kira-kira apa ya? Coba siapa yang mau jawab? Boleh, boleh. Nanti kalau misalnya ayah, bunda, mama, papanya mau ikut jawab, boleh banget nih. Boleh langsung aja kirimkan nama, terus juga usia, terus kasih tahu deh jawabannya kira-kira di Quran surat apa. Dan juga buat adik-adik yang mau kirim setoran hafalan, boleh langsung aja yuk kirim.

0: yang mau jawab pertanyaan tadi juga boleh ya. Kira-kira di surat apakah itu? Nah ini ya Salma, ada yang jawab lagi nih. Katanya di surat surat Al-Ma'arij, bukan kak?
1: Benar.
0: Betul, Masya Allah. Jawabannya 100, surat Al-Ma'arij. Ini yang menjawab adik Rumi.
1: Wow.
0: Tadi adik Rumi sudah setoran hafalan dan juga sudah menjawab ya, Masya Allah. Nah buat teman-teman nih yang mau setoran hafalan, yuk boleh sekarang. Dan kalau misal teman-teman mau kasih teka-teki juga nih buat Kak Zahra dan juga Salma, boleh banget ya. Boleh banget kasih pertanyaan. Nanti Kak Zahra dan juga Salma tebak kira-kira jawabannya benar atau enggak ya, jawaban Kak Zahra dan juga Salma. Boleh kasih pertanyaannya, boleh berupa voice note ataupun diketik juga boleh. Nah, kata Salma nih ya. Kata Salma sambil menunggu apa namanya, teman-teman kasih teka-teki kita atau setoran hafalan. Katanya Salma mau ngasih teka-teki lagi nih. Tebak surat lagi nih Teh.
1: Iya.
0: Tebak surat lagi ya, Masya Allah. Ini challenge dari Salma. Tapi buat teman-teman yang mau ngasih pertanyaan juga nih, masalah mau dibalik nih. Gantian dong Kak Zahra sama Salma yang nebak. Boleh banget ya, boleh banget, langsung aja kirimkan sekarang pertanyaannya, boleh berupa voice note ataupun diketik juga boleh. Nanti Kak Zahra dan Salma tebak. Buat teman-teman yang mau setoran hafalan, boleh setoran hafalan. Ini buat adik-adik Mili, tadi udah isi daftar hadir, udah ngasih tahu juga nih, udah cerita juga surat favorit dan sekarang lagi hafalannya surat apa. Terus juga tadi sudah menebak suratnya. Tinggal satu lagi nih setoran hafalan, yuk. Buat adik Mili, ayo Kak Zahra dan juga Salma ajakin untuk setoran hafalannya. Nah, Salma ada teka-teki lagi nih. Boleh buat buat adik-adik disimak ya, kira-kira ini surat apa. Tapi Salma jangan susah-susah ya. Susah-susah yeah. Ya nih kira-kira nih. Gak apa-apa, ntar dikasih clue lagi ya, jus berapa ya. Oke, ini Salma dibacain lagi. Boleh disimak, kita simak ya.

0: Nah, itu dia. Surat apakah itu? Itu ada di jus berapa sama kasih clue sama?
1: Jus 29 lagi.
0: Ya, masih jus 29 ya. Berarti masih gampang dong.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, kira-kira apa ya tadi ya? Kan tadi surat Al-Ma'arij udah. Udah, kira-kira surat apa lagi nih di jus 29? Boleh, kalau mau menjawab boleh langsung aja jawab di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Langsung kasih tahu aja, Kak, ini surat ini bukan. Nanti langsung kita kasih tahu jawabannya benar atau tidak. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Kalau enggak salah, kalau misalnya enggak benar juga enggak apa-apa. Masih boleh ditebak lagi, tebak terus aja sampai jawabannya betul. Nah, mungkin teman-teman mau dilihat-lihat lagi nih tadi yang dibaca sama Adik Salma tuh surat apa ya? Oke, nanti sambil menunggu kayaknya ada yang mau lewat dulu nih Salma. Ada rombongan yang mau lewat dulu. Nah, boleh buat adik-adik yang mau setoran hafalan boleh disiapkan ya dari sekarang ya. Boleh langsung aja siapkan setoran hafalannya di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: menggelar aksi di depan gedung.
1: Mah, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pak?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
2: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Kalimantan Selatan, sungai lebih dari sekedar bagian dari pemandangan. Mereka adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Setiap hari masyarakat mengandalkan sungai-sungai ini yang membelah desa-desa dan menghubungkannya. Selama Idul Adha, sungai-sungai ini menjadi saksi perjalanan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Mulai dari kurban, hewan kurban yang disembelih atas nama Allah, dengan tangan yang berdedikasi, memotong, menimbang, dan membungkus setiap potongan daging, satu persatu. Setiap paket disiapkan bukan hanya untuk didistribusikan, tetapi untuk membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah menunggu. Perjalanan yang dimulai di bawah terik matahari. Beberapa jam, kami berlayar di sungai dengan perahu sungai tradisional, lalu lalang di air tenang, rumah-rumah kayu di tepi sungai, dan desa-desa jauh dari keramaian kota. Perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh kita bepergian, tetapi tentang kepada siapa amanah kurban itu harus disampaikan. Beberapa daerah terpencil Kalimantan Selatan, kurban bukanlah makanan yang bisa dinikmati keluarga setiap tahun. Bagi banyak penduduk, Idul Adha ini adalah kesempatan langka untuk berbagi dan dinikmati anugerah bersama-sama masyarakat. Itulah sebabnya setiap paket yang kami bawa bukan hanya daging, tetapi membawa kebahagiaan, membawa perhatian, dan membawa pesan. Mereka tidak dilupakan, karena setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya mengandung harapan yang layak disampaikan. Setiap mil perjalanan ini adalah usaha untuk memastikan kebahagiaan mereka yang paling membutuhkan. Dari sungai-sungai Kalimantan Selatan, dari desa yang kami kunjungi, kami belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar. Kadang-kadang tiba dalam bentuk paket kurban sederhana, daging yang disampaikan dengan tulus dan bertanggung jawab, dan tercermin dalam senyum tulus yang menyambutnya.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
7: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Hayo, siapa yang udah tahu jawabannya apa nih tadi dari teka-teki dari Salma? Cluenya di Juz 29. Masih di Juz 29 ya Salma ya?
1: Iya.
0: Coba dibacain lagi Salma biar pada ingat lagi nih. Coba kita dengerin lagi ya. Yuk semuanya, ayo disimak dulu nih, kira-kira Quran surat apa. Boleh semuanya, boleh menebak ya.
1: Bismillah.

0: Sadaqallahulazim.
1: Nah, itu dia kira-kira surat apa ini? Sebenarnya gampang ya. Kalau teman-teman lagi ziyadah atau murojaahnya di Quran, bukan di Quran, hampir aja kesebut. Ada di juz maksudnya, bukan Quran surat. Di juz 29 harusnya udah tahu nih. Kira-kira surat apa? Ini itu ada di juz 29. Nah, kita kasih clue tambahan deh Salma. Boleh sama Salma tambahin clue tambahan. Ini gampang banget sih kalau udah dikasih clue ini. Coba. Kasih clue.
0: Artinya pena.
1: Oke, jadi surat ini itu adalah artinya pena ya.
0: Iya.
1: Nah, surat apa itu udah gampang banget sih. Tinggal ini aja, tinggal pena. Bahasa Arabnya pena apa? Iya kan?
0: Gampang banget.
1: Ayo langsung teman-teman yang udah tahu jawabannya langsung aja kirimkan jawabannya. Nanti langsung Kak Zahra baca ini benar atau tidak nih jawabannya. Langsung tadi udah dibacain suratnya. Dan itu ayatnya tadi dibacainnya berapa ayat Salma?
0: Tiga ayat
1: maksud Kak Zahra. Tiga ayat udah Salma bacain. Terus udah dikasih clue di juz 29. Terus artinya adalah pena. Surat ini memiliki arti, yaitu artinya pena. Nah, kira-kira surat apakah ini? Gampang banget. Yuk, boleh yang udah nebak tadi, yang udah nebak boleh nebak lagi. Boleh, untuk adik Rumi mau nebak lagi boleh. Untuk adik Mili mau nebak lagi boleh banget. Terus siapa lagi nih, Kak Zahra panggil-panggilin lagi nih. Untuk adik Maria mau menebak boleh. Terus adik Gania juga boleh ya. Adik Gania dan juga ada adiknya yaitu Hanindia. Boleh tebak kira-kira surat apakah ini? Nah, ini ada adik Aiza nih yang mengirimkan voice note. Ini kira-kira voice note soran hafalan ataukah memberi teka-teki ya? Coba langsung aja yuk kita simak. Bismillah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim.
2: Bagi-bagi.

0: Azim.
1: Masya Allah, adik Aiza 8 tahun dari Rancamanyar sudah setoran hafalan. Siapa yang tahu? Sama pasti tahu ini surat apa, gampang banget. Surat apa tadi? Kalah. Coba Amayatasa Alun.
0: Oh, Anaba.
1: Iya, benar. Quran surat Anaba yang sudah dibacakan oleh adik Aiza. Masya Allah. Wah, Aiza juga nebak nih. Itu kan gampang pertanyaannya. Terus juga ada adik Mili, kita tunggu ini. Adik Mili mau menjawab juga nih kayaknya, kita tunggu ya. Apakah jawabannya betul sama dengan adik Aiza? Nah, udah jawab.
0: Aduh, kayaknya bener deh.
1: Kayaknya bener ya. Nah, adik Aiza dan juga adik Mili sama-sama menjawab. Katanya jawabannya Al-Qalam.
0: Bener.
1: Betul, atau kolamun, betul. Masya Allah. Betul, jawabannya adalah Al-Qalam, yang berarti adalah pena ya, suratnya artinya pena. Dan juga itu berada di juz 29. Itu biasanya itu ada di setelah Al-Mulk ya.
0: Iya.
1: Kalau kita menghafalnya dari Al-Mulk, biasanya habis Al-Mulk langsung Al-Qalam. Tapi kalau misalnya dari Al-Mursalat itu agak jauh sih ke Al-Qalamnya. Kalau ya. Salma menghafal juz 29 dari Al-Mulk atau dari Al-Mursalat?
0: Dari Al-Mulk.
1: Dari Al-Mulk ya, karena terus dari Anaba. Masya Allah. Nah, kalau adik-adik gimana nih juz 29-nya? Menghafalnya dari depan atau dari belakang? Dari Al-Mulk atau dari Al-Mursalat? Karena ternyata juz 29 ini memiliki nama lain ya, itu biasa disebut juz tabarok. Ya, kalau juz 30 kan juz amma ya disebutnya. Yeah. Kalau juz 29 ini biasa disebut juz tabarok karena suratnya itu Al-Mulk tabarokal ladzi
0: biyadihi al-mulk.
1: Iya, benar. Tiba-tiba langsung ini ya sambung ayat ya. Iya. Aduh, ini random banget ya hari ini, Masya Allah. Tapi adik-adik udah hebat banget nih, udah menjawab pertanyaannya, teka-tekinya. Padahal tadi lumayan sulit, tapi bisa langsung ketebak. Terus juga tadi udah ada yang setoran hafalan. Wow. Ada adik Aiza, sudah hebat membacakan Quran Surat An-Naba. Umurnya padahal baru 8 tahun. Masya Allah, pokoknya semangat terus untuk adik Aiza hafalannya ya. Terus juga ditunggu nih untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya. Pokoknya di Sabtu depan, di Sabtu depannya lagi Kak Zahra dan Salma tungguin loh. Dan juga buat adik-adik yang belum setoran hafalan, yuk langsung setoran hafalan sekarang. Langsung aja kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan voice note setoran hafalannya. Kirimnya kemana Salma? Ke nomor MKFM. Tapi MKFM-nya nomornya berapa ya? Coba deh kasih tahu sama Salma.
0: 0811-224-1027.
1: Bener. Ke WhatsApp MKFM ya. Itu tadi udah disebutin sama Salma. Kenapa Salma? Salma punya tebak-tebakan lagi?
0: Masih sih.
1: Ini kayaknya tebak suratnya gak habis-habis nih dari Salma nih. Waduh, ini challenge. Tapi katanya kali ini lebih gampang ya, karena mau juz 30 katanya ya?
0: Iya.
1: Oke, ini kita sekarang beralih deh dari juz 29. Tadi udah juz 29 udah ya, udah Al-Qalam, terus juga udah Al-Ma'arij. Sekarang kita mau beralih ke juz 30. Harusnya lebih gampang nih. Buat adik-adik boleh disimak ya. Ini buat adik-adik yang menyimak nih, jangan sampai ketinggalan. Coba disimak nih kira-kira Quran surat apakah ini, dan juznya di juz 30. Bisa jadi sekarang adalah surat yang teman-teman lagi ziyadah atau lagi murojaah surat ini. Boleh langsung dibacakan aja Salma. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Fiha

0: Nah, itu dia surat apakah itu? Mau ditambah lagi enggak ayatnya sama udah?
1: Kayaknya udah deh.
0: Udah ya. Clue-nya adalah ada di juz 30 atau juz amma. Siapa yang tahu surat apa yang dibacakan oleh Salma? Wow, itu kayak gampang deh. Siapa tahu nih adik-adik ada yang lagi murojaah surat itu nih, atau di sekolah aku lagi hafalannya surat ini, Kak Zara, aku pasti tahu. Boleh langsung aja dijawab. Surat apakah tadi? Sama mau ada clue lagi enggak? Atau karena juz 30?
1: Mau deh.
0: Mau dikasih clue lagi apa coba? Kasih clue deh satu sama sama, tapi jangan terlalu gampang. Apa clue-nya?
1: Artinya hari kiamat yang menghilangkan kesadaran.
0: Oke, artinya adalah hari kiamat. Oke, kira-kira apa ya? Nah, ini ada yang jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, Kak, jawabannya surat Al-Fajr. Benar gak?
1: Salah.
0: Kurang tepat. Coba ayo dijawab lagi, dijawab lagi. Boleh dijawab lagi. Boleh dijawab lagi. Nah, tadi udah dikasih clue lagi ya. Al-Fajr berarti bukan. Kira-kira surat apa lagi yang ada di juz 30? Terus artinya adalah hari kiamat.

0: Nah, karena yang artinya hari kiamat di dalam surat di dalam juz 30 tuh cuma satu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya ada satu lagi enggak?
1: Ada sih kalau enggak salah.
0: Oh iya ada. Nah, tapi ini tuh suratnya tuh di juz 30. Tuh katanya ada yang minta ulang. Nih katanya Fatih dari Subang usianya 13 mau diulangin dong bacaannya Kak. Boleh. Nanti dibacain lagi sama Kak Salma. Nah, ini buat teman-teman yang di rumah langsung simak ya. Langsung simak dengarkan. Kira-kira surat apa, karena ini gampang banget. Oke. Okay? Yuk langsung dibacain aja Salma. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Fiha

0: Susah.
1: Nah itu dia. Ini udah termasuk banyak ya. Udah termasuk banyak nih ayatnya.
0: 5 ayat.
1: Sudah dikasih 5 ayat. Terus Jus 30. Terus apa coba, siapa yang tahu? Nah ini ya udah ada yang mau jawab nih. Ayo teman-teman boleh langsung dijawab aja. Kalau salah gak apa-apa, jawab terus sampai jawabannya betul. Gak apa-apa. Coba siapa yang tahu jawabannya adalah Nah tadi kan kata Kak Zahra juga di Juz 30 itu, kalau di Juz 30 itu hanya ada beberapa ya yang artinya hari kiamat. Tapi yang paling spesifik itu satu yang artinya adalah hari kiamat. Tapi kalau kita keluar dari Juz 30 tuh ada banyak gitu yang surat ini yang membahas tentang hari kiamat. Nah ini ada yang jawab lagi, Salma. Ini hebat banget ya, dari tadi jawab terus nih. Adik Mili, masya Allah. Wow. Kita ini ya, kita bacain. Kira-kira benar nggak nih Salma yang kasih tahu benar atau enggak jawabannya?
0: Oke.
1: Okay. Katanya suratnya adalah surat Al-Qari'ah, Kak.
0: Bukan.
1: Oke, okay, bukan. Oh, berarti bukan yang artinya hari kiamat spesifik itu, teman-teman. Terus ini dia jawabnya dua katanya. Surat Al-Qiyamah dan surat Al-Qari'ah. Benar enggak?
0: Bukan, kan Juz 30.
1: Juz 30, kalau Al-Qiyamah di luar Juz 30. Tapi kalau Al-Qari'ah bukan ya?
0: Bukan.
1: Bukan, oke. Okay. Terus ada lagi nih yang jawab nih. Kita langsung bacain ya. Iya dong, gak apa-apa dong. Oke, okay, buat adik Mili boleh jawab lagi ya. Jawab lagi boleh ya. Boleh jawab lagi. Ini ada lagi juga katanya adik Fatih menjawab. Mudah-mudahan benar ya. Oke, okay, jawabannya katanya Al-Ghasyiyah.
0: Benar.
1: Betul, Fatih umurnya 13 tahun. Katanya jawabannya Al-Ghasyiyah, Kak. Masya Allah, betul. Nah, oke, katanya adik Fatih dari Subang menjawab Al-Ghasyiyah, betul. Buat teman-teman yang jawabannya belum betul, gak apa-apa ya. Nanti boleh jawab lagi, pokoknya jawab terus aja sampai jawabannya betul. Karena kita seru-seruan di sini. Nah, buat teman-teman yang mau kasih teka-teki deh sekarang, mau dibalik boleh banget nih.
0: Ya, boleh.
1: Coba boleh. Tapi kayaknya jangan susah-susah ya, Kak Zahra jadi deg-degan ini. Nah, buat teman-teman yang punya teka-teki atau mungkin mau kasih pertanyaan buat Kak Zahra dan juga Salma terkait dengan surat ataupun apapun, boleh ya. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman untuk mau ngasih teka-teki atau musturan hafalan nih, masih bisa ya, Kak Zahra dan Salma tentunya tungguin. Tapi sebelum itu mau ada rombongan dulu nih yang mau lewat nih. Kalau gitu kita kasih lewat dulu kali ya rombongan yang mau lewat ya. Tetap bersama dengan Kak Zahra
0: dan Salma
1: di sesi Cinta Quran.
2: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
4: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
3: Tapi harusnya I went to the library ya.
4: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
2: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, character building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: Tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis Muttafaqun Alaih.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Salma-Salma, ini kita udah ditagih lagi tahu. Kayaknya teman-teman pada kesenangan deh.
1: Aduh.
0: Katanya gini, "Kak, teka-teki lagi, Kak." Katanya gitu.
1: Teka-teki
0: lagi.
1: Oke,
0: kita kasih lagi ya teka-tekinya ya dari Salma lagi ya. Tapi kalau misalnya jawabannya pokoknya dijawab terus aja. Kalau misalnya salah, jawab lagi sampai jawabannya betul, sampai jawabannya benul, oke? Oke, ini kayak teman-teman ketagihan nih. Buat yang lain juga boleh disimak ya. Langsung disimak aja nih. Kira-kira ini Quran surat apakah ini yang dibacakan oleh Salma? Nah, Salma, kali ini kita mau di juz berapa nih? Masih juz 30?
1: Juz 30 aja deh.
0: Oke, kita ke juz 30 lagi ya, biar gampang. Karena sebenarnya gampang tuh karena Kak Zahra yakin ini teman-teman ini juz 30 kayaknya udah tahap yang gampang ya. Karena kan teman-teman MKKS ini hafalan udah pada jauh-jauh ya, Salma ya.
1: Iya.
0: Oke, kita tebak-tebakan lagi. Ini di juz 30 lagi. Oke, Salma boleh dibacain.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Azim.
1: Nah, itu dia. Shadaqallahul Azim. Surat apakah itu tadi? Itu kayaknya gampang ya.
0: Gampang dong.
1: Siapa yang tahu itu surat apa? Siapa yang tahu? Ini gampang nih. Apa namanya? Masih di juz 30, tapi juz 30-nya kalau misalnya teman-teman menghafalnya dari surat An-Nas, ini ada di ujung-ujung lah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, ada di ujung-ujung surat. Siapa yang tahu? Nanti kalau misalnya teman-teman bilang mau diulangin lagi boleh ya, langsung bilangin aja kayak yang tadi. Kak Zahra ulangin lagi, Salma ulangin lagi boleh. Boleh. Kak Zahra mau cerita sedikit dari surat ini. Kalau teman-teman tahu ya, surat ini tuh tentang artinya tentang bermuka masam. Tuh, udah dikasih clue ya. Itu gampang banget sih. Harusnya teman-teman bisa ketebak ya. Clue-nya artinya adalah tentang bermuka masam. Siapa yang tahu ceritanya, cerita di balik Quran surat Tabasa ini? Ini tuh cerita tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad karena beliau pernah berbuka masam dan berpaling saat berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Nah, karena pas pada saat beliau didatangi oleh seorang sahabat yang buta ya atau tunanetra yang bernama Abdullah bin Umi Maktum yang ingin belajar agama. Nah, peristiwa itu mengajarkan pentingnya kesetaraan dalam berdakwah. Itu loh. Yah. Ya, ini udah ya. Pada tahu jawabannya. Iya, clue-nya itu, clue-nya adalah Quran surat. Aduh, Kazara dari tadi hampir kesebut. Clue-nya artinya adalah bermuka masam. Arti
0: kayaknya
1: suratnya.
0: Pada tahu deh.
1: Ya, ini udah banyak yang jawab. Ayo Kazara tungguin lagi. Boleh. Di juz 30. Nggak paling terakhir, tapi pokoknya di ujung-ujung. Kalau teman-teman menghafalnya dari Quran surat An-Nas, terus artinya adalah bermuka masam. Ayo. Ayo di Kak Zahra tungguin deh untuk adik Mili. Boleh menjawab adik Mili. Sebelum nanti Kak Zahra bacain lagi jawaban dari teman-temannya yang lain. Clue-nya adalah itu bermuka masam. Terus ada di juz 30. Terus sebelum terakhir. Makanya sebelum Anaba. Nah, udah jawab. Oke, okay. Adik Mili udah jawab, adik Fatih udah jawab.
0: Aduh,
1: dan juga deh. Adik Aiza sudah jawab. Harusnya senang dong karena jawabannya semuanya pada betul.
0: Wow.
1: Hebat. Kita kasih applause untuk teman-teman semuanya. Jawabannya adalah Quran Surat Abasa. Masya Allah. Betul. Nah, Quran Surat Abasa ini artinya adalah dia yang bermuka masam atau berwajah masam. Nah, kita gak boleh ya. Kita gak boleh berwajah masam apalagi kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus atau seperti tunanetra gitu kan, kasihan ya. Kalau sekarang tuh mungkin bahasanya apa ya, bermuka masam tuh kayak sinis kali ya. Itu Salma udah nyontohin tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ke teman-teman semua soalnya ini radio. Wah, seru banget ini. Teman-teman semuanya udah pada jawab pertanyaannya tadi, dimulai dari surat yang di juz 29, dua surat di juz 29, terus sekarang udah dua surat di juz 30.

0: mau setoran hafalan boleh banget ya, masih ditunggu oleh Kak Zahra dan juga Salma. Sebelum sebentar lagi kita mau ini mau bye-bye, mau udahan ya caranya, karena cuma sampai jam 9 aja. Yuk coba teman-teman yang mau setoran hafalan langsung aja gaskan kirim sekarang. Siapa di sini yang setoran hafalannya atau murojaahnya lagi di Quran surat Abasa, atau mungkin udah di surat An-Nazi'at, atau mungkin yang tadi di Quran surat Al-Qalam ya Salma ya?
1: Iya.
0: Atau di surat Al-Ma'alij, boleh ceritain dong ke Kak Zahra dan juga Salma. Tadi kan ada yang udah cerita juga, Kak aku lagi hafalannya di Quran surat Al-Fajr. Nah boleh dong diceritain juga ya nih. Kalau Salma tadi apa Salma? Kak Zahra lupa lagi di surat apa?
1: Apa? Aku?
0: Iya, surat apa namanya, ziyadah dan murojaahnya.
1: Al-Mudasir.
0: Al-Mudasir. Nah kalau teman-teman nih, boleh dong ceritain Fatih dari Subang, boleh ceritain sekarang lagi hafalannya surat apa. Kalau Mili kan tadi di surat Al-Fajr ya. Terus boleh juga dong adik Aiza juga ceritain lagi hafalannya lagi surat apa nih, boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma, biar kita tahu nih teman-teman, oh lagi di juz ini, oh lagi di surat ini, wow. Jadi bisa sharing-sharing ya tentunya ya. Terus iya, buat adik Rumi juga boleh ceritain ke Kak Zahra lagi di surat apakah ini. Atau jangan-jangan mau tebak-tebak lagi nih. Kalau Salma masih ada lagi nggak surat tebakan nih?
1: Masih banyak.
0: Tapi kayaknya mending kita keep aja ya buat yeah, buat pekan depan ya.
1: Iya.
0: Yeah. Buat pekan depan kira-kira teman-teman pokoknya harus pantengin terus kira-kira pekan depan tebakan suratnya tuh surat apa? Boleh ya nanti teman-teman tungguin. Oh, kalau ini cerita katanya adik Fatih sekarang lagi di juz 1. Wah, Masya Allah, hebat banget. Karena kayaknya juz 1 tuh lumayan ini ya, karena kan surat terpanjang ya, tadi Al-Baqarah. Walaupun Al-Baqarah dibagi jadi ada 2 juz ya.
1: Iya.
0: Ya, tapi Masya Allah lah, juz 1 itu wah panjang-panjang. Karena kan kalau misalnya kita lihat di juz 30, di juz 30 itu pendek-pendek, jadi kepotong-kepotong suratnya. Mm-mm. Tapi kalau udah Al-Baqarah, wow, itu panjang ya. Yeah. Wah, Masya Allah, ini adik Mili ketagihan loh Salma. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya ketagihan, katanya lagi kak. Oke, nanti pekan depan ya. Pekan depan Insya Allah kita akan tebak-tebakan lagi. Jadi teman-teman terus pantengin terus nih MK Kids, apalagi di sesi cinta Qurannya. Kalau ada kesempatan kita akan tebak-tebak surat lagi. Nanti teman-teman harus pantengin terus MK Kids di pukul 7 sampai dengan 8 dan juga sesi cinta Quran di 8 di pukul 8 sampai dengan pukul 9. Nah, karena sekarang sudah menunjukkan mau pukul 9 ya, Kak Zahra mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang hari ini sudah setoran hafalan dan juga tadi sudah ikut antusias untuk menjawab teka-teki dari Salma ya tentunya, Masya Allah. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk kita semua ya, dan juga untuk adik-adik semuanya. Nah, sayangnya Kak Zahra dan juga Salma harus pamit undur diri nih. Tapi jangan sedih ya, karena Kak Zahra dan juga Salma nanti akan kembali hadir di Sabtu depan. Tentunya di MK Kids, yaitu pada pukul 7 sampai dengan pukul 8. Dan juga di sesi Cinta Quran pada pukul 8 sampai dengan pukul 9. Setoran hafalan pekan depan masih di Quran Surat An-Nazi'at ya. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di pekan depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayangnya, belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai. Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Pastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
1: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali rasanya kembali hadir di pagi hari ini. Sahabat MK menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan informasi seputar fakta-fakta menarik sahabat MK yang ada di Kota Bandung dalam program Hayu Bandung. Alhamdulillah ditemani sahabat siar Aisyah hingga 1 jam ke depan. Sahabat MK, program Hayu Bandung edisi hari ini, begitu ya, hari Sabtu 6 Juni 2026 atau bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sahabat MK, Kota Bandung ini tentu memiliki banyak sekali tempat bersejarah, begitu ya. Tempat yang menyimpan cerita perjuangan dan menjadi pengingat perjalanan panjang bangsa Indonesia, sahabat MK. Insyaallah sahabat MK, di edisi kali ini kita akan mengungkap berbagai fakta menarik tentang monumen perjuangan. Ini monumen perjuangan rakyat Jawa Barat ya sahabat MK. Barangkali sahabat MK pernah berkunjung ke kawasan di Pati Ukur dan melihat bangunan monumen yang berdiri megah begitu ya, dengan bentuk yang begitu khas sahabat MK. Namun sahabat MK, di balik bangunannya yang megah, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini ternyata menyimpan banyak cerita ya tentang perjuangan rakyat Jawa Barat sahabat MK. Perjuangan rakyat Jawa Barat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menariknya lagi sahabat MK, tempat ini bukan hanya sekedar bangunan bersejarah, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat ya sahabat MK. Sahabat MK, di bagian bawah monumen ini terdapat museum diorama ya, yang menggambarkan perjalanan perjuangan rakyat Jawa Barat dari masa penjajah hingga kemerdekaan sahabat MK. Sahabat MK, insyaallah kita akan coba menambah wawasan kita begitu ya, dengan mengungkap berbagai fakta menarik tentang monumen perjuangan, tempat yang tidak hanya menjadi ikon bersejarah Kota Bandung sahabat MK, tetapi juga ini menjadi pengingat atas semangat perjuangan para pahlawan sahabat MK. Kami pun mengundang Anda sahabat MK untuk dapat menyampaikan atensi Anda, berbagi pengalaman Anda atau mungkin cerita saat berkunjung ke kawasan Monumen Perjuangan di Jawa Barat ya sahabat MK. Silakan sampaikan pandangan Anda sahabat MK. Kalau menurut Anda, apa yang membuat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini tetap penting untuk dikunjungi hingga saat ini sahabat MK? Apakah yang pertama menjadi pengingat jasa para pahlawan, atau yang kedua sahabat MK menyimpan sejarah perjuangan Jawa Barat, kemudian yang ketiga ini menjadi sarana edukasi generasi muda, dan yang keempat ya sahabat MK ini merupakan ikon bersejarah Kota Bandung sahabat MK. Di hari ini pun juga sahabat MK, kami hadirkan segmen Tahukah Anda? Sahabat MK, tahukah Anda kapan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini diresmikan sahabat MK? Apakah di pilihan A pada tanggal 17 Agustus 1945 atau di pilihan B sahabat MK 19 Agustus 1945? Di pilihan C ini 23 Agustus 1995,
Dan pilihan terakhir sahabat MP pilihan D, 24 Maret 1946. Silahkan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027 0811-224-1027.

bersejarah di Paris Panjapa ini kebanyakan berbentuk monumen begitu ya. Salah satunya adalah Monumen Perjuangan Bandung, sahabat MK. Adapun cerita sejarah Monumen Perjuangan Bandung yang menarik ya untuk diketahui, sahabat MK. Monumen tersebut ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, sahabat MK, yakni R. Nuriana pada tahun 1995. Di dalamnya ini terdapat beberapa diorama, sahabat MK, yang mengisahkan perjuangan pahlawan serta konferensi era kemerdekaan. Sahabat MK, lokasi monumen ini terletak di Jalan Dipati Upur nomor 48 Kota Bandung, sahabat MK. Lokasinya ini berhadapan dengan Gedung Sate ya, sahabat MK, dan di depan Kampus Universitas Pajajaran Kota Bandung, sahabat MK. Monumen Perjuangan Bandung ini memiliki luas bangunan 2143 meter persegi dan desain bangunannya ini berbentuk bambu runcing ya, sahabat MK, dengan tatanan arsitektural modern. Adapun sahabat MK, sejarah Monumen Perjuangan Bandung ini pada mulanya sengaja dibuat sebagai wadah informasi begitu ya. Wadah informasi bagi masyarakat di kawasan Jawa Barat, sahabat MK. Sahabat MK, di dalam bangunan monumen ini terdapat 7 diorama begitu ya, sebagai informasi perjuangan masyarakat zaman dulu di Kota Bandung, sahabat MK. Diorama-diorama ini, sahabat MK, memiliki bentuk beragam dan ceritanya sendiri yang dipamerkan di ruangan dalam monumen, sahabat MK. Yang pertama, ini ada diorama perjuangan Sultan Agung Tirtayasa yang tengah menentang penjajahan Belanda, sahabat MK, bersama rakyat ya pada saat itu. Selanjutnya ini diorama pembangunan jalan di Sumedang, sahabat MK, yang dilakukan oleh rakyat Jawa Barat. Yang ketiga ini ada diorama perundingan Linggarjati pada tahun 1946, sahabat MK. Selanjutnya ada diorama Bandung Lautan Api ya, sahabat MK, pada tanggal 24 Maret 1946. Selanjutnya ini ada sahabat MK, ini ada diorama Long March ya, Long March Siliwangi, sahabat MK, Januari ini pada tahun 1945. Dan ada juga diorama Konferensi Asia Afrika ini di Bandung pada tahun 1955. Ada juga ini diorama Operasi Pagar Betis, sahabat MK, atau Operasi Bratayuda yang terjadi pada tahun 1962. Sahabat MK, selain diorama, terdapat relief juga ya yang menggambarkan perjuangan rakyat Jawa Barat yang dimulai saat masa kerajaan, sahabat MK, kemudian masa penjajahan Inggris, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemudian ini ada pergerakan hingga kemerdekaan pada masa mempertahankan kemerdekaan, sahabat MK. Dengan adanya relief ini, sahabat MK, masyarakat akan mengetahui informasi sejarah perjuangan rakyat di masa lalu ya, yang begitu panjang, sahabat MK. Tanpa perlu membaca buku ya, sahabat MK, relief ini sudah sangat mudah dipahami urutan ceritanya, sahabat MK. Cerita di dalam relief ini sangat syarat makna dan menunjukkan bahwa kemerdekaan ini bisa didapatkan melalui perjuangan yang keras. Sejarah Monumen Perjuangan Bandung ini akan membuat masyarakat semakin menghargai arti kemerdekaan, sahabat MK.
Sahabat MK, Monumen Perjuangan Jawa Barat ini sebuah simbol ya, yang megah dan mempesona, yang hadir sebagai cerita sejarah dan semangat perlawanan Sahabat MK. Monumen yang berlokasi di Jalan Dipati Ukur nomor 48 Kota Bandung ini diresmikan ya Sahabat MK pada tanggal 23 Agustus 1995. Sahabat MK, tujuan dibangunnya monumen ini yaitu sebagai penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, Sahabat MK. Relief di dinding depan ini yang mengisahkan ya Sahabat MK sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat dari masa kerajaan hingga masa pergerakan, Sahabat MK, masa kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan melawan penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang, Sahabat MK. Sahabat MK, monumen ini memiliki bentuk lingkaran dengan diameter 45 meter, dilengkapi dengan 17 anak tangga dan 8 pilar ya, Sahabat MK. Angka 17 tersebut ini melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sahabat MK, di puncak monumen ini terdapat 5 tugu ya. 5 tugu yang melambangkan Pancasila dengan tinggi total ini 17 meter, Sahabat MK, yang juga mencerminkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Sahabat MK, arsitektur bangunan ini menampilkan bentuk bambu runcing ya, yang dipadukan dengan gaya arsitektur modern, Sahabat MK.

sahabat MK, menurut Anda apa yang membuat monumen perjuangan rakyat Jawa Barat ini tetap penting ya sahabat MK untuk tetap dikunjungi hingga saat ini?

0: Yang ketiga ini menjadi sarana edukasi generasi muda. Dan yang keempat ini merupakan ikon bersejarah di Kota Bandung, sahabat MK. Silahkan sahabat MK disampaikan pollingnya dan juga jawaban dari Tahukah Anda di hari ini ya. Tahukah Anda sahabat MK kapan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini diresmikan sahabat MK? Apakah pilihan A pada tanggal 17 Agustus 1945? Atau pilihan B sahabat MK 19 Agustus 1945? Pilihan C ini 23 Agustus 1995? Dan pilihan D 24 Maret 1946? Silahkan sahabat MK bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, insya Allah kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetap aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

lagi begitu ya, tentang monumen perjuangan rakyat Jawa Barat, sahabat MG. Salah satu ikon bersejarah di kota Bandung yang hingga saat ini sahabat MG masih menjadi pengingat semangat begitu ya, perjuangan rakyat Jawa Barat, sahabat MG. Sahabat MK, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini dikenal sebagai tempat yang menyimpan nilai sejarah, simbol perjuangan, sekaligus sarana edukasi ya sahabat MK. Sebagai sarana edukasi yang menggambarkan perjalanan rakyat Jawa Barat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sahabat MK. Kalau menurut Anda, sahabat MK, apa yang membuat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini tetap penting untuk dikunjungi hingga saat ini, sahabat MK? Apakah yang pertama menjadi pengingat jasa para pahlawan? Atau yang kedua, sahabat MK, menjadi sejarah perjuangan Jawa Barat? Yang ketiga ini menjadi sarana edukasi generasi muda? Dan yang keempat ini merupakan ikon bersejarah di kota Bandung, sahabat MK. Dan pertanyaan dari tahukah Anda, sahabat MK, tahukah Anda kapan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini diresmikan, sahabat MK? Apakah di pilihan A pada tanggal 17 Agustus 1945? Atau pilihan B, sahabat MK, 19 Agustus 1945. Di pilihan C ini 23 Agustus 1995. Dan pilihan terakhir, pilihan D, 24 Maret 1945.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi

Sahabat MG, silahkan untuk Anda yang belum menyampaikan jawabannya, ini bisa disampaikan ya jawabannya, sahabat MG, ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MG, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya. Ini sudah menjawab, tahukah Anda ya di hari ini, sahabat MG? Thank you.

Saya sapa sahabat MK Ade, sahabat Mahadi, ini dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda? Untuk pertanyaannya ini, kapan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat diresmikan? Dan jawabannya tepat ya, sahabat Mahadi. Kalau menurut sahabat Mahadi, ini yang membuat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat tetap penting untuk dikunjungi hingga saat ini. Yang pertama karena menjadi pengingat jasa para pahlawan. Kemudian yang kedua ini menyimpan sejarah perjuangan Jawa Barat. Yang ketiga ini menjadi sarana edukasi generasi muda. Dan yang terakhir ini merupakan ikon bersejarah Kota Bandung. Terima kasih sahabat Mahadi. Sahabat MK, saya sapa ini dari Cianjur, ada sahabat Bilal ya. Kalau menurut sahabat Bilal, ini yang membuat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat tetap penting untuk dikunjungi hingga saat ini karena menjadi sarana edukasi generasi muda. Masya Allah, terima kasih sahabat Bilal. Selanjutnya sahabat MK, saya sapa ada sahabat Irfan ya, ini dari Halte Selatan, yang menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda, dan jawabannya tepat. Barakallah sahabat Irfan. Sahabat Irfan juga ini menyampaikan, kalau menurut sahabat Irfan, yang membuat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat tetap penting begitu ya untuk dikunjungi hingga saat ini karena menjadi sarana edukasi generasi muda dan merupakan ikon bersejarah di Kota Bandung. Masya Allah, terima kasih sahabat Irfan.

sahabat MKM, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat kini menjadi salah satu tempat wisata sejarah edukatif yang tidak boleh dilewatkan di Kota Bandung ya, sahabat MKM. Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau bisa juga disebut sebagai Monju ya, sahabat MKM, ini menjadi destinasi sejarah yang populer sekaligus edukatif di Kota Bandung, sahabat MKM. Sahabat MG, wisata sejarah Bandung ini menawarkan pengalaman hidup untuk memahami jejak perjuangan rakyat Jawa Barat dari masa kolonial, sahabat MG, hingga era kemerdekaan. Sahabat MG, tempat ini cocok begitu ya untuk keluarga, pelajar, atau bahkan siapapun yang ingin belajar sejarah tanpa biaya besar ya di Kota Bandung ini, sahabat MG. Di tengah kawasan strategis Jalan Dipati Ukur, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini berdiri sebagai simbol perjuangan rakyat Jawa Barat dan menjadi titik kunjungan penting untuk wisata sejarah di Kota Bandung, sahabat MG. Sahabat MK, untuk lokasinya ini berseberangan dengan Gedung Sate ya, serta dekat Universitas Pajajaran yang membuat Monumen Perjuangan ini mudah dijangkau oleh warga lokal maupun dari warga luar kota ya, sahabat MK. Sahabat MK, Monumen Perjuangan ini awalnya dibangun pada awal tahun 1990-an dan diresmikan oleh Gubernur Raden Nana Nuriana ya pada tanggal 23 Agustus 1995. Sahabat MK, arsitektur monumen ini unik karena dirancang menyerupai bambu runcing yang melambangkan keberanian dan semangat rakyat dalam memperjuangkan kemerdekaan, sahabat MK.

Sahabat MK, sebagai ruang edukasi sejarah, Monumen Perjuangan ini menempatkan museum di bagian bawah bangunan monumen ya, sahabat MK. Koleksi diorama dan relief ini, sahabat MK, di museum menggambarkan babak-babak penting dalam perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti diorama Bandung Lautan Api dan perundingan Linggarjati yang memberi konteks sejarah yang mendalam bagi pengunjung, sahabat MK.

Sahabat MG, wisata sejarah dan aktivitas yang bisa dilakukan di Monumen Perjuangan. Ini yang menelusuri Museum Sejarah, pengunjung dapat melihat diorama sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat ya, sahabat MG. Sejak masa kerajaan hingga pergerakan kemerdekaan, sahabat MK, koleksi ini membantu memahami besar kecilnya peran masyarakat lokal dalam membentuk sejarah bangsa, sahabat MK. Sahabat MK, relief dan arsitektur monumen ya, ini menghiasi sisi monumen, menceritakan era kolonial, sahabat MK, menceritakan pendudukan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sehingga memberi konteks visual ya, yang kuat, sahabat MK. Ada juga ini ruang audiovisual ya, dan perpustakaan museum, ini memiliki ruang dan perpustakaan sederhana untuk memperkaya pengalaman edukatif yang ingin menyelami informasi lebih lengkap, sahabat MG.

Sahabat MK, untuk mengunjungi monumen ini, pengunjung tidak dipungut biaya begitu ya. Monumen dan museum ini beroperasi pada pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore hari, sahabat MK. Pada hari Senin sampai dengan Jumat. Dan pada hari Sabtu dan Ahad, ini libur ya sahabat MK, serta hari libur nasional, monumen perjuangan ini libur sahabat MK.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda, berbagi pengalaman Anda, atau mungkin cerita menarik Sahabat MK saat mengunjungi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Silakan disampaikan pandangan Anda ya Sahabat MK. Kalau menurut Anda Sahabat MK, apa yang membuat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini yang tetap penting Sahabat MK untuk dikunjungi hingga saat ini? Apakah yang pertama menjadi pengingat jasa para pahlawan, atau yang kedua Sahabat MK menyimpan sejarah perjuangan Jawa Barat? Kemudian yang ketiga ini menjadi sarana edukasi generasi muda. Yang keempat ini merupakan ikon bersejarah Kota Bandung Sahabat MK. Tahukah Anda Sahabat MK kapan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini diresmikan Sahabat MK? Apakah di pilihan A pada tanggal 17 Agustus 1945 atau di pilihan B Sahabat MK 19 Agustus 1945 dan pilihan C 23 Agustus 1995? Pilihan terakhir Sahabat MK, pilihan D, 24 Maret 1946. Silakan Sahabat MK, untuk Anda yang belum menjawab tahukah Anda ya di pagi hari ini, masih bisa disampaikan jawabannya Sahabat MK. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027 0811 224 1027.

Alhamdulillah hari ini ada Umi Aisyah yang sudah berbagi, sahabat MG. Umi Aisyah menyampaikan kalau berbicara tentang monumen perjuangan rakyat ya, ini di Kota Bandung, ini bisa menjadi salah satu pilihan tempat edukasi sekaligus rekreasi bersama keluarga, katanya. Masya Allah. Jazakillah khairan Umi Aisyah yang sudah berbagi di pagi hari ini.

0: Sahabat MK, silahkan ya, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda, berbagi pengalaman Anda, atau mungkin cerita menarik sahabat MK saat mengunjungi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Silahkan disampaikan pandangan Anda ya sahabat MK. Dan untuk Anda sahabat MK yang belum menjawab tahukah Anda di pagi hari ini, silahkan masih bisa disampaikan jawabannya. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Hayu Bandung.
1: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Sahabat MP memasuki menit ke 43 lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat, Sahabat MP. Saatnya saya menyapa Anda kembali ya, Sahabat MP, di hari ini yang sudah menyampaikan atensinya

sapa sahabat MK di grup komunitas sahabat MK. Ini yang memilihkan pollingnya begitu ya. Polling mengungkap fakta monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Kalau menurut Anda sahabat MK, kalau menurut Anda, apa yang membuat monumen perjuangan rakyat Jawa Barat ini tetap penting untuk dikunjungi hingga saat ini sahabat MK? Di pilihan pertama, sahabat MK menjadi pengingat jasa para pahlawan, dipilihkan oleh dua suara sahabat MK. Kemudian di pilihan kedua, sahabat MK ini menyimpan sejarah perjuangan Jawa Barat, dipilihkan oleh dua suara. Di pilihan ketiga, sahabat MK ini menjadi sarana edukasi generasi muda, dipilihkan oleh dua suara. Dan yang keempat, ini merupakan ikon bersejarah Kota Bandung, dipilihkan juga oleh dua suara sahabat MK. Saya sapa ini ada sahabat Riyadi dari Cimahi, kemudian ada sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung sahabat MK.

Sahabat MK, saya sapa dari Garut ya. Ada sahabat Eman Sulaiman yang menyampaikan katanya yang membuat monumen perjuangan rakyat Jawa Barat ini tetap penting untuk dikunjungi hingga saat ini karena menjadi pengingat jasa para pahlawan dan menyimpan sejarah perjuangan Jawa Barat. Masya Allah, terima kasih sahabat Eman.

Sahabat MK, alhamdulillah hari ini juga sudah hadir ya. Dari Bandung ada sahabat Sarah. Sahabat Sarah ini menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda? Tahukah Anda kapan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini diresmikan ya? Dan jawabannya betul ya. Masya Allah, barokallah sahabat Sarah. Sahabat Sarah juga ini menyampaikan yang membuat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini tetap penting ya untuk dikunjungi hingga saat ini, karena yang pertama ini menjadi pengingat jasa para pahlawan, kemudian ini menyimpan sejarah perjuangan Jawa Barat, selanjutnya ini menjadi sarana edukasi generasi muda, dan yang terakhir ini merupakan ikon bersejarah di Kota Bandung.

Sahabat MK, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini merupakan monumen bersejarah yang menjadi simbol perjuangan rakyat Jawa Barat ya, Sahabat MK. Yang terletak di Kota Bandung ya, Sahabat MK, monumen ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda sejarah, Sahabat MK, tetapi juga sebagai ruang edukasi tentang pengorbanan ya, Sahabat MK, dan persatuan bangsa, Sahabat MK. Sebagai salah satu monumen perjuangan penting di Indonesia, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini merekam perjalanan panjang perlawanan rakyat Jawa Barat ya, Sahabat MK, terhadap penjajahan mulai dari masa pergerakan nasional hingga mempertahankan kemerdekaan pasca 1945, Sahabat MK. Sahabat MK, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini merupakan monumen sekaligus museum yang dibangun untuk mengenang jasa para pejuang dan rakyat Jawa Barat, Sahabat MK. Mengenang jasa para pejuang dalam melawan penjajahan ya, Sahabat MK, dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sahabat MK, monumen ini menyajikan dokumentasi sejarah, artefak perjuangan, serta narasi tentang peristiwa penting yang terjadi di wilayah Jawa Barat, Sahabat MK. Keberadaan monumen ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan memperkuat kesadaran sejarah, khususnya bagi generasi muda, Sahabat MK. Sahabat MK, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini diklasifikasikan sebagai museum umum begitu ya. Dengan tipe monumen sejarah dan museum perjuangan, monumen ini memadukan fungsi peringatan sejarah dengan fungsi edukasi publik, Sahabat MK. Jenis koleksi dan elemen yang terdapat di monumen ini meliputi, Sahabat MK, ada diorama perjuangan rakyat Jawa Barat begitu ya. Selanjutnya ini ada foto dan dokumentasi sejarah, Sahabat MK. Selain itu juga Sahabat MK, ada juga ini artefak dan replika perlengkapan perjuangan. Kemudian ada panel narasi peristiwa sejarah dan juga ada ruang pamer dan area refleksi sejarah, Sahabat MK. Koleksi dan penyajian tersebut ini dirancang untuk membantu pengunjung memahami konteks sejarah secara runtut ya, Sahabat MK.

Sahabat MK, pendirian Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengabadikan peran besar ya rakyat Jawa Barat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Sahabat MK. Sahabat MK, Jawa Barat ini merupakan salah satu wilayah strategis dalam perlawanan terhadap penjajah Belanda dan penjajah Jepang serta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sahabat MK, monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang yang telah gugur, Sahabat MK. Dan selain itu ya, monumen ini juga berfungsi sebagai sarana pembelajaran sejarah agar peristiwa-peristiwa perjuangan ini tidak dilupakan oleh generasi penerus Sahabat MK. Seiring waktu, Sahabat MK, monumen perjuangan rakyat Jawa Barat ini berkembang ya, menjadi pusat edukasi sejarah dan sering digunakan sebagai lokasi kegiatan peringatan hari-hari besar nasional, Sahabat MK, dan kegiatan kebangsaan lainnya ya.

Sahabat MK, kami pun mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda, berbagi pengalaman Anda, atau mungkin cerita menarik ya Sahabat MK saat mengunjungi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Sahabat MK. Silakan disampaikan pandangan Anda ya. Kalau menurut Anda, Sahabat MK, apa yang membuat Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat tetap penting untuk dikunjungi hingga saat ini, Sahabat MK? Apakah yang pertama menjadi pengingat jasa para pahlawan? Atau yang kedua, Sahabat MK, menyimpan sejarah perjuangan Jawa Barat? Yang ketiga, ini menjadi sarana edukasi generasi muda? Dan yang keempat, ini merupakan ikon bersejarah di Kota Bandung, Sahabat MK. Sahabat MK, tahukah Anda kapan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini diresmikan, Sahabat MK? Apakah pilihan A, 17 Agustus 1945? Atau pilihan B, Sahabat MK, 19 Agustus 1945? Pilihan C, 23 Agustus 1995? Dan pilihan terakhir, pilihan D, 24 Maret 1946. Silakan Sahabat MK, untuk Anda yang belum menjawab, tahukah Anda, masih bisa disampaikan ya jawabannya. Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811 224 1027, 0811 224 1027.

sahabat MG, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, begitu ya. Melalui instansi yang membidangi kebudayaan dan pengelolaan museum, sahabat MG, pengelolaan ini dilakukan secara profesional untuk menjaga kelestarian monumen, koleksi sejarah, serta fungsi edukatifnya, sahabat MG. Sahabat MG, pengelola Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini aktif juga ya untuk mengadakan program edukasi, pameran tematik, serta kunjungan-kunjungan sekolah dan kegiatan kebangsaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sahabat MG. Sahabat MG, berbicara dengan visi dan misi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Visi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini menjadi pusat pelestarian dan edukasi sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat yang unggul, sahabat MG. Serta ini menjadi simbol pemersatu dan penguat semangat nasionalisme, begitu ya. Dan untuk misi Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, untuk mewujudkan visinya, ini monumen ini memiliki beberapa misi utama, sahabat MG. Yang pertama, ini melestarikan nilai dan warisan sejarah perjuangan Jawa Barat. Kemudian, yang kedua ini menyediakan informasi sejarah perjuangan yang edukatif dan inspiratif, sahabat MG. Misi yang ketiga, sahabat MK, ini menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang keempat, ini mendukung pendidikan sejarah dan wawasan kebangsaan, sahabat MK. Sahabat MK, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini merupakan simbol penting, begitu ya. Simbol penting perjuangan dan pengorbanan rakyat Jawa Barat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, sahabat MG. Dengan fungsi edukatif dan nilai historis yang kuat, Monumen Perjuangan ini menjadi ruang refleksi dan pembelajaran yang relevan, sahabat MG, bagi generasi masa kini dan masa depan. Keberadaannya memperkuat kesadaran sejarah sekaligus menanamkan semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sahabat MG.

Sahabat MK, insya Allah kunci jawaban dari tahukah Anda ya di pagi hari ini akan segera kami buka, sahabat MK. Sahabat MK, tahukah Anda kapan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ini diresmikan, sahabat MK? Dan jawabannya yaitu C ya, sahabat MK, pada tanggal 23 Agustus pada tahun 1995. Sahabat MK, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat yang berada di Jalan Dipati Ukur ya, ini di Bandung, diresmikan pada tanggal 23 Agustus pada tahun 1995 oleh Gubernur Jawa Barat, sahabat MK, Raden Nana Nuriana. Sahabat MK, monumen ini dibangun sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan rakyat Jawa Barat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bentuk bangunannya, sahabat MK, yang menyerupai bambu runcing menjadi simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia, sahabat MK. Barakallah, sahabat MK, yang sudah menjawab tahukah Anda di pagi hari ini. Dan terima kasih juga sudah membersamai dari awal hingga akhir, sahabat MK, dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK, selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya, begitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya, sahabat MK. Sahabat MK, saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengudara langsung sahabat MG dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MG FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, ketika berbicara tentang sosok ayah di dalam keluarga, seringkali yang terlintas di benak kita adalah figur yang begitu kuat begitu ya sahabat MG. Kemudian juga tegar, penuh dengan solusi rasanya ketika bertemu dengan sosok ayah ya sahabat MG. Dan selalu siap menjadi sandaran bagi keluarga, terusus juga kita sebagai anak begitu ya sahabat MG. Di mana seorang ayah yang kerap dipandang sebagai pelindung, pencari nafkah, pemimpin rumah tangga, sekaligus juga sosok yang harus tetap kokoh meskipun ini berbagai persoalan juga datang silih berganti. Tidak sedikit juga ya sahabat MG, ayah yang setiap hari berjuang dalam diamnya, mungkin menyimpan lelah di balik senyuman yang kita lihat, memendam kekhawatiran, entah itu tentang pendidikan, tentang kondisi ekonomi, bisa jadi sahabat MG, hingga masa depan dari arah rumah tangga. Dan tentu sahabat MG, di balik berbagai hal yang dipunyai oleh sosok ayah, seorang ayah juga membutuhkan dukungan, membutuhkan juga penghargaan atas perjuangannya selama ini, membutuhkan juga ruang untuk ayah juga bisa didengar, dipahami, dan dikuatkan oleh keluarga yang ia cintai. Lalu pertanyaannya sahabat MG, bagaimana keluarga dapat menjadi tempat penguat bagi seorang ayah? Apa saja tanda-tanda ketika seorang ayah sebenarnya sedang membutuhkan dukungan begitu ya sahabat MG, entah itu secara emosional ataupun hal lainnya, dan bagaimana seorang ayah tetap mampu menjaga perannya di tengah tekanan kehidupan yang tentu penuh dengan dinamika ini sahabat MG. Nah, insya Allah di kesempatan pagi hari ini senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alvaris, kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam sajian program Inspirasi Keluarga. Ya, kita akan berbincang berkaitan dengan tadi sahabat MG, ketika ayah butuh dikuatkan. Kita akan kembali belajar bersama dengan Ustadz Budi Prayetno. Kami pun mengundang Anda, silakan sebelum kita akan berbincang bersama dengan guru kita, bersama dengan narasumber kita, Ustadz Budi Prayetno, Anda bisa manfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Alhamdulillah kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Budi Prayetno di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Rizky.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat ya Ustadz di kesempatan pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Nah Ustadz, menarik kalau berbicara juga tema yang senantiasa dihadirkan, apalagi berkaitan dengan sosok ayah. Apalagi ini temanya berkaitan dengan ketika ayah butuh dikuatkan. Karena kita ketahui bahwa udah ayah mah udah kuat, gak perlu dikuatkan. Nah sebenarnya apa urgensi ataupun juga dihadirkan dari tema yang dihadirkan itu Ustadz di kesempatan pagi hari ini? Silakan.
1: Ya, Kang Rizky, sahabat MK yang berbahagia. Simpelnya begini, Kang. Ayah juga manusia.
0: Manusia.
1: Dia punya kekuatan, tapi punya kelemahan. Betul. Ayah juga manusia, gitu. Kalau dia masih manusia, maka dia punya sisi memerlukan pihak lain untuk memberikan penguatan. Memerlukan pihak lain untuk menolong. Memerlukan pihak lain untuk mengedapkan. Bahkan kata Nabi, banyak-banyak membaca wala haula wala quwata illa billah. Itu satu konsep yang sangat agung menurut saya, yang bisa membuat kita menghindari kesombongan, dan pada saat yang sama kita juga memiliki keyakinan bahwa tidak mungkin hidup kita itu tanpa pertolongan Allah. Jadi itu dua sisi ya, satu sisi meredam kesombongan, sisi lain kita punya keyakinan betul bahwa Allah adalah zat yang maha menolong, karena kita pasti ditolong Allah.
0: Masya Allah ya.
1: Nah jadi yang pertama, ayah juga manusia gitu ya. Yang kedua, ini baru saja ada peristiwa sangat indah menurut saya.
0: Apa
1: ketika Arsenal dikalahkan oleh PSG ya.
0: Dramatis
1: dan
0: sekali gitu,
1: sebelumnya Pak Prabowo baru berkunjung ke Paris, PSG langsung Liga Championnya back to backnya urutan Persib. Pelatih Luis Enrique-nya langsung pengen kayak Bojan Hodak katanya, pengen nanti hat trick katanya sekali
0: lagi. Sangat dramatis ya Ustaz ya.
1: Dramatis, tapi dah memang Arsenalnya nggak main lah, bertahan terus jadi kibas bola.
0: Insyaallah.
1: Nah, ketika penalti terakhir itu gagal, duh, maaf nih, saya bukan penggemar Arsenal, jadi nggak hafal nama yang penaltinya. Dan seluruh pemain serta fansnya PSG itu larut dalam euforia kegembiraan. Ada orang yang nangis, dan dia pasti merasa lapangan hijau adalah tempat yang paling sunyi di dunia dan bagaikan neraka. Ya, yang gagal penalti itu, ya, yang gagal penalti dan menyebabkan otomatis PSG juara, siapa? Namanya siapa tuh, Kang?
0: Ya, orang tahu ya.
1: Dia trauma. Ya, dia gagal penalti, ya, dan menyebabkan PSG juara, Arsenal kalah. Nah, itu di tengah-tengah suasana di mana dia jadi orang yang paling bersalah, dia akan merasakan lapangan hijau bagaikan neraka dunia, gurun pasir yang sangat sepi gitu ya. Tiba-tiba datang teman yang memeluk, dan yang memeluknya itu kaptennya PSG.
0: Masya Allah.
1: Jadi sang kapten tahu kita sedang gembira, tapi ada orang yang paling menderita di antaranya, yaitu adalah orang yang gagal penalti. Dan kapten PSG ini datang memeluk pemain Arsenal. Ini gambaran tentang manusia yang tanpa, dia kan juga tidak nyiapin gitu, kamera. Siapin kamera, gue mau meluk dia.
0: Pencitraan.
1: Siap-siap. Enggak pencitraan. Dia karenanya ditangkap oleh kamera-kamera di dunia sebagai sebuah respon emosional yang sangat manusiawi, dan dia memeluk cukup lama permain Arsenal itu. Ya, saya tidak tahu apa yang dikatakan, tapi pasti memberikan penguatan. Ya, semua orang pernah gagal, bukan hanya kamu. Messi dan Ronaldo juga pernah gagal penalti gitu ya. Penalti itu kalau nggak kipernya pinter, yang nendangnya gugup gitu.
0: Dua kemungkinan. Kenapa penalti, ya,
1: kenapa penalti bisa gagal? Dua hal, kipernya jagoan ya, atau yang nendangnya gugup ya. Dan kelihatannya untuk yang kasus ini yang nendangnya gugup, karena kiper PSG tidak terlalu luar biasa dibandingkan dengan Buffon atau Martinez dari Argentina. Tapi kelihatan bahwa beban mental oleh seorang pemain sepak bola itu terasa betul. Nah, jadi ketika seorang ayah gagal, itu sang ayah memerlukan dukungan. Itu lihat saja bagaimana pemain Arsenal itu dalam tangisnya dia merasakan kehangatan dari seorang musuh yang jadi teman. Musuh yang jadi teman.
0: Masya Allah.
1: Dia akan merasakan luar biasa. Jadi kenapa, kapan ayah itu memerlukan dukungan? Pertama, ketika dia gagal ya.
0: Ketika
1: dan
0: gagal.
1: Manusia itu sangat mungkin gagal. Sangat mungkin gagal ya. Nah, misalnya juga ada cerita yang ditulis oleh seorang teman saya dalam bukunya tentang seorang laki-laki yang jualan sapu, Kang, sapu lidi.
0: Sapu lidi.
1: Ya, dia tinggal di Depok, dia kerjanya jualan sapu lidi. Ya, dia buat sapu lidi, dikumpulkan dari, dibeli apa, lidinya dari pohon-pohon kelapa gitu, kemudian dia buat sapunya dan dia jual. Hari itu dia bawa 20 sapu lidi. Ya, dan kemudian sang istri membekalinya makanan, bekal makan ya. Tukang sapu lidi nggak bisa jajan, mahal ya. Di warung Tegal aja udah setara harga MBG 15.000. Jadi kata istrinya, di ini ada nasi, ada lauk ala kadarnya, bawa air, jadi nggak usah jajan. Nah, berangkat pagi hari ya, pada sholat subuh dan sarapan, dan kepulangnya sore pada asar, Kang. Ketika pulang itu, ya mirip seperti pemain bola yang gagal penalti, tukang sapu ini pulang dengan tangan hampa.
0: Tangan kosong.
1: Gak ada satupun dari 20 ikat sapu itu yang kejual. Tidak satupun. Ya. Dengan kesal dia banting sapunya ke lantai, dan dia berkata, "Telaku hiji-hiji acan." Tidak terjual satupun. Nah, istrinya lah yang luar biasa. Sang istri bilang, "Kang, gak boleh begitu," katanya. "Akang pulang dalam keadaan sehat dan selamat saja, ini sudah luar biasa bagi saya. Soal belum ada yang terjual hari ini, mungkin memang belum rezekinya." Nah, ini Kang, luar biasa ya. Jadi ketika seorang ayah gagal, dia memerlukan dukungan. Dukungan datang bisa dari siapa? Dari teman. Ya, teman sekantor nih, lihat, mungkin ada timnya yang gagal, ya. Kalau teman-temannya hatinya jelek, dia akan berkata, "Ah, puas ya, syukurin, gagal ya." Loh. Tapi kalau teman-temannya berhati baik, temannya akan memeluk dan memberikan dukungan. "Jangan khawatir bro, masih ada hari esok untuk mencoba." Ya, tapi karena saya gagal hari ini, target penjualan tidak tercapai, bonus saya tidak cair, padahal anak saya mau masuk sekolah dan saya mengandalkan biaya masuk sekolah itu dari bonus yang saya terima. Nah, teman-temannya bisa memberikan dukungan secara nyata. "Oke, jangan khawatir, berapa biaya masuk sekolah anaknya? Kamu punya teman, kamu tidak hidup sendirian. Nih, satu tim kita 10 orang, berapa biaya masuk sekolah?" "2 juta. "Oke, 2 juta. Boleh nggak 1 juta dulu?" "Oh, kenapa?" "Kita mau patungan nih, satu orang 100 ribu. Nih, bawa uang 1 juta, bayarkan siapa? Sebagai uang muka. Nah, jadi laki-laki itu bisa gagal karena ketika dia, kalau dia pedagang, dia tidak laku dagangannya. Dan ketika dia sebagai pegawai, dia targetnya tidak tercapai. Dan penyebabnya bisa jadi bonusnya tidak cair, ya, atau istilahnya fee marketingnya tidak keluar. Nah, jadi ada banyak kemungkinan, Kang, seorang laki-laki itu mengalami suasana dia di mana dia memerlukan dukungan. Tapi terutama memang ketika dia gagal, ketika dia tidak mencapai sesuatu yang dampaknya itu bukan hanya pada dirinya, ya. Kalau dia sudah jadi ayah, dampaknya bukan hanya untuk dirinya. Kegagalan seorang laki-laki untuk misalnya mendapatkan pekerjaan sesudah dia di PHK, gagal mendapat pekerjaan lagi, itu adalah sebuah hal yang berat, ya. Ada kan film Pursuit of Happiness tuh, ada seorang ayah dan anak yang jalan-jalan bawa-bawa mesin apa gitu ya. Ya, yang terus bawa anak sambil, ya, kita lihat bagaimana perjuangan seorang ayah gitu. Jadi boleh jadi kegagalannya dalam bentuk dia tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, dan karena dia tidak mendapatkan pekerjaan, dia tidak bisa bawa uang untuk pulang kepada keluarga. Atau seperti tukang sapu tadi, ya. Gagal dagang, ya. Mending juga yang dijualnya sapu, masih bisa sampai sebulan kan. Sampai 2 bulan sapu mah nggak busuk. Kalau dia jualannya jualan bubur kacang, udah besoknya udah susah basi, lagi orang nggak mau bubur kacang yang basi. Atau dia jualannya pepaya, ya paling berapa hari tahannya, ya. Pepaya 3 hari, 4 hari mungkin sudah mulai rusak, mulai busuk. Apalagi pisang tuh, pisang Cavendish, pagi-pagi kuning, sore berusuk.

0: bahkan kecelakaan, jadi tidak bisa pulang ke rumah. Udah gitu barangnya tidak laku, bukan cuma tidak laku, barangnya terhilang ya. Orang kecelakaan, tukang dagang ketabrak misalnya, barangnya berantakan, ada aja orang yang tega mengambil tanpa izin alias
1: pencuri.
0: Dijarah. Nah, kalau akan makan pulang nih, alhamdulillah, kata istrinya. Sok, mau tidur dulu, mau makan dulu, katanya. Ya, luar biasa tuh istrinya. Besoknya, Kang, pada subuh, istrinya sudah menyiapkan 30 sapu dan bekal makan seperti biasa.
1: Ditambah
0: suaminya
1: lagi.
0: Suaminya kemarin 20 aja nggak laku, Neng. Ini kok 30, katanya. Kata istrinya, kemarin 20 tidak laku, memang mungkin rezekinya belum datang. Tapi siapa tahu rezeki kita hari ini adalah 30 ikat ini.
1: Aduh,
0: gimana si Neng mah, kata si Akang. Jangan khawatir, Kang, kata si Neng. Yakin pada rezeki dari Allah. Tugas kita mah ikhtiar, ya. Hasil itu mah ketentuan dari Allah. Ya sudah, kalau istri begitu kan suami sering gak bisa melawan ya. Ya, atasannya suami kan istri gitu. Meskipun ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'. Kalau kata di sini sudah oke, berangkat. Berangkat tuh kan. Kira-kira pukul 9 pagi tukang sapu itu melewati kantor kecamatan, ya. Ada keriuhan di situ dan tiba-tiba ada yang manggil. "Mang, Mang, sini, Mang." "Iya, Bu. Itu sapunya dijual." "Oh iya, Bu, dijual. Berapa harganya?" "Kira-kira lah 15.000." "Wah, jangan mahal-mahal tuh," katanya. "Boleh nggak 10.000? Ibu. Rupanya yang nyegat tukang sapu itu ibu camat, Kang. Hari itu di kecamatan itu akan ada gerakan kebersihan. Kalau di Bandung sekarang ada Sasapu Bandung, wali kota ngajak ngumpul jam 4 pagi. Kepala kelurahan, kecamatan, ibu-ibu PKK, aduh, Farhan, jam 4 matu, ibu-ibu suruh ngumpul, kasihan ya. Belum ngurus anak, ngurus suami, Sasapu Bandung lah. Biar Pak Farhan aja dengan aparat.
1: Masih poek ya, sudah.
0: Masih poek ya, habis subuh katanya jalan. Wah, seremonial yang menurut saya bagus tapi tidak tepat untuk saat ini. Saat ini mah sampah tuh urusin, bukan disapukan tapi diangkut dan diolah. Mental setnya yang dirubah. Nah, saya RT kan, jadi sampah urusan saya. Nah, si hari itu di kecamatan itu ada kegiatan
1: bersih-bersih.
0: Kebersihan. Bersih-bersih sekecamatan dan ternyata propertinya kurang. Apa yang belum ada? Orang mau bersih-bersih tapi tidak ada sapu lidi. Waduh, kata Bu Camat teh. Jadi yang nyegat tukang sapu itu Bu Camat, "Mang, jangan 15.000 lah, 10.000 aja." "Belum boleh, Bu, 10.000 mah," kata si Akang. "Gini, Mang," kata si Ibu teh. "Ibu 10.000, kalau boleh 10.000, Ibu beli semua." "Itu ada berapa dibeli semua?" "Ah, semua, Bu." "Iya." Ya sudah, tidak berlama-lama dalam padu tawar, kata si Mang tuh, "Boleh, Bu, 10.000 asal dibeli semuanya." "Iya, saya beli semuanya." Terjual, Kang, masih jam 9 pagi. Dan dengan gembira si Akang ini pulang ke rumah, dia bilang kepada istrinya, "Bener, Neng, kamu," katanya, "Akang sekarang sudah pulang." "Kemana sapunya?" kata istrinya. "Alhamdulillah, sudah terjual. Kemarin tidak terjual satu pun, hari ini 30 sapu lidi terjual semuanya." Nah, jadi ada yang namanya proses di mana seseorang itu datang untuk memberikan, istilah psikologi itu holding space gitu. Jadi tempat yang aman ya. Jadi datang untuk tidak perlu menyalah-nyalahkan, tidak perlu apa, pokoknya mah datang aja. Jadi kita datangi teman kita yang sedang gagal berdukungan tanpa dihakimi, datang aja gitu. Datangi, peluk atau sepunggungnya. Nah, dalam kasus ini si istrinya ya, menjadi holding space istilahnya, ruang kosong bagi sang suami, dan kemudian memberikan support yang luar biasa ya, dikuatkan. Nanti juga kita bisa bahas penguatan akidah ya, terutama yang paling penting itu penguatan akidah, yang meyakini bahwa tidak ada takdir Allah yang keliru. Tapi pertama-tama sih datang aja dulu ya, hadir sepenuhnya tanpa menghakimi ya. Dia gagal, nggak tahu kenapa gagalnya, nggak tahu ketama kecewanya, pokoknya kita hadir sebagai teman, sebagai sahabat yang mendampingi tanpa menghakimi. Itu sangat penting.

0: Jadi ketika ada seorang ayah yang gagal, dia perlu mendapatkan bantuan, dia perlu mendapatkan dukungan. Pertama-tama datanglah sebagai teman yang hadir sepenuhnya tanpa penghakiman, cukup menjadi teman saja, ya. Nanti sesudah itu baru kita bicara hal yang lain. Tapi yang diperlukan ketika seorang laki-laki gagal, dia perlu dukungan, dia perlu teman yang hadir sepenuhnya tanpa menghakimi. Ya, mirip kayak mirip itu, mirip yang gagal penalti tadi kan, dipeluk aja, udah, nggak ngomong apa-apa juga.
1: Lebih dari cukup ya, Ustaz.
0: Nggak ngomong apa-apa juga. Oh, itu cukup itu, ya. Datang, ada itu, pasti dikenang. Itu mereka bisa jadi sahabat itu. Ya. Pemain Arsenal yang gagal penalti dengan kaptennya PSG, mereka bisa jadi sahabat yang baik ya. Jangan-jangan bisa pindah transfer dari Arsenal ke PSG itu, ya. Karena ada teman di sana yang baik.
1: Ada transfer energi ya.
0: Datangi teman kita yang ya, jadi datangi yang sedang gagal itu, hadir sepenuhnya dalam hidup dia, datang tanpa menghakimi, dan kita kemudian akan menjadi semacam ruang kosong yang sangat besar bagi yang sedang mengalami masalah. Sekedar pengantar, Kang Rizky. Ya,
1: Masya Allah. Baik Ustaz, insya Allah akan kita kembali sambung gitu ya, untuk juga melanjutkan tadi hal yang juga cukup menarik gitu ya, sahabat MG, berkaitan dengan tadi sosok ayah yang juga perlu dukungan, perlu juga untuk dikuatkan, apalagi tadi banyaknya kegagalan-kegagalan yang tidak semuanya mungkin sang ayah ceritakan kepada istri ataupun kepada anak-anaknya. Lalu sebenarnya mengapa sahabat MG tadi banyak ayah yang juga cenderung, beberapa yang memilih diam ketika menghadapi masalah ataupun menghadapi kegagalan dibandingkan menceritakannya kepada pasangan atau anak? Nah, insya Allah di termin selanjutnya kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Budi Prayetno. Namun sebelum itu, silahkan Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan pengalaman Anda gitu ya sahabat MG, ataupun ada pertanyaan yang ingin Anda diskusikan di kesempatan pagi hari ini, sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda juga bisa berbagi sahabat, tapi kalau menurut Anda, apa yang paling dibutuhkan oleh seorang ayah agar tetap kuat menjalani perannya? Apakah misalnya yang pertama, dukungan dan juga penghargaan dari keluarga, atau yang kedua, kondisi ekonomi yang lebih stabil, atau yang ketiga, waktu istirahat dan ketenangan pikiran, atau bahkan yang keempat, sahabat MG, lingkungan yang mendukung dan juga yang suportif? Silakan sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya.

0: disampaikan melalui nomor di 0811-224-1027 sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan sahabat MQ, tentu dalam kehidupan, menjalani kehidupan, terkadang ada hal yang memang kita tidak mengerti ya, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Dalam salah satu kisah Ustadz Budi Prayetto, beliau pernah, sahabat MQ, ingin naik travel dan meminta berangkat lebih cepat dari jadwal. Tetapi supirnya galak, sahabat MQ, bicaranya keras, dan akhirnya Ustadz tidak jadi untuk berangkat. Beliau sempat kecewa, sahabat MQ, sampai setengah jam kemudian travel yang tadinya ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar ya, sahabat MQ, kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita juga merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya, sahabat MQ. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, tentu ayat ke-216, di mana boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Sahabat MQ, tidak semua hal yang terasa pahit itu buruk, tidak semua yang tampak manis itu baik. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, Anda penasaran, sahabat MQ, simak penjelasan selengkapnya dari Ustadz Budi Prayetno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan juga inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayetno. Nah, baik sahabat MQ, silahkan kita sambung perbincangannya selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
3: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
4: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
3: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Ma, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pa?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
0: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 02-225-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih menemani ruang dengar Anda, sahabat MQ, sajian program Inspirasi Keluarga. Kita akan kembali sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Budi Prayitno. Dan silahkan juga Anda bisa ikut bergabung ya, sahabat MQ, memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun juga atensi berbaginya, sahabat MQ, kalau menurut Anda apa yang paling dibutuhkan oleh seorang ayah agar tetap kuat menjalani perannya, sahabat MQ? Apakah bentuk dukungan dan juga penghargaan dari keluarga, atau misalnya lingkungan yang juga suportif yang senantiasa mendukung sang ayah, atau ada hal lain yang kiranya paling dibutuhkan oleh seorang ayah agar tetap kuat menjalani perannya? Kami nantikan, sahabat MQ. Dan baik Ustadz, insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya Ustadz. Dan saya cukup penasaran begitu Ustadz, banyak ayah yang tadi mungkin memilih untuk diam ataupun cenderung memilih diam ketika menghadapi tadi kegagalan-kegagalan itu, dibanding untuk menceritakannya kepada pasangan ataupun anak. Nah, sebenarnya adakah begitu Ustadz kegagalan-kegagalan yang memang harus juga ditanggung sendirian oleh sang ayah dan tidak harus juga diceritakan kepada pasangan dan juga anak, itu seperti apa begitu Ustadz? Nah, sambil menantikan juga ya, sahabat MQ, untuk kita kembali tersambung bersama dengan Ustadz Budi Prayitno. Silakan, kalau menurut Anda, sahabat MQ, apa yang paling dibutuhkan ataupun juga hal yang sangat diperhatikan ya, ataupun sangat dibutuhkan oleh sang ayah, sahabat MQ, untuk menjalankan perannya berjalan dengan kuat gitu ya, ataupun juga tetap kuat menjalani perannya? Apakah dukungan dan penghargaan dari keluarga, atau misalnya kondisi ekonomi yang lebih stabil? Yang ketiga, waktu istirahat dan ketenangan pikiran. Atau yang keempat, sahabat MQ, lingkungan yang mendukung dan juga positif. Karena kalau tadi disampaikan oleh Ustadz Budi ya, sahabat MQ, bahwa ada kondisi di mana ayah juga mengalami berbagai kegagalan-kegagalan dalam menjalankan setiap perannya dalam memenuhi kebutuhan di rumah tangganya begitu, sahabat MQ. Nah Ustadz, alhamdulillah kembali tersambung. Dan mungkin tadi saya juga penasaran Ustadz, dari banyaknya mungkin ayah yang juga memilih diam nih Ustadz, untuk tidak menceritakan kegagalannya ataupun juga sering menyembunyikan berbagai kegagalan yang sedang dihadapi, entah itu tadi berkaitan banyak hal gitu yang dialami oleh sang ayah, dan memilih tidak menceritakan kepada pasangan ataupun anak. Nah, bagaimana sebenarnya Ustadz merespon hal ini? Apakah memang benar ada kegagalan-kegagalan yang dialami oleh ayah yang emang untuk disimpan sendiri saja, tidak untuk diceritakan kepada pasangan ataupun anak begitu Ustadz?
1: Ya, barusan agak terputus di saya suaranya. Tapi ya, di awal saya sudah tangkap. Jadi ini Kang, memang bagi seorang ayah tuh ada kayak stigma gitu ya, harus kuat gitu, ya nggak boleh nangis gitu, nggak boleh mengeluh gitu kan, ada stigma itu kan, ya, laki-laki itu harus kuat, harus tegar ya, harus kuat, harus tegar, insya Allah gitu ya, apalagi laki-lakinya alumni SSG gitu kan, tempat
0: sudah
1: bercita-cita gitu, meraih masa depan gemilang, tempa diri dengan seksama, kerja keras harus di apa
0: insya Allah sih ingat ya sudah.
1: Jadi ada stigma itu ya, tapi jadi itu yang menyebabkan mungkin kadang-kadang sebagian laki-laki tidak menceritakan ya, tidak apa bercerita yang dialami sebagai kegagalan ya. Nah, ini sih secara umum kurang baik ya.
0: Kurang baik
1: secara umum karena karena kalau dia kuat oke, kalau dia tidak kuat ya
0: gimana?
1: Dan, nah, masalahnya lingkungannya kan nggak tahu. ya.
0: Betul, betul.
1: Istri nanya, ada apa? Ada apa-apa gitu.
0: Baik-baik aja gitu.
1: Ada apa-apa tapi kok apa-apa gitu. Ya. Kan jadi masalah ya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Diam saja, tidak mau menceritakan apa yang terjadi itu tidak baik. Ya. Mm-hmm. Ya, lebih baik menurut saya sampaikan apa yang dirasakan, apa yang dialami sehingga lingkungan bisa merespon dengan tepat apa yang bisa mengerti dulu. Mengerti apa yang sedang terjadi dan nanti memilih respon yang tepat. Nah, untuk para ayah yang tidak mau cerita tentang apa yang dialami, ini dipikirkan kembalilah ya. Bagaimana mau mendapat dukungan dari lingkungan kalau lingkungannya nggak tahu, gitu kan?
0: Baik, dan seringkali juga keluarga, tadi ya disampaikan oleh Ustaz, berbagai stigma bahwa ayah itu harus terus kuat gitu ya Ustaz, tidak boleh nangis ataupun hal apapun itu yang membuat ayah juga mempunyai tekanan gitu Ustaz. Nah, sebenarnya bagaimana begitu Ustaz untuk cara terbaik yang bisa diikhtiarkan oleh seorang pasangan ataupun tadi dalam hal ini berarti seorang istri dan juga anak untuk menguatkan ayah begitu Ustaz?
1: Cara untuk menguatkan itu tadi ya, pertama hadir saja dulu ya.
0: Oh, hadir.
1: Jadi pendengar ya. Hadir. Bukan untuk menghakimi, tidak, oh udah dasar kamu mau ada coba kalau penalti itu tadi lebih tenang tambah down ya. Datang untuk tidak menghakimi dan kemudian mau dengar gitu, sok keluarin, nah, kenapa sampai kamu gagal gitu, apa sih yang terjadi sebenarnya sampai tidak masuk penalti itu kan. Udah jaraknya juga 12 langkah, kalau di kampung disebutnya 12 pas gitu ya. Itu masa nggak bisa masuk gitu ya. Nah, tapi kan sudah terjadi gitu. Jadi pertama dengarkan dulu, datang penuh, hadir penuh tanpa menghakimi dan mendengarkan. Yang kedua, divalidasi perasaannya kan.
0: Ya. Divalidasi.
1: Jadi bukan divalidasi, bukan jangan sedih, udah. Manusiawi, jangan sedih, udah hapus air matanya, apalagi laki-laki nangis, bukan gitu ya. Katakan saja kalau kelihatan sedih ya wajar lah, kamu merasa lelah, merasa berat, wajar ya. Nendang penalti terakhir dan menyebabkan tim jadi kalah itu disaksikan oleh berapa ratus juta pasang mata, itu memang luar biasa berat. Jadi wajar itu sesuatu yang bisa terjadi dan bukan tanda imannya lemah, bukan, tapi tanda kamu manusia.
0: Betul
1: kan kadang-kadang suka salah, oh jangan begitu, itu mah lemah iman. bukan salah lemah iman. Ini mah manusia biasa yang mendapat kegagalan dan memerlukan dukungan ya. Kemudian yang kedua, diingatkan lagi soal rekonstruksi masalah tauhidnya, Kang. Ya. Tauhidnya apa? Jadi kita ini siapa sih sebetulnya? Ya. Kita ini kan hanya hamba Allah gitu. Sebagai hamba Allah kita itu memiliki kemampuan segala macam itu dia ditentukan oleh kasih sayang Allah. Ya. Kita bisa sukses itu bukan karena kitanya hebat, tapi karena pertolongan Allah.
0: Pertolongan Allah.
1: Nah, jadi landasan tauhid itu penting supaya ketika gagal tidak jatuh, ketika berhasil tidak sombong. Ya, dia gagal nih, jangan nggak kamu kan seorang hamba Allah. Hamba Allah tuh ya tergantung alkoholik. Kadang diberi gagal, kadang diberi berhasil. Ya, tidak perlu merasa hancur. Enggak. Yang kedua, masuk sesudah tauhid itu konsep takdir itu. Allah sedang memprosesmu menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Kayak tadi yang cerita supir taksi, saya mau naik travel enggak jadi itu kan. Ya kan Allah kadang-kadang membuat sesuatu yang tidak menyenangkan untuk menyelamatkan kita. Ya. Mungkin ada orang yang gagal masuk sebuah perusahaan tapi diselamatkan. Ya, nah lihat persidangan Pak Nadiem Makarim, orang-orang hebat yang masuk di dalam grup WA-nya Mas Menteri sekarang pada jadi terdakwa, ya. Orang-orang hebat yang dari luar negeri pun mau pulang ke Indonesia untuk mengabdi pada negeri gitu ya. Tapi kemudian masuk ke dalam birokrasi pemerintahan dengan proyek yang triliunan, ternyata berbeda administrasi proyek pemerintah dengan administrasi proyek di swasta. ada masalah politik, ada masalah BPK, ada BPKP, ada kejaksaan, ada kepolisian, ada teman-teman yang juga mungkin memang sudah terbiasa mencuri, akhirnya terjadi sesuatu. Nah, jadi ada konsep takdir bagi kita itu bahwa yang namanya sesuatu yang buruk itu bisa terjadi dan itu tidak selalu jelek gitu. Ya, ada saja sesuatu yang kita tidak ngerti. Dan mungkin kita bisa mengatakan anak-anak itu tidak butuh ayah yang sempurna. Mereka butuh ayah yang bertakwa dan tidak lari dari masalah. Nah, orang bertakwa kan bisa gagal, ya. Orang bertakwa bisa gagal, Kang. Ya. Nabi Muhammad di perang Uhud kan kalah.
0: Ya. Yeah.
1: Nabi Muhammad juga tidak bisa mendakwahi semua keluarganya untuk masuk Islam. Jadi bukan orang yang sempurna yang diperlukan, tapi orang bertakwa yang bertanggung jawab dan tidak lari dari masalah. Nah, ini konsep tauhid yang masuk sesudah kita memberikan validasi kepada merekonstruksi tentang siapa dirinya, tentang dia seorang hamba Allah, dia seorang hamba yang taat kepada Allah, yang takwa dan menerima takdir. Nah, nanti baru kemudian ada pendekatan-pendekatan yang lain, ya, diajak untuk melaksanakan sholat-sholat sunat, ya, yang lebih panjang dari biasanya, dan curhatnya pada Allah di sujud terakhir. Ini ada terapi-terapi spiritual yang bisa diberikan, diajak misalnya ke DT nih Kamis malam, ya, dari mulai Kamis sore sampai Jumat subuh. Jumat pagi ya sekeluarga kita ke DT ya, dicas lagi, dicas nih, lagi perlu ini hatinya nih, perlu sentuhan spiritual. Kalau sendiri mungkin kurang kuat ya. Ya, kalau kebetulan memungkinkan pergi bareng-bareng, nikmati saat-saat kebersamaan. Ya, gak punya uang, bawa aja apa yang ada buat bekal makan. Nasi sama ceplok telur ya. Nanti tinggal beli kerupuk aja di sana ya, atau bikin sambal. Aduh, udah kebayang nikmatnya tuh ya, rame-rame. Jadi ada jalan-jalan yang harus ditempuh, begitu Kang.
0: Insyaallah. Bukan tentang menunya, tapi dengan siapanya dan dalam momen apa gitu ya. Tadi masyaallah jadi sebuah.
1: Iya. Bukan makanan itu kan enak pertama karena memang enak ya.
0: Yeah.
1: Yang kedua, makanan itu bisa enak karena kitanya sehat ya. Yang ketiga, makanan jadi enak itu karena dengan siapa kita makannya ya.
0: Betul, Ustaz.
1: Nah, yang keempat, makanan itu jadi enak karena gratis kan.
0: Oh, masya Allah, gratis. Betul-betul masya Allah. Dan kali ini kita akan coba menyapa Ustaz, sahabat kita yang juga sudah bergabung ini masya Allah dari Jakarta. Ini ada sahabat Dinda juga menyimak di pagi hari ini, menyampaikan salam silaturahimnya untuk Ustaz Budi, kemudian juga untuk Kang Rizky untuk penyiar di pagi hari ini, untuk juga kru MKFM dan juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Nah, ini juga berbagi sahabat Dinda ini, Ustadz, dimana menurut sahabat Dinda yang paling dibutuhkan ayah untuk menguatkan beliau adalah keluarga yang selalu setia hadir dan mendukung secara emosional, katanya. Ini bisa menjadi tempat pulang yang tenang dan bisa berkomunikasi dengan baik tanpa menghakimi dan juga menuntut, tadi yang seperti disampaikan Ustadz. Namun ini sedikit juga berbagi cerita, katanya Ustadz, sahabat Dinda dari Jakarta ini, selama seumur saya hidup ini, sahabat Dinda hidup ini, tidak pernah melihat ayah saya menangis begitu, Ustaz. Apakah tangisan dari seorang ayah itu merupakan sebuah kelemahan ataupun sebuah aib bagi keluarga atau seperti apa sebenarnya begitu, Ustaz?
1: Ya, terima kasih Dinda dari Jakarta. Jadi kalau laki-laki menangis itu yang ada stigma tadi, laki-laki itu harus kuat, nggak boleh nangis. Apalagi udah jadi suami, udah jadi ayah, kamu harus tegar gitu ya. Jadi mungkin memang stigma atau pendidikan itu begitu kuat sehingga laki-laki jarang menangis ya. Sehingga ketika saya nggak tahu waktu itu salah, mungkin padahal buat saya mah nggak masalah gitu ya. Seorang ayah yang sedang putrinya sedang dihitbah nangis gitu, ketika saya foto, saya tunjukin, luar biasa. Dia tuh kata si kata teman saya, duh memalukan ya katanya. Loh, enggak juga katanya. Tidak memalukan. Laki-laki seperti bapak di saat suasana sangat mengharukan, putrinya dihitbah, ada rasa haru, rasa bahagia. Nah kalau kata Dinda, sampai sepanjang dia hidup belum pernah melihat ayahnya menangis. Pertama karena memang mungkin ayahnya benar-benar seorang laki-laki yang tegar, ya, yang tidak mudah sedih, tidak lemah, sehingga dia kuat menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Yang kedua mungkin memang tidak ingin kelihatan oleh anak-anak dan oleh pasangannya, sehingga semua bisa tidak terbawa, tidak terbebani oleh persoalan yang sedang dihadapi. Nah itu kadang-kadang tidak ingin apa yang kita hadapi itu juga jadi beban bagi keluarga. Sudah biar ya, cukup betul, saya siap menghadapinya. Ya, sedih itu berat ya, biar aku aja. Mungkin begitu maksudnya.
0: Masya Allah. Baik Ustaz. Selanjutnya, tadi terima kasih ya sahabat Dinda, terima kasih sudah berbagi menyampaikan juga atensinya. Ya. Nah selanjutnya dari Bandung Ustaz ada Bapak Danang. Ini juga menyampaikan doa terbaiknya, mudah-mudahan Ustaz Budi dan juga keluarga besar MK FM selalu dalam kondisi sehat dan juga diberkahi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kemudian Bapak Danang dari Bandung juga ini menyampaikan pertanyaan begitu Ustaz. Sebenarnya bagaimana pola komunikasi yang tepat antara suami dan juga istri agar kedua belah pihak ini dapat lebih lepas dalam bercerita dan mengenai rasa lelahnya masing-masing tanpa harus berujung adu nasib dan juga adu peran. Ya Ustaz, ini menarik untuk juga dijawab.
1: Keren ini Mas Danang, ada adu nasib dan adu peran.
0: Masya Allah.
1: Ya kan memang sekarang ini biasa ya laki-laki perempuan bekerja semua ya. Nah, dua-duanya bekerja dan ini makanya bisa adu nasib dan adu peran ya. Nasib perempuannya lebih baik misalnya karirnya, yang laki-laki kurang baik ini bisa kebalik nih penghasilannya ya. Dan apakah ini kemudian jadi merubah posisi? Sebetulnya kan tidak. Bagaimana supaya tidak ada sampai adu nasib adu peran? Maka balik lagi pada konsep awal, yang namanya pernikahan itu kebersamaan ya. Kebersamaan di mana satu sama lain harus saling menguatkan. Kan yang namanya pasangan, jauh itu pasangan itu adalah sesuatu yang tidak sempurna sebelum bertemu dengan bagiannya yang lain. Ya, sesuatu yang tidak bisa sempurna sebelum bertemu dengan bagiannya yang lain. Ada yang lainnya baru jadi sempurna tuh, ya. Jadi kan saling melengkapi, huna libasulakum wa antum libasulahuna. Dia pakaian bagimu, kamu pakaian baginya. Nah, jadi dari awal sudah konsepnya kebersamaan, ya. Yang namanya rezeki yang didapat itu rezeki bersama, ya. Jadi saya ingat cerita seorang laki-laki yang istri dan dua putrinya lupus. Ya, jadi satu keluarga itu ada tiga yang lupus, ibunya dan dua orang putrinya. Nah, satu hari sang istri minta maaf ke suaminya. Maafin ibu dan anak-anak gitu. Kenapa kok minta maaf? Karena uang bapak itu setengah lebih dari gaji bapak itu atau penghasilan bapak sebulan itu habis buat beli obat kami. Saya dan anak-anak berobat. Waktu itu belum ada BPJS juga, jadi pengobatan lupus cukup berat bagi tiga orang dalam satu keluarga. Setengah dari uang sang suami habis untuk berobat. Jadi bapak mah tidak bisa punya hobi, kata istrinya tuh kan. Kalau hobi mah nggak hitung-hitungan ya. Berapapun harga tiketnya, final versi diikuti. Yes, apalagi good. Bisa hat-trick 3 kali berturut-turut juara. Uangnya berapa? Nah itu kalau hobi. Tapi bapak ini tidak bisa punya hobi karena uangnya nggak ada. Habis untuk berobat istri dan anak-anaknya. Apa jawaban sang suami? Bu, rezeki yang ayah dapat, ini rezeki ibu dan anak-anak yang dititipkan ke ayah. Jadi kalau ibu pakai dan anak-anak pakai untuk berobat, ya itu rezeki. Nah ini konsep bahwa rezeki dalam rumah tangga adalah rezeki bersama, ini menjadi sesuatu yang melandasi, tidak akan nanti adu nasib dan adu peran. Ya, ya, ya sudah, alhamdulillah. Sekarang begini, ya udah dipakai bersama-sama. Bagaimana supaya lebih nyaman untuk bisa berbagi, bertukar cerita supaya tidak terbebani? Sadari bahwa memang setiap orang itu menjalani hidup dengan takdirnya masing-masing. Nah, ketika sudah bersama dalam sebuah rumah tangga, takdir itu akan jadi takdir bersama. Sukses suami, sukses istri. Sukses istri, sukses suami, gagal istri. Gagal istri, gagal suami. Jadi tidak dipisah-pisah lagi, Mas Danang. Ngelihatnya dalam satu kesatuan, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi satu kesatuan. Jadi kita hadapi bersama-sama dalam kebersamaan, sehingga tidak ada yang satu merasa lebih hebat atau lebih beruntung, atau kemudian bisa menyalahkan yang lain. Tuh kan, kamu mada lihat aku, bukan begitu ya. Apa yang terjadi adalah takdir bersama. Sebagai suami istri yang sudah dipertemukan menjadi pasangan, yang pasangan itu hanya bisa sempurna ketika bertemu dengan bagiannya yang lain. Begitu, Mas Danang, Kang Rizky.
0: Ya, satu sama lain harus saling mendukung, saling menguatkan tadi Ustadz, bukan saling beradu peran nih. Sudah tahu perannya masing-masing. Terima kasih Bapak Danang dari Bandung sudah bergabung. Kemudian selanjutnya Ustadz, sebagai juga penutup di segmen kedua ini, ada sahabat kita dari hamba Allah, dari masih dari Bandung, tidak menyebutkan namanya. Ini disampaikan, Ustadz, apakah ada contoh ucapan ataupun juga sikap yang bisa dipraktekkan begitu sebagai penguat bagi seorang ayah setelah menghadapi kerasnya perjuangan di luar rumah yang terkadang tidak diceritakan semua oleh sang ayah, begitu Ustaz?
1: Ya, yang diperlukan itu sebetulnya kalau dari pasangan atau dari anak-anak bukan kata-kata ya. Tapi penerimaan yang tulus.
0: Penerimaan.
1: I love you just the way you are. Ya. Udah, selesai ya. Bapaknya pulang mau gagal, mau berhasil, mau sukses, mau itu, ayah pulang ya ayah, udah jadi ayah. Bukan sebagai pengusaha di rumah, bukan sebagai tukang dagang, bukan sebagai karyawan, bukan, ya ayah pulang. Jadi bukan kata-kata. Kalau kata-kata sih bisa dicari ya. Misalnya si istri bisa bilang, ya kapal besar itu tidak diciptakan untuk diam di pelabuhan yang tenang. Dia diciptakan untuk mengarungi badai. Pelaut yang hebat lahir bukan dari laut yang tenang, tapi dari lautan yang penuh topan dan badai. Itu lebih enak didengar dari seorang motivator.
0: Tiba-tiba datang ke rumah, istri tiba-tiba gitu.
1: Bukan dari istri atau suami atau anak-anak. Tapi kalau anak mah mungkin lucu gitu ya. Mungkin habis baca itu anaknya bilang kayaknya, ya ayah waktu itu tidak lahir dari laut yang tenang, topan badai yang sedang ayah hadapi ini supaya ayah lebih kuat. Tuh, kalau anaknya yang ngomong mungkin oke, tapi kalau istrinya ngomong mungkin jadi lucu. Kan anak-anak sekarang banyak baca, Kang. Anak-anak sekarang banyak baca, banyak nonton ya. Asal diarahkan nonton dan bacanya, dia tetap akan bisa mendapat yang bagus-bagus gitu. Nah, jadi yang diperlukan sebenarnya bukan kata-kata, tapi sikap tulus menerima apapun yang terjadi dengan sang ayah, dengan suami. Maka kemudian sang suami dan ayah akan pulang. Tadi kata Dinda, pulang ke rumah itu dengan nyaman gitu. Ya, karena ketika pulang dia jadi ayah, jadi suami, bukan pengusaha, bukan atlet ya. Gagal Arsenal, pemain Arsenal pulang ke rumah sebagai ayah ya, sudah. Nah, ayah kan masih bisa gembira lah, meskipun gagal di Liga Champions kan masih juara Liga Inggris gitu. Jadi masih ada sisi-sisi kebahagiaan gitu.
0: Masya Allah. Begitu, kan? Ada sisi yang masih bisa diapresiasi gitu ya tadi, Masya Allah. Baik, terima kasih hamba Allah sudah bergabung dari Bandung. Dari Solo akan kita sambung Ustaz di termin selanjutnya, di termin yang ketiga untuk kembali menyapa sahabat MG yang sudah bergabung. Masih ada kesempatan sahabat MG, silahkan bisa ikut menyapa, menyampaikan pertanyaan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Termasuk Anda bisa sampaikan sahabat MG, kalau menurut Anda hal apa yang sangat dibutuhkan oleh ayah agar semangat dalam menjalankan perannya juga tetap kuat, sahabat MG. Karena tentu dalam menjalani kehidupan, setiap peran, terus juga seorang ayah juga mengalami begitu ya, sahabat MG, ketika tidak mengerti akan sebuah kondisi ataupun suatu yang hadir ke dalam hidupnya, tapi ternyata itu adalah kebaikan yang Allah sembunyikan. Dalam salah satu kisah, Ustadz Budi Prayitno, beliau pernah, sahabat MG, ingin naik travel dan minta berangkat lebih cepat dari jadwal. Tapi sopirnya galak, bicaranya keras, dan juga akhirnya Ustadz tidak jadi berangkat. Beliau sampai sempat kecewa, sahabat MG. Sampai setengah jam kemudian, travel yang tadinya di yang ingin beliau tumpangi mengalami kecelakaan. Dari situ kita belajar ya sahabat MB, kadang kita merasa disulitkan seseorang, kadang kita merasa dihalangi, kadang kita merasa diperlakukan tidak enak. Padahal itu justru cara Allah menjauhkan kita dari bahaya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, di mana yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Tidak semua hal yang terasa pahit itu ya sahabat MK itu buruk, dan tidak semua yang tampak manis itu baik. Allah tahu yang tidak kita tahu. Simak penjelasan selengkapnya dari Ustadz Budi Prayetno hanya di YouTube UBP Media. Jangan lupa subscribe dan juga follow media sosial UBP Media untuk renungan, nasihat, dan inspirasi kehidupan dari Ustadz Budi Prayetno. Baik sahabat MK, silahkan kita sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya? Emangnya mau kayak gimana sekolahnya? Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
6: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
7: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Insyaallah sahabat MK masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di termin terakhir sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga bersama dengan Ustadz Budi Parayetno, silahkan masih ada kesempatan Anda ingin menyapa, sampaikan atensinya melalui nomor di 0811-224-1027. Baik Ustaz, kembali kita akan menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ini dari hamba Allah yang juga tidak menyebutkan namanya. Ini dari Ranca Eke. Ya Ustaz, menyampaikan pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana respon istri sebaiknya ketika tadi suami pulang gitu Ustaz, dan menceritakan tentang capeknya begitu ya lepas bekerja. Padahal di sisi lain juga sang ibu ataupun sang istri ketika di rumah juga merasa capek. Pertanyaannya bagaimana bentuk mengekspresikan rasa lelah satu sama lain tanpa harus membanding-bandingkan begitu Ustaz?
1: Ya, jadi ketika suami bercerita tentang rasa lelahnya, capeknya, gagalnya, istri jangan ikutan cerita, terima aja, gentian ya. Kalau sedang curhat, jangan berjamaah, munfarid aja. Jadi ketika suami ibu pulang dari bekerja, cerita. Nah, ini perlu peran istri yang tadi kayak tukang sapu tadi, istrinya tidak ribut. Akang capek ya, saya juga capek di rumah, nyuci, nyetrika, ngurus anak, masak, belanja, sesapu, ngepel. Jadi akhirnya nggak ada manfaat gitu. Jadi kan kita harus berpikir manfaat ya yang kita kerjakan itu. Jadi ketika pasangan bercerita tentang kesulitannya, rasa lelah, kegagalan, pikirkan apa yang dia perlukan. Karena ibu harus memperhatikan suami. Kalau suami merasa rumah itu tempat yang nyaman untuk bercerita tentang kegagalan, tentang kesulitan, tentang rasa lelah, dia akan pulang. Tapi kalau di rumah cerita, disambut cerita yang sama, nanti dia nggak pulang ke rumah, ke warung kopi ya. Ceritalah di warung kopi itu kepada teman-temannya, ada pihak lain, nanti ada yang dengar. Nah, tidak baik ya. Ketika di rumah, dengarkan ya. Jadi menghadapi seperti itu, dengarkan. Berikan semangat, malahan kayak tukang sapu tadi oleh istrinya, "Kang, hari ini belum laku, insya Allah besok ada rezeki, itu pasti Allah sudah siapkan. Tinggal kapan diberikannya kan kita nggak tahu." Nah, jadi cara terbaik adalah jangan berjamaah saling curhat gitu ya, biarkan salah satu dulu. Nah, nanti lain waktu dengan pengalaman diperlakukan baik ketika mendapatkan kesulitan dan istri mau mendengar, bahkan memberikan saran-saran yang baik, nanti ketika giliran istri yang mau cerita, suami juga akan merespon selalu dengan hal yang sama. Jadi kuncinya adalah ketika salah satu pihak sudah kelihatan bercurhat tentang persoalan dan kesulitannya, yang pasangannya jangan langsung ikut-ikutan ya. Tempatkan diri untuk menjadi partner terbaik. Oh, dia sedang memerlukan saya, dia sedang memerlukan orang yang menenangkan hatinya, memberikannya penguatan. Nah, mungkin ajak, ayo ayah kita mulai dengan membuat jurnal syukur ya. Dalam keadaan sedih, kau suruh mengikuti atau menulis jurnal syukur ya, apa saja yang kita sudah dapat. Dan ini mungkin lebih berharga daripada yang hilang ya. Orang di PHK kehilangan gaji per bulan 5 juta, belum lagi juga tidak dapat bonus. Oke, itu semua adalah berat. Tapi ternyata masih sehat. Padahal sehat ini berapa? Semua uang yang dimiliki seringkali tidak bisa membantu orang yang sakit jadi sehat. Nah, ditulis jurnal syukur, oh ternyata masih ada istri yang menemani, ada anak-anak yang senyumnya tidak pernah kurang kepada sang ayah walaupun ayahnya dalam keadaan kesulitan. Jadi cara-cara seperti itu antara lain bisa membantu kamu.
0: Ya kan, sama-sama untuk juga curhat bareng gitu, salah satunya untuk bisa menerima dan juga tadi bentuk validasi, memvalidasi gitu perasaan yang juga sedang dirasakan oleh pasangan satu sama lain gitu ya, Ustaz. Masya Allah. Itu mungkin sebagai juga pertanyaan terakhir yang disampaikan oleh sahabat MQ. Di tidak terasa Ustaz berada di penghujung kebersamaan. Terakhir sebagai penutup Ustaz, barangkali ada yang ingin dikuatkan, ada yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema dihadirkan di kesempatan siang hari ini, Ustaz, silakan.
1: Ya, hidup itu kan perjalanan ya. Dalam perjalanan itu tidak selalu jalannya mulus. Kadang cuaca juga tidak selalu nyaman ya. Maka kita harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Yang kedua, ridho dengan yang sudah terjadi. Tiga, jangan mempersulit diri. Dan yang keempat, terus-menerus tambah ilmu. Ini nasihat dari Agim yang bisa kita praktekkan bersama. Ketika kita mengalami kesulitan dan kegagalan, kita perlu dukungan. Dan yang bisa memberikan dukungan paling hebat adalah diri kita sendiri. Melalui konsep yang tadi dipahami, siap dengan apapun yang akan terjadi. Jadi siap, ada kegagalan, oh siap, siap gagal. Kita ini harus siap sukses, siap gagal. Yang kedua, ridho. Ridho menerima, oh, sudah kejadian kok, nggak bisa dirubah yang sudah terjadinya mah. Tapi ke depan insya Allah bisa diusahakan berbeda. Tapi kita ridho dulu. Nah, yang ketiga, jangan mempersulit diri ya. Jangan bandingkan nasib diri dengan nasib orang lain. Oh, dagangan kita enggak laku, dagangan batur laku, karir kita mentok, karir orang lain melejit. Wah, repot ya. Jangan mempersulit diri. Dan yang keempat, terus-menerus tambah ilmu. Dengan ilmu yang bertambah, wawasan juga makin luas. Dan dengan wawasan yang lebih luas karena ilmu, insya Allah kita bisa memahami sesuatu berbeda dengan ketika kita tidak cukup ilmu untuk memahaminya. Selamat melanjutkan aktivitasnya Kang Rizky dan sahabat MK. Anda yang sedang berlibur bersama keluarga, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga mudah-mudahan menjadi amal jariah yang senantiasa mengalir juga untuk Ustaz Budi Prayitno. Amin, Allahumma amin. Sahabat, kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan amanah-amanah terbaik selanjutnya Ustaz. Mudah-mudahan lancar dan juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, sahabat MQ, itu dia perbincangan kita bersama dengan Ustadz Budi Prayitno di kesempatan pagi hari ini. Satu pelajaran penting yang semoga kita dapat renungkan bersama ya, sahabat MQ, bahwa di balik sosok ayah yang selama ini kita lihat selalu tampak kuat gitu ya, sahabat MQ, ternyata ada hati yang juga bisa lelah, ada pikiran yang kadang dipenuhi kekhawatiran, dan ada perjuangan yang tidak selalu mudah untuk juga diceritakan. Bagaimana kita sebagai pasangan ataupun juga sebagai anak untuk bisa mendukung, untuk juga memvalidasi dan juga menguatkan kembali ya, sahabat MQ. Karena seringkali kita melihat ayah sebagai sosok yang selalu menyelesaikan persoalan, bekerja tanpa banyak mengeluh dan tetap berdiri tegak gitu ya, terdepan demi keluarga. Namun tanpa disadari, terkadang ayah pun juga membutuhkan tempat untuk dikuatkan, membutuhkan penghargaan atas usaha yang mungkin selama ini tidak banyak terlihat, dan membutuhkan perhatian, doa dan juga dukungan dari keluarga tercinta. Karena sejatinya keluarga bukan hanya tempat seorang ayah menguatkan, tetapi juga tempat seseorang yang mendapatkan kekuatan. Masya Allah, sahabat MQ, mudah-mudahan sebagai pengingat, sebagai juga bentuk semangat juga untuk setiap ayah di seluruh dunia gitu ya, sahabat yang sedang menjalankan perannya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan, memberikan juga kelancaran. Amin, Allahumma amin. Insya Allah akan kita sambung di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Keluarga di pagi hari ini, sahabat MQ. Segmen Morotal Pilihan, kami sudah siapkan ada 3 pilihan yang bisa Anda pilih salah satu di antaranya. Silakan, kembali kami mengundang Anda untuk bisa ikut memilih, sahabat MQ. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan morotalnya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Ar-Rahman, pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, dan terakhir pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Muzammil. Kami nantikan, dan insya Allah hadir sesaat lagi untuk Anda segmen Murotal Pilihan.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.

0: pilihan Anda.
1: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Di segmen terakhir, sahabat MK, segmen Wortel Pilihan, kami akan kembali menyapa Anda yang sudah bergabung melalui nomor di 0811-224-1027. Anda mungkin baru bergabung ya sahabat MK, silakan masih ada kesempatan untuk juga ikut memilih dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga Wortel Pilihannya. Di nomor 1 Al-Quran Surat Ar-Rahman, dipilih nomor 2 Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, dipilih nomor 3 Al-Quran Surat Al-Muzammil. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita, Ibu Pujasari dari Cicadas di pilihan Morotanya nomor 2. Terima kasih Ibu Puja. Ibu Rus dari Garut di pilihan nomor 2 juga. Kemudian Ibu Cuita juga alhamdulillah menyimak di kesempatan pagi hari ini katanya. Termasuk juga doa terbaik yang disampaikan untuk Ustaz Budi, mudah-mudahan sehat selalu. Jazakallah khair, terima kasih atas ilmu-ilmunya. Dan tentu ini juga pas dengan kehidupan sehari-hari yang juga dialami. Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimini Raya, termasuk juga pilihan Morotanya di nomor 1. Selanjutnya Kang Irfan dari Halte Selatan,

0: Ahmad Mahdi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung dipilih nomor 1. Selanjutnya juga Ibu Ade dari Ranca Ekek dipilihannya nomor 1. Terima kasih Ibu Ade. Terakhir Kang Pian dari Gunung Letik dipilihan Morotanya nomor 2. Anda sudah bisa menebak ya sahabat MG, pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan Morotan nomor berapa. Dan ya, pilihan nomor 1 menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda. Di penghujung kebersamaan sahabat MG, terima kasih atas atensi dan juga doa-doa terbaiknya. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Surat ke-56 Al-Waqi'ah, hari kiamat, 96 ayat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran is life.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu, kami semua tidak akan mengenal-Mu, kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami' Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar, Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka samiu du'a Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita, lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma al-mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbi firli, warhamni, wazburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.
1: MQ Siang.
2: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya Murshida. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan. Semoga ini menjadi sarana silaturahim, dan setiap silaturahim yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mendatangkan lapangnya rezeki, dimudahkan segala urusan, dan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesulitan-kesulitannya dengan jalan keluar yang baik. Maka ibu-ibu para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat hari ini adalah keberhasilan berbanding lurus dengan kerja keras, dengan usaha. Betul enggak sih semuanya begitu? Kadang ada orang yang pontang-panting gitu ya, kayaknya udah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu kayak apa ya maksudnya ya? Gitu ya, artinya udah bersungguh-sungguh banget gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan aturan main Allah. Ya, jadi tema yang kita angkat ini adalah skenario dalam urusan dunia. Tapi nanti ujung-ujungnya setiap usaha yang kita lakukan, sekalipun berbanding lurus dengan usaha yang kita kerjakan, kesuksesan yang kita dapati itu akan tergantung dengan bagaimana Allah menakdirkan. Ya, intinya setiap apa usaha yang dilakukan oleh seorang hamba itu pasti tidak akan ada yang sia-sia kecuali di dalamnya maksiat. Karena itulah kita mencoba bergening. Aturan main Allah kah yang kita pakai dalam urusan aktivitas mendapatkan kesuksesan, ataukah urusan dunia kah yang kita ambil yang hanya sifatnya sesaat? Nah, karenanya para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ingat dalam sebuah hadisnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, orang yang mengetahui akhir kehidupannya menjadi sesuatu yang dipertimbangkan akan berupaya untuk mencapai husnul khotimah. Jadi dia enggak peduli dengan bagaimana usaha yang dia harus lakoni kayak apapun. Seperti tadi digambarkan kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu dia akan tekuni kalau dia akan dapati kepastian husnul khotimah dari Allah. Jadi saat kita mau melakukan sesuatu, akhirilah dengan segala sesuatu yang punya keinginan kita dapat ridho dari Allah. Kalau itu sudah dapat ridho dari Allah, sekalipun kesuksesan di dunia enggak kita dapat, tapi kita udah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu sangat tergantung dengan akhirnya. Orang kalau dianggap menjadi baik, itu tidak bisa menjadi baik kalau dilihat dari sisi hidupnya. Ya, kenapa banyak orang hidupnya itu kamuflase, ya, senyum sama orang lain, nggak taunya di dalam hatinya gitu, ngerasain loh, gitu ya, nggak ada yang tahu untuk urusan hati. Begitu juga ketika seseorang berada dalam kondisi berbuat kebaikan yang dilihat oleh manusia, prinsipnya kita bekerja bukan untuk manusia. Tetapi ketika seseorang melakukan satu amal karena Allah Subhanahu wa taala, dia tahu sesi endingnya hanya untuk Allah, dia enggak peduli dengan urusan dipuji atau tidak dipuji. Makanya dia akan berupaya untuk mengakhiri kehidupannya, setiap amal-amalnya itu dengan husnul khotimah. Karena itulah para ulama menegaskan tentang hadis ini, innamal a'malu bil khawatim. Orang itu jangan kita lulukan berlebihan ketika dia masih hidup. Karena kita enggak tahu
Bagaimana jalan akhir dari perjalanan kehidupan seseorang? Ada yang kita kenal kesolehannya, betul-betul soleh, tapi ternyata kehidupannya berakhir tragis. Pernah dengar satu cerita? Ketika ada seorang yang alim, dia mencoba untuk mengikuti kehidupannya pada saat dia ditangkap ya. Kemudian dia dipilih, diminta untuk memilih 3 hal. Kamu hanya boleh memilih 3 ini. Kamu menzinahi perempuan, kamu minum khamr, atau kamu membunuh anak kecil. Bayangkan, pilihan yang sama-sama enggak enak, benar enggak? Ya. Disuruh bunuh anak kecil dosa besar, berzinah juga dosa besar, kemudian minum khamr juga dosa besar. Tapi seorang laki-laki ini ternyata karena memang hidupnya harus memilih pada saat itu, dia memilih yang paling apa? Paling rendah. Apa yang dia ambil? Minum khamr, karena dia berarti hanya menzolimi diri sendiri. Kalau membunuh berarti ada orang lain yang terzolimi. Berzinah berarti ada seorang perempuan yang dizolimi, kan begitu. Dia ambil yang paling rendah menurut versi siapa? Versi dirinya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia minum khamr, daya ingatnya gak sempurna lagi. Kan orang mabuk itu dalam kondisi apa? Tidak sadar. Maka pada saat dia tidak sadar, birahinya memuncak, ada perempuan di hadapannya. Dia pun lakukan perzinahan itu. Ketika dia lakukan perzinahan, dia menyaksikan ada seorang anak yang menyaksikan perzinahan itu. Dia takut diketahui oleh orang, maka dia bunuh ya anak itu. Artinya 3 dosa besar sekaligus dilakukan dalam posisi yang sama, dalam waktu yang sama. Berarti orang ini telah memberikan sisi kehidupannya, mengakhiri kehidupannya itu dengan su'ul khotimah ya. Maka para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kesuksesan itu berbanding lurus dengan usaha keras kita, kerja keras kita. Yang dimaksudkan dengan kerja keras ini bukan hanya sekedar urusan dunia. Kalau urusan dunia ya, Qarun pasti orang yang paling kaya, ya, ya nggak paling bahagia pasti dia, karena kalau diukurnya sama kekayaan, ya, kalau dari sisi kedudukan raja-raja di masa para nabi itu pasti memiliki tampuk kedudukan yang sangat tinggi dan itu pasti membuat mereka bahagia. Tapi ternyata kan enggak, ya, akhir kehidupan mereka, sesi kehidupan mereka itu berakhir dengan drastis. Jadi para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami. Orang yang mengetahui akhir kehidupannya itu harus ending ya, husnul khotimah, dia enggak peduli kerja sekeras apapun yang harus dia lakukan kalau Allah ridho sama dia, yang penting hidup kita husnul khotimah. Husnul khotimah itu bukan prediksi dunia. Karena kalau prediksi dunia tadi ya, cuma sesaat, cuma ada di waktu batasan umur kita diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita ingin endingnya itu sampai akhir kehidupan kita nanti di akhirat, maka kita harus bekerja keras. Apa yang harus kita lakukan saat ini sebagai bekal? Wal tanzur ma qaddamat lighat. Apa sih yang harus kita bekali untuk membawa diri kita ini di hadapan Allah kelak? Ya, kalau para muslimah hari ini berangkat ke Darut Tauhid, pasti punya modal. Modalnya adalah semangat, modalnya adalah uang, karena nggak mungkin ucuk-ucuk kesini ya, simsalabim dari rumah tiba-tiba nyampe di sini, pasti ada perjalanan dan itu butuh ongkos. Ya, di samping butuh ongkos, alhamdulillah butuh konsumsi. Nanti bisa jadi jam 12 lapar. Ya, di bawah sudah ada makanan misalnya, harus beli dan lain sebagainya. Jadi ada persiapan yang harus kita lakukan. Dan itu ternyata bagian dari pilihan. Orang-orang pilihan yang siap untuk melakukan setiap pengorbanan demi pengorbanan itu. Ya,
Walaupun tidak saya katakan hanya di Darut Tauhid sini gitu ya, para muslimah yang hadir saja, bisa jadi di tempat lain ada kegiatan-kegiatan yang serupa, di masjid yang lain, kemudian di musola yang lain, atau di aula yang lain, itu adalah pilihan bagaimana kita mengikuti kegiatan-kegiatan. Nah, berarti para muslimah yang dirahmati Allah, ini menjadi renungan pertama kita. Kalau kita ingin sukses, ingatlah akhir kehidupan kita. Jadi jangan hanya ingat bisa ngedapetin berapa keuntungan yang saya peroleh, tapi ingat sejauh mana Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan. Ya, baik. Ini hadisnya, ayatnya. Orang yang mengetahui keterlibatannya dalam dakwah harus dilalui dengan kesatuan gerak dan langkah, akan melakukan koordinasi dan konsolidasi. Ini benar nggak ya? Kok udah langsung ke sini ya? Betul ya? Sebentar, saya lihat dulu. Kok berjalan ya? Oke. Ya. Kenapa alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, surat 29 ayat 69, ya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi, lihat ayat yang memberikan penguatan bagi kita kalau kita berstrategi hidup untuk menjalani kebaikan. Dan orang yang punya kompetensi tersendiri, dia juga bisa melakukan strategi-strategi dakwah dengan cara apa? Dengan cara melebur di tengah masyarakat, berbaur di tengah masyarakat. Disinilah kata Allah. Ya, apa? Fina lanahdiyannahum subulana. Kamu gak perlu khawatir. Kalau udah berada dalam jalan Allah, pasti akan ada jalan keluar dalam setiap kehidupan. Dan yang lebih kita sukai harusnya adalah lanahdiyannahum subulana. Allah kasih kita petunjuk hidup terus. Enak kan? Terus dikasih dorongan, dukungan, motivasi. Kalau kita akan berbuat kemaksiatan, Allah colek. Bisa lewat anak kita, bisa lewat tetangga kita, bisa lewat teman-teman kita. Seolah-olah kita diingetin, itu sesuatu yang gak boleh kamu kerjakan. Itu bagian dari lanahdiyannahum. Allah kasih petunjuk kepada kita. Kadang-kadang, mohon maaf ya, ada orang yang punya keinginannya itu coba-coba, benar gak? Ya, karena saya pernah memegang satu majelis ilmu. Salah satunya adalah seorang ibu yang belum pernah dia itu mendapatkan pengajaran Islam sejak kecil. Kecuali dia baca, dia dengar. Tapi secara spesifik belajar tentang agama induknya, padahal dia Islam begitu ya, dia gak pernah tahu. Jadi ketika satu saat ada pengajian keluarga yang kemudian beliau dihadirkan gitu ya, diikut sertakan, akhirnya banyak bentuk-bentuk pertanyaan. Kenapa? Karena orang ini gak pernah ikut dalam apa kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga wajar kalau pertanyaan-pertanyaannya pun akhirnya membuat dia sendiri bingung. Salah satu pertanyaannya begini, katanya kan Quran itu kalamnya Tuhan, tapi kalamnya Tuhan itu dibawa oleh Muhammad. Saya kayaknya kalau dia pas ngomong Muhammad doang gitu ya, nggak pakai Nabi gitu ya, nggak pakai Sallallahu Alaihi Wasallam, duh kayaknya pengen nyantil banget gitu ya. Sebagai seorang Muslim begitu loh, gitu ya. Tapi karena memang dia nggak paham, maka harus kita pahami. Ya, kan dibawa oleh Muhammad. Kemudian ketika di masa Muhammad, itu nggak ada yang namanya pembukuan. Pembukuan itu adanya pada masa setelah Muhammad mati. Ya,
Nah, kan kemungkinan besarnya kalam Allah ini yang kita dapat di sekarang Al-Quran bisa terdapat human error. Bayangkan, dia lupa. Nahnu nazzalnal Quran wa inna lahu lahafidhun, kata Allah. Kami yang nurunin Al-Quran, pasti kami juga yang menjaganya, kata Allah. Jadi gak akan mungkin terjadi human error, kecuali di pabrik-pabrik. Ketika apa namanya? Penjilidan, ngeprint, dan lain sebagainya. Tapi kalau urusan kesalahan itu pun bisa jadi orang-orang yang diminta untuk menjaga, itu akan komentar. Ya, pernah tahun 99 apa 98 gitu ya, ada percetakan yang salah. Waktu itu menempatkan halaman. Ya, dan ada juga yang salah dalam menempatkan bacaan-bacaan. Itu langsung direspon oleh siapa? Orang-orang yang diberikan wewenang kepada mereka menjaga Al-Quran, yaitu para hafiz dan hafizah. Enggak, ini bacaan tulisannya enggak begini. Oh, ini urutannya enggak begini. Mungkin kalau sebagian besar kita enggak hafal Quran, kita mah he-he-he aja. Apalagi kalau enggak ada halaman. Kita enggak tahu ini halaman sebelumnya atau sesudahnya. Apa ba'danya. Kalau bacaan itu tidak tersusun tartibnya, penomerannya. Anggap enggak ada nomornya, bisa jadi dari 1, dari 6, dari 7, kita langsung ke 16, ke 18. Karena enggak ada nomor. Tapi itulah yang Allah jaga. Ya. Kemudian si ibu ini ngomong, pasti itu terjadi human error. Berarti kan apa? Ada kondisi dia tidak yakin dengan Al-Quran yang ada. Ya. Terus dia tambahkan lagi, kalau itu berbasis Al-Quran, apalagi yang disebut hadis Nabi. Hadis Nabi berarti kan yang ngomong tuh Nabi. Gitu ya. Kalau berkaitan dengan masalah hadis, memang kita dapati ya, ada hadis palsu, ada hadis A, B, C, mardud, marfu, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, Allah pasti menjaganya lewat perantara manusia yang dijaga oleh Allah. Nah, karena itu, kita perlu bersinergi. Bagaimana sinergi kita? Orang yang punya ilmu harus mendeliveri, ya, mentransfer ilmu yang dia punya kepada orang yang ingin belajar, kan gitu. Orang yang belajar butuh sungguh-sungguh dengan pembelajarannya, supaya apa? Dia pun minimal menjadi baik untuk dirinya sendiri, kemudian dia ajak keluarganya, dan berangkat setelah itu kepada masyarakat di sekitarnya. Jadi kehidupan kita akan semakin baik lewat apa? Perantara para ulama, jika kita ingin merubahnya. Jadi para muslimah yang dirahmati Allah, ini perlu sinergi. Ya, dakwah itu harus dilakukan dengan satu kesatuan langkah, satu kesatuan gerak. Nggak bisa. Ya. Bahkan kalaupun sekarang ini modelnya udah globalisasi banget gitu ya, kita bisa belajar lewat

gitu. Mendengar, melihat, membaca dalam hal ini gitu ya, itu sebatas apa yang kita pahami. Ya. Tapi ketika kita berguru, maka tentu para guru ini akan mendefinisikan lebih panjang lebar. Itulah mengapa kalau bab-babnya pembelajaran tentang Al-Quran, terutama belajar tahsin, tahfidz, gitu ya, itu nggak bisa kalau lewat online. Dalam artian apa? Kita cuma dengar gitu ya. Kemudian kita ikutin bacaannya. Itu belum tentu benar makharijul huruf kita. Walaupun itu adalah salah satu ikhtiar untuk kita mau belajar. Tapi kita perlu dukungan guru. Ya, kan enggak mungkin ain berubah alif gitu ya, ta berubah to gitu. Shin berubah sa, sin tha misalnya. Itu harus ada yang mengontrol, benar enggak bacaan kita. Nah, ini harus ada satu kesatuan. Jangankan untuk urusan agama, untuk urusan kehidupan kita saja, ya. Kita pasti membutuhkan apa? Partner. Ya, partner dalam berkehidupan. Ibu-ibu misalnya yang sudah berkeluarga, enggak mungkin kan mau masak nanam dulu gitu. Kapan menuainya gitu ya. Kalau mau pakai garam gitu ya, ngambil dulu ke laut gitu. Ya, kan itu sesuatu yang menyulitkan. Artinya di sini dibutuhkan partner. Bahkan sekarang saking enaknya partner, tinggal GoFood. Gitu. Tinggal ke lembaga-lembaga perbelanjaan, Shopee, Tokopedia, ya, Bukalapak misalnya kayak gitu. Ya, udah mudahkan semuanya. Tapi jangan lupa, sekalipun kita melakukan transaksi itu, jangan lupa tetap ini transaksi jual beli. Di antara ulama menyebutkan transaksi jual beli itu tetap harus doa masuk pasar. Ya, karena ini udah globalisasi. Emang kita enggak ke pasar tradisional, tapi tetap ke pasar online. Jadi masuk ke pasar online juga tetap harus baca. Ya. Karena biasanya nih apalagi perempuan, ya, kalau udah ngelihat satu, ih ini juga cakep nih. Ini juga ya Allah rugi banget bla bla bla bla. Akhirnya niat beli satu jadi 6. Gitu ya. Baik. Kemudian kita lihat orang yang menyadari tujuan hidupnya, dia akan memaksimalkan kerjanya. Tadi karena dia tahu batas hidupnya, enggak bisa seperti Sailendra menyebutkan, aku ingin ya hidup 1000 tahun lagi. Iya ingin, tapi ketetapan Allah enggak akan bisa seseorang itu hidup sampai 200 tahun aja untuk saat ini sulit kita dapati. Ya, tahun ini saya mendengar dari TV ya, ada jamaah yang paling tua yaitu usianya 117 apa 116. Ya. Itu luar biasa bisa berangkat haji di usia yang sangat maksimal. Gitu. Nah, manusia berarti punya keterbatasan umur. Anggaplah 120. Ya, nenek saya itu wafat di usia 127. Itu karunia Allah banget ya, meninggal tuh kurang lebih 5 tahun yang lalu. Ya, 5 atau 6 tahun yang lalu. Itu di usia 127. Tenaganya masih luar biasa, pokoknya kalah. Kita aja para cucunya kalah. Nyuci itu masih apa? Masih pakai tangan, walaupun kita sediain mesin cuci. Padahal juga kita gak pernah nyuruh dia untuk mencuci. Tapi karena sudah kebiasaan apa? Bergerak. Kalau kita, anak-anak muda, itu lebih senangnya mager. Ya, apalagi kalau udah lagi libur, mager banget gitu, mau kemana gitu. Kalau anak-anak saya gini, mandi sana, emangnya mau kemana gitu kalau hari libur ya. Bener gak? Kenapa? Karena seolah-olah itu hanya rutinitas kalau mau keluar gitu, mau sekolah, mau kuliah, mau ke kantor. Kalau lagi gak ngapa-ngapain kan gak apa-apa, gak mandi gitu.

0: Kalau disuruh mandi nanti ada pertanyaan, emang mau kemana gitu. Ya, jadi ini mindset yang harus kita rubah, ya. Kenapa? Karena posisinya orang yang menyadari tujuan hidupnya, dia pasti akan bekerja keras. Waktu saya tuh nggak sampai 1000 tahun. Waktu saya itu dibatasi oleh Allah. Tapi sayangnya kita nggak pernah tahu batas umur kita, benar nggak? Karena kita nggak tahu batas umur kita, maka kita upayakan untuk menghadirkan setiap pekerjaan kita all out, maksimal, optimal. Jangan pernah kita beranggapan begini, besok aja deh, kayaknya masih ada waktu deh. Siapa yang bisa mengira kalau besok itu masih ada Allah panjangkan umur kita? Itulah prinsip yang selalu saya pegang. Kalau hari ini bisa kita kerjakan, kenapa menunggu besok? Sekalipun bisa jadi deadline-nya ada 1 bulan kemudian. Tapi kalau kita bisa kerjakan hari ini, kenapa nunggu mepet-mepet menjelang 1 bulan untuk dilaporkan, untuk dikerjakan? Jika kita punya waktu luang, kerjakan. Karena di waktu luang itulah yang kadang-kadang membuat kita mager. Ya, apalagi sudah disibukkan dengan HP dan lain sebagainya. Kita lihat ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Prinsip ini harus menjadi prinsip yang paten. Dimanapun ternyata urusan kita, baik di rumah, di luar rumah, gitu ya, itu semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Gak peduli kita lagi ke pasar, nawar, gitu ya. Kalau kita niatnya beribadah kepada Allah, pasti kita nawarnya juga tahu diri. Ya, ini gak kayak emak-emak kalau ke pasar itu minta beli cabai 1 kilo, pinginnya gubrak. Padahal kalau hitungan 1 kilo itu kan seimbang ya. Jadi kalau ada neraca, dia dikatakan 1 kilo jika timbangannya sudah sejajar dengan barang yang ditimbang. Tapi realitanya di masyarakat kita, menyebut seolah-olah sesuai dengan timbangan itu, kalau barang yang ditimbang itu gajruk. Tahu gak gajruk? Saya juga gak tahu tuh bahasanya. Tapi sering orang ngomong begitu. Itu sampai betul-betul pada posisi di bawah. Gitu ya. Sudahlah pada posisi di bawah, masih minta, bang tambahinnya dikit. Itu edisi perempuan. Ya. Padahal, coba kalau kita neracakan di dalam bab jual beli. Pembeli memudahkan untuk penjual, penjual juga memberikan kemudahan kepada pembeli. Kalau ternyata yang jualan itu teman kita, kenapa kadang-kadang justru teman minta diskonnya abis-abisan? Padahal pada saat kita ke minimarket, yang di situ sudah ada labeling, nggak pernah kita nawar ke bagian kasir, boleh nggak harga 12.000 jadi 10.000? Nggak bisa. Tapi kenapa pada saudara kita sendiri, kita apa? Mati-matian lah sama saudara sendiri, murahin apa? Harusnya kita sebagai pembeli menghargai saudara kita yang punya keinginan untuk berdagang. Maka gak perlu nawar, harusnya begitu. Tapi sebagai penjual juga demikian. Bagaimana dia memberikan kemudahan kepada pembeli, agar apa? Si pembeli mendapatkan kebaikan dari dagangan yang dia punya. Maka seorang pedagang gak perlu dia pakai bersumpah-sumpah. Kan banyak di masyarakat kita. Ya Allah, demi Allah, untungnya gak banyak gitu. Ini harga pasar, harga yang saya beli cuma 10.000, ini saya jual cuma 9.000, saya cuma dapat keuntungan 1.000, masa sih masih mau dimintain diskon gitu. Gak perlu pakai bersumpah-sumpah. Ya. Cukup kita punya perdagangan harganya sekian. Kalau mau didiskon berapa ya kasih diskonnya. Kalau enggak ya enggak, udah. Cukup. Ya. Jangan sampai kita menjadikan perjualbelian itu menjadi tidak ada keridhaan. Nah, ini babnya ya. Berarti yang namanya ibadah itu enggak mesti dalam kondisi kita makhdoh, dalam kondisi yang ada kewajibannya, sholat, puasa. Tapi sesungguhnya yang namanya kita berkehidupan, disitulah kita tengah beribadah kepada Allah. Ya, di keluarga, bagi yang punya suami, melayani suami, bagi yang ada anak, mengurus anak, itu adalah bagian dari ibadah. Sebagai anak kita punya orang tua, birrul walidain. Sebagai penjaga toko, kita menjaga toko itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau kita yang punya usahanya, maka bagaimana kita mengontrol para penjaga-penjaga kita. Itu adalah bagian dari ibadah.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kalimantan Selatan. Sungai lebih dari sekedar bagian dari pemandangan. Mereka adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Setiap hari, masyarakat mengandalkan sungai-sungai ini yang membelah desa-desa dan menghubungkannya. Selama Idul Adha, sungai-sungai ini menjadi saksi perjalanan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Mulai dari kurban, hewan kurban yang disembelih atas nama Allah, dengan tangan yang berdedikasi, memotong, menimbang, dan membungkus setiap potongan daging, satu persatu. Setiap paket disiapkan bukan hanya untuk didistribusikan, tetapi untuk membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah menunggu. Perjalanan yang dimulai di bawah terik matahari. Beberapa jam, kami berlayar di sungai dengan perahu sungai tradisional, lalu lalang di air tenang, rumah-rumah kayu di tepi sungai, dan desa-desa jauh dari keramaian kota. Perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh kita bepergian, tetapi tentang kepada siapa amanah kurban itu harus disampaikan. Beberapa daerah terpencil Kalimantan Selatan, kurban bukanlah makanan yang bisa dinikmati keluarga setiap tahun. Bagi banyak penduduk, Idul Adha ini adalah kesempatan langka untuk berbagi dan dinikmati anugerah bersama-sama masyarakat. Itulah sebabnya setiap paket yang kami bawa bukan hanya daging, tetapi membawa kebahagiaan, membawa perhatian, dan membawa pesan. Mereka tidak dilupakan, karena setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya mengandung harapan yang layak disampaikan. Setiap mil perjalanan ini adalah usaha untuk memastikan kebahagiaan mereka yang paling membutuhkan. Dari sungai-sungai Kalimantan Selatan, dari desa yang kami kunjungi, kami belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar. Kadang-kadang tiba dalam bentuk paket kurban sederhana, daging yang disampaikan dengan tulus dan bertanggung jawab, dan tercermin dalam senyum tulus yang menyambutnya.
1: Rasulullah SAW bersabda,
6: amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: jangan kita kecilkan nama dari ibadah itu, sehingga apa? Pada saat kita melaksanakan aktivitas itu seolah-olah kita enggak hadirkan Allah. Itu yang akhirnya menjadi timbangan kita yang tidak menjadi berat di hadapan Allah dalam hal kebaikan. Kenapa? Karena setiap pembelajaran itu ya tidak kita hadirkan untuk beribadah kepada Allah, ya. Nah, kemudian yang kedua ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi kalau pada saat kita sudah tahu bahwa kita hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka spesifikasikan kembali bahwa ibadah yang kita lakukan itu harus kita hadirkan keikhlasan, karena Allah mintanya ikhlas. Gitu. Bukan cuma sekedar ibadah, tapi ibadah itu harus dipadukan dengan keikhlasan kita dalam melakukan hal. Coba saya contohkan. Kita semua misalnya di ruangan ini dikasih minum. Sama. Minumannya adalah minuman di botol. Sama nih seragam. Di situ ada yang haus banget, ada yang biasa-biasa aja, ada yang memang enggak haus karena baru minum gitu ya. Tapi ketika semuanya harus minum, ya, itu akan ada sebuah perbedaan. Apakah layak dapat pahala atau enggak? Ketika apa? Orang yang minum itu, satu, menggunakan tangan kanan. Yang kedua, ketika meneguk membaca basmalah. Beda. Dari sisi pahalanya berbeda. Walaupun semuanya punya fungsi menghilangkan dahaga. Nah, inilah yang disebut bahwa setiap aktivitas kita itu bisa beribadah. Dan setiap ibadah kalau kita tujukan hanya kepada Allah, maka pada saat yang bersamaan pahala itu akan mengalir kepada kita. Kan enak banget berarti. Bagaimana kita bisa menghadirkan setiap amal-amal kita masuk ke duduk ke dalam majelis ilmu. Ketika niat kita berbeda-beda, sangat mungkin pahalanya juga berbeda-beda. Ya. Ada orang yang ketika masuk dalam majelis ilmu, ini kan lagi heboh ya, dalam majelisnya Hanan Ataki, ya. Ini kan lagi heboh begitu. Kenapa? Niatnya bisa jadi berbeda. Begitu juga kita perlu menghadirkan niat kita kalau lagi beribadah kepada Allah dalam konteks yang wajib gitu ya, faridah gitu ya, itu juga beda-beda niatnya. Walaupun niatnya sholat zuhur berjamaah, sama-sama meniatkan sholat zuhur, tapi ketika sedang sholat pandangan berbeda, ketika ruku ngelihat yang di depan, ya Allah itu cakep banget mukenanya gitu ya, bordirannya keren banget, itu beda. Pasti akan Allah kasih ganjaran juga berbeda, walaupun setiap orang yang melakukan sholat berjamaah berhak untuk dapat pahala jamaahnya. Tapi Allah tidak akan membiarkan pahala secara pribadinya. Gitu. Ya. Jadi ini yang harus kita ingat, bahwa orang yang menyadari tujuan hidup, pasti dia akan sukses. Dia pasti akan sukses kalau apa? Dia hadirkan setiap tujuan amalan yang dia kerjakan itu dia berikan kepada Allah. Dia khususkan kepada Allah. Dalam perdagangan ternyata dia mengalami kerugian, ya Allah, aku ridho ya kalau hari ini engkau uji dengan kekurangan. Ya, dia terus berusaha lagi sampai dia punya keuntungan. Ya Allah, aku ridho dengan apa yang engkau telah berikan, mudah-mudahan aku menjadi hamba yang bersyukur. Ketika diuji, ya Allah, semoga aku bisa menjadi orang yang bersabar. Jadi semua itu kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai apa? Kita berkeluh kesah sementara kita sendiri belum melakukan apapun. Nah, di dalam surat Ali Imran juga digambarkan, orang yang menyadari hidup adalah tanggung jawab dan amanah, dia pasti akan bersungguh-sungguh mengerjakannya. Hidup kita ini adalah amanah. Sebagaimana dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan suci. Maka orang tuanya lah yang akan mengarahkan anak ini menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Itu tergantung bagaimana pola didik. Tapi pada hakikatnya anak yang baru lahir itu adalah titipan dari Allah. Sebagaimana kalau kita pinjam panci ke tetangga kita, maka panci yang kita pinjam untuk memasak harus sama persis kita kembalikan seperti pertama kali kita meminjam. Ketika terjadi misalnya penyok dikit lantaran panci itu jatuh, maka harus kita sampaikan kepada si empunya, mohon maaf ini ketika lagi bawa panci pancinya tuh jatuh, sayuran yang di panci juga wah udah hancur amburadul deh, karena memang bebannya berat pancinya jadi agak penyok dikit. Itu harus kita sampaikan. Kenapa? Karena barang yang kita pinjam itu posisinya sempurna. Ketika kita kembalikan ada ketidaksempurnaan, berarti kita enggak amanah. Ini babnya amanah. Ya? Ini babnya amanah. Nah, kehidupan kita juga adalah amanah dari Allah. Makanya tadi disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka para muslimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin sukses dunia akhirat kita, setiap apapun yang menjadi tanggung jawab kita, kerjakan dengan amanah. Minta sama Allah dimudahkan. Minta sama Allah agar setiap amalan-amalan yang kita kerjakan ini mendapat dukungan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Saat kita melakukannya itu tidak dengan beban berat, tapi kita yakin bahwa semuanya itu datangnya dari Allah. Allah lah yang akan mengakhiri semua setiap perjalanan kita. Maka di ayatnya jelas, sungguh di antara mereka ada segolongan yang memutar lidahnya terhadap kitab Allah supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab. Padahal dia bukan dari Alkitab dan mereka mengatakan yang dia baca itu dari sisi Allah. Padahal dia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Jadi orang mengetahui kebenaran tapi tidak membawa kebenaran. Sama dengan kita perlu berhati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Karena memang ini adalah bagian yang disyariatkan, jalankan. Walaupun harus tertatih-tatih. Walaupun harus penuh dengan perjalanan yang panjang. Sama dengan para ukhti fillah ya, yang mengikuti kajian tahsin di sini. Duh, gak benar-benar baca fa susah banget. Ngeluarin lidahnya itu susah banget. Gitu ya. Tapi kalau, mohon maaf ya, kalau biasanya orang Jawa Barat ya, Sunda gitu ya, susah banget untuk membaca fa. Gitu ya. Biasanya kalau kita punya teman tuh namanya Eva, ya tetap aja dipanggilnya Epa. Gitu ya. Karena memang susah menggunakan F gitu ya. Tapi karena memang ini harus menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Karena ini kalamullah, bukan kalam orang-orang Indonesia, kan begitu. Berarti kita perlu belajar. Belajarnya kita sampai enggak bisa-bisa, misalnya pun, itu berarti Allah mencintai kita untuk tetap membersamai Al-Quran.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Karena ada orang yang apa? Orang yang ketika enggak bisa mundur. Udahlah, kayaknya emang saya ditakdirkan enggak bisa gitu. Lah, siapa yang menakdirkan? Lah dia sendiri yang menakdirkan. Tapi kalau dia terus dalam upayanya, itu berarti Allah tetap menginginkan dia bersama Al-Quran, walaupun dia bersusah payah bersama Al-Quran. Nah itu harus kita pahami. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang fikirannya, hatinya, gerak langkahnya, udah dia kaitkan dengan Allah. Sehingga ketika dia gak sukses dalam tanda petik urusan dunia, itu bukan berarti dia gak sukses. Tapi Allah menginginkan dirinya terus membersamainya. Ada sebuah kisah. Kan kita dapati ya, sebuah pernyataan kalau orang yang mengangkat tangannya kepada Allah, itu pasti diijabah. Gitu. Nah sekali waktu, Malaikat Jibril ini memberikan informasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi diceritakan, "Ya Allah, sungguh si fulan ini, dia itu terus mengangkat tangannya dan berdoa kepadamu. Tapi kenapa doanya enggak kau kabulkan terus menerus?" Gitu. Inilah posisi makhluk. Malaikat kan makhluk juga di hadapan Allah. "Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih mengetahui daripada kamu. Kamu tuh gak tahu apa-apa yang ada pada kehidupan seorang manusia itu." Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? "Sungguh aku mencintai ya hambaku ketika dia apa? Berdoa dan menengadah kepadaku." Kenapa? Karena ketika nanti doa-doanya dikabul, ternyata hambaku ini termasuk tipikal orang yang gak mau ngangkat tangan lagi, gak minta lagi, sementara aku rindu akan itu. Masya Allah. Allah merindukan. Allah menginginkan hambanya melakukan satu strategi yang bisa selalu berdekatan dengan Allah. Bayangkan kalau kesuksesan itu dikaitkan hanya dengan pendapat kita. Jadi para muslimah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa ini adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah. Kita harus kembalikan fitrah kita sekemampuan kita. Ya, karena ada perjalanan kan, orang tua kita mendidik kita, yang bisa jadi bukan orang tua kita yang mendidik kita, tapi paman bibi kita atau nenek kita yang mendidik kita, sehingga pengajarannya jauh dari koridor yang baik, misalnya seperti itu. Begitu kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita mencoba mengembalikan fitrah ini sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Jangan lemah. Wala ta'asu min rahmatillah. Jangan pernah kita melemah. Gitu. Tetap kita jaga apa yang menjadi fitrah Allah kasih kepada kita, kita jaga semaksimal mungkin. Ya, ingat bahwa hidup kita ini adalah amanah. Baik, para muslimah yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan ayat-ayatnya ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini juga ayat-ayatnya, tinggal dilihat aja nanti. Ini mesti dua kali ya, mesti tiga kali. Ya, orang yang mengetahui dunia adalah ladang menuju akhirat akan berjuang menjumpai dengan amal terbaiknya. Jadi orang yang sukses itu tahu kalau dunia cuma sebagai perantara. Tapi kalau kita memang ingin suksesnya untuk dunia, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, ya cukup kita nuntut ilmu aja untuk mengejar urusan dunia itu. Tapi kata Rasulullah, man aroda al akhirah fa'alaihi bil ilmi, untuk urusan pengen tahu akhirat juga butuh ilmu. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang yang akan mengkolaborasikan ilmu dunia dan ilmu akhirat, yang nantinya dia tahu bahwa semuanya akan punya fungsi di yaumil akhir. Dia akan tahu, ya, akhir dunia ini adalah cuma sebagai perantara. Sebagaimana kalau kita berangkat ke satu desa, desa itu bukan tempat tinggal kita, ya kita akan kembali. Sebagaimana kita ngantri di di MRT misalnya, ya, atau di busway, ya, dan nggak selamanya kita berada di halte-halte dan stasiun-stasiun itu, kita harus kembali. Nah ini kalau kita sadari, berarti kita akan apa? Memanage waktu kita, mengatur umur kita. Apalagi umur kita gak ada yang pernah tahu. Kita ini sebenarnya, para muslimah, udah punya jatah antrian. Benar gak? Kalau di dokter, antrian kita udah ketahuan. Ya Allah, saya masih lama banget, antriannya nomor 15, sekarang masih nomor 3. Kadang-kadang kita berusaha mencari teman yang bisa apa, kita colek, mau gak gantian? Saya benar-benar lagi kurang enak badan nih. Jadi ibu itu misalnya di nomor 5 atau di nomor 6. Oh boleh tukeran. Tapi kalau untuk urusan kematian, kayaknya kita nyari yang paling belakang. Ya, kalaupun itu ketahuan nomornya, gitu. Tapi kalau urusan-urusan seperti yang tadi saya sampaikan, bisa jadi kita ingin pengen duluan, gitu. Nah makanya setiap kita diberikan apa, batasan umur yang tidak diketahui oleh manusia tersebut, tapi Allah mengetahui batasan umur seseorang. Sehingga konsekuensi kalau dia punya pemahaman baik, pasti dia mencoba untuk membekali dirinya. Dengan cara apa? Dia paham hidupnya cuma sementara, maka waktu yang singkat ini bagaimana caranya saya bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Dunia saya bermanfaat, akhirat saya pun bermanfaat. Ini adalah satu goals, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena yang Allah minta nanti di akhirat itu bukan pekerjaan semata, tapi pekerjaan kita yang terbaik. Masalahnya, terbaik menurut versi siapa? Kita sering beranggapan kita sudah jor-joran melakukan A, B, C, D. Bisa jadi pekerjaan yang dihadirkan dengan riya, dihadirkan dengan kesombongan, itu gak dianggap oleh Allah. Dari satu hari pekerjaan yang kita kerjakan, misalnya ada 10, ada 20. Ternyata dari 20 itu cuma yang diterima oleh Allah satu. Atau sama sekali hari itu gak diterima oleh Allah. Sebab apa? Nyangkut perkara-perkara menduakan Allah. Nyangkut perkara-perkara ego kita. Sehingga tidak bisa dikatakan bernilai ibadah. Nah maka para muslimah yang dirahmati Allah, orang yang sukses itu adalah orang yang tahu bahwa al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dia beramal hari ini untuk dia persiapkan esok. Esok itu maksudnya di akhirat. Gitu. Jadi memang setiap amalan yang kita kerjakan di sekolah, di kantor, di rumah, itu kita hadirkan. Ya Allah, ini adalah amalanku yang akan kupersembahkan di akhirat. Jadi pasti kita akan ngasih yang terbaik. Ya, kadang-kadang kita sering ngomong ini, seringnya hanya di bulan Ramadan. ingin memberikan yang terbaik. Bisa jadi ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita sering lupa, bisa jadi hari ini pun adalah hari kita yang terakhir, kan gitu. Jadi ketika Allah kasih kita kesempatan ini, manfaatkan kesempatan tersebut dengan apa? Sebaik-baik amalan. Ya, ahsani amal. Ya, sebagaimana disebutkan, ayyukum ahsanu amala. Ya, baik. Ini ayat-ayatnya ya, bisa dibuka nanti, materinya nanti bisa diambil ya. Orang yang mengetahui setiap kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, dia tidak akan ragu memperjuangkan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah yang namanya setiap kebaikan itu pasti dibalas kebaikan lagi oleh Allah? Maka bagi kita yang paham tentang hal ini, dia enggak akan ragu untuk melakukan kebaikan, sekalipun seperti suster ngesot.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kesbangpol Kota Bandung akan lakukan pendataan ormas. Persib siap tampil di kancah sepak bola Asia. Polisi tangkap pemilik senjata api rakitan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung berencana melakukan pendataan terhadap organisasi masyarakat atau ormas untuk mengetahui aktif tidaknya ormas tersebut. Hingga saat ini terdapat sekitar 240 ormas yang terdata di Kesbangpol Kota Bandung. Kepala Kesbangpol Kota Bandung, Andri Darusman, mengatakan setelah pendataan pihaknya akan melaksanakan pembinaan khususnya bagi organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Melalui pembinaan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi ormas yang tidak bertanggung jawab atau berpotensi melakukan tindakan anarkis. Bahkan ke depan Kesbangpol Kota Bandung mewacanakan menggelar jambore ormas untuk mempererat interaksi ormas-ormas yang ada di Kota Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Andri, ratusan ormas yang terdata tersebut bisa mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah. Meski tidak terdata, Andri memastikan kegiatan-kegiatan ormas akan terpantau oleh Kesbangpol Kota Bandung.
2: Kita juga ke depan ya, melihat ini pengen ada silaturahmi lah. Sambil juga mengecek apakah memang masih ada atau hanya catatan aja gitu kan. Pembinaan khususnya organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang mudah-mudahan kita menjadi kekuatan. Artinya bukan untuk saling memamerkan jago masing-masing gitu ya. Wah, orang sana enggak gitu kan. Nah, mudah-mudahan ke depan ada jambore dan itu menjadi wisata orang lain juga. Wah, di Bandung mah ada. Ya, saling keterikatan antara organisasi masyarakat untuk mengantisipasi tadi apa orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau narko lah istilahnya ya, yang tidak bentuknya nggak jelas gitu kan, yang ingin merusak.
1: Dinas Sosial Kota Bandung sedang mengajukan lokasi sekolah rakyat di daerah Gede Bage, meski luas lahannya masih kurang dari ketentuan yang menjadi persyaratan. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait luasan lahan untuk sekolah rakyat tersebut. Pasalnya untuk pengadaan lahan seluas 5 hektar di Kota Bandung diakuinya cukup sulit. Koordinasi juga sudah dilakukan dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Bandung. Yorisa menyebut pihaknya mengajukan 4 titik sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat di Kota Bandung, yaitu di Ujung Berung, Cibiru, Mbah Garut, dan Gede Bage. Dari 4 lokasi tersebut, Gede Bage dinilai memenuhi sejumlah kategori namun luasnya masih kurang. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Yorisa, saat ini terdapat 3 lokasi sekolah rakyat di Kota Bandung dengan nama Sekolah Rakyat Rintisan, namun diharapkan seluruh kabupaten kota mempunyai sekolah rakyat permanen yang nantinya dibangun oleh Kementerian PUPR. 3 sekolah rakyat rintisan di Kota Bandung berlokasi di Wiyataguna, Poltekkes Dago, dan BBPVP milik Kemenaker dengan jumlah siswa 250 orang, terdiri dari 50 siswa tingkat SD, 100 siswa tingkat SMP, dan 100 siswa tingkat SMA.
3: Syarat yang diminta itu harus minimal 5 hektar. Jadi kami akan terus berupaya untuk memenuhi, minimal mendekati. Kalau sampai 5 hektar mungkin agak susah di Kota Bandung. Sudah berkoordinasi dengan BKAD juga, cukup jarang lahan seluas itu. Jadi kami akan mencoba juga negosiasi ke Kemensos agar minimal mendekati besaran luas. Ada 4 lokasi, ada daerah Ujung Berung, ada daerah Cibiru, ada daerah satu lagi itu apa ya, Mbah Garut. Nah, satu lagi di daerah Gede Bage. Kemungkinan sih mengerucut ke daerah Gede Bage. Karena harus standarnya selain luas juga tidak boleh LSD, tidak boleh RTH, tidak boleh sawah yang belum ini. Nah, yang di Gede Bage itu masuk ke dalam kategori sebagai sekolah. Cuman kurangnya adalah luas.
1: Persib Bandung dipastikan tampil mewakili Indonesia di kompetisi antar klub Asia musim 2026-2027. Sesuai regulasi, juara Super League akan mengantongi tiket menuju AFC Champions League 2 atau ACL 2, kasta kedua kompetisi antar klub Asia. Sedangkan tim yang finish sebagai runner-up akan berlaga di AFC Challenge League. Menghadapi kompetisi tingkat Asia dengan persaingan yang cukup ketat, Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, manajemen telah melakukan evaluasi terhadap kinerja skuad Maung Bandung selama mengarungi Super League 2025-2026, serta ketika tampil di kompetisi ACL tahun lalu. Namun yang pasti seperti dilaporkan reporter Yudi Dirgantara, Aditya memastikan akan ada penguatan di beberapa lini, serta mempertahankan pemain yang sudah ada saat ini.
4: Persiapan Asia, ya kita udah banyak belajar dari musim ini, kita udah cari beberapa hal yang kita improve, kita sudah melakukan beberapa perbaikan, beberapa improvement juga, ya nanti mungkin setelah kita istirahat kita akan kebut lagi lah. Pasti akan ada penguatan di beberapa apa area, tapi yang baru mungkin akan jatuh ke tanda.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bank Indonesia optimis perekonomian Provinsi Jawa Barat berpotensi terus tumbuh positif dengan berbagai dinamika tantangannya. Sejumlah aspek yang menjadi indikator antara lain laju inflasi yang terjaga di kisaran 2,5%. Begitu juga dengan peluang investasi di Jawa Barat yang sangat terbuka lebar dan cukup menarik bagi investor. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Yunanto Herdiawan mengatakan, untuk menjaga dan menumbuhkan perekonomian di Jawa Barat, pihaknya akan selalu mengedepankan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Yunanto, Jawa Barat harus mewaspadai kondisi pertumbuhan saat Juni hingga Juli, karena dikhawatirkan terjadi dinamika yang memaksa perubahan stabilitas ekonomi.
6: Kita tentunya Bank Indonesia tetap meneruskanlah tugas-tugas utama Bank Indonesia di daerah, terutama di Jawa Barat ini. Yang salah satu yang terus kita dorong adalah bagaimana menjaga stabilitas harga, yaitu inflasi. Ini penting banget karena kestabilan harga itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Nah, kita kerjasama terus nih dengan Pemprov, Pemkot, ini luar biasa. Pemprov dan Pemkot di Jawa Barat ini concernnya terhadap inflasi. Jadi kami apresiasi sekali. Nah, alhamdulillah sampai dengan kemarin Mei ini, inflasi di Jawa Barat ini masih terkendali ya. Terkendali terus, mudah-mudahan terus terkendali. Target kita kan tetap di 2,5%, +-1%.
1: Polisi menangkap dan memeriksa seorang pria berinisial MR karena kedapatan memiliki senjata api rakitan. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, pelaku belajar merakit senjata api secara otodidak. Kapolsek Buah Batu Kompol Reski Kurniawan mengatakan, pelaku yang merupakan warga asal Aceh tersebut mengaku memiliki ketertarikan terhadap dunia perakitan dan mempelajari teknik modifikasi sejak 2023. Pelaku membeli 2 pucuk senjata rakitan dalam kondisi rusak, kemudian memperbaiki sendiri senjata tersebut berbekal pengetahuan yang didapat secara mandiri. Selain senjata, polisi juga menemukan berbagai benda untuk mengoperasikan senjata, termasuk amunisi dan selongsong peluru. Polisi masih mendalami keterlibatan jaringan lain dalam kasus tersebut, termasuk aktivitas jual-beli senjata dan amunisi melalui grup tertutup di media sosial. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan Undang-Undang KUHP tahun 2026 terkait kepemilikan senjata dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
7: Untuk senjatanya sendiri, itu didapatkan dari media sosial. Jadi, yang bersangkutan mempunyai grup tertentu, kemudian di sana melakukan transaksi, COD, dan mendapatkan 2 pucuk daripada senjata rakitan Baikal Makarov ini. Keduanya rusak, kemudian dilakukan beberapa upaya untuk memperbaiki agar senjata ini bisa berjalan. Kami dapatkan juga bahwa yang bersangkutan ini belajar secara otodidak, baik itu di YouTube dan beberapa channel-channel grup WhatsApp yang bersangkutan dapatkan. Yang dilakukan yang bersangkutan adalah berusaha mencoba untuk memastikan bahwa senjata ini bisa berjalan dengan baik.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.
8: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. tati-tati, terngesot-ngesot gitu ya. Kalau ngesotnya itu datengin pahala, enggak apa-apa. Makanya ada istilah buat diri saya nih, gitu ya. Allahumma paksakan. Iya. Karena kalau kita enggak memaksakan diri berbuat kebaikan, itu akan diambil oleh orang lain. Kita harus memberikan diri kita apresiasi. Apresiasi yang kita berikan untuk diri kita adalah membangun pola kebaikan yang nantinya akan kita persembahkan di hadapan Allah. Jadi bangun kebaikan-kebaikan. Terus enggak pantang menyerah. Kenapa? Karena Masya Allah, saya sendiri sudah merasakan gitu ya. Walaupun akan terus saya mencoba untuk menambahnya. Kayaknya kita akan dapati kenikmatan. Ketika kebaikan itu sudah kita lakukan, kita ingin menambah kebaikan yang baru. Ketika kita sudah melakukan amal soleh satu, nanti kita akan ingin menambah amal soleh yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima. Kenapa? Karena kita merasakan kebahagiaan beramal soleh. Ya? Bahkan nanti bukan cuma kita, kita mencoba mengajak orang lain. Yuk, enak banget deh. Gak bisa kita paksa, gitu ya. Karena apa? Karena ritme orang berbeda-beda. Tapi paling tidak ini, kita mengetahui bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, itu pasti akan berpahalakan kebaikan pula di sisi Allah. Bukankah dalam sebuah hadisnya disebutkan, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, pahala itu akan sangat terkait korelasinya dengan amal yang kita kerjakan. Makanya seperti tadi saya sampaikan, ada orang yang sama-sama nih, kita sedang buat kegiatan daurah Quran misalnya. Ya, ada panitianya. Tapi ada panitia yang, udahlah dia aja dah. Kayaknya dia yang udah mengedalemin banget gitu. Dia cuma duduk-duduk aja, ngelihat HP. Walaupun dia ikut dalam kepengurusan, tapi tentu berbeda pahala yang akan didapati. Sekalipun teamworknya dapat. Sama dengan orang yang tadi saya ceritakan, sholat berjamaah. Berjamaahnya dia dapat, tapi tentu amalan pahala pribadinya tidak akan dilupakan oleh Allah. Tidak akan dikecewakan oleh Allah. Kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Karena yang namanya balasan itu, jaza itu sesuai dengan apa? Jenis amal yang kita kerjakan. Semakin berat tantangannya, pasti kalau sekarang ini kan semakin berat tantangannya, semakin besar hadiahnya, kan gitu. Yaitu diibaratkan demikian. Dan surga itu tidak bisa dibeli dengan harga yang murah. Itu ya. Para muslimah yang dirahmati Allah. Orang yang mengetahui waktu itu tidak berulang, maka dia akan segera menyegerakan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, dia gak akan berulang. Omongan yang tadi saya sampaikan 10 menit lalu, itu gak bisa berulang. MC yang tadi ngomong kurang lebih setengah jam yang lalu, gak bisa berulang. Walaupun bisa diulang lewat video, tetapi waktunya gak akan pernah bisa berulang. Karena itulah kehidupan kita akan terus berjalan. Maka para muslimah yang dirahmati Allah, orang yang sukses itu adalah orang yang menyegerakan amalnya untuk kebaikan. Sukses dia insya Allah. Ya. Kita coba mengambil momen-momen tertentu dalam kehidupan kita yang mungkin pernah terjadi di antara kita ketika kita menunda pekerjaan, menganggap besok masih bisa, ternyata besok itu sudah ada kegiatan yang bersifat dadakan. Itu beberapa kali saya mengalami begitu. Ya. Jadi kalau kita mencoba untuk menunda sementara kita enggak tahu besok itu akan terjadi apa, begitu ya. Maka sebaiknya tidak pernah kita menunda sesuatu yang bisa kita kerjakan hari ini. Ya. La yuqaddimu wa la yuakhiru. Itu untuk masalah takdir kematian. gak bisa diminta dimajuin, minta dimundurin. Karena sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah. Maka tugas kita, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegera aja. Ya, kalau itu kesalahan, bersegera mohon ampun. Kalau itu adalah kebaikan, bersegera untuk melakukannya. Sifatnya, fastabiqul khairat. Jangan nunda-nunda apa yang sudah menjadi ladang bagi kita untuk menghadirkan kebaikan. Nah, inilah bagian dari kesuksesan besar bagi seseorang ketika dia memahami bahwa yang namanya kesuksesan itu tidak identik dengan sesuatu yang berkaitan dengan harta semata, kedudukan, tetapi kesuksesan yang besar itu adalah pada saat dia ikhlas dalam beramal. Ya, orang yang ikhlas dalam beramal itu dipuji, dia tidak mengembang, dicela, dia tidak tersinggung, tidak merasa tercela. Kenapa? Karena orang yang memang beramal karena Allah, ya, itu bukan meminta prestise manusia. Pasti manusia mah, orang ngerjain apa aja, pasti ada komennya. Pasti ada komennya. Orang berbuat kebaikan aja ada dikomenin. Ya. Orang berbuat keburukan dikomenin juga. Ya harus gitu ya. Tapi apapun yang dikerjakan oleh manusia, pasti di pandangan masyarakat secara keumuman, manusia yang melihatnya, itu berbeda pandangan dengan apa yang kita kerjakan. Sehingga bisa jadi muncul pandangan-pandangan positif atau negatif menurut orang yang melihat dan mendengar. Sehingga kita gak perlu pedulikan. Ya, yang penting amalan kita itu sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Itu yang terpenting. Kita lakukan dengan keikhlasan. Karena itulah yang akan didapati oleh seorang manusia, kesuksesan yang besar. Nyantai aja dia. Aman aja. Tenang aja hatinya. Ya, beramalnya juga slow but sure. Gitu. Kenapa? Karena posisinya dia berada dalam amalan keikhlasan. Yang kedua, kesuksesan yang besar itu adalah orang ini siap berkorban. Ya, makanya tadi saya sampaikan, Allahumma paksakan. Kalau enggak kita paksakan, kan kadang-kadang yang sulit atau yang berat itu memulainya, benar enggak? Kalau udah memulai, Masya Allah, luar biasa. Itu gampang banget. Kok dimudahkan gitu ya. Semakin dimudahkan, kita semakin ngotot untuk melakukan kebaikan. Jadi prinsipnya kesuksesan besar itu adalah orang-orang yang siap berkorban. Jangan cuma kita siap berkorban untuk urusan dunia, tapi kita gak bersiap untuk berkorban urusan akhirat, yang sementara akhirat itu adalah tempat abadi kita. Harus kita seimbangkan. Ya. Yang ketiga, memperjuangkan. Mohon maaf, ini karena saya mengisinya di organisasi ya. Kemudian usaha dan kerja keras, ya, itu juga menjadi spirit. Ya, makanya memperjuangkan visi. Kalau di sini saya menyebutkannya organisasi, kita mengambil langkahnya visi hidup kita. Ya, bukan visi organisasi, tapi visi hidup kita. Visi hidup kita apa? Tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah visi hidup kita. Bahwa hidup kita memang hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan visi hidup kita adalah mencari ridha Allah. Kalau udah itu yang harus kita perjuangkan, ya, maka kita gak akan peduli sekalipun badan capek, pikiran letih. Kenapa? Kita merasa enjoy mengerjakannya. Ya, saya bersyukur ya mendapati banyak majelis-majelis ilmu di mana saya mengajar itu, banyak di antara murid-murid yang mendoakan, "Ustazah sehat-sehat ya, ilmunya masih dibutuhkan, Ustazah sehat-sehat ya, bla bla," banyak doa gitu ya. Dan ini merupakan support buat saya. Support buat saya apa? Dari doa-doa orang yang soleh, dari doa orang-orang yang ikhlas, bisa jadi apa? Amal-amal kita juga akan semakin diperkaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Bisa berbagi lebih banyak. Jadi jangan biarkan amalan-amalan yang mungkin orang lain menganggap remeh-temeh gitu ya. Tapi bisa jadi itu menjadi amalan besar di sisi Allah disebabkan keikhlasan yang kita lakukan. Kenapa? Karena tadi kita punya visi yang besar, hidup kita hanya untuk Allah. Gitu. Ya, usaha dan kerja keras dari sisi apa? Ruhiyah dan ibadah yang perlu dikuatkan. Jadi jangan pernah berharap kita bisa sukses kalau hubungan kita dengan Allah lemah. Ya, doa aja gak pernah, baca Quran alhamdulillah baru 3 menit, Al-Quran yang baca dia gitu ya. Tapi kalau lihat TikTok alhamdulillah bisa ngelihat TikToknya sampai berjam-jam. Kan itu evaluasi buat kita berarti.
9: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza,

0: membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, Amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: ya, bagaimana kita menghadirkan Allah lebih banyak dibandingkan kita tidak menghadirkan Allah dalam setiap amal-amal kita. Aina makuntum, ya, sertailah Allah dimanapun kita berada. Yang berikutnya adalah bekerja sesuai aturan syariat Allah, ya, jangan seenak kita, tapi sesuai dengan aturan Allah. Apa yang sudah Allah tetapkan, kerjakan. Jangan sesuai dengan keinginan kita. Ini sering banget kita mendapatkan, saya ya, mendapatkan pernyataan begini. Tapi kan Allah maha tahu, Allah maha penerima taubat, gak apa-apa deh sekali ini gitu. Jadi ada seolah-olah pembenaran. Ketika pembenaran itu sekali kita lakukan, nanti esok-esoknya akan ada pembenaran-pembenaran berikutnya. Maka berhati-hati, ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah doa dan tawakal. Kesuksesan itu akan menjadikan kita hadir penuh dengan harapan. Ketika kita berharap, maka pasti doa kita panjatkan. Ya Allah, hanya Engkau yang memberikan kekuasaan, menentukan segala sesuatu. Maka kepada siapa lagi, ya Allah, kami berharap kecuali hanya kepada-Mu. Ya Allah, perbaikilah jalan hidupku, karena sungguh hamba ingin melakukan hijrah. Hijrah yang Engkau bisa perbaiki dalam setiap kehidupanku. Mintanya sama Allah. Ya, urusan anak, urusan uang, urusan kesehatan, urusan rumah tangga, mintanya sama Allah. Kalau doa saja tidak kita hadirkan, bagaimana kita bisa mendapatkan upaya kerja keras kita untuk bisa bertawakal? Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti tergerak dengan adanya tanya jawab dari masing-masing peserta. Silakan kepada MC.
1: Baik,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya, ini memang bentuk bagian dari ujian yang Allah kasih kepada seseorang mendapatkan fitnah justru setelah seseorang itu menolong orang yang memfitnah, gitu ya. Nggak perlu khawatir, ya. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat fitnah khususnya kepada istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kisahnya adalah kisah hadis ifki, di mana Aisyah difitnah berselingkuh, ya, dengan seorang laki-laki Sofwan bin Mu'attal yang pada saat itu menjadi tentara terakhir sebagai operasi semut gitu ya. Nah, ternyata Aisyah pada saat itu tidak izin ketika hendak keluar dalam rangka mau buang hajat, sehingga topangan yang ada di pandu, ya, tandu itu menganggap Aisyah ada. Singkat cerita, diantarkanlah oleh prajurit ini kepulangan Aisyah, kan gitu ya. Walaupun Aisyah berada di belakang si prajurit tersebut gitu. Tapi yang tersiar adalah fitnah bahwa telah terjadi perselingkuhan gitu ya. Singkat cerita lagi, Aisyah punya ayah namanya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ya adalah sosok yang telah memberi kafalah atau beasiswa kepada personil-personil. Ternyata salah satu personil adalah orang yang memfitnah Aisyah berselingkuh. Manusiawi, Abu Bakar pada saat itu memutus beasiswanya. Enak aja. Manusiawi kan berarti? Ya, karena memang Abu Bakar bukan malaikat. Ketika dia mendapati orang ini telah memfitnah anakku berselingkuh, padahal kamu saya yang bantuin terus. Kalau gitu diputus. Terus apa yang terjadi? Turun ayat. Jadi gak boleh kita satukan ya amalan yang sudah kita kerjakan dengan tragedi-tragedi yang akan datang gitu. Jadi ketika Abu Bakar telah memberi kafalah, itu gak ada urusan dengan adanya fitnah yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap Aisyah. Walaupun kalau secara kekinian nyambung banget. Enak banget dia dapat dari kita. Tapi dia menggunting dalam selimut gitu. Dalam lipatan gitu. Nah, ternyata turun ayat yang Allah menegur amalan yang dikerjakan oleh Abu Bakar itu enggak boleh seperti itu. Maka ketika teguran itu berlaku, Abu Bakar tetap mengembalikan kafalahnya. Nah, kasus yang ibu hadapi adalah ketika apa? Ibu membantu seseorang itu yang kemudian dia justru membalikkan kita dengan apa? Kalau ibarat kata kita memberikan, melempar buah, tapi dia melempar kita dengan kotoran gitu. Maka apa yang kita lakukan? Bersihkan saja kotoran itu. Ya. Bukan berarti akhirnya kita menghilangkan silaturahim kepadanya. Apa yang bisa kita lakukan? Dia memfitnah, mungkin kita klarifikasi, apa betul kamu melakukan ini gitu. Kamu ngomongin ini gitu ya, klarifikasi yang pertama. Yang kedua, karena klarifikasi itu akan memperjelas benar enggak seseorang itu melakukan. Tapi jika tidak bisa terklarifikasi atau bahkan bisa terklarifikasi, maka ada yang kedua yang bisa kita lakukan, doakan. Ya Allah, berikan hamba kesabaran ketika memang itu adalah ujian buat hamba dari segala fitnah. Ya Allah, berikan keteguhan hamba agar istiqomah. Ya Allah, berikan orang yang memfitnah hamba hidayah agar dia menyadari kekeliruannya. Ini gak gampang banget. Benar gak? Orang yang membuat kita tersakiti, kita doakan untuk bisa baik. Tapi itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Itulah indahnya Islam. Saya juga lagi belajar. Kita semua juga ikutan belajar. Bahwa indahnya Islam dari kalimat kita, dari perilaku kita, Masya Allah. Betapa kita merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kudwa hasanah kita untuk bisa memberikan pengajaran secara utuh. Begitu barangkali ya. Kalau ditanya hilang atau enggak hilang bukan urusan kita, Bu. Iya, pokoknya kalau kita ternyata keingat lagi, baca istighfar aja. Karena untuk masalah pahala dan tidak berpahala itu bukan urusan manusia. Jadi kita kembalikan, ya Allah, Engkau maha mengetahui apa yang bergejolak dalam hati hamba. Ya Allah, jaga keikhlasan hamba. Ya Allah, jika dalam keikhlasan hamba ini terganggu, mohon ampun ya Allah, kembalikan keikhlasan hamba. Minta sama Allah. Gitu. Ada lagi? Atau cukup?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya dengan Rika dari Ciawi Bogor mau bertanya sama Bu Ustazah.
0: Iya. Apakah... Insyaallah jauh-jauh nih, Cikeas, Bogor ya.
1: Apakah kesabaran itu ada batasnya, Bu Ustazah? Atau menurut bagaimana dalam kehidupan menghadapi kehidupan sehari-hari? Iya. Apakah kesabaran itu ada batasnya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditanya kesabaran apakah ada batasannya, kalau sabar ada batasnya maka pahala pun terbatas. Ya. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu udah jelas dalam surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang tidak terbatas bagi orang yang bersabar. Berarti kesabaran kita jangan kita batasin. Walaupun nyesek, walaupun spanning, walaupun pokoknya udah pengen memuncak, bisa mukul, bisa mencela gitu ya. Tapi kan diajarkan, saya pun belajar itu. Kita semua harus belajar itu. Karena memang ini tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bayangkan bagaimana tidak tersakitinya Rasulullah saat beliau memberikan kebaikan kepada seorang laki-laki Yahudi yang buta. Laki-laki Yahudi yang buta ini merupakan tetangga beliau Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membantu nyuapin laki-laki Yahudi ini. Tapi selalunya ketika disuapin, laki-laki Yahudi itu karena gak tahu itu adalah Rasulullah yang nyuapin, ternyata laki-laki Yahudi ini selalu menghina baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu gila, dia membawa ajaran yang sesat. Pokoknya kalau saya ada di depannya itu saya pengen tonjok, saya pengen bunuh, gitu. Padahal yang di depannya Nabi. Tapi Nabi mah tetap nyuapin sampai kondisinya wafat. Begitu selesai urusan pemakaman Rasulullah, diangkatlah Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Dia tanya kepada Aisyah, Aisyah, ada enggak kebiasaan yang dilakukan oleh suamimu yang harus aku gantikan hari ini? Kata Aisyah, ada, salah satunya ngasih makan Yahudi itu. Apa yang dilakukan? Ketika baru juga nyuapin, Abu Bakar dengar Rasulullah dia apa? Dicaci maki.
2: ternyata hati Rasulullah beda dengan hati Abu Bakar. Padahal kan Abu Bakar masuk surga ya, dijamin masuk surga. Hatinya dikenal dengan kelembutan, tapi tetap kalah kelembutannya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak seneng hati. Kedua hasanahnya itu dicaci maki. Kalau orang Betawi bilang begitu, nyuapin, dilolodin, gitu ya. Maka orang Yahudi ini langsung perasan, siapa kamu? Gitu. Kan berasa. Karena perilakunya beda. Ini orang yang biasa nyuapin aku, katanya. Makanan yang selalu dia masukkan itu dengan lembut, sampai-sampai makanan itu bisa terasakan di tenggorokan sampai lambungku. Bayangin tuh, saking hormatnya tuh makanan sama Rasulullah. Dirasa kayak orang jalan gitu. Ini pasti bukan orang itu. Maka Abu Bakar ngomong, benar, aku bukan orang yang biasa nyuapin. Tapi tahu gak kamu, orang yang biasa nyuapin itu adalah orang yang kamu selalu cela. Dan saat ini sudah wafat, maka aku yang menggantikannya.
3: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Halo warganya Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Enggak pakai eling-eling. Ya, enggak nunggu Rasulullah masih hidup dia menjadi muslim. Begitu tahu cerita dari Abu Bakar, langsung dia bersyahadat. Ya, ini karena kesabaran, ketekunan Rasulullah dalam membawa dakwah. Makanya kadang-kadang kita pun diajarkan para juru dakwah, jangan pernah buru-buru minta keberhasilan. Bisa jadi orang bisa menjadi baik bukan karena perantara kita saat ini, tapi bisa jadi perantara kita baru terinspirasi bagi diri seseorang hingga mendapat hidayah setelah kita wafat. Itu kisah. Jadi kalau ditanya tentang masalah itu, apakah sabar terbatas? Tergantung manusianya mau membatasi atau enggak. Karena pada prinsipnya Allah memberikan ganjaran itu tanpa batas. Wallahu a'lam.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau poin pertama menurut saya udah clear ya. Prinsipnya adalah kita terus mengupayakan agar amalan-amalan kita ini mendapat ridha Allah. Adapun berkaitan dengan husnul khotimah ataupun tidak husnul khotimahnya, terus kita upayakan dengan berbagai ilmu yang kita pelajari terus-menerus supaya kita tahu mana sih yang husnul khotimah, mana yang su'ul khotimah. Dan ketika kita Allah uji, jangan berharap bahwa ujian kita itu ya Allah udah deh saya mah pasrah aja deh, mudah-mudahan kalau ini husnul khotimah mah saya terima aja. Prinsipnya segala sesuatu yang Allah takdirkan itu tetap harus kita ikhtiarkan terlebih dahulu. Semua kita ikhtiarkan yang terbaik. Kalau nanti tawakal kita sudah tinggi dengan ikhtiar yang sudah kita lakukan adalah hasilnya A, B, C, D gitu ya. Sesuatu itu bisa yang kita sukai atau tidak kita sukai, maka disitulah letak bagaimana Allah ingin memberikan kita satu batu loncatan mengamalkan atau melakukan amal-amal yang terbaik berikutnya. Kemudian poin kedua, budaya malu dan budaya dipermalukan. Kebiasaan kita adalah kebiasaan untuk tidak mau berkontribusi, berbicara jujur, itu yang jadi masalah. Kemarin itu saya memang mengisi di beberapa kantor ya. Kemudian ada kondisi bahwa di kantor itu masih membudayakan apa produk-produk yang pro ke Israel gitu ya. Sementara karyawan-karyawan di koperasinya itu sudah awal-awal itu sudah membrand bahwa itu sudah tidak boleh. Tapi kemudian pucuk pimpinan mengatakan, oh ini kita udah pakai biasa, pakai yang ini, jadi produk-produk yang Israel. Terus kemudian saya tanyakan, apakah sudah ada yang mencoba memberikan saran? Aduh, takut. Nah, itu. Jadi bahasa takut, bahasa malu, yang kadang-kadang akhirnya membuat fitnah antara satu dengan yang lainnya itu termunculkan. Jadi bagaimana mungkin ya, budaya malu dan dipermalukan ini bisa terselesaikan kalau kita sendiri tidak memberi apa solusi. Kalau kita nggak bisa dengan kapasitas lingkungan besar, paling tidak di lingkungan pribadi terdekat kita. Misalnya kepada suami, anak-anak kita. Jangan terbiasa kita membuat malu mereka. Dengan cara apa? Marahin di depan orang, kan gitu ya. Kemudian mencaci maki atau mengatakan sesuatu yang buruk di depan orang lain. Sekalipun itu sepupunya, begitu ya. Nah itu adalah menghadirkan budaya tanasuh, saling menasehati tanpa harus mengecilkan hati orang. Kalau kita gak bisa di skala besar, maka lakukan ini di skala kecil. Sambil terus kita berharap, ya Allah, semoga Engkau mudahkan para pemimpin untuk bisa mengambil pelajaran yang terbaik sehingga mereka, ya, masyarakat tidak Engkau permalukan gitu ya di hadapan masyarakat yang lainnya dikarenakan apa? Pola pucuk kepemimpinan atau budaya tadi sebutannya. Kita minta juga sama Allah. Kan kita minta sama Allah. Allahumma aslih li wa aslih baladi. Ya, ya Allah, perbaikilah diriku. Wa aslih usrati, perbaikilah keluargaku. Wa aslih mujtama'ati, perbaikilah masyarakatku. Dan kita minta juga, ya Allah, wa aslih baladi. Ya Allah, perbaikilah negeriku. Kalau mau kita panjatkan lebih spesifik, spesifikasikan lagi. Karena semuanya itu sebetulnya bermula dari pucuk pimpinan, kan gitu. Pola apapun itu berawalnya dari pucuk pimpinan. Maka kita minta spesifikasinya. Sudah kita minta perbaiki keluargaku, diriku, bla bla bla bla, semua sampai negeriku. Tapi kalau pemimpinnya tidak baik, akan berimbas pada tidak baik. Maka kita minta sama Allah. Ya Allah, tunjukkan negeri kami memiliki pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, yang dia mengayomi rakyat, yang dia patuh pada hukum. Kan gitu. Jangan kita cuma bisa, mohon maaf ya kalau bahasa saya, jangan cuma bisa menyebutkan menjas. Kagak bagus banget. orang ini, pimpinan ini, tapi kita lupa untuk mendoakannya. Ini sebagai bentuk ya, bahwa kita punya kontribusi loh, bukan kita cuma menghumbarkan keburukan orang lain. Kita pengen negeri kita menjadi baik, maka kita juga berkontribusi dalam kebaikan untuk jenjang-jenjang pendidikan, jenjang-jenjang kepemimpinan tertentu. Wallahu a'lam, cukup insyaallah.
0: Raza, baik.
1: Adalah kesuksesan itu bukanlah sesuatu yang ada di tangan manusia, tapi manusia punya ikhtiar untuk bisa mendapatkan kesuksesan ketika dia selalu menghadirkan Allah bersama kehidupannya. Dia mencoba mengatur jalan hidupnya dengan aturan-aturan yang Allah sudah pancangkan, dan dengan dia mengikuti aturan yang sudah Allah pancangkan, syariatkan, maka insya Allah kesuksesan itu akan ada pada diri setiap hamba Allah sejatinya seperti itu. Marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kesuksesan, penuh dengan kebahagiaan, karena sesungguhnya sejatinya kesuksesan dan kebahagiaan itu datangnya dari Allah, maka Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada kita untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم لكل ذنب عظيم ونتوب إليك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك ويسرتها يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب النجاة وأبواب النجاة وأبواب المغفرة وأبواب الإخلاص وأبواب التوبة وأبواب القوة وأبواب الإخلاص وأبواب التوكل وأبواب الرضا وأبواب الجنة يا مجيب السائلين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مقيمين الصلاة مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لأموال اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وألف بين قلوبهم وأفرق عليهم صبرا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-63, Al-Munafiqun, orang-orang yang munafik, 11 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahad.

0: أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara saya, beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan, kasih sayang, dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
3: keras itu. Ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
2: Kok pas banget sih?
3: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
2: Apa aku gak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum, Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
6: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
5: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
6: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
5: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
6: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
5: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
6: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
7: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
8: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
9: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

mukmin yang maha terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang maha memberikan keamanan atau yang maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang maha terpercaya.

0: yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.
1: MQ Sore.
0: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Siramurul Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, kajian tafsir. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM di 0811-24-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang, insya Allah kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran kita terkait Al-Quran, di mana insya Allah kita pada kesempatan hari ini, saya sekaligus juga akan coba menyampaikan tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua jalal, makanya disebut Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Kali ini kita akan memulai dengan membahas Quran Surah Al-Fatihah. Sehingga pada kesempatan hari ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran bagi kita semuanya untuk membaca surah, membahas tafsir Jalalain pada Quran Surah Al-Fatihah ini. Sekali lagi, mengapa kami mempelajarinya atau kita belajar tafsir ini dengan tafsir Jalalain? Karena tafsir ini adalah tafsir yang umum dijadikan pembahasan, umum dijadikan pembelajaran awal untuk mempelajari tafsir, karena pembahasannya sederhana, kemudian penjelasannya tidak terlalu rumit seperti itu, sehingga kita untuk awalan belajar tafsir, tafsir Jalalain menjadi tafsir awal yang bisa kita pelajari. Di pesantren-pesantren biasanya ketika masuk mempelajari bahasan pelajaran tafsir, maka dimulai dengan mempelajari tafsir Jalalain ini. Tadi tafsir yang disusun oleh dua jalal, makanya disebut Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. InsyaAllah kita akan memulai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan, diberikan kemampuan bagi kita semuanya, kami di sini untuk menyampaikan, dan tentu sekali lagi dipersilahkan untuk bisa menyampaikan atensinya, memberikan masukannya atau menanggapi apa yang kami sampaikan di nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, usia, serta apa atensi yang disampaikan. InsyaAllah kita akan memulai pembahasan Surah Al-Fatihah atau tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah. Sebelumnya mari kita sama-sama bacakan terlebih dahulu Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Kita mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di tafsir Jalalain, untuk Bismillahirrahmanirrahim ini tidak dijelaskan, untuk ayat pertama ini tidak dijelaskan penjelasan tafsirnya, hanya berarti kita menggunakan makna sebagaimana kita sering dengar, sering kita baca di dalam terjemahan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, atau lagi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di tafsir ini dimulai pembahasannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, dijelaskan kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah dijelaskan oleh Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahalli atau Jalalain sebagai jumlatun khobariyatun. Jumlatun khobariyatun itu artinya jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah berarti merupakan kalimat berita. Jadi ini adalah kalimat berita, jumlah khobariyah. Di mana kalimat berita ini, jumlah khobariyah ini adalah kusida, dimaksudkan biha dengan jumlah khobariyah tersebut, dengan kalimat berita tersebut, as-sana'u, pujian atau sanjungan. Jadi Alhamdulillah itu adalah jumlah khobariyah, kalimat berita yang dimaksudkan untuk memberikan sanjungan. Kepada siapa sanjungan tersebut? Alallahi, kepada Allah atau untuk Allah. Bimadmuniha, dengan segala yang terkandung dalam pujian tersebut. Jadi Alhamdulillah adalah jumlah khobariyah, kalimat berita yang menunjukkan, yang dimaksudkan untuk memuji, untuk menyanjung kepada Allah dengan segala yang terkandung dalam sanjungan tersebut. Segala yang terkandung dalam pujian tersebut. Annahu, sesungguhnya Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala itu adalah malikun. Dia adalah pemilik, dia adalah penguasa li jami'il hamdi, untuk seluruh pujian, minal khalqi, dari makhluknya. Jadi Alhamdulillah, kalimat Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala adalah pemilik seluruh pujian dari makhluknya. Inilah mengapa kita, sahabat MKFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapatkan pujian, misalkan dari teman kita, dari saudara kita, atau dari siapapun yang ada di sekitar kita, maka kemudian kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Karena yang berhak atau yang memiliki seluruh pujian hanyalah Allah. Bahkan kalau dalam pelajaran bahasa Arab, ketika ada orang yang berterima kasih kepada kita, maka jawabannya kan ada yang pertama jawabannya afwan, yaitu seolah-olah meminta maaf. Artinya menunjukkan bahwa maaf, sebenarnya yang layak dipuji bukan saya, yang layak diterima kasihi bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan ada jawaban lain ketika kita diterima kasih atau ada ucapan terima kasih, syukran katsir, dari teman kita, dari saudara kita, dari orang yang bertemu dan bercakap-cakap dengan kita, jawabannya dalam bahasa Arab adalah la syukru ala wajibin, berterima kasih, yaitu kepada, tidak ada kewajiban berterima kasih kepada saya, karena terima kasih itu haruslah kepada Allah. Ya Allah lah pemilik penguasa seluruh pujian dari makhluknya. Atau Allah itu adalah mustahiq. Dia adalah mustahiq. Kalau kita belajar dalam zakat, ada mustahiq zakat. Mustahiq itu adanya yang berhak. Berarti mustahiq pun adalah zat yang berhak. Li'ayyah maduhu, untuk ia dipuji. Jadi Allah ini adalah satu-satunya mustahiq, satu-satunya zat yang berhak untuk dipuji. Sehingga kita manusia tidak punya hak sebenarnya untuk dipuji tadi. Sehingga kalau kita mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan
pujian dari manusia, mendapatkan pujian dari manusia yang lain, maka kembalikan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, atau dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau bahkan sebagian orang ada yang menjawab pujian itu dengan astaghfirullah. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi sungguhnya ketika kita sedang dipuji itu Allah sedang menguji kita. Sebenarnya kamu itu dipuji karena aib kamu, karena kekurangan kamu, karena keburukan kamu sedang disembunyikan olehku. Maka ada sebagian para ulama kalau dipuji itu menjawabnya adalah astaghfirullah. Beristighfar justru. Nah, minimal tadi kita mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu alhamdulnya ya. Kemudian alhamdulillah itu adalah jumlah khabariyah tadi. Kan kemudian alhamdulillah itu tadi jumlah khabariyah yang menunjukkan, yang dimaksudkan untuk memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala sang pemilik penguasa seluruh pujian dari makhluk-makhluknya, dan beliaulah Allah lah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian itu, sanjungan itu. Lalu kemudian di sini disebutkan siapa itu Allah. Wallahu, dan Allah, alamun, sebuah nama, sebuah konsep. Jadi Allah itu adalah, di situ ada alhamdu, segala puji lillahi milik Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah alamun, nama atau konsep, alal ma'budi, atas zat yang disembah, bihaqqin, secara hak. Jadi Allah itu adalah zat yang wajib, yang berhak, ya, satu-satunya yang berhak disembah. Nah, itulah Allah. Dia adalah konsep nama, ya, zat yang ma'bud, al-ma'bud. Berarti kalau Allah al-ma'bud, bihaqin, secara hak, kita berarti adalah al-abid. Kita adalah abid. Ya. Nah, lalu kemudian Allah memulai konsep dirinya, hakikat eksistensi dirinya di dalam surah Al-Fatihah ini. Ini yang kemudian sering disampaikan, surah Al-Fatihah ini adalah sebagai surah yang menjadi ummul Quran, menjadi induknya Al-Quran, Fatihatul Kitab, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena dalam 7 ayat yang tidak terlalu banyak ayatnya, tapi kemudian mengandung konsep yang paling fundamental, paling mendasar. Dan konsep yang paling mendasar pertama adalah Allah berbicara tentang eksistensinya yang nanti harus kita esakan, yang harus kita tauhidkan oleh kita semuanya. Ya, yang tadi kemudian Allah memulai dengan eksistensinya adalah sebagai Rabb, alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai Rabb semesta alam. Jadi kerububihan Allah atau Allah sebagai Rabb ini kemudian Allah munculkan pertama kali dalam surat Al-Fatihah ini. Eksistensinya dimulai dengan bahwa Allah adalah Rabb semesta alam. Yang oleh Jalalain dijelaskan, yang dimaksud dengan Rabb semesta alam adalah Ai Malikun. Tegasnya dia adalah pemilik dan penguasa. Jamil Khalki, seluruh makhluknya. Jadi Allah adalah pemilik penguasa seluruh makhluk. Bahkan kalau di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah misalkan, ketika Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhannas a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya Allah adalah yang menciptakan. Walladzina min qablikum, menciptakan kita semuanya saat ini dan orang-orang sebelum kita semuanya. Jadi Allah sebagai Rabb, pertama Allah mengenalkan eksistensi dirinya adalah sebagai Rabb. Kalau di ujung surat Allah mengenalkan juga Rabbin Nas, ya. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rabb manusia, Malik manusia, dan Ilah manusia. Nanti di ayat di surat Al-Fatihah, di awal surat dalam Al-Qur'an juga Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbil Alamin. Nanti Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali kepada tafsir Jalalain tentang makna Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, Jalalain menjelaskan tadi bahwa Allah Rabb semesta alam itu maknanya
bahwa Allah adalah pemilik penguasa. Malikun itu bisa pemilik, bisa juga penguasa, yang memiliki sekaligus menguasa, menguasai. Karena kadang ada di kehidupan manusia itu, manusia itu memiliki tapi tidak menguasai, atau menguasai tapi tidak memiliki. Tapi kalau Allah itu adalah Dia memiliki sekaligus menguasai jamil khalqi, seluruh makhluknya. Minal insi, baik dari kalangan manusia, wal jinni, dan dari kalangan jin, wal malaikati, dan dari kalangan malaikat, wad dawabi, dan dari kalangan binatang melata, atau ya binatang, wa ghairihim, dan selain mereka. Ya, seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan, bebatuan, istilahnya kalau dalam kategorisasi, baik itu nabatat, tumbuh-tumbuhan, hayawanat, hewan-hewanan, jamadat, batu-batuan, samawat, benda-benda langit, dan seluruh yang namanya diciptakan, ya, itu adalah dimiliki, dikuasai oleh Allah sebagai Rabb yang menciptakannya. Nah, seluruh ciptaan ini, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, wa kulla minha, dan seluruh dari makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, yutlaku, dimutlakkan, diberi nama alaihi, atasnya alamun, disebut alam. Jadi makhluk-makhluk itu juga disebut dengan alam. Maka kita mengenal ada alamul insu. Jadi ada yuqalu, dikatakan alamul insu. Ada alam manusia, wa alamul jin, dan alam jin, ila ghair dzalik, sampai selain itu. Nah, Jalalain juga menjelaskan mengapa ya di dalam ayat ini Allah menggunakan jamak mudzakkar salim untuk menjelaskan alam itu. Jadi kenapa Rabbil alamin, tadi alam itu adalah seluruh makhluk. Ma siwallah fahuwal alam. Selain Allah, dialah alam. Masiwal khaliq fahuwa makhluk. Selain pencipta, berarti yang diciptakan. Nah, Allah menggunakan alam dalam bentuk jama' ini, menggunakan jama' mudzakkar salim dengan tanda ya dan nun. Nah, oleh Jalalain dijelaskan di sini. Mengapa katanya Jalalain menggunakan ya dan nun? Ya, dalam menjelaskan atau dalam menyebutkan alam seperti itu. Jadi menggunakan alamin gitu ya, menggunakan ya dan nun. Ya, mengapa? Karena ini adalah dalam rangka penekanan wa ghalaba. Ya. Dan diprioritaskan, diutamakan, ditekankan fi jam'ihi, di dalam jamaknya, dalam jamak kalimat alam ini bil ya'i wan nuni, dengan ya dan nun. Jadi ghalaba diutamakan, diprioritaskan, diutamakan, diprioritaskan, ditekankan fi jam'ihi, dalam jamaknya al kalimat alam, mufradnya alam atau satuannya dalam bentuk mufradnya adalah alam, jamaknya adalah alamin. Kenapa dengan ya dan nun? Bil ya'i wan nuni, ini adalah untuk memprioritaskan ulil ilmi ala ghairihim. Untuk memprioritaskan makhluk-makhluk yang memiliki ilmu ala ghairihim, di atas selain mereka. Jadi sehingga diurutlah yang disebut dengan ciptaan alam itu, manusia, jin, malaikat, itu dianggap adalah makhluk-makhluk yang punya ilmu. Selain nanti ada makhluk-makhluk yang lainnya. Sehingga Allah menggunakan ya dan nun. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalimat alam yang kemudian jamaknya alamin itu diambil dari apa atau apa maknanya? Nah, Jalalain menjelaskan juga di dalam tafsir alhamdulillahirabbil alamin ini. Ya. Yaitu Jalalain menjelaskan wa huwa minal alamati. Jadi alam, kalimat alam itu wa huwa, dan dia, kalimat alam ini, minal alamati, dari kata alamat. Ya. Alamat itu kalau di dalam bahasa Arab artinya tanda. Ya, alamat itu tanda. Jadi alamatul ismi misalkan ya. Alamatul ismu, alamat tanda isim ada sekian. Kalau dalam hadis ada alamatul munafikin,
alamat orang-orang munafik salasun. Nah, alamat itu artinya tanda. Kenapa alam itu diambil dari kata alamat, dari kata tanda, minal alamati dari kata tanda, li'annahu, karena sungguhnya alam, alamatun. Karena alam itu adalah alamatun, tanda. Alam wujidihi atas eksistensi Allah. Jadi alam ini tanda wujudnya Allah, tanda eksisnya Allah. Karena tidak mungkin ada sesuatu ciptaan tanpa ada yang menciptakannya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin ada ciptaan tapi tidak ada yang menciptakannya. Maka kemudian ada keliru besar, ya, ada orang yang mengatakan bahwa ada dan tiadanya Allah, sempat rame ya di media sosial perdebatan pemahaman orang yang mengatakan ada tiadanya Allah. Secara ilmiah katanya itu sama saja. Nah, padahal tadi salah satu aspek ilmiah itu adalah rasionalitas. Bisa diterima secara rasio, secara rasionalitas, secara daya jangkau pikir kita, tidak mungkin ada sesuatu yang diciptakan kalau tidak ada penciptanya. Maka alam ini, ya, alam ini, semesta alam ini, alam semesta ini adalah alamat, adalah tanda. Tanda dari apa? Tanda ala mujidihi. Tanda dari eksisnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang bertanya, Allah ada gak? Ya jelas, pasti ada. Karena Allah adalah Al-Khaliq, pencipta. Tandanya ada Al-Khaliq adalah ada cipta.

Ar-Rahmanir-Rahim secara bahasa kita mengenal terjemahnya adalah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, banyak dalam berbagai tafsir yang lain kemudian dijelaskan makna Ar-Rahmanir-Rahim ini. Ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman al-ausa minar-Rahim, bahwa Ar-Rahman, kasih sayang Allah dalam bentuk Rahmaniyah itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Yang mengatakan Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah di dunia, sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah di akhirat. Ar-Rahman kasih sayang Allah yang diberikan kepada seluruh makhluknya, sedangkan Ar-Rahim hanya kasih sayang Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dalam tafsir Jalalain ini tidak dibahas pendapat-pendapat yang mengatakan mana makna kasih sayang yang lebih luas, apakah Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Tapi Jalalain justru memberikan penjelasan yang cukup sederhana tapi sangat mengena. Bagi kami yang mempelajari ini sangat mengena sekali. Ketika Jalalain membahas Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kemudian beliau hanya menjelaskan dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, maknanya adalah Aidzir Rahmah. Jadi Allah, Rabb semesta alam, dia punya sifat pengasih dan penyayang. Apa maksud sifat pengasih penyayang itu? Aidzir Rahmah. Tegasnya dia pemilik kasih sayang, pemilik rahmat, pemilik kasih sayang. Dan apa itu rahmah? Apa itu kasih sayang? Wahia dan rahmah itu adalah iradatul khairi. Rahmat itu adalah iradatul khair. Dia adalah kehendak baik li ahlihi kepada ahlinya. Nah, jadi Jalalain memberikan penjelasan yang cukup sederhana bagi kita semuanya tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan makna kasih sayang. Apa maksud kasih sayang? Apa maksud Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Jalalain menjelaskan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu dia adalah Dzirrahmah. Pemilik kasih sayang, pemilik cinta dan kasih sayang yang merupakan iradatul khair. Merupakan kehendak baik Allah li ahlihi bagi penerimanya, bagi ahlinya. Jadi di sini kita bisa kemudian mengambil pelajaran berharga bahwa Allah itu tidak pernah punya kehendak buruk bagi hamba-hambanya. Karena iradahnya Allah itu selalu khair. Kalau kita dalam pelajaran sifat 20 mungkin pernah belajar sifat Allah itu ada kudrat, ada iradah. Kudrat artinya maha kuasa. Maha kuasa untuk memberikan takdir kepada kita semuanya. Takdir, kudrat, kekuasaannya itu bisa memberikan takdir apapun kepada kita semuanya. Dan takdir itu bisa baik, bisa buruk. Maka dalam hadis Rasulullah SAW tentang iman, disebutkan iman itu, rukun iman yang terakhir itu adalah watu'minu bil qadari khairihi wasarrihi. Dan beriman kepada takdir dari Allah yang merupakan wujud kekuasaan Allah, khairihi yang baik, wasarihi dan buruk. Ya kalau takdir Allah itu bisa baik, bisa buruk. Tapi karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, iradahnya, kehendaknya Allah tidak pernah buruk. Jadi kehendak Allah bagi kita semuanya itu dalam takdir apapun. Ketika Allah memberikan kepada kita takdir baik, maka itu kehendaknya baik. Bahkan ketika Allah memberikan kepada kita takdir yang buruk sekalipun, kehendaknya adalah kehendak baik. Jadi Allah tidak pernah punya kehendak buruk kepada hambanya. Walaupun beliau atau Allah menakdirkan kepada kita semuanya kadang yang baik, kadang yang buruk. Contohnya, kita misalkan diberikan takdir yang baik, mendapatkan keberlimpahan harta rezeki yang luas dan sebagainya, takdir baik tuh. Dan Allah kemudian berkehendak baik dari rezeki yang luas itu. Atau kita dapat takdir yang buruk, kita misalkan sakit, ditimpa sakit, mendapatkan musibah berupa sakit yang sakitnya lumayan parah dan sebagainya. Apakah takdir buruk itu wujud dari kehendak Allah yang buruk? Enggak. Kehendak Allahnya iradatul khair tetap merupakan kehendak yang baik Allah itu.

Allah berkehendak baik dengan takdir sakit kita itu, dengan takdir buruk berupa sakit yang menimpa kita itu. Allah bisa jadi, bukan bisa jadi, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Orang siapa yang menerima kesakitan atau bahkan dia kemudian tertusuk oleh duri dan sebagainya lalu dia bersabar, maka itu jadi kafarat atas dosanya. Takdir buruknya itu kehendak Allah untuk memberikan kafarat dosa, penghapus dosa, atau peningkat derajat atau apapun. Kita kehilangan misalkan. Jadi yang kita kehilangan itu adalah memang sesuatu yang tidak baik bagi kita semuanya kalau kita mendapatkannya itu. Karena tadi Allah zat yang menciptakan kita tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan Allah berkehendak bahwa kita ini semuanya mendapatkan kebaikan. Al-khair dari Allah. Bahkan pada takdir yang buruk sekalipun. Sehingga yang menjadi bagian kita ini bukan dari takdirnya. Tapi bagaimana kita merespon terhadap takdir yang kita dapatkan ini. Karena senantiasa Allah. Nah, bagaimana supaya kita paham bahwa ada iradatul khair dari Allah bahkan pada kudratnya, pada takdirnya yang buruk sekalipun pada kita semuanya. Insyaallah setelah jeda ya kita akan sambung kembali di termin kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Yesterday, I go to library and borrow many books.
2: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
1: Tapi harusnya I went to the library ya.
2: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
3: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Jalalain Quran Surat Al-Fatihah yang tadi kita terputus sebelum jeda membahas ayat ketiga Surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi dijelaskan bahwa Jalalain menjelaskan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sebagai iradatul khair, aidzir rahmah, bahwa Allah zat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah zir rahmah, pemilik kasih sayang, yang kemudian kasih sayangnya itu berupa iradatul khair, kehendak baik dari Allah li ahlihi, bagi penerima-penerimanya. Jadi sekali lagi, wujud dari Rahman dan Rahim Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak baik bagi seluruh yang menerima kasih sayang Allah itu. Iradah Allah senantiasa baik, walaupun kudratnya Allah, kekuasaan Allah yang melahirkan takdir, itu bisa jadi takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita tinggal mengimani saja bahwa semuanya dari Allah, kita terima. Dan kita melihat apa dibalik dari seluruh takdir Allah yang diberikan. Dan tadi dengan satu pandangan, karena Allah sudah menyatakan Dia adalah Rabb semesta alam, Rabb kita semuanya, dan sifat dari Rabb itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti seluruh yang terjadi pada kita semuanya, bahkan yang ada di alam semesta ini, seluruhnya adalah wujud iradatul khairnya Allah, kehendak baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang perlu kita gali adalah bagaimana kita menemukan apa kehendak baik Allah dari setiap peristiwa yang menimpa kita semuanya. Ketika kita mendapatkan takdir baik, maka carilah kehendak baik Allah dari takdir baik tersebut. Ketika kita mendapatkan takdir buruk, maka sama juga, carilah kehendak Allah dari takdir buruk tersebut. Nah, sering kita kemudian menyebut dengan kita harus menemukan hikmahnya, mencari hikmahnya. Dan hikmah, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, orang yang mendapatkan hikmah dari Allah, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang mendapatkan, diberikan oleh Allah kepadanya, didatangkan kepadanya hikmah, maka فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, telah diberikan oleh Allah, diberikan berupa kebaikan yang banyak. Jadi wujud dari Allah memberikan kebaikan itu ya harus kita temukan dengan pandai memahami hikmah, maksud tujuan dari Allah menghadirkan takdir itu kepada kita. Apa kehendak baik Allah nih dari takdir yang kita alami? Tadi misalkan ketika kita sakit, maka pasti ini takdir baik dari Allah. Maka kita harus cari apa nih kehendak Allah, apa hikmahnya. Oh, ternyata bisa jadi kita harus banyak bermuhasabah diri, harus banyak berintrospeksi diri, harus banyak beristighfar, harus banyak memohon ampun kepada Allah, atau kita harus banyak bersedekah dan sebagainya. Itu jadi kebaikan. Maka bagi seorang mukmin, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seluruh apa yang terjadi pada dirinya adalah ajabalil mukminin. Amat menakjubkan urusan amrul mukminin, ajab amrul mukminin. Amat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman itu ketika menimpa kepada dirinya kebaikan, maka dia bersyukur. Ketika menimpa kepada dirinya keburukan, dia bersabar. Dan keduanya, syukur dan sabar itu adalah al-khair, kebaikan. Jadi itu yang perlu kita pahami. Dan itu didasari oleh ketika kita menerima, meyakini bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa berarti kita meyakini seluruh kehendak Allah itu adalah kehendak baik. Tidak ada satupun kehendak buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh mengatakan,
Ya Allah, kenapa saya teh meni begini hidup saya teh? Sudah jatuh, tertimpa tangga pula, gitu ya. Ketiban ember, kecemplung sumur, gitu ya. Masuk ke got, misalkan, gitu ya. Menginikannya seperti kalau dalam bahasa Sundanya mah sudah katurug katutuh lagi, gitu ya. Katurug katutuh. Meni terus-terusan saya teh. Nah itu dipastikan bukan Allah, kau teh mau apa atau ya Allah. Meni gini-gini amat saya teh. Kau teh benci sama saya, kau teh mau saya hancur, enggak. Allah kehendaknya dalam peristiwa apapun, dalam takdir apapun, kehendak Allah itu adalah kehendak baik. Maka temukan kehendak baik Allah itu dengan tadi pandai menggali hikmah dari setiap peristiwa. Karena orang yang diberikan hikmah oleh Allah, utia khairan katsira, wa may yu'tal hikmata faqad utia khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka kemudian dia mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Nah ini ya, kita akan lanjutkan kepada ayat berikutnya. Berarti tadi ayat pertama penjelasannya di ayat ketiga ini tentang Ar-Rahmanir-Rahim. Karena ayat pertama kan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahmanir-Rahim, itu dijelaskan di ayat ketiga ini. Ayat kedua tadi Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah dijelaskan. Ayat ketiga sudah dijelaskan Ar-Rahmanir-Rahim. Kita lanjut ke ayat keempat. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ya, apa makna Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin itu artinya penguasa hari atau pemilik dan penguasa hari pembalasan. Ada dua dalam qiraah, nanti dijelaskan juga di sini ya. Ada yang membacanya Maliki, Maliki itu dengan mim pendek, Maliki Yaumiddin itu berarti raja atau penguasa. Ada juga Maliki menggunakan panjang berarti pemilik seperti itu. Apa Yaumiddin? Ada ya, adalah ai al-jaza. Jadi ad-din itu maknanya al-jaza. Maknanya adalah pembalasan. Jadi kata ad-din dalam hal ini adalah al-jaza. Berarti Yaumiddin adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Ya. Wa huwa yaumul qiyamah, dan dia hari kiamat atau yaumul akhir. Jadi hari pembalasan ini, yaumul jaza ini bagian dari perjalanan yaumul akhir. Jadi kalau kita urut mungkin ya, yaumul akhir itu dimulai dari yaumul qiyamah, dari hari kiamat. Dari orang menyebutnya apa, doomsday gitu ya. Dari hancurnya alam semesta ini. Nah setelah kiamat itu bukan hari terakhir. Itu adalah pintu awal dari hari kehidupan dunia masuk kepada hari akhir. Terjadilah kiamat. Setelah kiamat nanti akan ada yaumul ba'ats. Ada hari kebangkitan, manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Sehingga kemudian setelah hari kebangkitan masuk kepada yaumul mahsyar, hari dikumpulkan di padang mahsyar seperti itu. Setelah itu kemudian akan ada yaumul hisab, hari perhitungan. Dihitung seluruh amal-amal kita semuanya. Dipisahkan mana amal baik, mana amal yang buruk seperti itu. Setelah yaumul hisab masuk kepada yaumul mizan, hari penimbangan, ditimbang. Nah, tadi hisab oleh Allah, Allah mengatakan wallahu sariul hisab, cepat hisab. Yaumul hisab cepat. Tidak banyak audit harus dipastikan ini melakukannya, sudah ada catatannya dari Allah dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Bahkan bisa jadi yang kita lakukan sepertinya di dunia kelihatan oleh orang lain adalah perbuatan yang baik, bisa jadi sebenarnya hitungannya perbuatan buruk. Sebaliknya bisa jadi orang melihatnya sepertinya ini perbuatan buruk, padahal bisa jadi adalah perbuatan baik. Setelah dihisab kemudian yaumul mizan masuk kepada hari penimbangan, ditimbang. Sebutkan dalam surah Al-Qari'ah, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isati radiyah, yang kemudian berat timbangan amalnya maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Sementara yang ringan timbangan amalnya maka dia akan amaman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini ya masuk ke mizan. Setelah itu melakukan melewati sirat dan kemudian masuk ke yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, yaumuddin diartikan yaumul jaza, hari pembalasan. Dimulai dari hari kiamat, gitu ya. Nah, itu pemirsa atau sahabat
MKFM Bandung. Insya Allah kita akan jeda kembali. Insya Allah setelah jeda ini kita akan sambung kembali di termin ketiga. Setelah tentunya setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indah.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah tentang tafsir Jalalain, terutama tadi kita sudah menjelaskan tentang makna Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala yang oleh Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahali dijelaskan dengan cukup singkat, tapi kemudian memiliki makna yang amat sangat dalam. Kita akan lanjutkan sedikit lagi ayat keempat surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Sudah disampaikan bahwa Maliki Yaumiddin artinya Allah pemilik, penguasa, ya Allah penguasa hari pembalasan. Ad-Din Yaumiddin artinya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, kenapa Allah kemudian memberikan, menghususkan dalam surah Al-Fatihah ini dengan Yaumiddin? Sebagaimana nanti dikhususkan dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Ya. Kenapa seperti itu? Padahal kan Allah tadi Rabbnya Rabb semesta alam, berarti Allah juga adalah Malik bagi semesta alam. Kenapa ada penghususan dalam hal ini adalah kepada Yaumiddin? Kepada hari pembalasan, Yaumiddin, kepada hari pembalasan. Nah, di tafsir jalan lain kemudian dijelaskan wa khussi bidzikri, dan kemudian Allah mengkhususkan bidzikri dengan menyebutkan Yaumiddin dalam kekuasaannya. Li'annahu, karena sungguhnya la mulku, tidak ada raja, tidak ada penguasa, zahiran, yang zahir, fihi, yang zahir fihi di dalam hari ini, li ahadin, bagi siapapun, bagi satupun, illa lillahi ta'ala, kecuali milik Allah ta'ala. Jadi di hari pembalasan nanti tidak ada penguasa, tidak ada raja, tidak ada penguasa yang zahir, yang bisa muncul, bisa mengatakan saya berkuasa. Kalau di dunia kan ada ya raja-raja yang mengaku berkuasa. Contoh misalkan Fir'aun, dia bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, Namrud, seperti itu. Atau mungkin di kehidupan sekarang gitu ya, ada yang merasa berkuasa, Donald Trump misalkan gitu ya, seperti itu. Nah, di hari pembalasan tidak ada. Di hari akhirat nanti tidak ada, bahkan nanti akan dipanggil oleh sok. Silakan, mana yang dulu ngaku penguasa teh, ngaku raja yang berkuasa teh? Sok. Ya. Silakan berdiri, silakan ngacung dan sebagainya. Semuanya tidak akan ada yang mampu mengatakan itu. Itu sebagaimana disebutkan bidalilin katanya ya, dengan dalil dalam Al-Qur'an, limanil mulkul yaum. Ya, di dalam Al-Qur'an ada Allah mengatakan limanil, dalam surat Ghafir kalau tidak salah, ya, limanil mulkul yaw, milik siapakah kerajaan, milik siapakah kekuasaan, al yaum pada hari ini, maksudnya di hari akhir. Maka semuanya tidak ada yang bisa membantah, semuanya akan menjawab lillahil wahidil qahhar, milik Allah lah satu-satunya, milik Allah lah sendirian kerajaan ini. Al-Wahid Al-Qahar, yang Maha Esa, Al-Wahid Al-Qahar dan Maha Perkasa. Jadi hanya milik Allah. Di dunia mah bisa ada orang yang ngaku-ngaku sebagai penguasa, sebagai raja yang punya kuasa, punya uang, punya kuasa kan gitu ya. Sampai dinyanyikan, andaiku seorang raja punya uang, punya kuasa. Nah, di dunia mah bisa. Di akhirat nanti tidak akan ada yang bisa ngaku saya berkuasa, enggak. Karena di akhirat itu lillahil wahidil qahar, satu-satunya kekuasaan hanya milik Allah. Nah, itu. Nah, kemudian ada tadi ya, di dalam pembahasan Al-Fatihah ini ada yang membacanya dengan panjang atau pendek, maliki. Kalau maliki berarti penguasa atau raja. Ada yang waman qoro'a, dan barang siapa yang membaca maliki dengan ma yang panjang, maliki yaumiddin. Jadi boleh dua-duanya ya. Jadi kalau nanti kita ada mendengar imam yang membaca
Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, jangan disalahin. Misalkan kita teriak di belakang Maliki, imamnya kekeh, Maliki Yaumiddin, kita masih teriak Maliki sampai kemudian Maliki atau Maliki imam gitu. Jangan, karena nanti kita akan batal sholatnya. Apalagi kalau yang di sampingnya bilang, eh kenapa kamu ngomong gitu, batal tahu. Jadi yang sampingnya bilang lagi, kamu juga kenapa ngomong, batal gitu ya. Yang di sampingnya lagi bilang, untung saya gak ngomong, jadi saya gak batal. Jadi batal semuanya. Jangan sampai seperti itu. Karena boleh dibaca dengan Maliki, mimnya pendek, Maliki atau Maliki. Nah kalau dibaca panjang, kalau tadi Maliki Yaumiddin, menggunakan mim yang pendek, artinya tadi penguasa raja di hari pembalasan. Kalau Maliki, pamaknahu, maka maknanya adalah Malikul Amr. Jadi pemilik urusan kullu seluruhnya fi yaumil kiamah, di hari kiamah. Itu kalau menggunakan maknya panjang artinya pemilik. Au atau huwa, dia menggunakan mak panjang itu adalah mausupun bidzalika daiman. Jadi dengan menggunakan mak panjang itu Maliki, maknya panjang artinya adalah mausufun, yang disifati, zat yang disifati bidzalika, dengan sifat tersebut, dengan sifat memiliki, menguasai, daiman secara terus menerus. Karena nanti ada dalam surat Ghafir gitu ya, kemudian Allah mengatakan ada Ghafirir Dzanbi wa Qabilit Taubi. Nah ketika Allah mengatakan Ghafir, seperti Ghafirir Dzanbi, kalimat Ghafirir Dzanbi atau Qabilit Taubi, ketika Gha-nya dipanjangkan, kalau Ghafiri berarti mengampuni, tapi kalau Ghafiri panjang, Ghafirir Dzanbi artinya daiman, terus menerus dia mengampuni dosa. Jadi berarti kalau menggunakan Maliki, berarti terus-menerus dia memiliki, terus-menerus dia menguasai, ya, hari pembalasan, menguasai manusia dan seterusnya, alam semesta bahkan lebih jauhnya. Tapi tadi kenapa Allah menghususkan Yaumiddin, tadi di awal sudah jelaskan, karena ini adalah untuk menunjukkan bahwa di hari akhir nanti tidak ada yang ngaku-ngaku jadi penguasa, ngaku-ngaku jadi raja, ngaku-ngaku menjadi pemilik sesuatu. Maka fasaha, maka menjadi sah, menjadi benarlah gitu ya, wuku'ihi, penempatannya sifatun, sifat lima arifatin sebagai sifat yang ma'rifat. Maka Maliki ini, Allah yang menjadi Maliki Yaumiddin ini gitu ya, ini adalah Maliki, ini adalah sifat yang bersifat ma'rifah. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya nakirah, ada namanya ma'rifah. Kalau nakirah artinya kalimat yang bersifat umum. Kalau ma'rifah artinya kalimat yang bersifat khusus. Jadi ini adalah khusus. Yang berhak berkuasa, yang berhak memiliki, yang berhak merajai kepada alam semesta dan nanti apalagi di hari kiamat, di hari pembalasan, itu hanyalah Allah. Ma'rifah hanya Allah saja. Khusus hanya Allah saja. Tidak umum. Kalau di dunia tadi ada orang yang ngaku-ngaku, walaupun nanti di dalam Al-Quran Allah menyebutnya bukan raja sebenarnya, dia adalah yu'tal apa tu'til mulka, atau apa yang diberikan kerajaan. Orang yang diberikan Allah biasanya menyebutkan dengan orang yang makanya di dalam surat apa Ali Imran itu kan kulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Nah, jadi Allah lah yang memberikan kerajaan. Atau di dalam ayat yang lain tentang Namrud disebutnya atahullahul mulk, yang Allah berikan kerajaan, bukan raja yang sebenarnya. Jadi ini adalah ma'rifah. Nah itu. Nah kita baru sampai ke ayat keempat surat Al-Fatihah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah ini. Tafsir Jalalain tadi, insya Allah ini tafsir yang paling sederhana dalam kitab tafsir yang disusun Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Ini pak ulama yang telah menyusunnya ini mudah-mudahan diberikan jariah kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang mempelajarinya juga mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna ana al-laili wa atrafin nahar. Waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan.
Wallahu a'lam bisawab, wallahu a'lam bimu'aradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud yang paling tepat dari seluruh tafsir Al-Quran ini. Ini adalah upaya saja memahami berdasarkan teks yang diajarkan, yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Saya yang menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni kekurangan atas kesalahan yang saya perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa taala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

Sahabat MQ, suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Setelah datangnya berita ini, para malaikat segera melaksanakan perintah Allah untuk mengambil tanah di muka bumi. Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan saripati tanah bumi yang ditugaskan kepada malaikat Izrail. Allah kemudian menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, diberi akal, tubuh dan jiwa. Allah pun melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama. Dikutip dari buku The Prophet, kisah hikmah 25 Nabi Allah, karya Nian Novianti. Saat ruh berada di mulut, Nabi Adam alaihi salam bersin sambil mengucapkan Alhamdulillah, yang berarti segala puji bagi Allah. Dan itulah ucapan pertama dari seorang Nabi Adam yang disambut oleh Allah dengan balasan Yarhamukallah, yang artinya rahmat Allah atasmu. Sahabat MQ, Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Untuk itu para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan padanya. Namun saat semua malaikat bersujud, salah satu makhluk Allah, yaitu iblis dari bangsa jin, menolak perintah itu karena merasa lebih baik dari manusia yang diciptakan dari tanah, sedangkan mereka diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga tempat asalnya. Nabi Adam alaihi salam pun berdiam dan hidup di surga selama beberapa waktu. Hingga suatu ketika, Nabi Adam merasa kesepian dan Allah pun menciptakan Hawa untuk menemaninya. Nabi Adam dan Hawa pun akhirnya menikah dan Allah mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan syarat agar mereka tidak mendekati pohon buah khuldi. Bertahun-tahun Nabi Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga setan yang masih penuh dengan kedengkian perlahan terus mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Tipu daya setan berhasil. Nabi Adam pada akhirnya memetik buah pohon tersebut dan memakannya bersama Hawa. Walaupun setelah itu, Nabi Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah karena melanggar perintah itu. Allah Ta'ala tetap mengeluarkan mereka dari surga dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi. Hukuman ini pun bertambah berat karena ternyata Nabi Adam dan Hawa diturunkan di bumi dalam tempat yang terpisah. Nabi Adam pertama kali menjejakkan kakinya di sebuah gunung yang kini disebut dengan Puncak Adam atau Al-Rohun. Tepatnya kini berada di wilayah Sri Lanka atau India. Sedangkan Hawa menjejakkan kakinya di bumi Arab.

Sahabat MQ, saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam meratapi kesalahannya. Mereka pun senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan bertaubat. Pada saat di bumi, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi ke tanah Arab. Seperti disebutkan kitab Ar-Ra'is Al-Majlis Karya At-Ta'alabi, dari hadis Ibnu Jarir yang menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Adam, aku memiliki tanah haram atau terhormat yang berhadapan dengan singgasanaku. Pergilah ke sana dan bangunlah sebuah rumah untukku di sana. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut sebagaimana halnya para malaikat. Dan di sanalah aku memperkenankan doamu." Dengan bimbingan malaikat, Nabi Adam pun memulai perjalanan dari Al-Rahun menuju ke Makkah. Kemudian malaikat juga membimbing Nabi Adam untuk melakukan manasik. Di jalur perjalanan itulah disebutkan bahwa akan hadir peradaban manusia yang besar nantinya. Setelah melalui perjalanan, keduanya pun akhirnya saling mendekat di Muzdalifah, lalu saling mengetahui dan saling mengenal di Arafah, dan akhirnya berkumpul di Jama'i. Tempat bertemunya Adam dan Hawa setelah terpisah puluhan tahun ini, sekarang dikenal sebagai Jabal Rahmah, yang berarti bukit atau gunung kasih sayang. Berkaitan tentang anak keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa, terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan. Seperti disebut oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam tarikhnya, Hawa melahirkan anak-anak keturunan Adam sebanyak 40 dengan 20 kali kehamilan. Hal ini pun sama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam tafsir Baghawi dan tafsir Al-Qurtubi. Ada juga yang mengatakan bahwa Hawa telah mengandung sebanyak 120 kali. Di setiap kehamilannya, ia melahirkan dua anak kembar laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa riwayat lainnya, menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 di antaranya lahir kembar, sedangkan satu orang tidak. Dalam beberapa tarikh disebutkan bahwa nama-nama anak laki-laki Nabi Adam di antaranya Abdullah, Kain, Qabil, Asud, Habil, Sif, Ayat, Balag, Al-Tati, Taubah, Darabi, Hadas, Yahus, Sandal, Barok, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uk, dan Nasar. Sedangkan anak-anak Nabi Adam yang perempuan tidak disebutkan namanya kecuali Iklima, Labuda, dan Hazura saja. Atas bimbingan malaikat pula, Nabi Adam kemudian belajar bercocok tanam dan hasilnya bisa dimakan oleh keluarganya. Mereka juga belajar untuk membuat pakaian dari kulit domba yang ditenun. Sahabat MQ, sebagai khalifah di bumi, Nabi Adam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang bertugas berdakwah di bumi. Oleh karenanya, Nabi Adam pun menyampaikan dakwah kepada istri dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, perjalanan dakwah beliau pun diisi dengan berbagai ujian. Salah satunya dihadapkan pada persoalan antara anaknya Qabil yang membunuh Habil. Allah kemudian kembali mengaruniakan Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syib, yang tumbuh menjadi anak cerdas dan berakhlak baik. Keturunan Syiblah yang kelak melahirkan Nabi Idris. Saat berusia 960 tahun, Nabi Adam jatuh sakit, hingga beliau wasiatkan sebuah pesan pada anaknya Syib untuk meneruskan dakwah Islam di bumi Allah. Malaikat kemudian mencabut nyawa Nabi Adam, memandikannya, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya.
terkait dengan dikebumikannya Nabi Adam, para ulama masih berselisih paham. Ada yang menyebutnya di India, Makkah, hingga di Jabal Abu Qubais Masyarik Al-Firdaus, Baitul Maqdis.

0: sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui oleh kita semua. Beliau lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat berhala untuk disembah di bawah seorang penguasa yang mengakui dirinya sebagai Tuhan bernama Raja Namrud. Pada sewaktu-waktu, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa akan ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Karena ketakutan, ia lalu membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu juga. Atas dasar inilah, Ibrahim kecil lahir dan diasingkan ke tengah hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke tengah masyarakat, kemudian melihat semua orang seperti gila pada berhala. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi berhala. Begitupun di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat berhala. Melihat semua ini, Nabi Ibrahim alaihi salam pun memulai dakwahnya. Langkah pertama yang beliau ambil adalah berdakwah kepada ayahnya,

Dengan penuh kesantunan, Nabi Ibrahim alaihissalam menemui ayahnya, lalu menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Beliau berucap, "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Al-Quran Surat Maryam ayat 43. Meskipun Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang sangat lembut, namun ayahnya Azar menolak ajakan tersebut dengan mentah-mentah. Azar pun tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah berhala hingga ajal menjemputnya.

Meskipun gagal mengajak ayahnya memeluk agama Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam beralih untuk mengajak semua orang untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan dalam menyembah berhala. Untuk itu, sebagai bekal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah pemikiran yang cerdas dan juga kritis. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Melihat keadaan kota yang sepi, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk masuk ke wilayah Namrud, kemudian menghancurkan berhala yang ada, kecuali satu berhala yang paling besar. Sebelum menghancurkannya, terlebih dahulu beliau meletakkan kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala kecil tadi di pangkuan berhala tersebut. Atas dakwah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala itu, membuat Raja Namrud sangat murka kepadanya. Ia segera memerintahkan salah satu pengikutnya untuk memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, karena hanya dialah satu-satunya yang berada di kota saat mereka pergi. Sang raja pun kemudian bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Dengan singkat Ibrahim pun menjawab, "Bukan." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud segera membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar jawabannya dengan tegas, Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud mulai tersadar dan terpikir, Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, juga bergerak. Dan hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakarnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu tersebut. Namun, Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Di saat mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sehingga membuat mereka semua terkejut. Sejak saat itulah, semua pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya karena dialah yang terbaik dalam mengatur segala urusan di muka bumi ini. Seram BMQ telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-85 Al-Buruj, gugusan bintang, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i dzaatil buruj.
3: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal yaumil mau'ud.
3: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wa syahidin wa mashhud.
3: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Utila ashabul ukhdud.
3: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dzatil waqud.
3: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum 'alaiha qu'ud.
3: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
3: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi maha mulia.
1: A'alul lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balilladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Lauh Mahfuz.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu, kami semua tidak akan mengenal-Mu, kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu. Ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah. Jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami' Allah maha mendengar. banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka samiu du'a Ali Imran 38, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah Maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. Pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang Dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini, yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajja, yang bermakna menuju. Kata hajja menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah, di tanah suci Mekah. Kata hajja juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-50, Qaf, 45 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Oh.

mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib.

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikitpun.

0: Dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: saja.
1: Sebagai rizki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
2: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rass wa Thamud.
1: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul.
2: Wa 'adun wa fir'aun wa ikhwan Lut.
1: Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
2: Wa ashabul aikati wa qaum Tubba, kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqa wa'id.
1: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

0: Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٍ.
0: Ingatlah, ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan, dan yang lain di sebelah kiri.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.

0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
1: Wa nufikha fis-sur. Dzalika yaumul wa'id.
0: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khairi mu'tadim murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai, itulah hari yang abadi.
1: Lahum ma yasha'un fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya.
1: Wa kam ahla

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai solat.
1: وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ.
0: Yaitu, pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami dapat kembali semua makhluk.
1: يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.
0: Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: نَحْ

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladziina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal 'alamin. Baik, alhamdulillah sahabat MKFM, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya Ivan Setiawan dari Baitul Quran berkesempatan untuk sama-sama ya, belajar ya, di Majelis Al-Quran ya, program yang tentunya kita tunggu-tunggu ya. Itu program yang selalu menjadi jalan untuk kita sama-sama memperbaiki bacaan ya, dan tentunya menjadi sarana untuk menghidupkan kembali tradisi membaca Al-Quran selepas maghrib dan membentuk tentunya harapannya bisa membentuk generasi Qurani ya, lewat dari kita dulu ya, mudah-mudahan nanti anak kita juga pun lihat ya, mudah-mudahan ini pun mengalir ya, keluarga kita setiap pada maghrib ini diisi dengan mengaji Al-Quran insyaallah, dan ini program ini pun menjadi wasilah mudah-mudahan ya, sarana buat kita untuk senantiasa terus ya membaca Al-Quran dan kemudian memperbaikinya insyaallah. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, insyaallah kita akan sama-sama bertilawah dari surat An-Nahl ya, ayat 11 insyaallah. Untuk itu silakan kepada sahabat MKFM ya, yang mau berinteraksi dengan kita ya, silakan bisa menghubungi lewat WA ya 0811-224-1027. Baik, di segmen pertama ini insyaallah saya akan membacakan terlebih dahulu ya, insyaallah nanti silakan di segmen berikutnya untuk disiapkan ya, disetorkan bacaannya. Mudah-mudahan di jalan kita sama-sama memperbaiki bacaan yang bisa lebih baik lagi insyaallah. Baik, izin dibacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
1: Begitu barangkali yang kita akan sama-sama ya bertilawah di surat Quran surat An-Nahl ayat 11 ya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa saling memperbaiki ya bacaan kita, mudah jadi jalan kita menjadi jalan menjadi wasilah ya menjaga keaslian Al-Quran. Karena beberapa ulama menyebutkan ada tiga hal ya manfaat kita mempelajari tajwid ya. Itu yang pertama adalah menjaga lidah dari lahan dari kesalahan ya dalam membaca Al-Quran. Tentunya ini merupakan manfaat yang paling utama ya, karena tujuan yang ingin dicapai dari tajwid itu adalah melafazkan kalimat Qur'aniyah dengan fasih di antaranya. Yang kedua itu menjaga keaslian Al-Quran. Ya ini mudah-mudahan yang senantiasa kita terus memperbaiki ya bertilawah dan memperbaiki terus-menerus ya, insyaallah menjadi jalan kita di antaranya terus serta untuk menjaga keaslian Al-Quran. Dan ketiga adalah mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Tentunya kalau bacaan kita baik benar, tentunya kita akan mendapatkan kesempurnaan pahala dari Allah insyaallah. Begitu barangkali pengantarnya ya, insyaallah nanti di segmen berikutnya kita akan sama-sama berinteraksi ya, sama-sama mengoreksi insyaallah ya. Jadi jangan kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran insyaallah. Baik, setelah ini kita akan sama-sama menyimak ya pesan-pesan berikut ini. Tetap di program kami Maghrib Mengaji, sejukkan hati dalam kalam ilahi.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Hey guys, yesterday I go to library and borrow many books.
4: Really? Buku apa aja yang kamu pinjam?
3: Tapi harusnya I went to the library ya.
4: Oh iya, thank you ya udah ingetin aku.
5: Di lingkungan yang positif, belajar jadi lebih percaya diri. Inilah budaya belajar di Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya. Berlokasi di Jalan Sancang nomor 4 Burangrang Lengkong, DIE Secondary Lodaya mengintegrasikan kurikulum nasional, kurikulum internasional Cambridge, dan ACT GAC, serta kurikulum khas Darul Hikam berbasis nilai-nilai Islam. Dengan English Positive Environment, siswa dibiasakan aktif berbahasa Inggris setiap hari tanpa takut salah, karena setiap proses belajar adalah langkah untuk berkembang. Didukung program tahfiz, karakter building, entrepreneurship, serta fasilitas belajar modern, DHIE Secondary Lodaya hadir untuk membentuk generasi yang beriman, berprestasi, dan siap menghadapi dunia global. Darul Hikam Integrative School Secondary Lodaya, root in faith, ready for the future, akhlak and achievement.
6: Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.
1: Baik, bismillah, alhamdulillah. Kembali di program kita, Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, alhamdulillah, di segmen kedua ini, ya kita akan sama-sama menyimak ya bacaan dari sahabat MQFM ya, masya Allah. Baik, silahkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wa nakhila wal a'nab. Wal a'nab wa min kulli thamarat. Inna fi

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketenuan Bu Bunda Ida ya, insyaallah. Baik, berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan punani di jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan naji wan nakhila wal a'nab wan nakhila wal a'nab wa min kullis samarat inna fi dhalika la ayatan li qaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketenuan Ibu ya, Bu Nani ya. Baik, berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Yumbitu lakum biizwaja wazzaituna wannahiyo wazzaituna wannahila wala'ana bawa minkulli samarot inna fi dhalika la ayatan li qaumin yatafakkarun. Mohon koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketenuan Ibu Yuyun ya, insyaallah. Baik, barangkali terakhir ya, silakan.
4: Surat ayat 11 ya. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa saling memperbaiki ya bacaan kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Salam Buntin di Cianjur, umur 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihijar awa jaituna wa najila wal anaba wa min kulli samarat inna fi dhalika layatin qaumi yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah. Hatur nuhun sami-sami Ibu Entin ya dari Cianjur. Baik, alhamdulillah. Baik, izin ya empat dulu barangkali ya yang akan dikoreksi. Alhamdulillah sudah cukup baik, lancar ya untuk keseluruhan ya. Namun ada beberapa koreksi barangkali yang perlu disampaikan ya. Pertama tadi di Bunda Ida ya, di Pengalengan. Secara keseluruhan sudah cukup baik Ibu. Tidak ada koreksi secara ini ya. Masih sedikit tadi di bagian zainya. Yumbitu lakum bihiz ya. Ya, ada di torfulisan ya. Hampir menyentuh ke ujung gigi bagian bawah ya. Za saya itu jadi dia punya sifat sopir ya. Wajah itu menyerupai apa? Lebah gitu ya. Bihizzaru'a. Dan kemudian ru'anya itu tebalkan. Bihizzaru'a wazzaituna. Itu barangkali ya di zainya. Untuk keseluruhan sudah cukup baik ya. Alhamdulillah Bu Bunda Ida. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya di Ibu Nani. Ya tadi ada beberapa barangkali Ibu. Ya mohon maaf tadi yang pertama di Wan Nakhil. Tadi pertama kurang pendek. Alhamdulillah diulang ya tadi ya. Ya dan betul memang di sana harus ditahan.

0: wana asqila. Tahan di sana ada nun bertasdid ya guna. Kemudian dugutani wa min kulis sa, di sana sa ibunya bukan sa. Sa itu adalah ujung lidah tertulisan itu menempel pada ujung gigi sini bagian atasnya. Sa bukan sa. Jadi wa min kulis samarut, bukan min wa min kulis samarut. Min kulis sa sa. Ya. Kemudian tadi juga di za-nya kurang ibunya. Inna fi za, bukan da, za, za. Ibu sama tadi dengan sa tadi. Dia satu makhraj. Sa sama za itu satu makhraj. Ya. Di ujung lidah, itu ke ujung gigi, bisa di bagian atas. Za. Kemudian, laylatal. Ya. Inna fi zalika la'ayatal. Ya. La'ayatal. Tadi terdengarnya ibu terlalu ditahan di sana. Ya. La'ayatal li kaum. Di sana jangan ditahan. Nah, itu di sana ada ibu gembira guna. Tak perlu ditahan. La ayatal li kaumi yatafakkar. Nah, itu barangkali untuk ibu Yani ya. Alhamdulillah bacaan sudah lancar ibu. Paling tadi aja beberapa poin ya yang harus diperbaiki. Kemudian dari ibu Yuyun ya. Tadi ibu Yuyun yang tadi yang terdengar di gunahnya ya, yumbitulakum, di sana ikhfa safawi kurang disempurnakan ya, yumbitulakum tahnya bihizzaru'a waz. Nah, tadi sama zainya. Kemudian di wal-a'naba, wal-a'naba. Nah, ini itu tadi terdengarnya kurang jelas ibunya yang ininya. Wal-a'naba. Tadi di gunahnya, di fasafawi tadi ya. Kemudian di zainya tadi, bihizzaru'a wal-zaituna. Kemudian wal-a'naba, wal-a'naba. Nah, itu barangkali untuk ibu Yuyun ya. Terakhir dari ibu Entin, Masya Allah ya. Alhamdulillah ibu, ini ada beberapa huruf yang ketukar ibu ya. Pertama ada tadi yang ada huruf yang kepanjangan, yum bitulakum, la-nya pendek di sana, bukan yum bitulakum, tapi la pendek ianya, yum bitulakum. Kemudian tadi ada huruf ya, mohon maaf ibu, di sana bukan jim ya, tapi kho di sana, di wan nakhila, wan nakhila, bukan wan najila. Titiknya di atas ya. Dakhul di sana wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dhalika la'ayatan liqaumi yatafakkarun. Begitu barangkali ya. Untin tadi diperhatikan lagi untuk huruf-huruf yang memang mirip ya titiknya, tapi bedanya ya, ada titik bawah, ada titik di atas. Itu berbeda tentunya ya, dan dalam Al-Qur'an satu huruf saja tertukar maka akan ngaruh kepada arti dan makna. Ya, makanya kita insya Allah untuk pembelajar ya insya Allah dimaafkan, tapi kalau sudah paham dengan itu harus ditinggalkan ya, karena satu huruf ketukar salah tidak akan arti dan makna akan berubah juga tentunya ya. Baik, alhamdulillah itu ya insya Allah di segmen kedua kita akan lanjutkan kembali insya Allah di segmen berikutnya ya. Kita sama-sama simak pesan-pesan berikut ini ya, tetap di program kita Maghrib Mengaji sejukkan hati dan kalam ilahi.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada
3: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
5: kok pas banget sih,
6: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
5: apa aku gak ikhlas ya.
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Kalimantan Selatan. Sungai lebih dari sekedar bagian dari pemandangan. Mereka adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Setiap hari, masyarakat mengandalkan sungai-sungai ini yang membelah desa-desa dan menghubungkannya. Selama Idul Adha, sungai-sungai ini menjadi saksi perjalanan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Mulai dari kurban, hewan kurban yang disembelih atas nama Allah, dengan tangan yang berdedikasi, memotong, menimbang, dan membungkus setiap potongan daging, satu persatu. Setiap paket disiapkan bukan hanya untuk didistribusikan, tetapi untuk membawa kebahagiaan bagi mereka yang telah menunggu. Perjalanan yang dimulai di bawah terik matahari. Beberapa jam, kami berlayar di sungai dengan perahu sungai tradisional, lalu lalang di air tenang, rumah-rumah kayu di tepi sungai, dan desa-desa jauh dari keramaian kota. Perjalanan ini bukan tentang seberapa jauh kita bepergian, tetapi tentang kepada siapa amanah kurban itu harus disampaikan. Beberapa daerah terpencil Kalimantan Selatan, kurban bukanlah makanan yang bisa dinikmati keluarga setiap tahun. Bagi banyak penduduk, Idul Adha ini adalah kesempatan langka untuk berbagi dan dinikmati anugerah bersama-sama masyarakat. Itulah sebabnya setiap paket yang kami bawa bukan hanya daging, tetapi membawa kebahagiaan, membawa perhatian, dan membawa pesan. Mereka tidak dilupakan, karena setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya mengandung harapan yang layak disampaikan. Setiap mil perjalanan ini adalah usaha untuk memastikan kebahagiaan mereka yang paling membutuhkan. Dari sungai-sungai Kalimantan Selatan, dari desa yang kami kunjungi, kami belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari hal besar. Kadang-kadang tiba dalam bentuk paket kurban sederhana, daging yang disampaikan dengan tulus dan bertanggung jawab, dan tercermin dalam senyum tulus yang menyambutnya.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MG, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Kita berjumpa kembali di program Maghrib Mengaji. Alhamdulillah, di segmen terakhir nih, barangkali ya, insyaallah kita akan menyimak ya beberapa orang barangkali yang akan kita koreksi insyaallah bacaannya. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salma dari ujung Berung. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yumbitu lakum bihizzar'a wa zaituna wa nakhila wal a'nab. Wanakhila wal a'na bawamin kulis samawot. Inna fi dhalika la ayata li qawmi yatafakkahun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah barakallahu. Baik, berikutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: fakarun qadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Bunda Halimah ya dari Cibuntut, Cibuntut. Baik, Alhamdulillah. Berada terakhir ya, Insya Allah. Baik, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang, 58 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Sadaqallahul Azim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Baik, tadi dari Nenek Salman, ya, luar biasa, Masya Allah. Tadi saya simak, Nek, tidak ada koreksi, ya, Masya Allah, sudah cukup baik bacanya, Nek. Alhamdulillah, ya. Ya, tentunya dengan keterbatasan, ya, untuk membaca, tapi tidak ada yang sekiranya yang perlu dikoreksi untuk saat ini, ya. Alhamdulillah, Nek Salman, ya. Dan tetap istiqomah, ya, Nek, ya. Luar biasa, ya. Kita ya, yang muda-muda harus lebih semangat ya dari Nenek Salman ini, Masya Allah. Nah, terdengar suaranya ya sudah ya, beberapa memang huruf yang disesuaikan dengan ibu yang bisa baca ya, Nenek Salman bisa baca ya. Tidak ada masalah ya, Alhamdulillah. Sejauhnya tidak ada yang perlu dikoreksi ya, Alhamdulillah cukup baik bacanya. Baik, berikutnya dari Bunda Halimah pun, Masya Allah ya. Dan sedikit tadi di ayat terakhir ya, ya, yang bagian terakhir, inna fi dzalika laayatal. Nah, tadi terdengar di sananya tertahan ya, tertahan tentunya di sana jadi tahan ya, karena di sana masuk ke idgham bila guna ya. Kita tahu idgham ada dua ya, ada idgham bi guna, ada idgham bila guna. Nah, di sini ada tanwin menghadap lam ya. Idgham bila guna ada dua hurufnya, lam sama ro. Nah, ketika menghadapi dua huruf ini maka pastikan tidak ditahan ya, ditahan ya, maka dilangsungkan ya. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Bunda Halimah ya, untuk yang ini sudah cukup baik bacaan, Masya Allah. Baik, berikutnya terakhir dari Ibu Eja ya, pemulihan, Masya Allah. Nah, Ibu sama Ibu ya, keseluruhan sudah cukup baik juga bacaannya. Tapi tadi saya terdengar di bagian ini Ibu Kenten, wa min kullis, di sana lamnya di atas dia ya, Bunda ya. Tadi terdengar kurang ditekan ya. Kurang ditasdidkan. Ya, tadi wa min kullis, tapi wa min kullis, wa min kullis samarat. Di sana dua tasdid, di lam sama sa-nya. Ya, hati-hati ya. Karena mungkin fokus ke sa, jadi yang lamnya kurang diperhatikan. Jadi wami, tadi terdengarnya wami kulis samarot, tapi wami kulis samarot. Baik, itu Masya Allah ya, keseluruhan alam cukup baik, alhamdulillah bacanya ya, dari awal juga tadi ya, ibu, bunda, ya nenek tadi yang sudah berpartisipasi dalam membaca ini, untuk keseluruhan sudah cukup baik bacanya, lancar ya. Mungkin tadi ada beberapa ketika ada gunahnya ya, yang harusnya tidak ditahan kayak idgham bila gunah tadi ya, maupun tadi tasdid maupun huruf tadi yang ketuker itu ya. Nah, silakan ini jadi bahan koreksi ya, jadi bahan nanti untuk kita tilawah ya. Ya, kita harus fokus ya, harus fokus, kita mengulang terus ya, tidak apa-apa ya. Kalau kita lupa, kita kurang fokus saat kita membaca, tetap kita akan membaca, mendapatkan pahalanya insyaallah. Jadi ya, tentunya ini satu ayat yang dibaca saat ini ya, tentunya bukan satu ayat saja, setelah ini ya, ayah bunda ya, sahabat MKFM silakan dilanjutkan kembali ya, syukur-syukur bisa ditarget misalkan ya, maghrib ke isya itu misalkan satu juz masalah atau 10 halaman ya, mudah-mudahan di jalan kita istiqomah dengan Al-Qur'an insyaallah. Misalnya tidak terasa sudah di penghujung acara di maghrib mengaji sesuaikan hati dengan kalam ilahi, tentunya ditunggu kembali ya di hari-hari berikutnya untuk kita sama-sama bertilawah, sama-sama kita memperbaiki bacaan ya, insyaallah itu jadi jalan kita jadi sahabat Quran, jadi ahlu Quran gitu ya. Baik, alhamdulillah, mohon maaf dari saya Iman Setiawan dari Betul Quran, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya, dan keadaan sehat walafiat ya, dengan semangat, dengan terus dengan Quran insyaallah. Kita akhiri bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakumullahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa, dan Allah janji mengabulkan doa, dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa, sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar. Allah menyuruh kita berdoa. Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar. Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100.000 tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

حمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

0: Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."
1: Ulaika alladzina nataqabbalu

mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya, dan setelahnya, dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran, dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Fasl.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Sadaqallahul Azim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam, standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman, cirinya bersih. Nah orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. 2, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi.
Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan, bukan berarti ini jelek, tapi ini harus segera diperbaiki. Tidak hanya rapi pakaian, bukan harus bagus tapi rapi. Rapi juga di dalam menyusun kata-kata. Orang yang rapi itu penampakannya akan jauh lebih indah. Kalau rapi itu akan lebih teliti orangnya itu. Tidak usah diperbudak kerapihan sehingga stres, tapi rapi. Karena orang-orang yang berantakan itu, maaf ya, orang yang tidak BR3T, mencerminkan apa coba? Orang yang hidupnya kotor, berantakan, tertib, lawannya apa? Kacau. Teratur, lawannya apa? Semrawut. Terpelihara, lawannya apa? Tak terurus. Mencerminkan apa kira-kira orang yang kotor, berantakan, seenaknya, tidak teratur, ya semrawut, tidak mau tertib, kemudian enggak keurus. Mencerminkan pemalas, malas gosok gigi, malas keramas, malas mandi, malas nyapu, malas beres-beres, pemalas. Makanya orang yang senang bersih-bersih itu rajin. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi dakwah kita, dan ladang kita menjadi khalifah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, aqimis saah hatta arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

membangun pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dimanapun Anda berada malam hari ini, kebersamaan kita dalam kajian pernikah yang kembali hadir pastinya buat sahabat MK setiap malam Ahad ya. Di malam hari ini alhamdulillah dapat membersamai Anda tentunya dalam kebersamaan ini bersama sahabat CR Irfan Nurfalah, 1,5 jam ke depan akan menemani Anda dengan sajian tema keutamaan pernikahan bagian 2. Masya Allah, dan tentunya menarik, sahabat MK ini akan menyambung pembahasan yang dimana makna dari pernikahan itu sendiri, sahabat MK. Nah, ini insya Allah kami akan mengundang dan mengajak sahabat MK buat bergabung, buat untuk juga berinteraksi pada malam hari ini, menyampaikan atensinya dalam berbincang soal keutamaan pernikahan. Sahabat MK boleh bertanya yang, kalau tadi lihat nih sedikit mungkin curhat ya sahabat MK. Oh tapi belum, kita undang dulu nih buat sahabat MK yang sedang menyimak ya malam hari ini. Anda boleh membersamai kami di line interaktifnya di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi pertanyaan yang ingin disampaikan ya malam hari ini. Khususnya bagi Anda sahabat MG para singgelilah nih ya. Mungkin sedikit curhat hari ini ya, sambil kita menantikan kebersamaan narasumber kita Kang Arif Rahman Lubis sahabat MG. Bukan curhat ya tepatnya, karena hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan sahabat siar ini ya, saya sendiri begitu untuk mengunjungi ya, bersilaturahim dengan sahabat saya yang juga hari ini merayakan pernikahan. Sebenarnya hari ini itu ada dua ya, begitu, sama-sama sahabat karib begitu, yang satu teman kampus kuliah, yang satu lagi ya teman kuliah kampus yang seangkatan, dan satu lagi ini teman kantor begitu. Cuman takdirnya belum bisa hadir dua-duanya ya. Belum bisa hadir salah satunya. Untuk yang sahabat karib dari kampus ini sangat menyayangkannya buat buat Hanif nih ya, saudara Hanif dan juga istri nih ya, barokallah, ikut mungkin mengucapkan dan turut berbahagia, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah begitu. Dan ya bisa dibilang ya tadi siang perjalanan menuju daerah Ciparai, daerah Pacet nih. Kalau nggak salah ada deh sahabat MK yang juga daerah Ciparai Pacet gitu ya. Dan tadi sudah silaturahim ke sana bahwa melancarkan pernikahan alhamdulillah lancar dan barokah, mudah-mudahan insyaallah buat saudara saya juga begitu. Nah, sahabat MK, seperjalanan ini melihat banyak sekali apa ya sebutannya? Janur kuning. Banyak sekali hajatan gitu, orang-orang yang melangsungkan pernikahan. Dan itu berarti sahabat MK, orang tidak semata-mata, orang tidak hanya sekedar mengadakan pernikahan itu untuk apa sih begitu? Apakah hanya untuk menghalalkan saja begitu? Atau apa nih kaitannya sahabat MK? Kalau misalnya kita menyimak atau melihat nih sahabat MK, makna dari keutamaan pernikahan, kalau misalnya kita masih ingat nih sahabat MK ya, di segmen lagi di pertemuan sebelumnya ya bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis, kita membahas bagaimana keutamaan pernikahan, di mana yang kita pahami bahwa menyempurnakan agama ya. Ini menurut Imam Al-Ghazali, ini agar apa? Agar kita terhindar dari maksiat. Baik kaum laki-laki, dari godaan terbesar adalah mata dan syahwat, sehingga bagi kaum laki-laki, sehingga dengan menikah ini menghindarkan dari maksiat begitu. Nah, ini berarti sahabat MK, baru makna dari menyempurnakan agama. Nah, kemudian sahabat MK, sebenarnya ada 3 poin yang kemarin sudah disampaikan oleh Kang Arif Rahman Lubis. Tapi sebelum itu kami undang ya, kalau misalnya sahabat MK juga mungkin hari ini ada yang sama begitu ya, menghadiri pernikahan atau juga menyambung dengan apa ya, mengantarkan begitu ya. Karena ada juga nih teman yang ke saudara ini, dia harus dua tempat begitu ya. Selain bertugas untuk mengantarkan, selain bertugas begitu ya, mengamankan peralatan begitu untuk pernikahan, ya ini juga ada sahabat juga yang dia harus pulang pergi begitu untuk mengantarkan saudaranya yang juga nikahan juga, mengantarkan ya hantaran begitu ya. Wah, luar biasa nih ya, barakallah ini. Dan ini maka sahabat MB bicara soal berarti banyak sekali, luar biasa sekali makna dari sebuah pernikahan. Jadi sahabat MB, kami akan mengundang Anda untuk bergabung, menyampaikan atensinya di kebersamaan ini di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang juga bisa Anda kirimkan pada malam hari ini. Nah, sambil menantikan, kami hadirkan juga polling buat sahabat MK. Nah, ini kalau misalnya bicara soal pernikahan, sahabat MK, hal apa yang paling Anda harapkan dari sebuah pernikahan? Kalau misalnya tadi kita berangan-angan nih, begitu ya, apalagi yang misalnya singgelilah, jomblo fisabilillah, yang saat ini sedang menyimak, ya, atau sedang beraktivitas, berkegiatan, tapi yang mudah-mudahan yang sedang menyimak ini, apalagi para singgelilah, begitu ya. Ini apa sih harapannya dari sebuah pernikahan? Kami hadirkan 5 pilihan polling buat sahabat MK pilih malam hari ini. Yang pertama, sahabat MK bisa memilih begitu ya, bisa bicara soal menjaga diri dan menyempurnakan agama. Ya, harapan adalah untuk menjaga diri dan untuk menyempurnakan agama. Ini di poin yang pertama. Nah, untuk di poin ketiga, di poin kedua, itu ada meraih ketenangan hati atau sakinah, ketenangan hati. Lalu berikutnya di poin ketiga, memiliki pasangan yang saling menguatkan dalam kebaikan. Ya, ini harapan dari ketika nanti misalnya dipertemukan dengan jodoh terbaiknya adalah ketika pasangannya ini saling menguatkan dalam kebaikan. Di poin keempat, bicara soal membangun keluarga dan generasi yang soleh. Nah, ini sahabat MP di poin keempat. Nah, di poin kelima, kami hadirkan juga pilihan polling tentang harapan dari sebuah pernikahan itu agar apa? Agar mendapat keberkahan hidup, dunia, dan akhirat. Nah, ini dari 5 polling ya yang kami hadirkan. Tapi boleh sahabat MP juga yang mungkin punya pendapat sendiri nih dari harapannya kalau misalnya menikah begitu ya. Kalau yang masih single, kalau yang sudah menikah juga harapannya apa nih begitu? Setelah menjalankan pernikahan mungkin sejauh ini, apa yang ingin juga dihadirkan? Apakah di 5 poin ini ada yang termasuk begitu ya? Misalnya soal menjaga diri dan menyempurnakan agama, kemudian meraih ketenangan hati sakinah, atau di poin ketiga memiliki pasangan yang saling menguatkan dalam kebaikan, di poin keempat membangun keluarga dan generasi yang soleh, dan di poin kelima mendapat keberkahan hidup, dunia, dan akhirat. Sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027 untuk pilihan polling malam hari ini. Dan silakan sahabat MK, insya Allah di malam hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Di malam hari ini kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Kang Arif sehat, Kang Arif?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Irfan. Kang Irfan bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Kang Arif. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, baik Kang Arif nih, kita jumpa lagi alhamdulillah di pekan ini. Kita mungkin menyambung makna keutamaan pernikahan di bagian kedua nih. Alhamdulillah tadi ngecek-ngecek dulu sambil ngecek tentang poin-poin yang makna dari tadi tentang keutamaan pernikahan ini. Kalau misalnya di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah ada 3 poin ya Kang Arif ya, yang disampaikan ya.
1: Iya.
0: Tentang menyempurnakan separuh agama, betul ya.
1: Ya.
0: Kemudian sunnah kembali ke kondisi fitrah kita begitu.
1: Nah, kita ya sunnah yang sesuai fitrah ya.
0: Oke. Okay. Nanti mungkin kalau salah bisa sambil dikoreksi ini boleh nih Kang Arif ya. Catatan saya. Kemudian ini juga pernikahan menjadi pembuka ladang pahala baik laki-laki maupun perempuan. Betul enggak nih?
1: Iya. Okay. Ya, betul. Nah, jadi ada 3 ya, menyempurnakan separuh agama, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai fitrah kemanusiawian kita, dan ladang pahala yang sangat banyak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Berarti 3 poin ini benar ya? Baik, alhamdulillah. Nah, berarti kita akan sambil menyambung ya, Kang Arief. Boleh mungkin sedikit di sesi pertamanya ini masih ada kesempatan mungkin untuk sekiranya untuk sesi 2 nih apa lagi nih begitu? Sebenarnya adalah keutamaan apa lagi untuk pernikahan? Karena banyak juga nih Kang Arief kalau saya lihat. Ya alhamdulillah tadi dapat kesempatan silaturahim ke teman yang nikah juga nih Kang Arief. Dan banyak sekali yang sedang mengadakan pernikahan di bulan Zulhijjah ini.
1: Oh, Masya Allah.
0: Nah, ini boleh mungkin nih Kang Arief di pembuka untuk segmen pertama ini, Mangga.
1: Ya, baik. Terima kasih Kang Irfan dan sahabat-sahabat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Hadana lihaza wa makunna linahtadiya. Laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbahagia ya sahabat-sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu, memberikan kita hidayah, menolong kita untuk bisa mengisi waktu kita dengan kebaikan. Salah satunya adalah dengan kita sama-sama belajar tentang hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu pernikahan kita. Baik kita yang sudah menikah, tentunya lagi apalagi bagi yang belum menikah, untuk sebagai bekal menuju pernikahannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada dirinya, maka dia pahamkan tentang ilmu agama yang akan menuntun kehidupannya. Nah, sahabat-sahabat, kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pernikahan yang baik bagi kita, maka salah satu tanda yang paling jelas menurut para ulama salafus saleh adalah Allah berikan pemahaman kepada kita. Ya, Allah berikan pemahaman kepada kita tentang seperti apa pernikahan yang disukai, seperti apa pernikahan yang dicontohkan, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari pemahaman tersebut muncul amal. Dari amal ditolong oleh Allah untuk kita konsisten dalam amal dan konsisten dalam perbaikan, maka muncul istiqomah. Dari istiqomah tadi, maka jadilah rumah tangga kita, insya Allah suaminya baik, istrinya baik, anak-anaknya baik. Nah, bermula semuanya dari pemahaman. Man yuridillahu bihi khairon yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah berikan pemahaman ilmu agama. Maka bagi kita yang sudah menikah juga sama nih, jadi pengingat bagi kita, kalau kita ingin memperbaiki rumah tangga kita, perbaiki juga ilmunya, perbaiki juga pemahamannya. Kadang bisa jadi terjadi hal-hal yang kurang pas dalam rumah tangga disebabkan karena suami istri belum pas dalam mempraktekkan ilmunya, dalam memahami tentang ilmunya. Nah, sahabat-sahabat, setelah dua pekan lalu ya, kita membahas apa yang jadi keutamaan pernikahan. Pernikahan itu adalah sarana menyempurnakan separuh agama. Pernikahan itu adalah sarana kita menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan fitrah kita. Dan pernikahan itu adalah ladang pahala yang sangat banyak. Maka pekan ini, malam hari ini, kita akan menambahkan yang selanjutnya, berarti poin keempat ya Kang Irfan ya. Poin yang keempat dari keutamaan pernikahan itu adalah kita insya Allah akan bisa meraih sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum azwaja an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan dari kalian, dari diri kalian, dari jenis kalian, azwaja, pasangan hidup kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian itu tentram, agar kalian itu sakinah dengannya. Kemudian apalagi, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan Allah memberikan kepada kalian rasa kasih, rasa cinta kasih dan kasih sayang. Nah, dari sini kita memahami bahwa salah satu kebaikan, keutamaan yang Allah ingin berikan kepada kita dari pernikahan kita adalah Allah ingin memberikan kepada kita dengan kita berpasangan sakinah, rasa tentram, kemudian mawaddah, rasa cinta kasih, kemudian rahmah, rasa kasih sayang. Nah, maka Kang Irfan dan sahabat-sahabat, baik yang sudah menikah atau belum menikah, ini menjadi salah satu hal yang ingin kita capai dari pernikahan kita. Kan Allah yang menjanjikan ya, Allah itu ingin dengan kalian menikah, dengan kalian punya ketertarikan kepada lawan jenis, kalian diberikan sakinah, kalian diberikan mawaddah, kalian diberikan rahmah. Nah, maka bagi kita yang sudah menikah, ini jadi catatan bagi kita. Sudah sekian tahun saya menikah, apakah sakinah itu semakin nyata dalam rumah tangga saya? Gitu. Apakah mawaddah itu semakin terasa? Apakah rahmah itu semakin hadir dalam rumah tangga saya? Yang belum menikah, ini juga menjadi salah satu hal yang ingin dicapai, gitu. Bagaimana sakinah, mawaddah, rahmah itu bisa menjadi hal yang ingin kita dapatkan. Nah, Kang Irfan dan sahabat-sahabat semua, gitu. Nikah itu kan ada ya. Menikah itu apakah untuk bahagia? Menikah itu belum tentu selalu bahagia. Kadang menikah itu ada aja masalahnya kan gitu ya. Tapi sejatinya menikah itu kalau kita niatkan karena Allah, kita ilmui, kita luruskan niat, kita berusaha sama-sama perbaiki, mau mengalah gitu ya, mau untuk belajar memperbaiki diri, tidak sombong dengan pasangan kita. Mudah-mudahan jadi cara Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman, sakinah. Nah, kita bahas sedikit ya, Kang Irfan ya. Sakinah ini gimana sih mendapatkan sakinah gitu ya? Berusaha meraih sakinah. Kan kita sering mendengarkan sakinah gitu. Nah, ini boleh ya saya tanya ke teman-teman nih, menurut teman-teman kita meraih sakinah itu gimana tuh dalam rumah tangga, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Kalau Kang Irfan memaknai sakinah itu gimana, Kang, dalam pernikahan itu?
0: Kalau makna sakinah itu apa ya? Jadi harmonis mungkin ya, kalau satu kalimat itu harmonis antar pasangan, atau mungkin kalau misalnya sudah ada anak mungkin juga komunikasinya baik, begitu kurang lebih.
2: Sakinah itu harmonis yang menghadirkan ketenangan ya. Jadi suasananya itu tentram, tenang, nyaman gitu ya. Sakinah itu adalah sebuah keadaan di mana hati kita itu semakin tenang. Yang kita dapatkan itu adalah ketenangan dengan kita berumah tangga. Nah, para ulama menyampaikan ketenangan itu bisa kita dapatkan, yang pertama, ketenangan dari sisi kebutuhan, karena kebutuhan terpenuhi. Ini mirip dengan yang menyempurnakan separuh agama. Kalau separuh agama kan menjauhkan dari maksiat ya. Yang dua pekan lalu. Nah, di sini ketenangan kita dapatkan dengan terpenuhinya kebutuhan kita. Jadi kita tenang. Laki-laki kebutuhan syahwatnya terpenuhi, perempuan, ini secara umum ya, perempuan kebutuhan akan perhatian, perlindungan, kemudian nafkah dan lainnya itu terpenuhi, satu. Yang kedua, umumnya, Kang Irfan, sakinah itu, ketenangan itu terjadi, didapatkan ketika kita mendapati pasangan hidup kita itu bisa untuk menjaga dirinya. Gitu. Bisa kalau bahasa kita sekarang mungkin bisa untuk setia ya. Bisa untuk setia.
0: Baik.
2: Gitu. Betapa banyak rumah tangga yang justru setelah nikah itu enggak sakinah lagi gitu, dirinya enggak tenang, Kang. Jadi kalau dulu nikah ya enggak apa-apa, tapi setelah nikah suaminya main futsal, deg-degan dia. Ini pulang kemana ini kan gitu ya. Enggak ada kabar, deg-degan. Jadi cintanya ada, kasihnya ada, cemburunya ada, dan itu baik-baik saja ya. Tapi sakinahnya itu hampir hilang gitu. Kenapa? Karena nggak percayaan. Kalau nggak percaya ya gimana caranya bisa tenang kan gitu ya. Dan ketenangan itu tentu bukan percaya buta ya. Ketenangan itu adalah

0: bahwa salah satu Allah, kebaikan dari Allah itu memberikan sakinah, kita mengikhtiarkan untuk sakinah gitu dengan pasangan kita. Kalau istri itu sakinah kalau suaminya memberikan kabar, memberikan WA ya, maka suaminya itu dengan rendah hati mencoba untuk memuliakan istrinya dengan memberikan kabar biar sakinah itu muncul gitu. Kalau si suami itu bisa sakinah dengan istri, misalnya mengelola keuangannya dengan rapi ya, ditulis, dicatat gitu ya, maka kesepakatan itu dipenuhi dan itu akan menghadirkan sakinah bagi si suami misalnya dari sisi pengelolaan keuangan. Jadi sahabat-sahabat, dengan kita memahami keutamaan pernikahan kita, keutamaan dari Allah salah satunya adalah sakinah, ketenangan, maka kita sebagai suami istri itu berproses gitu. Di tahun pertama mungkin apa yang meluap-luap itu rasa cinta kasih ya, romantis, harmonis gitu ya, rasa keintiman, harmonisnya gitu ya, seperti orang yang berpacaran. Tapi setelahnya kita perlu juga untuk terus sama-sama belajar, pasangan saya ini dapat sakinahnya ini gimana gitu, dapat tenangnya ini gimana. Saya juga perlu untuk belajar, diri kita juga perlu belajar, saya ini tenang, nyaman dengan kondisi rumah tangga kami yang seperti apa. Dan itu coba untuk dihadirkan, Kang, rasa sakinah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, sahabat-sahabat, mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta kasih yang sifatnya itu romantik, romantis gitu, Kang. Jadi kayak orang berpacaran ya, kalau versi kita menggampangkan, menjelaskan itu, cinta kasih yang sifatnya romantis. Nah, ini juga jadi pengingat nih bagi yang belum menikah, terutama termasuk kita yang sudah menikah, bahwa salah satu inginnya Allah itu adalah kita mendapatkan cinta kasih yang sifatnya romantis. Makanya dalam kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapati sisi-sisi romantis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Allah menginginkan salah satu keutamaan pernikahan kita adalah kita mendapati perasaan bahagia, nyaman dengan sisi romantis dengan istri atau suami kita. Makanya kita akan dapati contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lomba lari bersama istri, nonton hiburan anak-anak Habasyah, Sayyidah Aisyah itu nempelin pipinya ke pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menjadikan lutut beliau menjadi tangga bagi naiknya Sayyidah Sofiyah ke atas unta. Rasul ketika lagi itikaf disisiri kepalanya dari balik jendela, dari balik tirai di dalam bilik rumah beliau ada Sayyidah Aisyah yang menyisiri. Rasul senang disisi oleh istri beliau, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi mawaddah itu adalah cinta kasih yang berupa romantis. Dan ini sesuatu yang perlu kita ikhtiarkan. Kalau sudah nikah, Kang Irfan, kita ya, yang para suami ini perlu paham bahwa senyum kepada saudaramu itu kan sedekah ya. Tabassumuka fi wajhil akhika shadaqah. Senyum itu sedekah, zikir itu sedekah. Nah, menumbuhkan rasa cinta kasih dengan pasangan, khususnya dengan cara-cara yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, itu juga merupakan bagian dari kebaikan, dari amal soleh gitu. Karena kita mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk memanggil pasangan dengan panggilan sayang, itu juga merupakan bagian dari kebaikan, mengikuti sunnah Rasulullah. Dan yang terakhir adalah rohmah. Rohmah ini adalah bagaimana kita berkorban, kita berkasih sayang, kita menginginkan kebaikan pada pasangan diri kita. Mungkin seperti itu, Kang Irfan, sebagai pembukanya ya. Mangga.
1: Baik. Alhamdulillah, pembuka yang luar biasa ya, Kang Arif ya. Apalagi tadi makna sakinah ya, tadi yang dari sakinah ini ada 3 poin tadi ya, kurang lebih ya. Wujudnya tadi berikhtiar untuk saling menghargai ya tadi ya. Baik ya, menghargai betul, dan memuliakan. Wah, itu bahasanya ngena banget sih, Kang Arif ya. Nanti kita lebih detail lagi di segmen berikutnya insyaallah, sampai kita undang sahabat MK. Dan juga tadi mungkin sahabat MK boleh sekaligus nih di challenge sama Kang Arif ya. Makna sakinah apa nih kalau misalnya dari sahabat MK?
0: Iya, atau bagaimana bayangannya tentang mewujudkan sakinah ya dalam rumah tangga itu.
1: Betul. Baik, alhamdulillah. Nah, itu challenge dari Kang Arif nih, sahabat MK.
0: Boleh.
1: Baik. Alhamdulillah, silakan sahabat MK malam hari ini kebersamaan di kajian pranikah di semen pertama ini luar biasa.

Dan pastinya nih sahabat MQ boleh sekali untuk bergabung dan kami undang untuk membersamai di malam hari ini di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama usia di 0 usia sampaikan nama usia dan alamat Anda dan atensi Anda di malam hari ini. Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Yang insya Allah sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum misalnya kita jeda di kesempatan ini, kami juga mengajak untuk sahabat MQ bicara soal kebaikan. Kami mengundang sahabat MQ untuk bergabung dalam grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Salawat, di mana aktivitas sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan salawat bersama dengan Kang Arif Rahman Lubis. Dan ini gratis sahabat MQ dengan cara daftarkan ke WhatsApp 0857-2235-3099, 0857-2235-3099. Ketik nama spasi kota dan kirimkan ke nomor WhatsApp tersebut sahabat MQ. Kami nantikan kebersamaan Anda di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana sahabat MQ, tetap bersama kami di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
4: Iya, ya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
3: Masya Allah. Itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
6: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan malam hari ini masih dalam kajian pernikah yang membersamai Anda. Masuk ke segmen kedua kali ini, sahabat MI, kami undang Anda untuk bergabung dan membersamai di malam hari ini di 0811-224-1027. Anda boleh sampaikan nama, usia, dan alamat Anda. Juga boleh bergabung untuk pilihan polling malam hari ini, sahabat MK. Dalam kajian pernikah kali ini, kami sajikan 5 pilihan untuk Anda. Bicara soal harapan dari sebuah pernikahan, ini apa yang sahabat MK harapkan? Di poin pertama, kami hadirkan menjaga diri dan menyempurnakan agama. Di poin kedua, tentang meraih ketenangan hati atau sakinah. Di poin ketiga, ada memiliki pasangan yang saling menguatkan dalam kebaikan. Di poin keempat, ada membangun keluarga dan generasi yang solih. Dan di poin kelima, ada mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Silakan sahabat MQ boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Di pilihan polling boleh disampaikan di grup atau mungkin menyapa langsung. Serta mungkin sahabat MQ boleh bersamai dengan pertanyaan Anda berikut jawaban Anda. Challenge dari Kang Arif Rahman Lubis nih, sahabat MQ. Menurut sahabat MQ, bagaimana atau upaya apa yang Anda lakukan begitu untuk mendapatkan sakinah dari rumah tangga? Nah ini khususnya ya sahabat MQ, boleh disampaikan dan bersamai malam hari ini sambil kita sambung perbincangan kebersamaan kita dengan Kang Arif Rahman Lubis malam hari ini. Insya Allah yang akan kembali membersamai sahabat MQ dalam perbincangan kita keutamaan pernikahan. Nah di bagian kedua ini, insya Allah tadi sudah poin pertama nih sahabat MQ, bagaimana mendapatkan atau meraih sakinah, mawadah, dan rahmah begitu ya Kang Arif Rahman Lubis ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, nah ini tadi makna dari sakinah, mawaddah, dan rahmah ya, dalam meraihnya begitu ya Kang Arif ya. Nah kalau kemudian di poin berikutnya ini ada apa lagi Kang Arif begitu dari keutamaan?
1: Iya, ya, baik. Sedikit kita ulas kembali ya Kang ya. Tadi boleh, kita nih, di awal tadi sudah membahas tentang sakinah ya. Sakinah itu adalah ketenangan, ketentraman yang dan juga beberapa ikhtiarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mawaddah. Mawaddah itu adalah cinta kasih yang sifatnya romantis. Dan termasuk kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal romantis bersama dengan istri, mengungkapkan rasa cinta kepada istri, itu merupakan sebuah amal soleh, ya, merupakan sebuah kebaikan karena kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memanggil pasangan kita dengan panggilan sayang, kita mencium pipi istri kita, kita makan sepiring berdua ya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau minum dari bekas gelas pasangan kita gitu, atau kita melakukan perjalanan berdua bersama dengan pasangan kita, atau kita olahraga berdua dengan pasangan kita ya, kemudian tidur ya satu selimut, kemudian mandi berdua dan lain sebagainya, itu merupakan sisi-sisi mawaddah, sisi-sisi cinta kasih yang itu pun kita bisa lihat dari kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat-sahabat, terkadang kan gini ya, seorang laki-laki kita itu kalau ibadahnya merupakan ibadah yang ritual, tentu saja kita merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Kang Irfan. Kang Irfan kalau misalnya baca Quran satu hari 10 halaman dengan satu hari 2 juz, merasa lebih dekat dengan Allah di hari yang mana Kang? Hari yang 2 juz atau hari yang 10 halaman?
0: 2
1: secara umum.
0: Secara
1: 2 juz kan?
0: Dua
1: secara umum 2 juz ya, tentu saja ya. Karena okay, kita kalau makin banyak baca Quran, merasa makin taat kan gitu ya, makin baik ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kang Irfan satu malam itu misalnya sholat tahajudnya 3 rakaat saja dengan yang malam lain itu 11 rakaat, tentu umumnya merasa lebih baik ibadahnya, lebih baik amal solehnya ke hadapan Allah itu di akhir malam dengan yang 11 rakaat tadi kan ya, gitu. Nah, apakah kita kalau kita sudah menikah sebagai seorang suami atau istri, ketika kita berinteraksi romantis dengan pasangan kita, kita merasa itu juga merupakan bagian sarana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. atau tidak, iya kan, atau tidak.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Nah ini kan perlu jadi pengingat ya Kang ya, bahwa Allah ingin dari pernikahan kita ada mawaddah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dalam pernikahan beliau, rumah tangga beliau ada sisi-sisi romantisme. Ketika kita mengikuti apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, berarti kita tiba mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk mendapatkan mawaddah yang Allah janjikan, keutamaan pernikahan. Maka sejatinya ketika kita melakukan memanggil pasangan dengan panggilan sayang, gitu ya, berusaha untuk memuliakan pasangan kita, berusaha untuk romantis dengan pasangan kita, sejatinya kan itu merupakan bagian dari ketaatan. Itu merupakan sarana kita hatinya lebih bahagia karena merasa sedang dalam ketaatan. Tapi betapa banyak, Kang Irfan, nanti kalau sudah menikah ini jadi pengingat kita juga nih para suami. Betapa banyak suami yang kalau misalnya suami itu sedekah 1 juta untuk pembangunan masjid atau untuk anak yatim, hampir dipastikan dia merasa semakin taat kan?
0: Iya, betul.
1: Kang Irwan kalau sedekah 1 juta, sedekah 10 juta kan otomatis merasa itu bagian dari ketaatan kan?
0: Betul.
1: Tapi berapa banyak suami yang kalau kita ngeluarin uang nafkah untuk SPP anak kita, untuk uang nafkah untuk belanja dapur rumah tangga kita, kita merasa itu adalah bagian ketaatan yang bahkan lebih baik daripada sedekah tadi gitu.
0: Masya Allah.
1: Nah ini kan perlu untuk kita hadirkan ya pemaknaan tadi, ya, sehingga tadi kita akan mendapatkan bahagia dengan sakinah mawaddah rahmah karena kita memahami bahwa nafkah yang kita berikan termasuk rasa romantis, berusaha menunjukkan cinta kepada pasangan, cinta kasih yang tadi sifatnya romantis tadi, itu merupakan bagian dari ketaatan juga gitu. Itu merupakan bagian sarana kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Ya, cuma bedanya bentuk amal ibadahnya yang berbeda. Ya, bentuk ibadahnya yang sifatnya itu adalah ketaatannya dalam bentuk kita memuliakan pasangan hidup kita. Dan yang terakhir Kang Irfan adalah rohmah. Nah rohmah ini adalah kasih sayang. Yang kasih sayang ini kata sebagian ulama justru munculnya itu dari masa-masa sulit Kang Irfan.
0: Oke baik.
1: Nah kasih sayang ini baru muncul. Kalau mawaddah kan dari awal misalnya kaya terus Kang Irfan bisa dapat mawaddah. Ya traktir istri gitu kan dinner di tempat yang romantis gitu ya, ngasih hadiah dan lain sebagainya, itu kan dapat ya mawaddah ya. Kemudian tadi ya hal-hal yang romantis, panggilan sayang dan lain sebagainya, itu kan gak harus dalam posisi lapang atau sempit ya. Dalam posisi lapang terus juga muncul itu mawaddah. Bahkan cenderungnya mawaddah yang munculnya ketika lagi lapang. Tapi rohmah itu umumnya muncul ketika ada masa-masa sempit dalam rumah tangga kita. Karena mawaddah itu adalah kasih sayang yang sangat dalam yang muncul justru dari pengorbanan pasangan untuk diri kita. Nah justru Kang Irfan inilah kalau yang nanti sudah nikahnya 20 tahun, 30 tahun ya. Inilah nanti yang jadi core kekuatan dari rumah tangga tersebut, pasangan tersebut. Ya, kayak saya pernah dalam satu pertemuan Kang Irfan dan sahabat-sahabat yang usia pernikahannya itu sudah 25 tahun, 30 tahun ke atas. Ketika saya tanya, momen apa yang paling berkesan dan membuat sangat cinta, benar-benar, bukan sangat cinta ya, tumbuh benar rasa cintanya ya, kepada pasangan. Dan itu Kang, bukan momen ketika suaminya ngasih mawar, ngasih coklat, bukan. Ketika suaminya nraktir makan di tempat yang enak, romantis, bukan gitu ya. Ketika istrinya misalnya membelikan hadiah, bukan. Yang hampir semua mengatakan itu ketika usianya sudah 30 tahun pernikahan gitu ya Kang Irfan dan sahabat-sahabat adalah ketika suaminya secara nafkah sulit, istrinya tetap percaya, tetap mendukung gitu, tetap memuliakan suaminya. Atau kebalikannya, ketika posisi sulit, istrinya melihat suaminya itu tetap berjuang, lebih keras dalam berjuangnya untuk bisa memberikan nafkah yang baik. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingatan beliau tentang Sayyidah Khadijah yang menyebabkan selalu ada Khadijah dalam hati beliau, sampai beliau menyebutkan ini qad ruzik tuhubaha, sungguh aku diberikan cintanya, aku diberikan rizki dari Allah cintanya Khadijah. Khadijah itu bagi Rasul adalah rizki, salah satu rizki terbaik dari Allah. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ternyata adalah pengorbanan dari seorang istri di masa sulit suami. Dia yang pertama beriman di saat orang lain belum ada yang beriman. Dia yang membenarkan di saat orang lain mendustakan. Dia yang memberikan seluruh hartanya di saat orang-orang menahan hartanya dalam dakwahku. Dia yang memberikan aku keturunan di saat yang lain tidak memberikan aku keturunan. Jadi dari empat hal ini, itu kaitannya itu bukan terkait hal-hal yang sifatnya romantis tadi justru, tapi pengorbanan. Pengorbanan. Makanya Kang Irfan dan sahabat-sahabat yang belum nikah ya, jangan terlalu takut tuh dengan ujian dalam rumah tangga gitu. Hmm. Kita diuji dengan lapang, kita diuji dengan sempit. Sempit baik, lapang baik gitu. Yang saya rasakan dan yang saya pahami ya dari mempelajari. Jadi ada hal-hal ya dari sakinah mawaddah warahmah, ada hal-hal yang akan justru benar-benar kita dapatkan itu kekuatan ikatannya gitu, lemnya ya antara suami istri ketika masa sempit justru. Kita gak berdoa untuk masa sempit ya, tapi namanya hidup, betul, kadang lapang kadang sempit kan. Jangankan nikah ya, kita lagi jomblo juga kan hidup kita kan kayak gitu ya, kadang lapang kadang sempit ya. Tanggal 1 sampai 20 lapang kan, tanggal 21 sampai 30 ya agak lapang gitu ya, bukan sempit juga.
2: Iya betul.
1: Itu saja kan menggambarkan ya hidup kita ini kadang-kadang wah lapang, tanggal 1 mau lapang banget ya, kayak semuanya wah bisa nih, saya bayarin deh. Kalau bahasa bercanda-bercanda saya bayarin utang negara deh gitu. Lalu udah tanggal 20 udah wah udah mulai nih. Udah mulai agak pusing kan, 25 udah mulai mikir nih, menunya udah mulai benar-benar dipikirin nih gimana bisa hemat gitu kan. Puasanya gimana nih, buka puasa di masjid aja lah kayaknya gitu ya biar dapat dapat apa takjil bareng dari masjid. Nah, tapi balik lagi tadi teman-teman, sebenarnya dalam berumah tangga kadang-kadang kan nggak tahu ya Kang Irfan ada perasaan gitu nggak, dan teman-teman boleh ya nanti cerita ya. Kadang-kadang kan kita khawatir ya, gimana nih kalau saya dalam rumah tangga ternyata diuji dengan kesempitan rezeki ya, kalau laki-laki itu kan rezeki ya, kalau perempuan mungkin dengan kondisi rezeki atau apa ada konflik dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya lapang dan sempit itu ada kebaikan yang bisa kita ambil dari sana. Intinya kan gitu ya, hidup kita ini, kita gak bisa menjamin hidup kita lapang terus. Tapi kita juga tidak berharap hidup kita itu diuji dengan kesempitan. Tapi, kalaupun nanti ada masa tersebut, yakinlah teman-teman dalam berumah tangga itu, semua ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi itu yang saya coba untuk hadirkan ya, bahwa rohmah itu, Kang Irfan dan sahabat-sahabat, itu banyak munculnya justru ketika rumah tangga itu diujinya bukan dengan kelapangan tapi dengan kesempitan.
2: Baik, baik. Wah luar biasa. Jadi tadi betul ya, sebenarnya tadi agak sempat pingin disinggung lagi nih makna mawaddah dan rahmah, dan betul ternyata alhamdulillah nih Kang Arif juga sudah ya menyinggung nih gitu ya, ya makna mawaddah dan rahmah. Kalau tadi sakinah di satu sesi, dan memang takutnya nih mawaddah warahmah cuma segitu, ternyata memang wah lebih dalam lagi ternyata ya makna mawaddah dan rahmah ini ya. Kalau mawaddah itu masa-masa romantisme begitu ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk menciptakannya, tapi kalau misalnya rahmah yaitu dari ketika masa-masa sempit yang tidak tahu kapan terjadinya, tapi itu muncul rasa rahmah di situ begitu ya. Kengerip ya.
1: Oh iya.
2: Oke, okay, baik, baik. Alhamdulillah luar biasa nih, di segmen kedua sudah lebih dalam lagi begitu ya insyaallah. Tapi nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu Kang Arif ya untuk segmen berikutnya ya, nanti kita akan tanya jawab atau mungkin melengkapi pembahasan begitu, mungkin ada yang belum tersampaikan, nanti kita akan coba undang juga buat sahabat MK pastinya berinteraksi dan bertanya, silakan dapat dikirimkan di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia dan alamat Anda, atau pilih polling juga sahabat MK di malam hari ini bisa disampaikan lewat lain interaktif MK FM atau di grup sahabat MG. Dan kami mengundang juga buat sahabat MG untuk bergabung ke grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat, di mana aktivitas sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Dan ini gratis sahabat MG, silakan dengan daftarkan melalui WhatsApp ketik nama spasi kota, kirim ke 0857 2235 3099, 0857 2235 3099. Yang insya Allah kita akan sambung kembali di segmen berikutnya. Sahabat Abi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MKFM.

0: sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 102,7 MKFM Radio Inspirasi Keluarga Indonesia. Malam hari ini dalam kajian pernikah masih menemani Anda di segmen ketiga kali ini untuk membersamai dan juga berbincang, berdiskusi membersamai sahabat MK pertanyaan Anda seputar tema kita tentang pernikahan ya, keutamaan pernikahan. Ini boleh disampaikan di 0811-224-1027. Sahabat MK juga boleh untuk menyampaikan atensi pertanyaannya sambil kita undang sahabat MK buat bergabung ke grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan Selawat, di mana aktivitas sharing ilmu, kisah nyata serta motivasi seputar istighfar dan selawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Dan ini gratis sahabat MK, jadi silahkan daftarkan daftarkan diri Anda dan melalui WhatsApp. Ketik nama spasi kota, kirimkan ke 0857-2235 0857-2235-3099. Nah itu terlewat terakhirnya ya. 0857-2235-3099 sahabat MK, dengan mematikan nama spasi kota melalui WhatsApp. Ya, insya Allah sahabat MK dimanapun berada, sambil kita sapa atensi ataupun pertanyaan dari Anda yang sudah bergabung menyapa di malam hari ini, alhamdulillah. Bismillah, Kang Arif, mungkin kita sapa sahabat MK dari Bandung ini ya sepertinya ya. Hamba Allah yang tak menyebutkan namanya, Kang Arif mohon izin. Ini mohon izin bertanya sedikit di luar tema. Kang Arif, apakah boleh seorang kakak tiri dengan adik tiri berupa untuk saudara sambung begitu, ini menikah begitu, Kang Arif?
1: Ya, tentu tidak boleh ya, karena walaupun saudara tiri itu kan artinya satu ayah beda ibu atau satu ibu beda ayah ya. Kalau saudara kandung itu satu ibu, satu ayah. Berarti saudara-sedarah. Dan saudara-sedarah itu tentu tidak diperbolehkan, Kang Irfan.
0: Oke, jadi... Oh, karena... Meskipun itu berbeda begitu ya, Kang Arif ya? Tapi karena dari...
1: Kalau disebut saudara tiri kan berarti ayahnya sama. Atau ibunya sama ya.
0: Oh ya, baik-baik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Kang Arif. Lalu kemudian... pertanyaan juga kali ini dari sahabat kita, hamba Allah juga kali ini di Cileunyi. Mohon izin bertanya, Kang Arif, bagaimana caranya, ini nampaknya seorang ikhwan gitu. Bagaimana mendapatkan, upaya mendapatkan sakinah, sedangkan, untuk berkomunikasi dengan istri itu sulit katanya. Suka kalau misalnya mau diajak ngobrol deep talk mungkin begitu. Deep talk atau mungkin bicara ngobrol serius ini suka menolak atau bahkan jatuhnya malah suami yang dimarahin begitu kalau bahasanya. Kurang lebih seperti itu begitu, Kang Arif.
1: Iya, sahabat-sahabat, tentu nikah itu kita dengan pasangan artinya kita memang sudah bersiap ya. Kita ini setelah menikah cara menjalani kehidupan itu dengan satu tim gitu, dengan pasangan kita. Karena kalau sudah menikah berarti kita bertanggung jawab terhadap istri kita juga bersama gitu, berjuang bersama dengan kita, tidak lagi hidup sendiri-sendiri. Dan dalam proses kesadaran tersebut ya kita berusaha untuk bisa nyaman gitu kan, bisa komunikasi dengan baik dan seterusnya. Nah, ini tergantung ya. Kalau baru awal-awal bulan-bulan awal pernikahan, sejatinya itu wajar ada perbedaan ya, kemudian sulit untuk komunikasi dan seterusnya. Tapi yang penting tadi sebenarnya dalam rumah tangga, Kang Irfan, ketika kedua belah pihak itu rendah hati, mau sadar bahwa mereka ini memang amatir gitu. Dan memang sama-sama amatir kan, jadi suami, jadi istri, jadi ibu, jadi ayah kan gitu ya. Kita semua adalah orang yang amatir gitu. Mau sehebat apapun kita di luar sana sebagai suami, kita amatir, baru nikah. ya baru 1 tahun nikah, baru 2 tahun nikah, baru 3 tahun nikah, dan seterusnya. Istri juga amatir, jadi orang tua juga sama. Nah, rendah hati tersebut menyebabkan tadi kita mau untuk belajar. Belajar ilmunya, belajar memperbaiki dirinya, gitu. Nah, dan ini memang butuh dua-duanya, Kang. Jadi gak bisa salah satunya ya. Saya memahami bahwa dalam rumah tangga itu gak ada yang umumnya ya. Umumnya itu gak ada yang namanya iblis, gak ada yang namanya malaikat. Yang ada adalah dua orang manusia, Kang. Ada salah, ada benar, ya ada ego, ada emosi, dan seterusnya. Nah, intinya adalah bareng sama istri, ngobrol gitu ya. Nah, Akang yang bertanya adalah kowam. Nah, saya kembalikan lagi tuh, Akang adalah kowamnya, pemimpinnya. Gitu. Berarti ajak istri untuk musyawarah, gimana kita untuk memperbaiki komunikasi kita. Kok kita ngobrol kayaknya gak pernah nyambung gitu ya. Kalau kita ngobrol itu adanya marah-marah, adanya prasangka dan seterusnya. Maka cobalah untuk mulai memperbaiki hal tersebut. Apa yang dia senang dengan cara komunikasinya, mau yang seperti apa? Apa yang dia harapkan? Kita juga menyampaikan. Jangan langsung pembahasannya terkait dengan kritik ya. Jangan kamu harusnya gini, enggak. Tapi apa yang dia harapkan? Apa yang kita harapkan, kan gitu ya. Nanti cari titik temunya, mudah-mudahan, intinya gitu ya, perlahan-lahan nanti mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita tambahkan dalam komunikasi, insya Allah membaik. Seperti itu, Kang Irfan.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih, Kang Arif, dan ini juga sahabat kita yang sudah bertanya ya, hamba Allah, terima kasih yang sudah bergabung. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga dari sahabat kita ini, nampaknya orang tua begitu, Kang Arif, mau bertanya dari Ibu Siti di Dago, mohon izin bertanya, kalau melihat di situasi zaman sekarang gitu, banyak sekali anak muda yang takut menikah karena biaya dan tanggung jawab. Nah, ini baiknya bagaimana membimbing ataupun membina hal ini begitu, dalam pandangan ketakutan menikah begitu, Kang Arif.
1: Boleh diulangin, Kang? Tadi?
0: Oke. Pertanyaannya mungkin melihat situasional situasi anak zaman sekarang, banyak anak muda yang takut menikah karena masalah biaya dan tanggung jawab. Ini baiknya seperti apa untuk memberikan kesadaran ataupun memberikan pandangan yang baik tentang menikah begitu, Kang Arif?
1: Iya, tentu kita berada di posisi pertengahan ya, di mana seorang laki-laki ketika dia menikah, dia bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, gitu, menafkahi keluarganya. Dan di balik tanggung jawab ini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban itu untuk menafkahi, bukan memberikan kewajiban itu menjadi orang yang kaya atau orang yang mapan, gitu. Makanya dalam Islam itu, Kang Irfan dan sahabat-sahabat, ada istilahnya sekufu atau kafa'ah. Jadi tugas kita kalau sebagai suami itu, sebagai calon suami itu adalah memastikan bahwa kita itu mandiri. Kita ini bekerja atau berusaha atau berbisnis atau punya profesi ya, atau punya aktivitas yang menyebabkan kita itu punya kemampuan untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mandiri dan kita bisa menafkahi. Kalau itu sudah, tentu sesuai dengan kemampuan kita, Kang Irfan, gitu. Bukan kemampuan orang lain, gitu. Kemampuan kita UMR ya seperti itu. Tinggal nanti cari istri yang memang gaya hidupnya dan sanggup untuk nikah dengan yang seperti itu. Kemampuannya nanti 20 kali UMR juga, kalau keluarga istrinya kemampuan atau kebiasaannya 100 kali UMR, ya nggak bakal cukup juga, kan gitu ya. Intinya kan adalah kecukupan ya. Maka bagi kita laki-laki, fokusnya itu sebenarnya nggak usah fokus ke yang lain, fokus ke diri kita. Kita ada pekerjaan atau usaha atau bisnis atau profesi nggak, kita sudah bisa mandiri nggak minta ke orang tua. Nah, dalam kemandirian kita bisa kita sisihkan nggak untuk kita juga menafkahi pasangan hidup kita, gitu, Kang. Jadi fokus aja ke satu variabel, jangan terlalu banyak kita pikirkan. Nah, terus yang istri juga sama, calon istri juga sama, dia fokus ke variabel dia. Selama ini kan kalau perempuan berarti dinafkahi oleh orang tuanya ya, Kang ya. Maka ketika tadi ketika tadi orang tuanya itu memberikan nafkah tertentu, maka dia fokus dengan hal tersebut. Nah, ketika nanti ada yang laki-laki yang datang, nah tinggal dia lihat sekufu atau enggak. Kalau sekufu, insya Allah mudah. Tapi kalau misalnya dari calon suami di bawah kemampuan atau gaya hidup atau biasa pengeluaran nafkah di keluarganya dia, nah tinggal dia istiqoroh, dia pertimbangkan. Sanggup enggak dia untuk ngikutin standar dari suami. Seperti itu. Tadi Kang Irfan yang terkait dengan pertanyaan yang tadi ya, terkait dengan saudara tiri, tadi saya ulangin bahwa kan disebut tadi itu saudara sambung ya, jadi saudara, walaupun saudara tiri itu artinya masih satu ayah tapi beda tiri dengan beda ibu gitu ya. Jadi kalau seperti itu masih satu darah. Beda kalau misalnya saudara tirinya itu dia adalah bawaan dari ayah, di sana dia anaknya laki-lakinya si bapak ya. Dengan istri yang lain sudah meninggal. Kemudian ini si ibu punya anak dengan suaminya yang juga sudah meninggal. Kemudian mereka menikah. Ini kan berarti tidak sedarah ya?
0: Iya.
1: Seperti itu. Nah, tadi kan yang saya pahami tadi karena ada sedarahnya. Itu. Kalau tidak sedarah sebenarnya itu tidak mahram, tapi enggak umum saja ya, tidak umum.
0: Orang ini ya begitu jadinya.
1: Tidak umum dan terjadi, ya, gitu, tidak ya, umum terjadi gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau itu adalah anak si ibu dengan mantan suaminya yang meninggal, ini adalah anak si bapak dengan mantan istrinya, kemudian mereka menikah, itu sejatinya tidak ada hubungan darah. Ya tadi saya perlu luruskan juga ya, karena yang saya tekankan tadi ada hubungan darah tadi. Kalau ada hubungan darah berarti tidak. Mangga selanjutnya Kang Irfan silakan.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Kang Rif. Tadi penguatan ya untuk sahabat kita di Bandung yang sudah bertanya juga.
1: Walaupun itu sangat tidak umum ya.
0: Kayaknya banyak tapi umum di ini, dracin-dracin gitu.
1: Beda cerita. Dracin ya, bukan pakai syariah.
0: Beda cerita tapi Kang Rif.
1: Beda cerita ya.
0: Baik, alhamdulillah. Nah, kemudian dari... Nah ini juga menarik Kang Arif, dari sahabat kita nih. Mungkin bagaimana begitu Kang Arif, dari Ikhwan ini, Kang Sofi namanya. Kang Sofi di Cimahi mau bertanya, bagaimana ketika melihat media sosial ini sering bikin bikin orang membandingkan pasangan dengan kehidupan rumah tangga orang lain. Nah ini baiknya bagaimana nih Kang Arif gitu untuk dalam menyampaikan kepada pasangan begitu katanya Kang Arif.
1: Iya, kan sebenarnya kita diajarkan ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan dunia, maka lihatlah yang di bawahmu agar engkau bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirimu. Jadi kalau melihat di sosial media itu ya, kalau mau fair ya, lihat dua sisi Kang, gitu. Jadi ketika melihat istri orang lain misalnya jago masak, tapi lihat juga istri orang lain itu bisa jadi akhlaknya tidak sebaik istri si suami gitu ya, atau tidak sepenurut istri yang suami, atau tidak setaat istri yang suami, atau tidak sebaik mengelola keuangan dan lain sebagainya. Jadi yang mungkin di satu sisi pintar masak tapi boros misalnya Kang. Jadi paling minimal bisa adil seperti itu Kang gitu. Karena kalau ngelihat hanya sisi yang bagusnya saja tanpa memahami bahwa dia juga manusia. Kalau semuanya udah bagus kan ya bidadari itu ya. Kalau misalnya gitu ya. Kalau seperti yang di sosial media bagus-bagus semua gitu. Dari ujung-ujungnya apa? Pisah juga ternyata suaminya gak tahan. Atau pisah juga istrinya gak kuat. Berarti kalau bisa adil seperti itu, maka minimalnya bisa adil. Tapi kalau misalnya mau maksimal, ya gak usah kita pikirin tentang rumah tangga orang lain. Kalau hanya menyebabkan kita sulit bersyukur dengan rumah tangga kita. Melihat suami orang lain kok bisa ngasih hadiah jalan-jalan ke Lombok, ya bisa ngasih hadiah umroh setiap tahun, bisa jadi dan lain sebagainya. Ya tanpa melihat bahwa suaminya sejatinya sudah berusaha kerja keras gitu. Ya suami orang lain bisa jadi memang udah di dikasih warisan oleh orang tuanya itu 10 ruku gitu misalnya, atau di posisi orang dalam, dan ya intinya suami orang lain itu punya kondisinya sendiri gitu. Anda kan tinggal fokus dengan suami Anda. Kalau suami Anda, suami teteh-teteh, dia adalah orang yang taat, dia menjalankan syariat, menjalankan kewajibannya setidaknya kepada Allah, kemudian dia mau untuk kerja, mau memberikan nafkah, ya syukuri itu. Kenapa? Karena banyak loh di luar sana suami-suami yang punya harta tapi dia pelit, atau suami-suami yang memang pemalas gitu ya, pemalas ya, nggak mau kerja gitu, dijadikan istrinya sebagai tulang punggung. Jadi kalau suami itu dia taat, suami itu dia semangat kerja, cuma nggak seperti suami orang lain gitu ya, yang bisa ngasih hadiah tas dan lain sebagainya, ya berarti kalau suaminya udah semangat kerja tapi sedih, berarti tontonannya atau akun-akun yang di follow-nya yang salah, Kang, kalau udah seperti itu. Jadi nggak bisa mensyukuri apa hal yang sudah baik pada dirinya. Mungkin seperti itu, Kang.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih nih ya. Jadi kurangi scroll gitu.
1: Kurangi scroll atau di unfollow lah itu yang kalau misalnya bikin tidak bersyukur kepada istri atau suami ya.
0: Baik, alhamdulillah. Mungkin ini terakhir, Kang Arif, pertanyaan menarik juga ini dari sahabat kita. Ini nampaknya mau menikah juga nih, Kang Arif nih. Mohon doanya katanya dari ini, tapi nggak mau nyebut nama sahabat kita di Cimahi juga mau bertanya gitu, Kang Arif. Kalau kesepakatan mungkin dulu ya, kesepakatan dengan pasangan begitu, ingin nikah sederhana begitu, ingin nikah sederhana saja di KUA, dan juga tabungannya dulu pernah nabung bareng begitu dengan calon, dan tabungannya ini ingin dipakai untuk liburan sama-sama. Tapi ada tuntutan keluarga begitu, ingin mengadakan pernikahan yang walimahnya cukup yang mewah mungkin begitu, yang bisa dibilang kalau untuk sahabat kita ini mewah begitu. Nah ini baiknya seperti apa, Kang Arif, begitu untuk menyampaikan, atau mungkin ada hal lain yang mungkin, atau bagaimana penyampaiannya mungkin begitu, Kang Arif, untuk menyampaikan ke keluarga dengan niatan seperti ini begitu.
1: Ya tentu itu sebenarnya sesuatu yang baik ya. Jadi artinya kita lebih memikirkan hal-hal yang sifatnya persiapan-persiapan yang lain ya, walaupun tentu sebenarnya itu lebih ke preferensi ya, Kang ya. Jadi kan itu kan lebih ke preferensi ya, apakah uang misalnya punya uang 20 juta, 20 jutanya mau dibelikan ke makanan, dalam hal ini catering, dan kenyamanan si peserta gitu ya. Kalau ini kan kalau kita ngelihat dari sisi orang netral ya, Kang ya, kedua-duanya itu baik. 20 juta atau 30 jutanya mau dimanakan? Nyewa gedung yang ber-AC sehingga tamu itu nyaman, kan memuliakan tamu juga, Kang. Benar ya?
0: Benar, betul.
1: Dan memberikan makanan-makanan yang enak kepada tamu, itu kan memuliakan tamu. Atau 30 jutanya untuk umroh. Atau 30 jutanya untuk jalan-jalan ke New Zealand misalnya. Yang mana? Itu pilihan. Yang bisa memilih tentu yang punya uangnya, kan gitu ya. Jangan yang nggak punya uang memaksa untuk pilihannya. Tapi saya di sini ingin menghadirkan bahwa sejatinya dengan kita mengadakan walimah itu juga kebaikan gitu. Kita kan ngasih makan orang di hari berbahagia kita. Kan walimah itu nggak jauh-jauh ya, kecuali 30 juta, 20 jutanya hanya untuk rias, hanya untuk dokumentasi misalnya. Tapi kalau walimahnya itu biasanya paling banyak kan untuk makanan ya, biasanya ya, atau gedung gitu. Nah itu sebenarnya kan kita sedang memuliakan tamu kalau kita lihat dari sisi itunya. Tapi balik lagi, semuanya itu jadi baik kalau sesuai kemampuan. Jadi jelek kalau kita misalnya memuliakan tamu. Oh, Kang Irfan ada tetangganya mau menjamu teman-teman SMA-nya. Gitu kan, dia ngasih makan dan lain sebagainya, habis 10 juta tapi nggak punya uangnya, ngutang. Nah, itu salah itu kalau seperti itu ya kan, jadi di luar kemampuan. Maka yang jadi catatan itu sebenarnya kalau akhirnya dari teteh sama calon atau dari akang sama calon ya, calon pengantin itu beranggapan bahwa kalau boleh untuk mengeluarkan uang untuk memberikan makan atau juga menyewa gedung yang tanda petik tadi ya, walimah tadi nggak mau besar-besar, mangga untuk didiskusikan gitu, dicoba untuk bujuk orang tua. Ya walaupun pada ujungnya sebenarnya kita ada titik tengahnya gitu Kang Irfan ya, nggak bisa pada akhirnya kalau orang tua tahu misalnya ada rencana punya budget misalnya 15 juta. Semuanya gak dikeluarin, saya mau foto aja dan lain sebagainya. Tentu di hari pernikahan kita juga ingin orang tua kita bahagia juga kan ya. Betul. Ya setidaknya misalnya di rumah deh, undang misalnya 50 orang gitu ya. Keluarin budget 5 juta, kan seperti itu. Jadi ketemu win-win walaupun gak semuanya bisa mencapai yang diharapkan. Kalau yang diharapkan misalnya bisa ngundang 2.000, ya balikin lagi aja ya, 2.000 itu mau sampai kapan ya, uangnya adanya segini, yang nanggung kan kita, misalnya kecuali dibayarin sama orang tua, kalau itu beda lagi. Kalau orang tua bilang maunya 2.000, uangnya dari kami, ya udah tinggal ikut aja kan gitu ya. Tapi maunya 2.000 uangnya dari kalian, uangnya nggak ada gimana? Nah balik lagi seperti itu. Jadi kita dalam berumah tangga nanti teman-teman banyak sisi seperti itunya ya, kadang-kadang kita mengalah sedikit dari rencana kita ya, tapi kita mendapatkan kebaikan untuk semuanya. Jadi yang paling baik mungkin titik temunya itu dari sebagian yang sudah ditabung tadi ada dialokasikan ya, sebagian kecil aja untuk tetap bisa ada makan-makan lah, mungkin di rumah atau di kafe. Sekarang kan ada juga konsepnya gitu ya Kang ya, kafe gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu Kang Irfan.
0: Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Arief penjelasan ini ya, dan juga buat sahabat MK tadi, mudah-mudahan diberikan jawaban terbaiknya begitu ya untuk pelaksanaan ya tadi walimah dan perayaan nikah mungkin begitu. Alhamdulillah. Mungkin di akhir Kang Arief, di perjumpaan malam hari ini ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan ya, tidak terasa ternyata sudah sampai di segmen ketiga lagi begitu.
1: Iya, baik alhamdulillah. Sahabat-sahabat, jadi kita tadi sudah membahas ya satu tambahan ya, poin keempat ini ada beberapa poin lagi insyaallah dari keutamaan pernikahan, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberi dalam pernikahan kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita bahas tadi, ikhtiar-ikhtiar kita, kesadaran kita ya, kebahagiaan kita dalam rumah tangga kita menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sakinah, mawaddah dan rahmah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian sahabat MK bersama malam hari ini dengan Kang Arief Rahman Lubis. Ya luar biasa perbincangan bersama dengan Kang Arief soal pranikah nih sahabat MK tadi, bekalnya sebenarnya bukan hanya buat yang pranikah nih, yang sedang persiapan pernikahan juga nih, bahkan untuk yang sudah membangun rumah tangga pun nih, jadi pesannya ya bagaimana meraih sakinah, mawaddah, warahmah begitu ya insyaallah. Dan kami ucapkan terima kasih buat sahabat MK yang sudah menyimak malam hari ini dan sudah bergabung di beberapa atensi sudah masuk. Kita sapa juga yang sudah bergabung, ada Pak Hamid begitu yang sedang bergabung dan menyapa, terima kasih. Ada Pak Denny, Kang Denny maksudnya di Kebon Gendang, terima kasih sudah menyapa juga malam hari ini dengan pilihan polling 44-nya ya, bicara soal harapan dari sebuah pernikahan. Terima kasih. Ibu Yati di Balai Endah juga sama, poinnya lebih ke 1, 2, dan 3 ya kalau Ibu Yati. Alhamdulillah ya, soal menjaga diri, meraih ketenangan hati, sakinah, dan memiliki pasangan yang saling menguatkan dalam kebaikan. Alhamdulillah. Lalu ada Kang Rehan di ujung berung ya. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa juga malam hari ini. Sudah. Oke, terima kasih. Lalu tadi hamba Allah juga di Bandung yang sudah menyapa dengan pollingnya semuanya begitu. Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat MK yang sudah bergabung. Oh, ini juga Kang Mahadi juga ya, ikut menyapa malam hari ini. Poinnya polling 1, 2, dan 5. Oh iya, kita sekalian lihat polling ya di grup sahabat MK ini yang sudah bergabung. Kita sapa mungkin begitu ya. Ada Kang Mahadi, Ummu Afiyah, Pak Ratno, dan juga Ibu Pujasari di Cicadas. Alhamdulillah, terima kasih sudah membersamai di kesempatan ini dalam kajian pernikah begitu ya. Dan kita akan masuk ke segmen murotal pilihan sahabat MQ untuk malam hari ini. Kami sudah siapkan juga murotal pilihannya 3 untuk Anda. Pertama ada Quran Surat Ibrahim, kedua Quran Surat Al-Hijr, dan pilihan ketiga Quran Surat An-Nahl. Silakan pilih lewat polling ataupun juga menyapa langsung bersamai kami di 0811-224-1027. Kami akan kembali lepas jeda berikut ini, tetap bersama kami di Radio MKFM.
2: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di

0: Islamiyah. Disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.
1: Murotal pilihan Anda.

Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sabar FG di Brot. Di malam hari ini masih menemani Anda di kesempatan kita. Dan alhamdulillah, insya Allah, dan sudah kita simak ya. Kita doakan juga buat Kang Arif Rahman Lubis beserta dengan keluarga atas sajian ilmunya yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan jadi bekal yang bermanfaat, ilmu yang manfaat, yang barokah, yang mengalir selalu pahalanya jariah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akan masuk ke segmen murotal pilihan, sahabat MK. Kami undang Anda buat bergabung memilih murotal pilihannya malam hari ini. Yang pertama ada Quran Surat Ibrahim, pilihan pertama. Pilihan kedua ada Quran Surat Al-Hijr. Dan pilihan ketiga Quran Surat An-Nahl. Sampaikan pilihan murotalnya di 0811-224-1027. Yang insya Allah, sahabat MK, kita akan sapa Anda dengan sapaan murotalnya yang sudah dikirimkan. Diawali oleh Kang Mahadi di Cimenyan ya, yang memilih murotal pilihannya nomor 1. Alhamdulillah, di Quran Surat Ibrahim. Alhamdulillah sudah bergabung, terima kasih. Kemudian ada Kang Ibun di Kabupaten Bandung, murotal pilihannya nomor 3 ya, Quran Surat An-Nahl. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Lalu ada juga dengan Ibu Munaroh di Cileunyi ya, alhamdulillah. Dan juga pada kesempatan ini memilih murotal pilihannya nomor 1 begitu ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung dan menyapa di kebersamaan ini. Dan buat sahabat MK yang sudah bergabung, oh di polling ya, lupa nih, sudah ada yang memilih ya 3 suara untuk pilihan Quran Surat Ibrahim ya. Ibu Munaroh di Cileunyi, Mbah Soim di Gado Bangkong, dan Umu Afifah yang sudah bergabung. Alhamdulillah, terima kasih buat sahabat MK yang sudah bergabung dan menyapa malam hari ini kebersamaan kita dalam kajian pranikah yang akan menemani Anda insya Allah di Quran Surat Ibrahim sebagai murotal pilihan yang akan membersamai Anda. Kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Tidak terasa sahabat MK, saatnya kini sahabat Syed Irfan Nurfalah untuk pamit undur diri mengakhiri kebersamaan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan membersamai Anda dengan sajian ilmu dan perbincangan manfaat lainnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat sahabat MK dan menikmati murotal yang kami hadirkan malam hari ini menemani malam Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-14 Ibrahim 52 ayat

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhumah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MGFM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

يحزنون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, yang maha menatap, kami semua adalah ciptaan-Mu. Kami semua milik-Mu. Kami semua dalam genggaman-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu limpahi kami dengan ilmu. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang membuat kami hakul yakin pada-Mu. Ilmu yang membuat sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah untuk-Mu. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak Engkau sukai, dari amal yang tidak Engkau terima. Hanya Engkau yang kuasa memberi manfaat, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Suatu hari aku pernah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu mau minta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu mau minta pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah semata. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law istama'at 'ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, apabila umat, sekiranya umat ini berkumpul bersatu mau memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikannya kecuali, mereka tidak bisa melakukannya sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah tetapkan untukmu. Walau sama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik. Dan seandainya jika mereka berkumpul akan menimpakan satu bahaya kemudaratan kepadamu, tidak dapat melakukannya sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu.

0: jaga yang Allah perintahkan. Jaga keyakinan, jangan menduakan Allah. Allah suka sesuatu, lakukan. Udah gak usah ribet. Allah tahu semua bahaya yang akan menimpa kita. Tugas kita adalah menjaga. Menjaga Allah itu bukan menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Tapi menjaga keyakinan, menjaga perintah-perintah yang Allah sukai. Fokus saja ke sana. Kita bakal menghadapi banyak masalah dalam hidup yang kita paham, yang kita tidak paham, yang sederhana, yang sedang, yang berat, yang rumit. Fokus saja, lakukan apa yang Allah sukai. Fokus, jaga husnuzon kepada Allah. Jaga prasangka baik ke Allah. Jaga sholat, jaga sedekahnya, jaga baca Qur'annya, jaga zikirnya, jaga apa-apa yang Allah sukai. Fokus ke sana. Memang kita banyak masalah. Kita tidak dirancang menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruh menjaga perintah Allah, dan Allah yang menjaga kita. Jadi jangan ribet dengan masalah. Mau mikir apa tentang masalah kalau tidak dibimbing oleh Allah, ha? Kalau gak dikasih ilmunya, gak bisa. Gak dikasih ide, gak ngerti. Mikir abis-abisan. Kalau Allah tidak membimbing, pasti setan yang ngebimbing. Kemana aja pikiran jadi liar, jadi penuh kecemasan, kacau, galau, dan tidak selesai masalah. Tapi kalau kita banyak masalah, makin jaga apa yang Allah sukai. Udah janji Allah, semua masalah yang kita hadapi Allah sudah tahu, lebih tahu dari kita. Semua solusinya Allah yang pegang. Ihfazillah yahfaz. Ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah yang Allah perintahkan, yang Allah sukai. Jaga, jangan dekat-dekat yang Allah larang. Ini kita dapat nikmat, niscaya engkau dapati Allah di hadapanmu. Artinya keyakinan kita akan menjadi lebih ajeg karena kita yakin ada Allah. Ini lebih dahsyat kalau orang sudah yakin ada Allah yang maha dekat, ada Allah yang maha kuasa, yang selalu menatapnya, yang senantiasa mendengar, memperhatikan. Ini nikmat besar, dan hadirnya keyakinan itu dari kegigihan kita ihfazillah, menjaga yang Allah perintahkan. Jadi kita bisa yakin itu karena Allah yang menghujamkan yakin di hati kita. Hadiah bagi yang ihfazillah, menjaga yang Allah sukai. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Saya Abu Syauqi. Keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi ini, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kurang bersyukur.
0: Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga kembali membersamai ruang dengar Anda mengawali pagi hari ini sahabat MK, yang tentu Allah kembali hadirkan kepada kita sebuah kesempatan baru sahabat MK. Di hari ini dapat kita kembali menjalankan sebuah kehidupan, serta juga Allah menitipkan banyak hal kepada kita sahabat MK, yaitu nikmat-nikmat yang tak terhitung, yang tentu dengan nikmat yang dihadirkan kepada kita sahabat MK tentunya dapat menjadi langkah kita ataupun juga modal kita untuk memaksimalkan segala kesempatan yang hadir kepada diri kita sahabat MK. Yang tentu kesempatan memperbaiki diri, kesempatan untuk melakukan kebaikan, yang tentu di hari kemarin belum sempat kita maksimalkan, belum kita lakukan sahabat MK. Maka tentu di hari ini mari kita awali dengan menghadirkan niat-niat baik kita sahabat MK, dan juga mulai kembali memaksimalkan segala amal kebaikan yang dapat kita lakukan dan juga menebar kebaikan untuk sekeliling kita sahabat MK. Mari juga di kesempatan pagi hari ini kita awali kembali untuk kita membekali diri kita sahabat MK dengan ilmu, yang tentu sajian ilmu dapat hadir di manapun, salah satunya hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi sahabat MK, yang alhamdulillah kembali hadir di hari ini, hari Ahad tanggal 7 Juni 2026, ataupun juga bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah sahabat MK.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Insyaallah sahabat MK di pagi hari ini akan dibersamai sahabat siar Anda Bahri Alamsyah, yang tentunya di pagi hari ini akan kembali membersamai untuk kita bersama sahabat MK menyimak sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Yang tentunya di pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda yang sedang menyimak sahabat MK untuk juga ikut berbagi atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya sahabat MK, dan juga tentunya dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa. Boleh sahabat MK, Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp MKFM ataupun juga SMS di nomor 0811224 1027 sahabat MK, 0811224 1027 tentunya.
1: Semangatku pulih.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, kami sampaikan serta informasikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi kami di 102,7 MKFM Bandung sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami bagi Anda yang ada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Anda dapat menyimaknya dengan mengetikkan www.mkfmnetwork.com sahabat MK. Lalu juga melalui multiplatform kami, diantaranya melalui YouTube sahabat MK yang dapat juga Anda cari dan ketikkan terlebih dahulu MKFM Live Kajian. Selanjutnya juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfm Bandung sahabat MK. Ataupun juga dapat Anda mengunduh aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang Anda dapat cari dan juga ketikkan di App Store dengan mengetikkan MKFM sahabat MK. Di pagi hari ini juga terkhusus sahabat MK sajian program manajemen kolbu pagi hari ini disambungsiarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang tentunya juga turut serta menyambung siarkan sajian program MK pagi di kesempatan pagi hari ini. Di antaranya sahabat MK ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Debosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Hai Tuhanku.
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin juga turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Sesaat lagi juga kita akan terhubung sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di kesempatan pagi hari ini. Namun juga sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan sahabat MK dengan ikut ambil bagian di dalamnya tentunya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Teruskan perjuanganku, mehnahmu.
0: Selain itu juga sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.
1: Dan siksamu.
2: Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya, makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara, tingkat kemakrifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Ada 4 tingkatan seperti yang sudah kita bahas. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? 1. Zikrullah. Apakah ini Asmaul Husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Satu, apa yang pertama kita coba diam adalah diam dari membicarakan keburukan orang lain. Ghibah, fitnah, membuka aib, gosip, stop. Selesai bagi kita. Wah, katanya itu ditangkap, ya sudah. Kalau ada yang ditangkap tidak usah kita bahas, karena kita bukan KPK, bukan kejaksaan. Dan kita bahas juga tidak menyelesaikan masalah, kecuali kita ambil hikmah. Oh, kemarin dihormati, sekarang diborgol. Betapa mudahnya bagi Allah membulak-balik. Tidak ada yang tersembunyi. Sekolah tinggi-tinggi dalam dan luar negeri, ternyata kalau Allah mau melakukan sesuatu, terjadilah. Kalaupun mau membicarakan, jangan orangnya, tapi hikmahnya. Begitu, stop. Tapi ini jangan pakai tapi. Tapi namanya sama dengan gak usah. Banyak yang namanya sama. Stop. Diam dari bergosip, menceritakan kejelekan, kekurangan, kesalahan. Stop. Percayalah hadirin, jauh lebih tenang. Setiap perkataan kita bisa menghilangkan pahala kita kalau itu ghibah. Kalau benar ghibah, kalau tidak benar fitnah. Stop. Tidak ada gosip. Artis mau nikah dengan siapa? Itu udah jodohnya. dibahas juga tidak akan milih saudara ya. Dua, diam dari ucapan apapun yang menyakiti. Tidak ada lagi kata-kata yang melukai dari lisan kita. Menghina. Surat Al-Baqarah, surat Al-Hujurat ayat, tolong bacakan Ustaz. Al-Hujurat ayat 11-12. Ada?
3: Ya.
2: Silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina.
3: Ya ayyuhal. Bismillahirrahmanirrahim.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek, mengolok-olok, merendahkan kaum yang lain, karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Dengar ini hadirin, ini larangan. Mengejek itu merendahkan, mengolok-olok itu merendahkan. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang mengejeknya. Dan jangan pula satu perempuan mengejek perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang diejek, diolok-olok, direndahkan itu lebih baik daripada yang mengejeknya. Janganlah suka mencela dirimu sendiri. Kalau kita suka mencela orang lain, orang akan mencela kita. Berhentilah dari mencela orang. Dan jangan suka memanggil. Jangan memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk, apalagi dengan nama binatang. Tidak ada. Ini larangan dalam Al-Quran. Kita sibuk memanggil-manggil orang dengan nama-nama yang tidak baik. Tidak boleh. Rasulullah tidak melakukannya. Jangan mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Selanjutnya, Ustaz.

0: بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.
1: Wahai orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, su'udzon. Ini kepada orang beriman. Berbaik sangkalah sampai Allah memberikan bukti. Bagaimana kalau kita berbaik sangka, orang itu niat jelek? Allah tahu kita sedang berusaha mematuhi perintah Allah, dan Allah tahu yang kita baik sangkai itu orangnya akan tidak baik. Nanti Allah akan menjelaskannya. Karena tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Orang yang berniat menipu, memperdaya, licik kepada kita, Allah sudah tahu. Dan kalau kita melakukan yang Allah sukai, Allah yang melindungi kita. Jadi jangan takut ditipu orang. Nanti Allah akan memberikan informasi kepada kita lewat cara apa saja yang membuat kita tahu bahwa dia berbuat tidak baik. Enak hidup berbaik sangka tuh, hadirin. Dan lakukan ini bukan karena kebodohan, tapi karena niat mematuhi perintah Allah. Orang yang suka berburuk sangka disebut akzabul hadis, sedusta-dusta perkataan. Makanya orang yang su'udzon cenderung perkataannya itu sangat tidak baik. Walat tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek aib. Sudahlah, lebih baik kita tidak tahu kejelekan orang. Karena kalau tahu akan memakan waktu kita, memakan pikiran kita, memakan hati kita. Benar? Coba, ini kan banyak yang sebelahnya tidak tahu. Ini sebelah gini kan tidak tahu. Coba ketika tahu yang sebelah ini banyak hutang, pasti beda. Oh ini gitu. Apalagi lihat bajunya, oh ini pinjam dari mertua, misal. Gak enak, hadirin. Gak enak. Maka orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, kekurangan, aib, itu capek hidupnya. Kalau kita membiasakan diri menjaga hati, kalau tun ada sesuatu yang kita harus tahu, kita akan tahu. Karena yang membuka menutup adalah Allah. Misal, kita harus tahu nih, kita sudah jaga hati. Nah, orang ini membahayakan. Allah tahu semuanya. Dan nanti Allah buka informasi itu ke kita. Itulah sebabnya tidak usah sibuk membuka-buka HP orang lain. Pertama, itu HP-nya bukan punya kita. Yang kedua, kita tidak tahu passwordnya. Yang ketiga, kalau kita buka, kita bisa digaplok oleh ini. Sudahlah. Relax saja. Nanti kita akan tahu apa yang memang kita harus tahu. Karena Allah janji akan melindungi kita. Tanpa ingin tahu, kita akan tahu. Tapi, taunya kita akan jadi kebaikan. Dan jangan gibah. Jangan tertarik untuk menceritakan kejelekan orang. Mau apa? Kan? Orang gibah itu seperti ada saudara meninggal, kemudian mayatnya kita gigit-gigit, kita makan. Itu perumpamaan yang suka bergibah. Dan yang gibah itu yang bicara dan yang mendengar sama dosanya. Maka sudahlah. Maaf, capek-capekan. Buang waktu, ngotorin hati. Tidak akan bahagia. Apalagi yang kita harus diam. Diam dari yang tidak perlu, komentar-komentar seperti celetak-celetuk, iseng, ya. Diam. Setiap patah kata itu mayal tidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah kata pun kecuali ada malaikat yang mencatat. Qaf 18. Allah mendengar, malaikat mencatat setiap perkataan, pasti dihisab. Mau apa celetak-celetuk? celetak-celetuk itu ciri kurang iman. Cukup satu patah kata bisa membuat orang terluka. Luka di tangan bisa diobati cepat. Luka di hati bisa bertahun-tahun itu. Mau yakin ke Allah? Stop celetak-celetuk. Stop banyak komentar. Tidak usah segala dikomentari. Sepak bola kalau sudah nonton, ya sudah. Kan sudah nontonnya. Dikomentari juga sudah selesai. Harusnya pemain itu gak main. Tidak mungkin. Dia main barusan. Ini sebetulnya harusnya dua sama. Kata siapa? 5-0 hadir. Dah. Tidak usah segala dikomentari. Tidak usah mengomentari semua orang. Tidak usah mengomentari semua berita. Tidak usah mengomentari semua kejadian. Mau apa? Mau apa? Buang-buang waktu. Nambah-nambah dosa. Cep, diam. Jangan segala ditanya kalau tidak perlu. Juga jangan menjawab kalau tidak ada yang nanya. Han? Ini serius. Banyak yang ingin menjelaskan. Tidak perlu segala dijelaskan. Kalau ada kejadian, sudah selesai, ya sudah. Kecuali mau diambil hikmahnya. Apalagi, diam dalam berlebihan bicara. Hati-hati kalau sudah menceritakan diri. Cenderung pakai bohong. Ini saya, anak saya, perusahaan saya, prestasi saya, ini kekayaan saya. Saya pernah haji, waktu saya umroh, saya ngaji. Ketika ada saya dominan, percayalah, kita sedang sibuk cari kedudukan di hati orang yang kita ajak ngobrol. Itulah sebabnya cenderung plus bohong. Ditambah-tambah. Yang tidak ditambah tuh biasanya berat badan saja. Tapi selebihnya di upgrade. Pada waktu saya umroh yang kelima kali. Nah, lima ya. Kenapa lima? Pasti ingin dianggap sering. Hati-hati hadirin. Udahlah, berhentilah bicara tentang saya. Tidak perlu kita menjelaskan diri kita, jasa, kebaikan, prestasi, kedudukan, apa yang sudah kita lakukan, kalau itu akan berpeluang jadi dosa, akan jadi ujub. Ketika saya kuliah di Universitas Nigeria, misal ya, waktu anak saya selesai 30 juz, itu beda tempat, tapi beda hisabnya. Berhentilah hadirin menjelaskan diri berlebihan, ya, kecuali secukupnya yang aman. Bagaimana kalau kita disuruh memperkenalkan diri? Ya kenalkan saja diri, tapi tidak usah pakai bohong, tidak usah ditambah-tambah. Karena yang membulak-balik hati orang adalah Allah. Demikian pula hadirin, kalau kita misal ada orang yang berprasangka buruk kepada kita, perlukah kita menjelaskan? Jelaskan secukupnya, ya, supaya orang mengerti. Tapi kita tidak bisa menuntut orang lain percaya ke kita. Halo? Misal kita dituduh berbuat sesuatu dan kita tidak, tenang saja. Tidak usah pakai menjerit, tidak usah pakai menangis. Sampaikan fakta, karena yang paling penting kita menjelaskan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah orang yang kita jelaskan akan percaya ke kita? Belum tentu. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaskan dengan tenang, tidak, saya tidak berbuat seperti yang dituduhkan. Alhamdulillah faktanya ini ada rekaman CCTV. Bah, saya tidak percaya. Sudah, tenang saja. Kita yakin Allah tahu apa yang kita lakukan. Hanya waktu ini memang ujiannya sedang tidak dipercaya. Jelas, bapak-bapak? Kalau misalkan bapak-bapak ini dicurigai oleh istri punya yang lain, misalkan bapak punya yang baru ya, ya ngaku saja, ini memang saya beli sepasang dari tukang loak, begitulah ya, sepatu maksudnya. Kalau tidak ya tenang, bohong, tenang, ini ujian. Jelaskan baik-baik, tidak, alhamdulillah Allah jadi saksi, saya tidak melakukannya. Kalau kita jujur dan yakin Allah tahu, nada kita tenang. Terus istri mengatakan begini, bohong, itu ikuti.

sebenarnya. Saya tidak berbohong. Engkau lah yang bisa menjelaskan. Dah, istighfar saja. Ada waktunya. Enak hadirin. Tidak usah menjelaskan banyak hal tuh enak. Tidak usah segala dijelaskan kalau tidak ada yang memerlukan penjelasan. Jangan sibuk merasa berjasa, karena sebetulnya yang berbuat baik itu Allah, dan kita ini diuji dengan kebaikan yang bisa kita lakukan. Bagaimana caranya membangun pesantren ini? Aslinya kurang paham, karena pesantren ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kami-kami ini diciptakan, dilahirkan. Kami cuma diikut sertakan dalam takdir ini sebagai ujian. Kalau merasa penting, merasa berjasa, berarti tidak ada pahalanya. Sudahlah. Bagaimana dong kalau nanti AA dan teman-teman meninggal? Dikubur. Bagaimana Darut Tauhid? Ini milik Allah. Apakah kita harus menyiapkan? Siapkanlah sebagai amal soleh. Kita siapkan regenerasi, kita bangun sistem, tapi tidak boleh bersandar kepada persiapan, rencana, ikhtiar. Tetap bersandarnya ke pemilik segalanya. Siapa? Allah. Jadi semua perencanaan yang ada di sini adalah amal soleh saja. Yang menguasai adalah Allah. Diam dari apa lagi? Oh ya, jangan pakai bohong ya. Karena kita tidak pernah bisa membohongi siapapun. Begini maksudnya, kita tidak bisa berbohong ke Allah. Kalau orang sekarang percaya kepada kebohongan kita, bukan karena kita jago berbohong, karena Allah saja belum membuka gitu. Jelas, Pak? Lebih baik minta maaf daripada kenapa minta izin hadirin. Istighfar. Lebih baik minta maaf daripada berbohong, betul ya? Astagfirullahaladzim. Istighfar. Jadi kalau kita berbohong terus orang percaya, sebetulnya itu bukan masalah kita jago bohong, tapi Allah saja belum membuka. Mau sehebat apapun berbohong, kalau dibuka ya kebuka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi semua yang koruptor-koruptor itu kalau belum ditangkap bukan karena jagoan, karena belum saja. Kalau sudah waktunya dibuka, ya kebuka. Walaupun punya relasi, punya enggak ada yang bisa menghalang. Kalau Allah mau membuka, akan kebuka. Makanya enggak usah capek-capek berbohong. Kenapa orang berbohong? Karena lebih sibuk dengan cari kedudukan di hati orang. Tapi kalau saya jujur, nanti saya enggak dapat kerjaan. Allah nanti ngasih tempat kerja yang pas dengan kejujuran kita. Mau ngapain kita memaksakan diri diterima dengan berbohong? Kita akan stres. Benar? Kalau kita jujur, kira-kira dagang laku tidak? Tuh kan gak ada yang jawab. Ragu berarti ya. Kalau memang diminta jujur, berkata yang jujur. Tapi apa yang ditutupi oleh Allah, jangan dibuka. Misal ikhwan akan menikah dengan akhwat, terus jujur menceritakan dosa dari balik. Siapa yang nyuruh? Tidak boleh. Apa yang ditutupi Allah tidak usah dibuka. Itu jadi kufur. Tinggal tobat saja. Juga tidak usah segala ditanya. Siapa aja pacarmu? Itu juga rumit ya. Jangan pakai bohong. Apa yang kita katakan, mohon digarisbawahi, perkataan kita itu harus bisa dipegang. Kalau kita mengatakan insya Allah saya datang, maka yang menggagalkan datang ke sana adalah cuma memang Allah tidak menghendaki. Pastikan perkataan kita ini

0: bisa dipegang. Kita lihat di dunia ini ada orang pemimpin yang perkataannya tidak bisa dipegang. Orang Islam, perkataan kita harus bisa dipegang. Hindari diam dari perdebatan yang tidak perlu. Sudah. Debat itu kalau tidak ada manfaatnya, diam lebih utama. Emang bisa selesai dengan perdebatan emosional? Tidak. Selesainya itu justru dengan salah satu diantaranya tidak berdebat. Dah. Karena kalau debat itu bukan mencari kebenaran pada umumnya, mencari pembenaran, mencari kemenangan diri. Kalau untuk urusan remeh-temeh, katanya Donald Trump itu diare. Aduh, mau apa ngebahas diare orang lain ini kan? Enggak, muntaber. Aduh, buang-buang waktu. Sudahlah. Jelas tadi sih. Misal istri membelikan kaos kaki pink. Ah, sudahlah. Kan sebagian di dalam sepatu, sebagian ketutup celana, udah beres, betul. Enggak usah diperdebatkan. Kalau udah urusan dunia cetek uang, enggak usah terlalu banyak debat lah, ya. Hanya dunia. Besok lusa ada lagi, ada lagi. Diam dari keluhan yang tidak perlu. Udah enggak usah banyak mengeluh. Duduh, capek euy. Emang hilang capeknya? Enggak, dan orang jadi enek. Udah, tahan. Enggak usah cerita penderitaan kita kecuali kepada ahlinya yang bisa jadi solusi. Ini mah datang macet, macet. Siapa yang nanya? Saudara kan udah sampai, betul kan? Mau ngapain cerita macet? Dan maaf ya, juga suka ada yang nanya. Gimana, ah? Tadi di jalan macet enggak? Mau apa ditanya? Itu kan jadi nyusahin saya. Bayangkan dari mau ceramah misalkan ke Bekasi, itu kan lama di jalan. Terus ditanya, saya tidak mengatakan ini buruk ya, cuma kalau bisa enggak usahlah pakai nanya macet. Kan jadi harus mengingat-ingat 2 jam perjalanan. Yang penting sudah nyampe ceramah dah. Gimana ah, macet tidak perjalanan? Terus kata yang sebelahnya, hei jangan nanya, berdebat mereka. Jangan mengeluhkan takdir. Orang yang suka curhat di medsos, ciri-ciri tidak ridho ke takdir. Tenang saja hadirin. Ngeri sekali, kemarin sempat membaca ada yang curhat di sebuah medsos tentang suaminya. Pakai perkataan yang kasar. Anjir. Suami, waduh. Terus dijawab, makanya lu beruntung jomblo. Kawin itu bikin sengsara. Cerita sama kayak laki gue. Gak boleh itu menghinakan diri sendiri. Kalau bisa sembunyikan penderitaan kita seperti menyembunyikan aib. Kecuali kita bicara untuk cari solusi dan kepada ahlinya. Nah, Allah sudah mengukur kok semua masalah kita. Jangan rewel. Diam dari bercanda berlebihan. Kalau terlalu banyak bercanda, cenderung lupa ke Allah. Apalagi kalau sudah lucu, itu cenderung ingin melucu terus. Memang ada yang dia berusaha melucu dan tidak ada yang ketawa. Ini aman. Hanya dia sendiri yang ketawa. Tuh kan lucu. Astagfirullah. Saya termasuk yang punya bakat lucu, hadirin. Jadi untuk menahan diri itu luar biasa. Nah, beruntunglah yang kurang lucu ya. Bagi yang punya ide melucu itu apapun bisa jadi bahan lucu. Bahayanya apa? Ada bohong. Karena untuk melucu itu cenderung ditambah-tambah. Ada nyakitin orang, menghina. Dan kalau sudah terlalu sering tertawa, hati jadi lupa ke Allah. Keras. Satu lagi, orang yang terbiasa lucu, terus-menerus lucu, akan hilang wibawanya. Jadi, orang bertemu dengan orang tersebut hanya mau hiburan saja. Dan lucu itu, berapa banyak yang bodor stres, betul ya? Dia melucu, orang lain tertawa, padahal dirinya stres. Rasulullah juga ada bergurau sedikit, pasti benar, tidak pakai bohong dan manfaat. Kurangi terlalu banyak gurauan, terlalu banyak melucu, dan sibuk dengan senda gurau. Kapan lagi kita diam? Diam saat jengkel. Baca WA enggak enak, diam. Ada orang menghina kita, diam. Diam ketika tersinggung, diam ketika sakit hati, diam ketika marah, itu akan jadi solusi. Karena kalau kita bicara, maka akan jadi nambah masalah. Diam. Misalkan di rumah ada yang menjengkelkan, lebih baik diam. Kemudian doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian istighfar, karena situasi jelek ini sangat besar kemungkinan diundang oleh dosa kita. Ketika kita istighfar, bukan mengistighfari orang yang menjengkelkan, astagfirullahaladzim, bukan, tapi dosa yang harus, ini pasti ada dosa nih sehingga di rumah jadi menjengkelkan begini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bukan ingat orang yang membuat kita jengkel, istighfar itu, tapi ingat dosa yang menyebabkan suasana jadi enggak enak. Astagfirullah. Ya Allah. Anak misalkan bikin mengecewakan, ya Allah, bukan astagfirullahaladzim ke anak, tapi apa nih dosa saya sehingga ditimpa musibah anak sikapnya begini. Astagfirullah, astagfirullah. Diam. Lalu diam terakhir ya, diamlah dari omong kosong, ngobrol, ngaler, ngidul, buang-buang waktu. Mau apa? Mau apa? Kita membutuhkan diam supaya pikiran lebih jernih, bisa menyimak lebih banyak, hati lebih terbuka kepada Allah. Percayalah, kalau ingin dekat dengan Allah, perbanyak diam. Kecuali kita yakin niatnya, yakin isinya, yakin manfaatnya, baru bicara. Inilah mujahadah yang harus dilakukan bagi orang yang ingin punya kekuatan ruhiah. Kita tidak usah sok berwibawa dengan diam. Kita diam supaya bisa lebih banyak ingat Allah. Kita diam supaya tidak berbuat dosa. Nanti Allah akan menolong. Sekali kita bicara, dengan izin Allah perkataan itu akan bermanfaat. Bukan kita yang bisa mengubah orang, Allah yang mengubah dan memilih lisan kita manfaat. Inilah pentingnya. Makanya tidak usah repot-repot jadi jago bicara. Bersungguh-sungguhlah agar setiap bicara niatnya benar,
1: yang diucapkannya disukai Allah. Dah, selebihnya Allah yang membulak-balik hati siapa yang Dia kehendaki. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jamaah yang hadir berapa pik? Ayo silakan pertanyaan. Ada, silakan. Detik demi detik harus dipertanggungjawabkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ringkas, padat. Dengan Pak Sarmono, Pak. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita semakin hari semakin yakin kepada Allah dan semakin dekat dan dicintai Allah Subhanahu wa taala?
1: Banyak diam.
2: Terima kasih.
1: Satu, harus belajar tentang ilmu ma'rifatullah, harus belajar. Datangi tempat, karena ada di dunia ini Allah memperkenalkan dirinya lewat sebagian hambanya. Mintalah tolong kepada Allah. Ya Allah, saya harus belajar di mana, kepada siapa untuk mengenalmu. Yang pasti Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya lewat Al-Quran dan sunnah Nabi. Ada beberapa orang di dunia ini yang Allah, yang mengenal Allah dengan yakin, dan ilmunya bisa membantu kita tambah yakin. Ada yang memperkenalkan Allah agar kita tahu, kita jadi tahu, tapi ada yang memperkenalkan Allah agar kita yakin. Mintalah ke Allah di mana kita belajar. Kalau mau buka internet, medsos, ada di sana juga beberapa yang kalau bicara kelihatan sekali beliau yakin kepada Allah. Belajarlah dari beliau. Salah satu cirinya adalah sedikit melakukan kesia-siaan. Dan yang kedua, amalkan. Kalau dapat ilmu walaupun belum banyak, amalkan saja. Allah melihat kita mengamalkan ilmu dengan ikhlas, nanti Allah yang nambah yakin. Yang ketiga itu, ya, di belakang satu, ya, giliran. Oh ya, pengumuman. Kalau ini yang mengisi formulir 3013, jemaah baru 1650, nah, ikhwan 1241, akhwat 1772, masya Allah. Santri karya 502. Usia rata-rata yang hadir 30-49 tahun. Yang paling kecil 0-10 tahun 168 orang. Kakek-kakek, nenek-nenek, kaum saya 550. Di atas 50. Luar biasa. Ya, silakan. Yang sudah pegang mikrofon siapa? Harus jelas ngacungnya supaya mikrofonnya bisa diantarkan, ya. Ya, ke depan mungkin tidak cukup seorang yang mengantarkan mikrofon, ya. Silakan. Kita berpacu dengan waktu. Kalau bicara secukupnya.
3: Assalamualaikum. Izin Sultan dari Sumedang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau bertanya, bagaimana kalau diri kita merasa bahwa mudah berbuat baik tapi mudah terjerumus juga. Bahkan saya merasa dalam satu hari itu pernah berbuat baik kayak si A gitu. Kemudian ke orang lain siar tapi ke orang tua buruk gitu. Tapi itu dilakukan bahkan ketika kita setelah siar gitu, atau kita bahkan mudah terjerumus pada maksiat, seperti kan sekarang itu di handphone itu sangat dahsyat sekali, ya, seperti banyak yang mengumbar syahwat seperti
1: baik
3: itu. Ya, bagaimana cara solusi?
1: Jangan maksiat. Ada lagi yang lain? kalau kita berbuat baik dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, Allah akan memberikan hadiah lainnya. Di antara hadiahnya adalah dimudahkan berbuat baik lainnya dan dicegah berbuat jelek. Jadi nikmat besar dari Allah itu adalah kita dimudahkan berbuat baik, dipersulit berbuat buruk. Doanya udah tahu deh. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Jadi ini minta ke Allah supaya dimudahkan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, dimudahkan berbuat baik, wa tarkal mungkarat, dijauhkan dari perbuatan buruk. Minta ke Allah ya. Kemudian selalu harus belajar. Oh tadi saya begini, oh mungkin saya kurang ikhlas. Kalau mau berbuat jelek, ini HP ini bikin maksiat, maka ganti dengan HP jadul. Ini sudah dihapus-hapus nih di sini. Yang saya kalau buka ini pasti nanti pengen penasaran lihat yang lain. Masalahnya saya suka lihat MMA hadirinnya. Senang orang nonjok, astagfirullah, rame. Akhirnya dihapus-hapus, disisakan yang kira-kira aman saja. Di sini dihapus, tapi di sini enggak ya. Jadi ini hadis. Hapus. Pelajari ya, di mana setan masuk, di mana ada nafsu, nah pintunya ditutup. Kalau ayam sudah masuk, ngeluarinnya susah. Caranya tutup pintunya supaya ayam tidak masuk. Mengerti? Jadi kalau pintu maksiatnya ditutup, susah tuh. Nah, harus ada keberanian begitu. Allah ngelihat kok kita lagi berusaha. Ya. Ya.
4: Mau bertanya Ustaz, mengenai poin yang kedua, diam dari apapun yang menyakiti orang.
1: Yeah.
4: Kalau misalnya saya kerja di media, mengungkap satu kasus di salah satu daerah, dan itu mengungkap orang gitu kan, pejabat publik, dan itu pasti kalau di up ke media menyakiti pejabat tersebut, sedangkan kita dituntut untuk menulis berita yang faktual gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah yang saya tulis dan meng-up ke media itu termasuk dosa?
1: Niatnya bukan menyakiti, niatnya menegakkan keadilan. Apakah orang itu sakit hati atau tidak, itu urusan beliau. Yang penting adil kita. Tidak usah mencaci maki orangnya. Orang ini melakukan ini, kan di akhirat juga ada yang masuk neraka. Sakit tuh di neraka. Tapi itu pilihan dia. Dia milih masuk neraka. Di zaman Nabi ada yang dikisos. Itu pilihan dia. Yang dilakukan Nabi bukan menyakiti, menegakkan keadilan. Itu bagian dari takwa. I'dilu huwa aqrabu litaqwa. Berlaku adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Bukan menyakiti, tapi menegakkan keadilan.

0: berkembang.
1: Alhamdulillah sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar sahabat MK. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya yang mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan, Allah jaga beliau dan tentunya juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini Allah mudahkan ya untuk kita dapat memahami serta bermujahadah, dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Kami akan menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah ikut bergabung mengirimkan atensinya, ikut menyampaikan salam silaturahim, doa terbaik dan juga melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum itu sahabat MK, kami akan hadirkan kembali sebuah informasi amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya sahabat MK. Di akhirat sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Kerana takutkan siksa. Selain itu juga sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan, tentunya dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung, namun mohon maaf juga tidak dapat tersapa seluruhnya karena keterbatasan waktu kita di kesempatan pagi hari ini. Sahabat MK yang sudah bergabung sudah ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang menyampaikan laporan kualitasnya dari Cijantung Ciamis mencerang dan jernih. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis serta melengkapkan salam silaturahim kepada seluruh sahabat setia pendengar radio MKFM dan juga seluruh kru yang sedang bertugas. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa yang sama, doa yang terbaik juga, mudah-mudahan Allah kabulkan untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Lalu juga ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Eis dari Banjaran, selanjutnya ada Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, sahabat Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Eyang Alin dari Cimareme, sahabat Mangkus menyimak juga di kesempatan pagi hari ini, terima kasih. Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Ngadiah dari Mekarsari, selanjutnya juga ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu, lalu ada Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Ibu Nia dari Pangalengan, dan selanjutnya sahabat MK ada sahabat Andri Safitri serta Ibu Eti dari Balendah yang juga sudah ikut bergabung menyampaikan atensinya, salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbo pagi di kesempatan kali hari ini sahabat MK. Ya Allah Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut bergabung menyampaikan atensinya, yang mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan sahabat MK untuk kita semuanya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen Kolbo pagi hari setiap harinya, tentunya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat MK di akhir pekan ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan juga tentunya melancarkan segala aktivitas yang sedang kita jalani. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini sahabat MK. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ketika
1: program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mida Sefira. Makna keluarga bagi saya adalah keluarga support system terbaik, di mana keluargalah tempat saya kembali saat saya bersedih, keluarga juga yang mensupport karir saya, dan keluargalah yang menjadikan saya seperti ini. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MQ. Di mana saja bisa menyimak siaran kita di pagi hari ini. Semoga sahabat MQ dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau misalnya ada sahabat MQ ya Kang Herlan yang sedang diuji dengan sakit, kita doakan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, kuatkan lagi untuk tetap beribadah. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Teh Febi sehat selalu, sehat juga ya kabarnya hari ini Teh Febi.
1: Alhamdulillah Kang, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kita menyambung bincang kita di pagi hari ini Teh, seputar bijak di era cashless ya. Yeah. Kalau ngomongin soal cashless, ini sudah di mana-mana ya. Sekarang pasti ada secarik kertas di dalamnya ada QR code gitu ya, itu untuk memudahkan kita membayar di hampir semua gerai ya yang kita temui. Nah ini seperti apa Teh Febi melihat fenomena ini, untuk selanjutnya bagaimana kita juga bijak ya dalam hal keuangan dengan adanya cashless ini Teh?
1: Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MQ, tidak bisa dipungkiri ya bahwa di era sekarang ini sudah banyak sekali kemudahan dalam kita bertransaksi keuangan, mau itu berbelanja, transfer, bayar tagihan, dan lain-lain. Semua itu bisa dilakukan dengan secara digital. Jadi mudah, cepat, gitu ya, semuanya dalam genggaman. Nah, tetapi sebagai seorang muslim tentu saja kita juga harus menelisik lagi, gitu ya, bukan hanya masalah mudah atau tidaknya, tapi juga apakah ini halal atau tidaknya, aman atau tidak, bijak atau tidak. Jadi karena kita sebagai seorang muslim ada pendekatannya holistik ya Kang, sehingga bukan hanya kita berbicara dengan mudah saja gitu, tapi juga berbicara tentang aspek-aspek lain. Karena kalau kemudahan ini tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, seringkali berubah menjadi sumber masalah keuangan keluarga ini Kang. Nah ini yang tidak kita inginkan. Nah mari kita mulai pembahasan kita dengan satu hal yang mungkin kita perlu ingat. Dan mungkin ini sering terlupakan gitu ya sama kita, karena saking kita biasanya akan menggunakan segala sesuatu yang cashless ini, bahwa era cashless ini adalah nikmat juga yang harus kita syukuri Kang. Kita bayangkan kalau di masa-masa yang lalu ya, kalau mau transfer saja itu kita harus datang ke bank ya, antri.
0: Betul,
1: kemudian mengisi formnya dan lain, menunggu lagi gitu ya. Tapi kalau sekarang ini semua sudah bisa dilakukan dengan mudah. Misalnya, kalaupun misalnya kita ingin mentransfer jumlah yang besar Kang, itu kan bisa misalnya pakai BIVES, tapi bisa juga pakai RTGS yang sudah juga bisa difasilitasi dari misalnya aplikasi bank gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri, karena Islam itu sebenarnya tidak menolak teknologi ya. Teknologi cashless ini adalah bagian hal yang Allah tundukkan gitu untuk kita. Karena kan Allah itu yang menundukkan segala yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Kang. Termasuk teknologi ini adalah sesuatu yang Allah tundukkan gitu ya, untuk kemudian bisa dimanfaatkan untuk manusia. Kemudian juga ini adalah merupakan hal yang bermanfaat gitu ya. Kita tidak perlu bawa uang banyak ya, transaksi lebih cepat, riwayat transaksi tercatat, memudahkan bisnis juga. Kalau sekarang kan kita berbisnis bukan hanya lokal ya Kang, internasional gitu ya, antar benua, antar negara gitu, itu semua bisa dimudahkan. Juga jangan dilupakan bahwa teknologi cashless ini juga memudahkan kita untuk beribadah Kang. Contoh misalnya memudahkan kita untuk zakat, memudahkan kita untuk impak, memudahkan kita untuk sedekah. Misalnya kita mau sedekah subuh Kang, gak usah ya repot-repot, aduh cari kemana ini sedekah subuh gitu kan. Kapan saja abis sholat subuh langsung gitu ya, mau melakukan sedekah subuh lah dengan gampang. Tinggal misalnya misalnya menyalurkan kemana gitu ya, ke misalnya ke lembaga-lembaga, asal tahu nomor rekeningnya, beres sedekah subuh sudah bisa dilakukan tepat di jam 5 mungkin gitu ya.
0: Insyaallah betul.
1: Tepat di jam 5. Jadi nah artinya mari kita syukuri ini sebagai sesuatu yang kemudahan bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa menggunakan ini sebagai sarana untuk satu, yang pertama adalah mempermudah ibadah, kedua mempermudah juga muamalah yang kita lakukan. Nah, tetapi memang seperti kita sampaikan di awal tadi, kalau tidak dilakukan dengan bijak, memang era cashless ini bisa membuat kita kebablasan karena uang yang keluar nggak kerasa Kang. Kalau dulu kita bawa-bawa uang cash ya, kita itu akan bisa melihat gitu ya, melihat dan merasakan, karena kan ada tindakan-tindakan yang melibatkan panca indera ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengeluarkan uang itu kan keluarkan dulu dompet, dilihat dulu uangnya gitu ya Kang ya, terus dikeluarkan uangnya, dibayarkan, ada conversation gitu yang terjadi di situ. Ini ya teh uangnya, oke saya terima gitu. Ini barangnya dan lain-lain. Kalau sekarang itu tuh tidak terasa Kang. Semuanya seperti cepat aja. Kita langsung dengan gawai, dengan gadget yang kita miliki, langsung kita bisa membeli apa saja yang kita inginkan gitu ya, tanpa ada kontak manusia, tanpa ada action kita memegang uang dan memberikannya gitu. Sehingga experience belanja itu menjadi ada yang seperti terlewatkan gitu Kang. Akibatnya uang keluar tidak terasa. Tiba-tiba kita lihat oh di rekening berkurang aja gitu ya. Jadi masalahnya ini sebenarnya bukan pada aplikasinya, karena kita sudah sepakat bahwa aplikasi ini merupakan sesuatu yang perlu kita syukuri gitu ya Kang. Kayak banking, apapun itu bentuknya gitu ya. Ini adalah bukan kesalahan itunya, bukan kesalahan teknologinya, tetapi masalah yang terbesar adalah psikologi dari manusianya ya. Seperti saya sampaikan, ketika membayar tunai itu kan misalnya bayar tunai 50.000 ya Kang, kita keluarkan dompetnya, keluarkan uangnya. Nah, tapi ada proses yang kita lakukan di situ, dan di situ ada proses jeda-jeda gitu ya. Misalnya contoh kita mau beli atau tidak gitu kan. Kalau misalnya kita menggunakan transaksi yang manual gitu, itu kan waktu kita keluarkan dompet dari tas aja kita sudah ada proses berpikir ya Kang, karena ada waktu, ada jeda di situ. Beli nggak ya gitu. Terus misalnya oh harga segini mahal nggak ya gitu. Kadang-kadang tapi kalau dengan membayar digital itu karena sebegitu banyaknya kemudahan. Kemudian kalau kita belanja misalnya di platform online itu kan pilihannya banyak banget Kang. Satu, pilihannya banyak banget. Kedua adalah stimulasi daripada penawaran-penawaran itu kan masuk terus ke kita. Kalau kita membayar yang manual, itu kan kita hanya konsentrasi pada satu transaksi pada saat itu gitu ya. Satu penawaran pada satu saat. Tapi kalau kita belanja online, kita lagi scroll, tiba-tiba keluar promo skincare gitu. Kita lagi scroll, tiba-tiba ada promo misalnya alat pembersih rumah tangga gitu. Jadi begitu banyak stimulasi yang kita dapatkan pada suatu saat, sehingga kadang-kadang keputusan untuk berbelanja itu menjadi lebih impulsif gitu Kang.
0: Jadi lebih impulsif.
1: Nah, kemudian kalau misalnya kita berbelanja yang biasa ya, konvensional gitu, itu kan misalnya kita serahkan uang, kita pegang barangnya langsung, kita pegang mungkin uang kembaliannya. Tapi kalau berbelanja online atau transaksi yang digital itu kan kita hanya dapat notifikasi transaksi berhasil atau tidak gitu, dan jumlahnya berapa. Jadi rasa kehilangan uang itu menjadi lebih kecil Kang pada saat kita menggunakan teknologi cashless. Kita tidak melihat uang di dompet kita berkurang, gitu ya.
0: Tidak, iya betul.
1: Dan kita hanya tahu bahwa uang di rekening kita itu berkurang kalau kita cek kan, kalau kita cek saldonya. Tapi kalau kita tidak cek saldonya, kita itu masih bisa berada dalam ilusi bahwa masih ada uang lah di rekening, gitu ya. Jumlahnya berapa ya Allah alam, karena belum dicek, gitu.
0: Nah, iya betul.
1: Jadi akibatnya kita memang kalau misalnya tidak menggunakan teknologi cashless ini dengan bijak, kita akan lebih impulsif, lebih mudah belanja, dan sulit untuk mengontrol pengeluaran. Nah, mari kita ingat lagi ya hadis Rasulullah, hadis Tirmizi yang mungkin sangat populer gitu ya, tentang empat hal, tentang segini, tidak bergesernya kaki anak Adam pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang gitu ya, empat hal. Salah satunya adalah tentang hartanya Kang, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Nah kalau kita ingat-ingat ini mungkin bisa direm sedikit gitu ya. Bisa direm sedikit gitu pengeluarannya. Nah tetapi memang kalau kita lihat dari hadis itu bahwa bukan hanya mencari uang yang ditanya. Mencari uangnya jelas harus halal dan toyib gitu ya, tapi membelanjakannya juga harus halal dan toyib. Nah contoh misalnya cari uangnya sih halal gitu ya Kang ya, cari uangnya halal banget, kerja keras halal, pekerjaannya mulia dan lain-lain sebagainya. Tapi pengeluarannya mungkin tidak dikeluarkan untuk yang haram ya, tapi misalnya dikeluarkan untuk hal-hal yang mubazir, dikeluarkan untuk hal-hal yang sia-sia, atau dikeluarkan untuk hal-hal yang memang membahayakan diri sendiri. Nah ini juga nanti akan dihisap Kang, setiap keping harta kita juga akan dihisap. Jadi kemudahan ini mari kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, manfaat gitu ya, manfaat maslahat gitu. Jangan kemudian mendorong kita untuk hal-hal yang sia-sia, mubazir, bahkan mendorong kita kepada maksiat. Nah itu mungkin poin berikutnya nih Kang, gitu.
0: Baik, baik. Kalau kita melihat ini jadi satu hal yang kepikiran juga Teh Febi ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita melihat cashless ini, apakah netral saja sebagai alat gitu, atau ada hal-hal yang perlu diwaspadai nih soal apa ya, ketentuan-ketentuan syariat. Semisal kalau kita mau melakukan top up kan biasanya ada biaya-biaya tambahan dan sebagainya Teh. Nah ini seperti apa sih Teh?
1: Iya. Yeah. Nah sebelum kita kesana, karena itu sudah masuk ke teknis ya Kang, kita juga mungkin ada satu hal lagi yang perlu kita ingatkan, yaitu bahwa kemudahan teknologi cashless, baik itu misalnya aplikasi untuk transaksi, untuk belanja, untuk apapun gitu ya, itu kita perlu juga memandang itu memang sebagai alat. Jadi netral, sebagai alat, itu adalah alat untuk kemudahan, tetapi kita juga harus mewaspadai perilaku israf dan tamzir itu ya, israf dan misalnya konsumtif. Nah jadi sebenarnya dipakai aja, silahkan. Teknologi itu Allah sudah tundukkan untuk manusia gitu, dengan wasilah para ilmuwan gitu ya, dan para profesional yang memang membuat teknologi itu bisa ada gitu. Tapi itu kan hakikatnya Allah tundukkan untuk kita ya, karena segala yang ada yang di langit dan bumi ini memang Allah tundukkan untuk kemudahan manusia gitu. Nah tetapi kita juga ingat bahwa jangan sampai itu menyeret kita atau menggiring kita kepada hal-hal yang bersifat israf dan konsumtif gitu. Jadi makan minumlah tapi jangan berlebihan ya, kalau kita ingat di surat Al-A'raf ya Kang ya. Kemudian kita juga ingat di surat Al-Isra gitu ya, sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara-saudaranya setan. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak menggunakan teknologi ini dengan baik, seperti pisau Kang, kita kan bisa menggunakan itu untuk hal yang bermanfaat, bisa juga dilakukan untuk hal yang mudorot gitu ya. Jadi sering sekali misalnya memicu flash sale gitu ya, apa cashback, yang lebih parah lagi mungkin pay later gitu dan lain-lain. Nah kita akan masuk ke poin kedua tadi yang Kang Herlan tanyakan gitu ya. Jadi itu memang sudah masuk kepada bagaimana sih akad daripada si transaksi atau platform yang cashless ini gitu ya. Nah kalau kita lihat nanti mungkin kita akan bahas itu sedikit nanti ya Kang ya. Nah tetapi saya pengen juga bahwa dengan cashless ini perlu juga kita bijak, karena sebagai muslim kita kan kalau membeli itu berdasarkan kebutuhan gitu, emang kita perlu gitu ya. Nah kadang-kadang kita suka terjebak sama diskon. Misalnya gini, harga barang 300, diskon jadi 200. Nah kalau memang dibutuhkan itu kita memang betul hemat 100.000 gitu ya. Tapi kalau memang kita tidak dibutuhkan, justru kita itu boros 200.000. Nah kadang-kadang kita sering merasa untung karena diskon gitu, padahal sebenarnya kita itu mau diskon atau enggak kan kita sebenarnya sama-sama mengeluarkan uang ya. Dan pada saat kita mengeluarkan uang itu memang perlu, maka si diskon ataupun potongan harga itu menjadi lebih berarti. Tapi kalau kita beli walaupun itu diskon tapi kemudian ternyata kita tidak memerlukan itu, nah itu kan sudah jatuhnya kepada pemborosan. Nah oke, nah sekarang kita masuk ke masalah sedikit, masalah akad ya Kang ya. Contoh misalnya, salah satu yang sangat populer di masyarakat yang teknologi cashless itu adalah teknologi pay later ya. Nah ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Jadi memang sampai sejauh ini belum ada nih Kang namanya pay later syariah ya. Jadi kalaupun misalnya kita menggunakan pay later itu sudah jelas ada misalnya bunganya, ada denda ya keterlambatan, kemudian ada juga tambahan biaya pinjaman. Nah ini semua perlu diwaspadai ya, saya tidak mengatakan, tapi perlu diwaspadai karena ini berpotensi masuk dalam kategori riba ya. Jadi ini juga harus diwaspadai karena masalah pay later ini atau bayar nanti ini ya, jangan nyebut merek ya. Masalah bayar nanti ini menjadi masalah yang sangat serius Kang di Indonesia ini, karena banyak juga yang sudah sangat terjebak, nggak kerasa kan, misalnya beli barang dengan bayar nanti, misalnya berapa kali bayar gitu ya, kelihatannya kok sedikit ya cicilannya, ah udahlah bisa, karena dia konsentrasi pada cicilan yang kecil itu, nanti beli barang yang lain dilihat lagi, pakai lagi fasilitas ini, ah masih kecil kok cicilannya, tetapi kalau misalnya terus menerus ditambahkan ya akan juga menjadi besar kan cicilan yang A sekian, cicilan B sekian, cicilan barang C sekian, D, E, F gitu kan. Nah, kadang-kadang tidak terasa. Jadi maka kita juga harus mewaspadai ini gitu ya. Belilah yang tadi yang kita sudah sampaikan, belilah memang perlu, dan belilah memang kalau pada saat memang kita ada uangnya untuk membeli tersebut. Jadi perlu dan memang ada uangnya gitu ya, jangan sampai sudahlah ini adalah hal-hal yang bersifat konsumtif gitu ya, kemudian kita menggunakannya dengan membelinya dengan akad-akad yang memang berpotensi riba. Nah ini kayaknya kita sudah rugi dua kali gitu ya Kang ya, udah keluar uang tapi rugi juga dari sisi syariahnya gitu. Nah memang itu mungkin ya, jadi kalau tidak mau membeli tunai hari ini ya jangan memaksakan diri gitu ya dengan utang konsumtif, kita tunda sampai mampu ya, karena memang salah satu hadis Rasulullah adalah utang itu kan memang suatu hal yang membuat kita tidak tenang gitu kan, dan ini sudah terbukti ya, banyak sekali masyarakat kita sudah terjerat oleh macam-macam ya, saya tidak mengatakan hanya satu produk ya, tapi macam-macam produk, ada pindarnya juga gitu ya Kang ya, pinjolnya juga, ada bayar nantinya juga dan lain-lain. Itu kan semua memang karena kemudahan teknologi digital ya, yang memudahkan gitu, memudahkan kita untuk kalau misalnya mau pinjam uang enggak usah ngobrol sama orang gitu ya Kang ya. Enggak usah, istilahnya kalau bahasa Sunda kan kalau orang mau minjem uang tuh malapah gedang heula gitu ya. WA dulu tanya kabar kan enggak usah ya, kalau kita misalnya pakai pinjaman online itu kan enggak usah seperti itu. Jadi memang jadi lebih mudah, tetapi itu juga bisa menjerumuskan gitu Kang.

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Teh Febi, kita menyambung kembali di termin yang kedua, Teh. Sebelum kita melengkapkan topik perbincangan kita, ada satu atensi kita terlebih dahulu sapa dulu ya, Teh, ya?
1: Ya, enggak.
0: Ada sahabat kita, Ibu Rus dari Garut nih, yang menyampaikan atensi. Kalau Ibu Rus biasanya lebih sering menggunakan cashless itu untuk kebutuhan seperti membeli makanan dan jajan juga, katanya, Teh. Yang kadangkala benar tadi katanya, terasanya kalau menggunakan cashless ini tidak terasa mengeluarkan uang, jadi impulsif. Ada tidak sih, Teh, tipsnya katanya agar

0: pengalaman yang sama ya. Jadi ada beberapa cara. Jadi begini, kadang-kadang kita itu kalau misalnya membeli makanan atau jajanan mungkin ya atau apa gitu, memang pada saat kita sedang scroll-scroll gawai atau gadget kita itu ada satu hal ya. Jadi pertama kita itu scroll gadget itu jangan kita sikapi sebagai rekreasi gitu ya. Yang pertama, karena kalau kita menyikapi itu sebagai rekreasi, secara psikologis kita tuh kayak lost aja gitu, nggak ada batasan gitu kan. Karena buat kita ini hiburan kan, kalau orang lagi modenya mode jalan-jalan atau mode hiburan atau mode liburan itu kan kadang-kadang tidak terlalu banyak pertimbangan apa-apa gitu ya Kang ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, pertama itu, jadi jangan membuat kegiatan kita scroll-scroll HP itu sebagai rekreasi gitu. Yang kedua, ini jangan scroll HP atau gadget itu saat kita itu lapar atau lelah gitu Kang. Karena itu akan membuat kita itu lebih impulsif. Ini secara penelitian psikologis ya. Jadi orang yang misalnya berbelanja saat lapar, contoh aja kalau kita misalnya makan di restoran dan kita datang tuh udah lapar banget itu ya Kang ya. Pasti kita akan cenderung memesan makanan itu lebih banyak. Pengen ini, pengen itu, pengen ini karena dorongan rasa lapar. Sama gitu di online juga. Kalau misalnya dari awal kita sudah memandang ini sebagai kegiatan iseng-iseng atau kegiatan hiburan, habis itu kemudian kita juga scrollnya dalam keadaan lapar atau keadaan iseng. Nah itu kadang-kadang iseng pengen apa ya gitu. Nanti dibuka, dia belanja banyak banget. Jadi mungkin itu satu yang harus kita perhatikan. Kedua, mungkin kadang-kadang kita juga saking kita impulsifnya, kita lupa bahwa di rumah itu juga masih banyak makanan gitu kan, masih banyak makanan, masih banyak jajanan. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan gitu ya, bahwa kadang-kadang tempat penyimpanan makanan yang rapi, kulkas yang rapi gitu ya, laci yang rapi itu juga penting. Kenapa? Supaya kita bisa melihat sebenarnya makanan kita masih ada nggak, perlu nggak lagi beli dan lain-lain sebagainya. Nah seperti itu. Nah, terus kemudian ikhtiar yang ketiga nih Kang ya, selain tadi gitu memastikan bahwa kita tidak scroll dalam keadaan lelah, capek atau tidak membuat ini sebagai hiburan. Kemudian ikhtiar yang kedua juga kita berusaha untuk merapikan ya tempat-tempat makanan kita, kulkas, laci, lemari gitu, supaya kita tahu, oh saya masih punya stok makanan ini, saya masih punya daging, saya masih punya apa, saya masih punya apa mungkin makanan frozen yang masih ada atau apa gitu, jadi nggak perlu beli lagi. Ikhtiar yang ketiga adalah dari sisi keuangan, memang kita harus ada budget sih Kang. Misalnya budget untuk makanan, budget untuk snack, budget untuk apa ya, pakai budget gitu. Jadi kalau misalnya mau pun berbelanja ya masih ada dalam budget tersebut gitu, jadi nggak out of budget gitu Kang. Mungkin itu ya yang bisa dilakukan.
1: Baik teh, jadi itu beberapa tipsnya ya Ibu Rus dan sahabat MK, bagi yang sering merasa kenapa uangnya cepat habis ya, kalau tidak terasa tapi cepat habis teh.
0: Ya dan baik, juga mungkin pelatihan juga kayak nilai gizinya gitu kan. Sekarang tuh banyak banget kayak jajanan viral gitu ya Kang ya.
1: Ah iya betul.
0: Jajanan-jajanan viral. Nah kita juga harus perhatikan tuh gimana sih nilai gizinya. Itu mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kita gitu ya dalam membeli. Kalau misalnya kan kita ini perlu memasukkan dalam badan kita ini makanan yang halal, bukan hanya halal Kang, tapi juga toyib gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak hal yang memang ya halal sih gitu, tapi mungkin untuk kita nggak toyib gitu. Nah ini juga yang perlu diperhatikan, jangan sampai gitu kita juga mengkonsumsi makanan yang nggak toyib buat kita gitu kan.
1: Baik teh, kita sambil menantikan kembali atensi yang masuk dari sahabat MK, kita sambung kembali teh topik bincang kita.
0: Nah ini untuk kita sambung ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita juga menyambung masalah sekarang, masalah transaksinya ya Kang ya. Yang pertama memang yang berikutnya, kita harus bisa memastikan bahwa transaksi digital yang kita lakukan ini memang halal gitu Kang. Terutama ini adalah untuk transaksi yang untuk pembelian barang ya. Pertama memang barangnya itu harus halal. Jadi jangan sampai kemudian kemudahan digital ini kita gunakan sedemikian rupa gitu Kang untuk membeli barang haram. Sekarang kalau kita lihat ya di banyak platform e-commerce, baik itu yang menjual makanan maupun menjual barang, itu orang itu bisa membeli banyak sekali barang-barang yang haram itu dengan mudah gitu ya. Misalnya membeli minuman beralkohol walaupun dengan kadar alkohol yang rendah ya.

0: tapi mereka tuh bisa gitu membeli itu. Kemudian bisa beli juga barang-barang lain. Banyak sekali barang-barang yang penuh kesia-siaan juga bisa dibeli dengan teknologi transaksi digital ini gitu ya. Kemudian caranya harus halal kan, yang tidak mengandung riba, tidak mengandung goror, tidak mengandung penipuan gitu ya. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Kemudian tujuannya harus baik ya. Jadi memang kita gunakanlah teknologi cashless ini untuk hal yang bermanfaat. Contoh, kita punya saudara yang tinggalnya jauh sekali gitu ya Kang. Jauh sekali. Terus misalnya dia itu mau nikahkan anaknya. Kita ke sana nggak mungkin gitu, tapi kita tetap ingin memberikan hadiah. Nah sekarang dengan teknologi digital itu kan mungkin kita bisa pesan karangan bunga dari jarak jauh gitu ya. Kita bisa pesankan makanan dari jarak jauh gitu ya, dengan pakai transfer-transfer aja bisa gitu ya. Kita bisa kemudian transfer misalnya ini sedikitlah dari kami untuk ikutan hajat gitu ya, untuk pengantin dan untuk orang tuanya bisa gitu. Nah jadi ini sebenarnya memudahkan gitu ya untuk kebutuhan yang bermanfaat. Atau misalnya kalau dulu kan yang sering kita temui ya, ini hari kurban baru berlalu ya, hari raya kurban baru berlalu. Kadang-kadang orang tuh mengeluh, aduh kalau mau kurban tuh tiba-tiba kaget gitu, harus mengeluarkan uang banyak gitu. Nah sekarang kan sudah ada tabungan kurban, kapan gak usah ke bank, tinggal masukin aja gitu ya. Masukin rekeningnya sudah bisa menabung kurban setiap hari, gak usah repot cari. Misalnya nanti kurbannya di mana ya sudah diserahkan kepada lembaganya, gak usah repot cari kambingnya gitu ya, gak usah repot apa. Jadi sebenarnya ini teknologi yang kita bisa manfaatkan untuk pada dasarnya beribadah dan bermuamalah dengan lebih baik gitu ya. Nah, atau kalau misalnya kita mentransfer, ada teman kita sedang memulai usaha, kita ingin menunjukkan support kita tapi kita nggak bisa datang karena lokasinya jauh ya, kita bisa misalnya transfer, nih buat tambah-tambah ini mah hadiah gitu ya. Jadi jangan bilang ini tambahin modal ya, kalau tambahin modal nanti bisa dipertanyakan lagi ini pakai akad apa, tapi bilang aja ini hadiah. Saya senang kamu sekarang memulai usaha gitu kan, ini hadiah dari saya. Silahkan dipergunakan untuk apa saja gitu kan. Jadi akadnya hadiah saja gitu. Jadi sebenarnya bisa sangat bermanfaat ya Kang, untuk baik untuk ibadah maupun untuk muamalah. Nah, kemudian nah tadi berkaitan dengan pertanyaan Burus tadi ya, kita juga harus bisa membuat batasan pengeluaran di era cashless ini. Jadi cashless ini kan hanya kemudahannya aja yang luas untuk kita ya. Ya kan? Kemudahan, jadi kita bisa transfer kemana, kita bisa beli apa tanpa kemana-mana. Tapi kan kalau kita mau jujur kan ada batasan ya rekening kita itu kan jumlahnya. jadi sebenarnya cashless itu pun penggunaan cashless harus dikendalikan juga, karena kita sendiri masing-masing punya batasan, yaitu jumlah uang di rekening kita dan batasan budgeting kita. Jadi ini juga harus dikendalikan. Contoh misalnya, Walaupun kita misalnya pas lagi scroll, aduh ini kayaknya barang perlu gitu, gak harus tuh kita langsung beli, ya kan, tidak harus. Kita bisa taruh dulu, misalnya di keranjang dulu gitu ya Kang. Nah, jadi nanti bisa dipikirkan lagi besoknya, bener gak ini perlu gitu kan. Bisa ada waktu untuk kemudian mereview lagi. Nah, ini mungkin yang menggantikan proses transaksi yang manual tadi Kang, yang keluarin uang dari dompet dan apa, ini bisa menggantikan itu. Nah, kita bisa tunggu 24 jam, biasanya setelah 24 jam itu impuls suka turun Kang. Jadi impuls untuk belanja itu suka turun, suka berbeda gitu ya. Yang tadinya pas lihat barangnya, mungkin dibarengi dengan video promosi, kita excited banget pengen beli gitu ya. Tapi kalau kita misalnya 2-3 hari lagi kita kunjungi lagi itu si keranjang kita, kayaknya udah gak perlu ya, udah gak relevan. Udah gak segitunya adrenalinnya gitu ngelihat barang ini gitu. Jadi biasanya keinginan itu akan turun, jadi memang harus dikendalikan juga. Kemudian ikhtiar berikutnya ya tadi yang sudah saya sampaikan di pertanyaan Burus ya, kita melakukan budgeting. Jadi pisahin rekening kebutuhan, rekening investasi, rekening sedekah, ya dipisah-pisah. Kadang-kadang orang itu kan semua tuh dicampurin jadi satu ya, jadi sehingga kemudian wah ini apa nih misalnya untuk keperluan apa gitu. Kemudian gunakan juga anggaran bulanan, misalnya untuk beli makanan dan snack snack berapa gitu ya. Jadi dianggarkan gitu jumlahnya. Jadi kalau habis sebelum akhir bulan ya sudah berhenti gitu ya. Jadi jangan nambah lagi gitu. Nah, kemudian Ini kita baru bisa bicara manfaatnya, Kang. Nanti kita juga akan bicara tentang, mungkin di segmen terakhir kita akan bicara tentang gimana sih ininya ya, precaution yang harus kita ambil kalau misalnya kita bertransaksi cashless. Nah, tapi ini mungkin ada satu poin lagi gitu ya. Tentang bagaimana kita menggunakan era cashless untuk ibadah dan kebaikan. Jadi ini memang membuka peluang besar pahala ya, Kang ya, transfer sedekah harian, misalnya wakaf digital, donasi kemanusiaan, pembayaran zakat online gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Misalnya kita mau Jumat berkah gitu ya, kita mau Jumat berkah. Tapi misalnya pengen misalnya Jumat berkahnya jangan di domisili saya gitu kan. Domisili saya sih udah pengen di tempat-tempat yang jauh. Alhamdulillah tinggal cari aja kan. Kita sekarang banyak lembaga amil zakat atau lembaga-lembaga sosial yang terpercaya dan amanah gitu ya, Kang. Misalnya membuat Jumat berkah untuk di daerah mana ya. Kalau kita memang pengen, gampang kalau sekarang kan. Mau di, misalnya saya di Bandung pengen Jumat berkah di Sulawesi, pengen Jumat berkah di Sumatera, pengen Jumat berkah di mana gitu kan. Itu bisa dilakukan dengan mudah saja gitu, dengan mudah saja, dengan gampang. Nah, sedikit tentang fatwa DSN MUI yang relevan ya untuk saya sampaikan di isu tentang cashless ini. Jadi Dewan Syariah Nasional itu punya fatwa nomor 116 ya tahun 2017. Ini tentang masalah uang elektronik syariah ya. Ini e-money syariah. Kemudian ada juga fatwa DSN nomor 117 tahun 2018, ini tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Jadi ini adalah pindar-pindar syariah ya, Kang. Pindar-pindar syariah. Jadi kemudian ada juga fatwa-fatwa yang terkait dengan akad-akad ya, tentang murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, qard dan lain-lain. Jadi ini yang kemudian akad-akad inilah yang menjadi dasar atau fondasi dari berbagai layanan keuangan digital syariah saat ini gitu, Kang. Nah, jadi memang kalau kita lihat apakah harus ditakuti gitu ya? Enggak sih gitu ya. Era cashless ini bukan sesuatu yang harus kita ini kan gitu ya.
1: Hindari gitu ya kita.
0: Hindari gitu. Mari kita manfaatkan gitu ya kemudahannya untuk menjadi sarana ibadah dan keberkahan ya. Dan ini memang alat sih, Kang ya, alat.
1: Iya.
0: Jadi yang menentukan berkah atau tidaknya, baik atau tidaknya alat ini, apa, bukan baik atau tidaknya outcome gitu ya, hasil daripada alat ini ya kita gitu. Jadi mungkin kita harus pegang beberapa prinsip sederhana ya, Kang ya. Ya, bahwa mudah itu bukan berarti bebas gitu, Kang. Ya. Ini betul. Mudah, cashless ini mudah, tapi bukan berarti dipergunakan bebas gitu tanpa tanpa nilai gitu ya. Karena kita adalah sebagai seorang muslim ya, kita nilai-nilai yang kita sepakati dan kita komitmen kita adalah nilai-nilai Islam, nilai-nilai syariah. Jadi okay, kemudahannya kita pakai, tapi nilai-nilai syariahnya tetap kita pegang. Nah, kemudian karena ini cashless-nya cepat ya, Kang ya. Misalnya cari barang apa, kita nggak usah jalan kemana, nggak usah apa gitu ya. Cepat itu bukan berarti memang harus dibeli gitu, Kang. Jadi bisa, misalnya kalau kita belanja online, kita taruh dulu di keranjang, kita diamkan dulu 24, 48 jam, bahkan 72 jam. Nanti dilihat lagi gitu, apakah masih relevan, apakah kita masih perlu gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, nah ini karena kita tuh merasa kita menggunakan teknologi gitu ya, Kang, digital, wah canggih banget gitu. Bukan berarti tidak tercatat oleh Allah gitu ya, bukan berarti Allah itu tidak menyaksikan, karena kan memang kalau kita bertransaksi belum amalah itu Allah sudah menyaksikan ya. Hatta itu misalnya transaksinya lewat online, offline, lewat barter, lewat apapun gitu, Allah menyaksikan gitu ya, malaikat mencatat. Kemudian yang keempat, memang setiap rupiah itu akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Nah, ini mungkin yang harus kita ingat gitu dalam penggunaan teknologi, karena udah pastinya teknologinya akan makin canggih dan makin canggih ya, Kang. Gitu.
1: Iya,
0: apalagi kalau sekarang ya udah sudah menggunakan algoritma juga, jadi kayaknya kok pas banget gitu sama apa yang saya perlukan gitu ya, Kang. Kayak kok dia ngerti ya gitu, saya perlu apa gitu, atau kok pas banget seleranya dengan barang-barang yang saya inginkan ya, karena memang teknologinya akan makin maju. Nah, kitanya yang mungkin harus lebih bijak lagi gitu dalam menggunakan teknologi ini, begitu Kang.
1: Baik deh. Kalau melihat dari sisi kelompoknya nih Teh, ada bisa diklasifikasi nggak sih Teh? Ada kelompok yang rentan misal dan perlu diwaspadai itu seperti apa Teh?
0: Iya, jadi ada kelompok rentan gitu ya. Tapi tergantung nih sebenarnya transaksi digital jenis apa gitu ya. Pertama, kalau misalnya yang rentan itu adalah yang misalnya mencari hiburan dari teknologi digital gitu ya.
1: Nah, ini
0: misalnya akan terjebak judol gitu ya. Kemudian terjebak game online yang kemudian harus top up-nya mahal banget gitu. Top up lagi. Nah, ini juga ya, ini juga salah satu kelompok rentan gitu, para pencari hiburan gitu ya, Kang ya. Kemudian juga adalah orang yang kelompok rentan kedua adalah memang orang yang secara offline-nya gitu ya. Sebelum ada teknologi cashless ini memang secara offline-nya mohon maaf menganggap enteng utang. Menganggap enteng utang. Sebenarnya kalau sebagai muslim kita nggak boleh ya Kang menganggap enteng utang itu sekecil apapun gitu ya, karena utang itu kan wajib untuk dibayar gitu. Bahkan kalau kita mampu bayar dan tidak membayar itu kita zolim gitu ya. Nah, tapi ini kelompok kedua adalah kelompok rentan kedua adalah kelompok yang memang secara offline ya dari dulunya sudah biasa menganggap enteng utang. Nah, jadi begitu dikasih alat yang ini di mana dia itu bisa berutang tanpa pandangan sosial masyarakat gitu Kang. Kalau dulu orang yang senang berutang, yang menganggap enteng utang, minimal Kang, minimal di lingkungan suka diomongin gitu ya, atau ada capnya gitu, wah dia mah memang suka ngutang gitu kan. Tapi kalau sekarang orang bisa tampil dengan tampilan yang sangat luar biasa gitu ya, yang sangat pencitraannya luar biasa, tapi ternyata utangnya banyak gitu Kang. Atau hobinya banyak, hobi berutang gitu. Jadi artinya sekarang kontrol sosial itu kan sudah hampir tidak ada ya Kang, kalau misalnya dia menggunakan teknologi digital gitu. Artinya pada saat dia berutang tidak perlu ada orang tahu gitu. Nah, biasanya nanti orang taunya itu kalau misalnya utangnya macet gitu Kang, dan kemudian misalnya dihubungi atau diteleponin terus, bahkan dihubungi sampai ke kantor dan lainnya sebagainya, itu baru. Tapi kalau misalnya action berutangnya sendiri itu kan sekarang ini nggak perlu orang tahu dan nggak harus orang tahu gitu. Nah, ini kelompok rentan kedua gitu. Kelompok rentan ketiga adalah orang-orang yang memang konsumtif pada awalnya gitu Kang. Nah, jadi belanjanya itu akan menjadi lebih lagi karena mudah gitu ya Kang, karena mudah.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
3: dan
4: Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: menyambung kembali di termin yang terakhir teh bincang kita pagi hari ini. Sebelum kita menyapa kembali sahabat MK yang sudah menyampaikan atensi, kita nampaknya lengkapkan terlebih dahulu tadi di termin yang terakhir untuk topik bincang kita teh.
1: Iya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan kita sudah membahas tentang manfaatnya, juga kita sudah membahas tentang apa saja batasan-batasan yang kita perlukan. Tetapi sekarang ini kan kita ini berhubungan atau berhadapan dengan teknologi baru gitu ya, dan teknologi yang terus berkembang. Tentu saja sama juga dalam setiap teknologi juga akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya Kang ya, karena ini kan alat ya. Alat ini tergantung yang memanfaatkan, dan tidak terpungkiri ya bahwa ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang kemudian menggunakan teknologi ini untuk hal-hal yang kurang baik. Nah,
0: iya betul.
1: Sekarang ini kalau dulu kan na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah gitu ya, kan kalau misalnya dulu itu kalau kita hilang uang itu kan mungkin uangnya dicuri ya dari dompet ya, atau dicopet atau apa gitu ya. Nah, tetapi sekarang ini banyak orang kehilangan uang itu karena misalnya link palsu, Kang.
0: Iya, betul.
1: Kemudian
0: betul.
1: Telepon penipu atau akun mobile banking yang dibajak. Atau misalnya kita karena panik ketidaktahuan dan lain-lain, OTP itu kita berikan kepada orang lain. Atau yang mungkin sempat viral itu QR code palsu. Jadi QR code palsu itu ada dua macam ya. Satu adalah pernah enggak Kang dulu ingat ya ada kasus ya, ada QR code yang ditempelkan di salah satu masjid yang besar di Indonesia, ternyata itu orang yang tidak bertanggung jawab, QR-nya itu diganti, jadi setiap kali orang itu untuk bersedekah, dia pikir ke masjid, ternyata masuk ke rekening pribadi orang
0: pribadi,
1: tersebut.
0: Iya, benar.
1: Nah, itu kan ada kasus seperti itu. Ada juga yang kedua adalah QR code itu kemudian bisa kemudian mencuri data gitu Kang. Mencuri data digunakan untuk mencuri data dari orang yang bersangkutan. Atau misalnya investasi dan pinjaman online yang ilegal. Nah, ini juga sehingga kita juga perlu berhati-hati ya Kang, bahwa kemudahan, kecepatan, dan lain-lain itu tidak juga jangan sampai membuat kita teledor gitu ya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua gitu ya. Sahabat MK yang hari ini sedang menyimak, Allah lindungi kita semua dari kejahatan-kejahatan daripada teknologi digital gitu ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Itu yang inti sekali, yaitu jangan pernah memberikan OTP kepada siapapun. Apa itu OTP? OTP itu adalah one time password. Itu merupakan kode rahasia yang dikirim oleh bank atau aplikasi ke nomor ponsel kita, dan itu kemudian bisa membuka untuk transaksi selanjutnya. Nah, ini karena modusnya tuh kayak menerima telepon, pura-pura dari bank gitu ya. Bu, ini ada transaksi mencurigakan, tolong ada OTP-nya, minta dibatalkan transaksi dan lain-lain. Akhirnya kalau diberikan OTP-nya, maka orang yang tidak bertanggung jawab tersebut bisa kemudian mengambil alih gitu ya rekening kita. Jadi kalau bank itu tidak akan pernah meminta OTP, tidak akan pernah meminta PIN ya, tolong, tidak akan pernah meminta password, atau tidak akan meminta CVV kartu gitu, yang tiga angka di belakang kartu kita itu tidak akan pernah diminta oleh bank ya. Jadi kalau ada yang meminta itu hampir bisa dipastikan itu penipuan. Kemudian, nah sekarang, kita kan sekarang nih grup banyak ya, kadang-kadang di WA itu grup banyak apa-apa dan lain-lain. Jangan mudah klik gitu ya, link yang dikirim oleh siapapun. Jadi kalau misalnya ada yang kirim di grup, kadang-kadang begini nih ya Kang ya, terutama ini kelompok rentan, salah satu kelompok rentannya adalah para lansia. Karena biasanya mereka itu kan orangnya sangat trusting ya, sangat percaya gitu. Oh ini grup ini kok grup alumni haji gitu ya, atau ini grup alumni SMA atau grup alumni kuliah gitu. Jadi mereka merasa bahwa orang-orang yang di situ gitu adalah orang-orang yang terpercaya. Betul, memang orang-orangnya bisa dipercaya, tapi mungkin dia pun ya, kita kan pernah mendengar ya, misalnya WA-nya dihack. Kemudian WA yang dihack itu menyebarkan link-link yang juga akan merugikan orang lain. Nah, jadi kita harus waspada bahwa link yang mungkin berbahaya ini bisa dikirim lewat WhatsApp, bisa dikirim lewat SMS, bisa dikirim lewat email, bisa dikirim lewat sosial media. Nah, biasanya ini kalimat-kalimatnya pakai kalimat yang bombastis gitu ya, misalnya akun Anda akan diblokir, oleh karena itu tolong klik. Nah, itu hati-hati ya.
0: Hati-hati.
1: Kemudian Anda mendapatkan hadiah. Wah, hadiahnya gitu. Misalnya Anda selamat, Anda mendapatkan 150 juta. Klik link di bawah ini. Nah, itu hati-hati ya, hari gini gitu ya, Kang ya, siapa yang mau ngasih uang segitu gitu kan? Kemudian atau misalnya gini, ada satu modus lagi, paket Anda tertahan atau paket Anda tertukar, klik link berikut, atau misalnya ada transaksi mencurigakan. Nah, ini pernah terjadi, misalnya ada transaksi mencurigakan dari kartu kredit Anda, misalnya yang bersangkutan punya kartu kredit, klik link berikut. Tapi kemudian yang mengirim, kita juga harus tenang ya. Jadi ketenangan itu memang diperlukan. Kita harus tenang pas kita lihat, loh kok ini kode areanya, kode area dari mana gitu, nggak tahu gitu ya Kang ya. Nah, ini juga harus lebih baik diam saja dulu. Toh kalau memang betul-betul terjadi sesuatu sama rekening kita gitu ya, pasti ada pemberitahuan dari bank yang resmi. Atau kalau misalnya kita lihat, oh ini katanya ada apa namanya, ada masalah di transaksi. Kalau kita tidak merasa melakukan transaksi itu, kemudian tidak merasa bahwa transaksi terus masalah, kita lebih baik diam aja Kang, dibiarin aja gitu ya. Ya, jadi aturan sederhananya, prinsip sederhananya adalah tidak mengklik gitu. Kadang-kadang misalnya gini ya, lihat nih video ini lucu banget gitu ya, pas diklik ternyata linknya bukan link video Kang, misalnya iya, linknya adalah .apk ya, jadi aplikasi gitu. Atau misalnya kalau misalnya tidak berita gembira, berita yang ini apa namanya, anak-anak dibantai gitu, semua orang tidak ada yang peduli misal gitu ya. Tapi kan kita sebagai orang yang berempati, aduh apa nih, ada apa nih gitu, langsung kita klik. Nah, jadi itu juga jangan terlalu cepat gitu ya. Nah,
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana.